Terima kasih juga sahabat kita yang menyapa di 0831-1708 sekian-sekian. Ini tidak menyebutkan nama ya, bisa dilengkapkan sahabat MK. Terima kasih juga sahabat Henry Safitri sudah berbagi, sahabat Nidiar, kemudian sahabat Ira Irmanu, Ibu Ira melaporkan ya, alhamdulillah di daerah Arcamanik dan sekitarnya ini mendung ya, alhamdulillah. Jurnal paginya juga menyampaikan doa terbaiknya, syukur dan puji hanya milik Allah atas segala karunia di pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia juga sehat ya. Menyampaikan selamat beraktivitas di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Teriring doa juga untuk Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang kita cintai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Ira sudah menyapa. Dan insya Allah sahabat MK, kami masih akan temani ruang dengar Anda. Di segmen berikutnya kita akan sambung dalam segmen Sudut Pandang. Menguji efektivitas percepatan program bedah rumah di Bandung, ini akan menjadi topik perbincangan kita. Apakah Anda sudah tahu sahabat MK berkaitan dengan program yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung untuk melakukan renovasi bagi rutilahu atau rumah yang tidak layak huni? Apakah di daerah Anda ada yang mendapatkan bantuan program tersebut? Dan seperti apa pandangan Anda melihat efektivitasnya? Kita nanti akan bahas juga bersama dengan tim reporter Kamar Berita MKFM, juga narasumber dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung. Tentunya setelah sebuah nasyid untuk menambah semangat kita dari Sautul Harokah Merah Saga berikut ini.

0: memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK. Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan percepatan program bedah rumah di wilayah Bandung Raya. Anda yang merupakan wargi Bandung juga, sahabat MK, apakah sudah tahu tentang program ini? Dan mungkin di daerah Anda ada yang mendapatkan manfaat dari program bedah rumah di Bandung ini. Silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda. Apakah di daerah Anda sudah terdapat program bedah rumah dari pemerintah? Dan menurut sahabat MK, apa kira-kira yang paling penting dari program bedah rumah ini? Apakah menjadikan rumah tempat tinggal yang direnovasi menjadi rumah yang lebih aman, nyaman, atau bantuan yang tepat sasaran, sahabat MK? Tidak hanya melihat kondisi rumah, tapi juga melihat kondisi perekonomian dari keluarga yang bertempat tinggal di situ. Atau seperti apa pandangan Anda? Silakan Anda bisa bagikan sudut pandangnya di 0811-224-1027. Dan saya pun tidak sendiri, sudah ditemani oleh rekan reporter dari tim Kamar Berita MK FM, ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ini sebuah kegiatan dari pemerintah Kota Bandung ya, program yang siap untuk mendukung pelaksanaan program bedah rumah, termasuk dalam memastikan aspek dari regulasi, pengadaan, hingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan. Ini memang sudah disampaikan juga oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Murwar Sirait yang meninjau langsung lokasi calon penerima bantuan program bedah rumah di Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung ya. Karena ini memang program dari pemerintah pusat yang didelegasikan juga di daerah-daerah, sahabat Dafa.
1: Ya, benar sekali sahabat MK juga sahabat Syifa, di mana kunjungan tersebut juga ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa pelaksanaan program bedah rumah berjalan tepat sasaran, sekaligus juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan terkait dengan hunian layak tersebut. Disampaikan juga sahabat MK berbagai kemudahan terkait dengan regulasi dan juga proses pengadaan yang juga diberikan pemerintah pusat, ini menjadi peluang begitu ya untuk mempercepat penanganan rumah yang membutuhkan perbaikan-perbaikan, sahabat MK. Karena sahabat Syifa, Pemkot Bandung juga ini sudah siap begitu ya berkoordinasi dengan Kementerian PKP agar senantiasa pelaksanaan program tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan, sahabat Syifa.
0: Ya, ini juga komitmen disampaikan ya, harapannya dengan hadir kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga masyarakat sekitar, ini bisa terus diperkuat. Jadi persoalan rumah tidak layak huni bisa ditangani secara bertahap, bahkan juga bisa dengan cepat, apalagi sekarang sudah mau musim hujan. Nah, ini kan jangan sampai ya, kasihan masyarakat Bandung kalau misal rumahnya belum direnovasi, ada yang memang sudah rusak parah, sahabat MK, rumah tidak layak huni. Nah, ini agar bisa segera dibantu. Dan disampaikan juga oleh pihak terkait, berbagai potensi kendala di lapangan juga sudah segera diantisipasi, terutama terkait ketersediaan tenaga kerja. Dari Menteri Perumahan juga disampaikan ya, yang mendorong agar pelaksanaan pembangunan melibatkan potensi lokal. Karena program bedah rumah ini bukan hanya menghadirkan hunian yang lebih layak saja bagi masyarakat, tapi membuka kesempatan kerja bagi warga sekitar. Kalau kita lihat ya, jumlah perumahan dan kawasan permukiman ini di Kota Bandung sendiri, rumah tidak layak huninya sudah mencapai hampir 1.500-an unit, sahabat MK. Artinya ada 1.500 rumah bisa jadi diisi oleh satu kepala keluarga atau beberapa kepala keluarga yang butuh segera untuk direnovasi. Maka dari itu, ini menjadi sebuah peluang ya, keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal juga menjadi sesuatu yang penting untuk memastikan bahwasannya manfaat program bedah rumah dari tingkat pusat ke daerah bisa dirasakan secara lebih luas. Selain memperbaiki rumah, tadi ya, kegiatannya juga diharapkan menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar.

0: sekitar lokasi pembangunan. Karena penting juga ya adanya transparansi dalam penggunaan anggaran program bedah rumah ini, sahabat Dava. Mulai dari proses pengadaan material, ini juga harapannya bisa diketahui masyarakat. Mulai dari kebutuhan bahannya, volumenya, satuan, hingga harga ya sahabat Dava.
1: Iya benar sekali sahabat Dava juga sahabat Syifa, di mana hal tersebut juga ini menjadi perhatian lebih juga berkaitan dengan adanya pembangunan rumah ataupun juga bedah rumah tersebut sahabat MK. Harapannya dapat juga dihadirkan begitu adanya regulasi, kemudian juga bantuan tersebut tepat sasaran, transparansi yang perlu juga dihadirkan juga untuk senantiasa dapat juga mendorong begitu ya hunian layak huni begitu di Kota Bandung ya sahabat Syifa.
0: Iya, untuk salah satu rumah yang dikunjungi ternyata diketahui akan mulai berlangsung proses bedah rumahnya, ini istilahnya ya, di 12 Oktober nanti sahabat MK, Senin depan berarti ya insya Allah, dan ditargetkan selesai di 12 Desember 2026. Ini baru satu rumah, karena memang kegiatannya bertahap, yang mudah-mudahan tadi 1.458 rumah tidak layak huni bisa segera selesai atau tersalurkan bantuannya di penghujung tahun 2026 ini. Kalau Anda seperti apa sahabat MK melihatnya, apakah di daerah Anda termasuk yang mendapatkan bantuan, atau tetangga Anda barangkali, atau ada yang sudah mengetahui program bedah rumah ini, silakan Anda bisa sampaikan sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di pagi hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan berbincang ya bersama dengan Kepala Dinas langsung sahabat MK, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung bersama Bapak Lutfi Firdaus STMSI yang insya Allah nanti akan segera terhubung. Sambil kami nantikan atensi Anda juga untuk menyampaikan sudut pandangnya di 0811-224-1027. Dan sesaat lagi kami akan kembali menyapa Anda. Kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kami mengundang Anda juga untuk bisa ikut berbincang, berdiskusi bersama kami, menguji efektivitas percepatan program bedah rumah di Bandung. Anda melihatnya seperti apa? Silakan Anda bisa sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah di daerah Anda sudah terdapat program bedah rumah dari pemerintah, Sahabat MK? Dan menurut Anda, apa yang paling penting dari program bedah rumah ini yang akan kita bahas? Dan pagi hari ini kita akan berdiskusi, berbincang bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Sudah bergabung ada Pak Rino Novianto Subhan ST, selaku Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rino.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rino sudah berkenan untuk berdiskusi di pagi hari ini bersama dengan MKFM Bandung. Di studio ada saya Syifa dan rekan reporter sahabat Dava, Pak Rino. Kita izin untuk menggali ya Pak, berkaitan dengan percepatan program bedah rumah di Bandung. Ini kan rencananya salah satu agendanya akan mulai eksekusi Senin nanti ya, 12 Oktober. Baik. Ya. Masya Allah, dah di awal barangkali ini Pak, kalau kita ketahui, masyarakat supaya tahu juga bagaimana sebetulnya gambaran kondisi rumah tidak layak huni yang ada di Kota Bandung saat ini. Mayoritas apa sebetulnya yang menjadikan kategori rumah tersebut dikategorikan ke rumah tidak layak huni ini, Pak Rino?
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Wasifa ya atas undangan pada kami. Yang mudah-mudahan di acara ini kami juga bisa menyampaikan informasi mengenai program bedah rumah. Jadi izin menginformasikan untuk bedah rumah, kebetulan bedah rumah itu menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Kota Bandung. Kebetulan yang rencana kemarin kita ada kunjungan Pak Menteri, ya, rencana pelaksanaan di 12 Oktober hari Senin, itu adalah program bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Jadi namanya bedah rumah itu memang program yang dilaksanakan oleh Kementerian udah lama ya deh, pelaksanaannya dan untuk di Kota Bandung juga kita melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni, namanya bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni. Nah untuk tahun ini izin menginformasikan Bu Siva, Mbak Nova dan mungkin pendengar semua bahwa untuk tahun 2026 rencananya di Kota Bandung itu akan diperbaiki sekitar 3.000 rumah. 3.000 rumah itu dari 1.458 itu dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kemudian Kota Bandung juga rencananya tahun ini adalah 1.998. Unit rutilahu yang akan kita perbaiki, kita bantu perbaiki. Nah, terkait program rutilahu ini atau rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat namanya bedah rumah, itu kategori rumah tidak layak huni itu kita mengacu ke kategori rumah layak huni. Dan untuk rumah layak huni itu adalah rumah yang memiliki 3 indikator kelayakan. Jadi pertama kekuatan. Jadi kekuatan itu adalah rumah itu layak secara kekuatan struktur, bahwa rumah itu memiliki pondasinya, terus ada struktur kolomnya, ada baloknya gitu. Seperti itu untuk kekuatan bangunan. Kemudian indikator mengenai kesehatan. Nah, kelayakan rumah dari segi kesehatan adalah bahwa rumah tersebut memiliki pencahayaan itu sebesar 10% dari luas lantai. Jadi diperhitungkan dari ada jendela itu sekitar 10%, minimal 10% dari luas lantai. Kemudian penghawaan atau udara, sirkulasi. Jadi sirkulasi untuk udara bisa masuk itu minimal 5% dari luas lantai. Jadi dari luas lantai itu untuk kesehatan. Kemudian ada kecukupan luas namanya. Jadi ada indikator yang ketiga, kecukupan luas. Jadi rumah layak huni ini secara standar pemerintah itu adalah 9 meter persegi per orang. per jiwa gitu. Jadi kalau rumah layak huni itu kalau ada 4 jiwa, kita rata-ratakan mungkin satu keluarga itu ada ayah, ibu, kemudian dua orang anak, itu 36 meter persegi. Itu rumah layak huni. Tiga indikator itu. Nah, di Kota Bandung ini untuk mendapat rumah layak huni memang masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat berbangsa negara itu agak sulit, terutama di pemenuhan kelayakan dari segi luasan ya, pinjaman tadi. Jadi rata-rata itu di bawah 9 meter persegi. Nah, untuk di Kota Bandung ini secara keseluruhan memang banyak di kalau kita lihat ya, kalau kita keluar itu kebanyakan bangunan-bangunan tinggi kokoh. Nah, sebenarnya kan di belakangnya itu kalau kita lihat kan ada gang tuh ya. Ada gang-gang. Nah, di belakang gang-gang itulah, di dalam gang itu banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah dalam penggunaan rumah layak huninya. Jadi kadang dari satu rumah itu ya untuk kecukupan luas.
0: Iya.
1: Dulunya itu satu keluarga ditinggali oleh satu keluarga rumahnya. Kemudian keluarga itu punya 4 orang anak dulunya gitu. Nah, setelah dewasa kemudian menikah. Nah, kalau misalnya mereka belum bisa untuk memiliki rumah sendiri, akhirnya tinggal di rumah orang tua. Jadi yang tadinya satu rumah itu satu keluarga jadi 5 keluarga. Yang tadinya mereka kamar sendiri sekarang jadi rumah gitu. Nah, seperti itu banyak kategori rumah di layak huni di Kota Bandung seperti itu. Jadi kecukupan luasnya memang sangat sulit untuk dipenuhi. Nah, indikator rumah tidak layak huni adalah memiliki tingkat kerusakan dari salah satu indikator tadi. Misalnya dari struktur, dia tidak ada strukturnya, kemudian secara arsitektur, dinding, atap, lantai itu mengalami kerusakan. Nah, kerusakannya ini yang nanti dikategorikan ada kategori ringan, sedang, dan berat. Nah, itu tergantung dari program prioritas yang mana dulu. Nah, itu dari misalnya atapnya rusak, ya itu untuk pemerintah pusat atau dari kementerian itu bisa. Jadi hanya salah satu saja. Nah, informasi untuk persyaratan mungkin ya. Persyaratan pertama untuk di Kota Bandung sudah pasti warga Kota Bandung. Misalnya ada satu warga Kota Bandung, kemudian termasuk kategori masyarakat tidak mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian memiliki rumah satu-satunya di atas lahan milik sendiri dalam kondisi tidak layak huni, dan kemudian memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan lahannya, dan yang terakhir bersedia itu mengikuti program. Itu mungkin sedikit kilasan dari program Bukti Laut di Kota Bandung.
2: Iya, baik Pak Rino. Kalaupun tadi melihat terkait dengan beberapa pertimbangan juga begitu untuk dapat juga dihadirkan hal tersebut bisa dihadirkan juga di Kota Bandung begitu. Lalu bagaimana Pak Rino terkait dengan proses pendataan dan juga verifikasi calon penerima bantuan tersebut? Kemudian kalau di Kota Bandung sendiri mungkin wilayah-wilayah mana saja yang menjadi prioritas begitu Pak Rino?
1: Untuk pendataan kita pertama kita juga melibatkan masyarakat dari pihak kelurahan untuk diinformasikan kepada masyarakat jika memang ada kondisi rumah warganya yang termasuk kategori tidak layak huni itu bisa langsung menyampaikan datanya ke kami, ke dinas perumahan, karena untuk pendataan ini memang salah satu kendala yang kami hadapi. Kenapa? Mungkin kami keterbatasan anggaran ya untuk pendataan. Keterbatasan anggaran yang kita siapkan, kemudian dengan kondisi yang sekarang kami berkolaborasi dengan pihak kelurahan atau kewilayahan untuk proses pendataan. Nah, pendataan ini yang kemudian kami peroleh dari pihak kelurahan, kewilayahan, kemudian data tersebut kami verifikasi, nanti cek ke lapangan apakah memang sesuai dengan kategori rumah tidak layak huni. Nah, itu baru masuk ke basis data kami. Memang kalau untuk pendataan ini kita perlu kolaborasi kerjasama semua pihak Karena kami kadang agak susah juga ya, begitu masuk ke, kita survei ke lapangan, begitu masuk ke dalam gang, kadang kita mikir kita bisa keluar dari gang gak gitu. Jadi kadang lokasi rumahnya itu gak kelihatan. Jadi yang lebih paham itu adalah
0: warga
1: masyarakat
0: sekitar
1: itu
0: ya?
1: Sendiri, warga sekitar. Nah itu kita minta, kadang minta bantuan dari RW, RT, dari dinas kelurahan untuk si program ini biar tepat sasaran dan tidak ada masyarakat yang terlewat untuk bisa memperoleh bantuan perbaikan rumah ini. Gitu. Seperti itu, Pak.
0: Masya Allah. Dan kalau kita lihat tadi memang ada tantangan-tantangan tersendiri ya ketika pelaksanaan program di lapangan. Kira-kira apa Pak Rino tantangan terbesar yang dihadapi ketika pelaksanaan programnya ini sudah mulai akan berjalan? Karena tadi kan ada dua program berarti ya, dari pemerintah pusat dan juga dari Kota Bandung sendiri. Mekanisme pengawasannya supaya kualitas hasil bedah rumahnya tetap terjaga, apakah ada Pak Rino?
1: Oke, baik. Nah, untuk menjaga fasilitas atau program ini bisa berjalan dengan baik, nah, kami memang pemerintah itu mendapat amanah dari undang-undang bahwa kita harus memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu untuk memperoleh rumah layak huni. Nah, fasilitasnya berupa pendampingan. Nah, pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena memang untuk bantuan stimulan ini, programnya adalah pertama yang diutamakan kegotong royongan sebenarnya. Gitu. Gotong royongan dan kemandirian dari masyarakat untuk memelihara itu memperbaiki rumahnya. Kami berupa kami itu hanya mendorong saja gitu. Seperti itu makanya kami melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini dilakukan oleh dinas baik dari awal penyusunan untuk rencana perbaikan, kebutuhan perbaikannya apa saja. Kemudian material yang dibutuhkan apa saja dan proses perbaikannya harus seperti apa. Nah, itu untuk pengawasan atau pengawasannya kami melakukan pendampingan agar si masyarakat itu bisa memahami standar untuk perbaikan rumah. Kadang kan tantangannya di lapangan itu pada saat perbaikan pertama mungkin kita berhadapan dengan tenaga kerja tukang-tukang di sini yang biasa bekerja pemahamannya konsepnya kebiasaan. Jadi biasanya juga seperti ini, biasanya seperti itu gitu. Nah, biasanya ke besinya misalnya 10 juga kuat, besi 10. Nah, harusnya kan untuk kolom itu minimal itu memang kalau lantai dua lantai itu tidak bisa pakai besi 10 gitu. Nah, kalau besi 10 itu untuk satu lantai, kalau besi ukuran 12 mili, kalau lantai dua lantai harus 12 mili. Itu yang kadang di lapangan pemahaman tukang yang tidak semuanya seragam memahami standar. Kemudian tantangan berikutnya pada saat perbaikan adalah kebiasaan mungkinnya, mungkin kita juga pada saat perbaikan karena proses sedang dilaksanakan pas sedang dibongkar mumpung ker dibongkar ya sakan tenan ya gitu, sakan tenan bongkar ya bongkar ya bongkar itu gitu. Itu yang tantangan terbesar kami di lapangan. Di awal kita sudah bikin bantu perencanaan untuk perbaikannya apa saja, kebutuhannya material apa, dengan tukang berapa lama, kita tuangkan dalam RAB. Oke, perbaikannya senilai itu selama sekian hari. Tapi segitu perbaikan, tantangannya kadang di lapangan
0: bisa berubah
1: harusnya ya, perbaikan ya malah jadi bangun baru.
0: Seperti
1: itu ya, itu tantangannya bangun baru. Anggarannya di mana itu yang menjadi tantangan kami gitu. Kemudian ya itu tadi itu yang kemudian ya juga tadinya hanya hanya perbaikan ruang atap saja, ruang depan, akhirnya minta jadi dua lantai. Nah itu yang menjadi tantangan di kami, yang harusnya rumah itu menjadi lebih layak. Nah, malah tantangannya malah tidak bisa ditempati gitu. Khawatirnya itu tantangan kami di lapangan. Makanya kami di lapangan untuk pengawasan perbaikan kita ada pendamping. Satu orang itu mendampingi sekitar 30 sampai 40 rumah untuk perbaikannya.
2: Ya, baik Pak Rino. Di akhir Pak Rino, untuk dapat juga sama-sama kembali, kita pun juga dikuatkan begitu, terkait juga dengan bagaimana senantiasa strategi jangka panjang ke depannya dari dinas sendiri seperti apa, kemudian bagaimana strategi Pemkot juga agar rumah yang sudah jadi begitu ini Pak Rino dapat terawat, kemudian juga dapat layak huni begitu untuk jangka panjang nih Pak Rino.
1: Oke, baik. Strateginya untuk kami sebenarnya, kami itu juga merangkul pihak swasta juga, kami juga kerjasama dengan Basnas. Ada memang masyarakat yang perlu bantuan itu tidak bisa dibantu melalui program pemerintah, karena pemerintah itu kan harus tepat sasaran. Tepat sasarannya ini ya harus sesuai dengan pedoman kami dalam membelanjakan uang negara gitu ya. Ada peraturannya seperti tadi, persyaratan. Nah, di luar yang itu kita kerjasama dengan pihak swasta atau masyarakat, kita dengan Basnas, tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Basnas ada program yang bisa membantu, kita arahkan ke Basnas. Dan tahun 2025 kebetulan Kota Bandung juga ada CSR dari pihak swasta, 500 unit rumah diperbaiki oleh Yayasan Bunda Suci. Nah, ini sebenarnya yang kami sangat apresiasi gitu, apabila ada yayasan atau komunitas masyarakat yang bisa turut membantu masyarakat tidak mampu untuk memperoleh rumah layak huni. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan kementerian untuk data-data mana yang bisa ditangani kementerian, mana yang ditangani oleh pemerintah Kota Bandung. Seperti itu, Pak. Untuk strateginya dan untuk jangka panjangnya, kami memang pada saat pelaksanaan masyarakat itu diajak rembuk warga. Kita rembuk warga dulu nih. Kita rembuk warga, kita ajar rembuk warga. Di rembuk warga itu kita dampingi, fasilitasi bagaimana caranya kita merawat rumah. Merawat rumah, terus gimana caranya kita bergotong royong, bekerja sama. Nah, kita di rembuk warga ini dari mulai rembuk warga seleksi penentuan penerima bantuan, rembuk warga rencana pelaksanaan kegiatan, kemudian rembuk warga serah terima bantuan. Nah, kita melakukan tiga itu. Nah, di setiap rembuk warga ini kita sampaikan terus informasi-informasi mengenai pemeliharaan perawatan bangunan itu seperti apa. Makanya di kami itu bentuknya, pemerintah itu bentuknya bantuan stimulan, hanya mendorong saja. Jadi alhamdulillah dengan bantuan stimulan ini masyarakat ada yang memang terdorong untuk memperbaiki rumahnya. Kadang ada yang dalam swadayanya melebihi dari bantuan pemerintah gitu. Dari misalnya dari pemerintah 25 juta, swadayanya malah bisa sampai 40 juta gitu. Alhamdulillah ternyata terdorong untuk bisa memiliki rumah lebih layak. Dan kebetulan juga di kami tahun ini kita menyalakan layanan klinik rumah swadaya. Jadi klinik rumah swadaya itu adalah layanan kami, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman kepada masyarakat untuk bisa memperoleh informasi mengenai perumahan untuk penyelenggaraan rumah layak huni. Jadi yang tidak tersentuh oleh program-program Tilahu atau program yang lain bisa mendapat fasilitasi dari kami. Misalnya, kenapa rumah masyarakat bisa tidak layak ini? Karena mereka tidak memahami membangun rumah layak itu seperti apa. Nah, kemudian yang tadi Nusa Kantenantea, nah kali itu kan tidak ada perencanaan ya, ada perencanaan. Nah, kita bantu perencanaannya bisa gitu dari masyarakat itu, kita bantu desainnya, kita bantu rencana anggaran biayanya, kita bantu gambarnya, kemudian juga mungkin kita sekarang juga sedang menyusun basis data tukang, misalnya mereka kesulitan tukang, ya bisa mencari informasi ke kami yang di Kota Bandung, bisa ke kami di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman. Jadi kami ingin membuka akses bagi masyarakat layanan itu dengan sangat terbuka gitu. Jadi informasinya silakan, dan informasi ini mudah-mudahan dari segi penyelenggara rumah layak ini bisa kita sampaikan semua, baik tadi rencana perbaikan, rencana pembangunan, mungkin ada butuh informasi pembiayaan bisa diperoleh oleh masyarakat. Dari kami harap kami bisa memberi informasi itu. Jadi itu apa namanya akses dari akses yang kita coba buka kepada masyarakat untuk informasi mengenai penyelenggara rumah layak huni. Dan kami tidak sendiri, tidak hanya pemerintah, kami akan mencoba bekerja sama dengan universitas-universitas di Kota Bandung. Kan banyak di Kota Bandung yang universitas teknik yang memiliki fakultas atau jurusan teknik sipil, arsitek, atau mungkin kesehatan juga bisa kita berkolaborasi. Yeah. Biar universitas juga bisa mensosialisasikan rumah layak huni itu seperti apa. Kita mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga masyarakat Kota Bandung.
0: Insya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Rino sudah berbagi ilmunya, sudah berbagi inspirasi ya, juga informasi dari DPKP Kota Bandung, sahabat MK ini. Kalau tadi disebutkan juga si ingin setransparansi mungkin ya untuk program-programnya, sahabat MK bisa follow juga di @bdg.dpkp. Nanti sudah ada kontaknya juga ya sahabat MK di Instagramnya. Terima kasih banyak Pak Rino sudah berbagi, sehat selalu. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, itu dia ya sahabat Dava. Dan ternyata sahabat MK juga banyak yang mendukung nih, seperti Kang Sony, sangat mendukung katanya. Tempat tinggal warga Bandung yang perlu diperbaiki, tentu warga juga harus diedukasi supaya mampu dan mau untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Masya Allah, terima kasih Kang Sony sudah berbagi sudut pandangnya. Ada sahabat Mahadi juga kali ini berbagi, kalau sahabat Mahadi ini sudah ada katanya program di sekitar perumahan sahabat Mahadi. Ini mau menawarkan juga katanya ya, didapatkan. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi sudut pandangnya juga. Dan terima kasih sahabat Dava sudah menemani diskusi pagi hari ini. Selamat melanjutkan amanah dan tugas-tugasnya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan insya Allah sahabat MK, nanti kami akan sambung kembali dalam program ataupun juga segmen berikutnya di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah hari ini kita akan sambung dalam segmen Dialog Umat. Nanti kita akan berbincang sahabat MK bersama dengan anggota Lajnah Syariah Darut Tauhid, Ustadz Muhammad Ramdan MPD, berkaitan dengan sukses. Sukses itu seperti apa? Sukses itu masuk surga, sahabat MK. Insya Allah sesaat lagi setelah kita simak satu buah pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek nggak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi gue-nya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Ruang diskusi bersama, inspirasi pagi, dialog umat.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Dialog Umat, sahabat MK, kami akan mengajak Anda untuk bisa berbincang kembali, berdiskusi kembali dalam segmen Dialog Umat ini berkaitan dengan makna sukses. Ketika bicara soal sukses, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Apakah punya pekerjaan yang mapan, misalnya sahabat MK, penghasilan yang cukup, rumah yang nyaman? Karena tadi kita juga sedang membahas bedah rumah ya, kalau di program ataupun segmen Sudut Pandang. Atau sukses itu ketika sudah berhasil melihat anak-anak yang sukses itu sendiri? Nah, silahkan Anda bisa berbagi ya, menyampaikan pandangan Anda berkaitan dengan sukses, sahabat MK. Tentu tidak ada yang salah ya kalau kita menginginkan kehidupan yang berkecukupan, meraih keberhasilan di dunia. Kita bekerja, belajar, membangun rumah, dan lain sebagainya. Tapi sahabat MK, ada sesuatu yang kemudian lebih dari sekedar kesuksesan dunia. Yaitu sukses itu masuk surga. Nah, seperti apa tapi caranya? Jangan sampai kita kemudian sibuk mengejar keberhasilan dunia tapi lupa untuk menggapai cita-cita sesungguhnya, sahabat MK. Nah, insya Allah di pagi hari ini kita akan berbincang, berdiskusi juga bersama dengan narasumber kita, tim Lajnah Syariah Darut Tauhid, bersama Ustadz Muhammad Ramdan MPD. Anda silakan bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Menurut Anda, apa yang paling perlu kita benahi agar kesuksesan cuma kesuksesan dunia ini bisa menjadi jalan menuju akhirat? Silakan Anda bisa bagikan. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung, sudah hadir langsung di studio MKFM, ada Ustadz Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, masya Allah, kabar baik dan sehat, Ustadz.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Oh, masya Allah, ini semangat Jumat ya, sahabat MK. Alhamdulillah bisa silaturahim kembali bersama dengan Ustadz Ramdan di kesempatan pagi hari ini, masya Allah. Karena kalau bicara soal sukses, biasanya yang terbesit pertama kali itu soal dunia saja nih, Ustadz. Tapi ternyata ada sukses yang lebih hakiki tampaknya ya. Sukses itu surga. Tapi pertanyaannya, banyak kemudian orang-orang berpikir, apakah sukses untuk menuju surga ini bisa digapai dengan dunia, atau justru ada harus salah satu yang mengalah nih, Ustadz? Seperti apa nih di awal barangkali?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah di pagi hari ini dapat silaturahim lagi ke MKFM di Inspirasi Pagi. Mudah-mudahan pendengar dimanapun berada, yang sedang di perjalanan, beraktivitas, ataupun di rumah, yang sedang bekerja, ikhtiar, senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, lancar dari usahanya, ikhtiarnya, mendapatkan rizki yang berlimpah ruah berkah untuk bekal ibadah, masuk surga bersama Rasulullah.
0: Masya Allah, amin. Amin, amin, amin.
1: Jadi target di pagi ini tentunya ya tadi terkait sukses itu sebetulnya ya gimana persepsi ya. Jadi kalau misalnya sukses itu followernya udah 1 juta atau sudah bisa live TikTok karena ada minimal follower ya.
0: Betul, betul.
1: Ya, setelah sekian ribu nah baru bisa live gitu. Itulah mungkin zaman sekarang ya, zaman sekarang yang mungkin suksesnya itu bisa dikatakan ya pendek gitu lah. Setelah follower banyak mau apa gitu lah. Mau dapat uang, dapat endorse. Setelah dapat endorse mau apa? Mau dapat uang, muter aja ya, di situ. Enggak ya. Ada ujungnya gitu. Setelah mendapatkan uang pengen makan enak. Artinya tanpa follower banyak pun makan enak mah bisa sukses, bisa kita dapatkan. Misalnya kalau targetnya makan enak misalnya ya. Mm-hmm. Apa kira-kira makan enak yang kira-kira paling enak?
0: Apa ya, Ustaz ya? Kalau lagi hujan bakso
1: mereka. Oh, bakso.
0: Sederhana.
1: Ternyata
0: ini
1: lauk terbaik makan enak adalah lapar.
0: Oh, masya Allah, betul Ustaz. Karena kalau lapar apa aja enak.
1: Betul, Ustaz, ya? Jadi bukan jadi makanannya enak, tapi lebih ke enak makan. Itu yang harus dicari. Suksesnya itu adalah bukan hanya sekedar dapat uang biar bisa makan gitu ya. Karena tanpa follower banyak, tanpa jabatan tinggi pun ternyata kalau hanya sekedar makan enak mah puasa aja. itu pas buka puasa, masya Allah, itu kan kita lagi puasa lihat kecoa aja kayak korma kan. Artinya sebenarnya yang kita kejar tuh apa? Kalau hanya sekedar tadi sukses itu jabatan, ya silahkan. Tapi ya ingat, jabatan juga akan dipertanggungjawabkan. Sukses itu punya rumah mewah ya, maksudnya mewah tuh mepet di sawah.
0: Masya Allah.
1: Ya rumahnya akan ditinggalkan. Emang selamanya? Apa mau dikubur dalam rumah? Malah jadi rumah horor nanti malah. Sukses itu dapat mobil, mobilnya juga harus bayar pajak, di jalannya juga harus ngantri, harus dirawat, belum sukses ternyata. Atau ya tadi, sukses itu dapat follower banyak ya, Instagram, TikTok, atau ya medsos apapun lah. Setelah itu bukan istilahnya, kita kan kalau ngelihat yang follower banyak, when ya,
0: oh.
1: Saya nggak tahu jadi ada sekarang istilah when ya, when ya. Jadi setelah yang banyak pun, apa langkah selanjutnya? Apakah itu benar-benar sukses? Justru akan dipertanggungjawabkan dari follower banyak. Sekali aja kepleset, selesai itu. Di dunia, belum di akhirat. Di akhirat pasti akan dipertanggungjawabkan apa yang diposting. Kalau misalnya podcast, apa yang disampaikan, diucapkan. Kan kita ngaji lah istilahnya di Al-Quran sudah jelas. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini ayat populer karena ada di surat Yasin ya. Yasin tuh ada kedekatan tersendiri dengan kita, terutama hari Jumat, malam Jumat ya. Oh, jadi pada baca Yasin ya. Oh, nanti itu di segmen yang lainnya saja, insya Allah nanti. Maka dari itu, catatan awal di pertemuan inspirasi pagi ini untuk pendengar MKFM dimanapun Anda berada, mari kita ulang lagi atau kita refresh lagi target sukses itu seperti apa, mau apa, mau kemana, mau berapa, mau bagaimana, agar sukses itu betul-betul menjadi hal yang sangat hakiki sekali. Tidak hanya sukses sesaat, tidak hanya sekedar tadi dapat harta, rumah, kendaraan misalnya, kendaraan yang terbaru sekarang, tetap aja itu terbatas, sukses yang sangat terbatas. Dapatnya, setelah dapat juga tidak akan tinggal 24 jam di kendaraan kan ya.
0: Betul.
1: Tetap harus buang air kecil. Harus keluar gitu, tetap harus ditinggalkan, dirawat, bayar pajak, bayar perawatan. Wow, di jalannya juga tidak bisa terbang juga. Ternyata itu juga menjadi catatan bahwa ayo mari kita sama-sama, sukses itu apa, kapan, dan bagaimana. Sebagaimana sebuah perjalanan, kalau kita di Google Maps atau selain Google Maps apa, Waze misalnya ya, ketika target kita sudah jelas, misalnya tujuannya sudah jelas, maka selambat apapun perjalanan pasti akan sampai karena tujuannya sudah jelas ya. Sejauh apapun perjalanan, kalau tujuannya sudah jelas, maka insya Allah akan sampai pada yang dituju, walaupun lambat perjalanannya. Tapi kalau tujuannya salah atau bahkan tadi gak tahu sukses itu apa, ya kita mau kemana. Ya gambarannya tadi, mau buka si Google Map tapi gak mau kemana-mana, misalnya kita jalan aja gak akan sampai gitu. Maka dari itu mari kita refresh ulang di Jumat yang berkah ini untuk pendengar MKFN dimanapun Anda berada. Mari kita bahas musyawarah, diskusi di inspirasi pagi ini. Sukses itu harus seperti apa, dan tema kita yaitu sukses itu ya masuk surga.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini sebagai pembuka terlebih dahulu ya Ustaz Dhani di kesempatan pagi hari ini. Dan Anda sahabat MK bisa ikut berbagi juga ya, sukses Anda seperti apa? Sudah terbayang, merefresh lagi target sukses Anda seperti apa? Apa, kapan, bagaimana? Silahkan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Ini sebetulnya sudah ada yang bergabung, Kang Sony ini Ustadz, Masya Allah. Kita sambil sapa satu atensi terlebih dahulu ya sebelum jeda nanti. Dan kali ini dari Kang Sony bertanya langsung nih Ustaz, karena sudah ngomongin soal sukses, merefresh kembali. Nah, persoalannya adalah pembiasaan seperti apa yang harus dilakukan oleh Kang Sony dan sahabat MK barangkali ini agar di dunianya sukses, di akhirat juga sukses. Kan kalau di dunia uang cukup bisa beli semangkok cuangki misalnya mah, kalau Kang Sony ini mah gitu. Alhamdulillah ini merasa sukses dan bahagia karena udah bisa membeli jualan dari saudara-saudara kita. Tapi kalau untuk menuju ke akhirat, apalagi yang harus ditambahkan kira-kira Ustaz?
1: Baik, terima kasih. Tentunya target yang sudah dibuat oleh Kang Sony sebelumnya, terima kasih untuk atensinya, untuk diskusi ya, kita bahasnya diskusi ya, ini bukan fatwa ya karena levelnya saya ini siapalah gitu, kita ngobrol bareng langkah seperti apa untuk sampai kepada sukses ini ya. Tentunya langkah yang pertama adalah ditentukan tadi targetnya. Kalau memang targetnya sudah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, maka sekecil apapun yang kita dapat dari nikmat Allah itu sudah sukses. Contoh misalnya kayak ya tadi membelikan cuanki, itu kan semangkok cuanki itu bentuk kesuksesan kita juga gitu ya. Kalau didapatnya dengan cara yang baik, diberikannya dengan cara yang baik, dimakannya dengan cara yang baik, kan itu di mangkok cuanki itu penuh penuh gambaran kesuksesan. Masya. Sampai ada mangkok di tangan kita, ada bakso ikannya, itu ikannya dari mana kira-kira tuh? Kayaknya ikannya dari Pangandaran itu.
0: Masya Allah.
1: Di sana ada terigu terbuat dari bahan yang bahannya dari gandumnya dari, wah itu panjang itu. Itu kisah proses sukses sendiri. Maka dari itu targetnya adalah mau kemana tadi dan mau bagaimana. Kalau mau mendapatkan ridho Allah, sukses itu ya harus senantiasa ada dalam jalannya Allah, yang disenangi Allah, yang tidak sampai Allah murka, yang sampai tidak lupa akan Allah, yang sampai tidak berlebihan, karena Allah tidak suka juga yang berlebih-lebihan. Misalnya kita sering update misalnya ya, punya sesuatu yang luar biasa, itu mau apa? Mau pamer atau mau melihatkan atau mau nyakiti hati orang gitu, nih saya sudah sukses, mau apa dulu? Kalau memang targetnya Allah, kira-kira dengan kita dapat sesuatu yang kita harapkan ini, Allah senang apa tidak? Kalau sudah dapat ini, kira-kira bagusnya apa? Apakah bentuk rasa syukur dengan tadi menraktir cuanki? Ya, alhamdulillah itu juga. Dan sepertinya Allah senang memberikan kebahagiaan ya. Jangan menyepelekan pahala ibadah memberikan kebahagiaan. Kalau bahasa ulamanya istilahnya tuh idkholus surur. Idkholus surur itu ya memberikan kebahagiaan tadi ya. Ini juga termasuk menurut saya kesuksesan. Ingat gak ada yang memberikan kebahagiaan dengan yang simpel dan masuk surga? Yang masyhur siapa? Ini di hadisnya, hadis bukan kaleng-kaleng ini. Yaitu adalah seorang yang memberikan minum seekor
0: anjing ya.
1: Seekor anjing dan ngasih minumnya pakai sepatu itu, kebayang gimana baunya. Tapi menjadi wasilah, perantara di dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu ya, atau di dalam imam yang derajatnya hasan dari yang lain juga, itu menjadi sebuah kesuksesan. Sukses itu ternyata memberikan kebahagiaan kepada makhluk Allah, itu juga ternyata sukses. Jadi ayah, bunda, akang, teteh yang ikhtiar pulang ke rumah bawa martabak, bawa cimol, bawa itu bentuk kesuksesan ketika diniatkan untuk Allah, yaitu untuk membahagiakan makhluk-makhluk Allah, membahagiakan keluarga. Menurut saya itu juga langkah sukses, karena tadi pertama tujuannya jelas.
0: Masya Allah, tujuannya untuk Allah dulu, Allah lagi, Allah terus tadi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz nih, merespon ya tadi pernyataan Kang Sony, pertanyaannya juga. Mudah-mudahan senantiasa diluruskan niatnya Kang Sony. Kita semua bisa berikhtiar ya untuk saling membahagiakan orang-orang di sekitar kita, insya Allah. Anda sahabat MK, seperti apa reaksi Anda ketika mendengar kata sukses? Nah, silakan Anda bisa bagikan juga apa yang paling sahabat MK harapkan dari kesuksesan hidup dan tentunya untuk menuju surganya Allah. Ini jadi goals utamanya. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya di pagi hari ini. Dan izin Ustadz, kita jeda terlebih dahulu ya sebelum kita sambung kembali nanti. Dan silakan sahabat MK, kami nantikan atensi Anda. Kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusumananda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Harumain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Harsiarda 2026.
2: Harsiarda 2026.
1: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
1: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
4: Acara mulai jam 7 pagi ya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
6: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ

sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Dialog Umat Sahabat MK, bermakna sukses ini ya. Sukses kalau versi umat Islam itu harus masuk surga. Tapi seperti apa cara untuk menggapainya? Dan Anda ketika mendengar kata sukses, seperti apa yang terbayang di benak Anda? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita akan sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Ramdan di kesempatan pagi hari ini. Yang Alhamdulillah Ustadz, ini ada seorang ibu juga yang bergabung. Ustadz, kita sambil berdiskusi ya, berdialog. Alhamdulillah, ini ibu yang bertanya, punya dua anak. Yang satunya menginjak dewasa dan remaja, Alhamdulillah punya prestasi. Nah, sebagai seorang ibu sering menasehatin ke anak-anak, ya, ayo yang seimbang, salatnya diperbaiki, baca Qurannya istiqomah. Tapi ya begitulah, namanya anak-anak juga, katanya Ustadz ya. Keduanya ini masih belum konsisten begitu Ustadz, kalau kata ibunya. Setiap saat mau aktivitas apapun, sedang di jalan atau dimanapun, kadang tanpa sadar sebagai seorang ibu ini selalu beristighfar dan berdoa, ya Allah sukseskan dunia akhirat anak-anakku. Ini bagaimana kira-kira Ustadz, amalan-amalan yang harus dilakukan supaya tergerak mungkin ya hati anak-anaknya tadi?
1: Baik, terima kasih. Ini seperti yang ya banyak terjadi di sekitar kita tentunya, ya, bahwa sukses dalam satu hal tapi untuk hal akhiratnya masih harus kita tingkatkan kembali. Bukannya jelek, bukan, tentunya kita tingkatkan. Untuk kadar ukuran anak kita tentunya adalah standar pertamanya, kita tidak bisa mensolehkan anak, ya, yang mensolehkan mah Allah. Yang kedua, solehnya anak itu tetap harus dimulai dari soleh dan baiknya orang tua, guru, dan juga para pengajar yang ada di sekitarnya. Jadi ini harus satu paket ini. Gak bisa misalnya orang tua tahajud aja sendirian misalnya, ya, gak berikhtiar mengusahakan anak untuk coba diajak lah dengan, ya, mungkin dengan reward lah pertama-pertama mah. Misalnya kalau duha dapat 2.000, nggak apa-apa lah, levelnya masih itu, ya. Dan kita juga kan masih ada gitu-gitunya, sok kita baca waqiah biar apa,
0: biar lancar rezeki, ya.
1: Kan sama itu.
0: Masya Allah,
1: apa bedanya suruh duha dibayar 2.000, kita baca waqiah biar dapat rezeki, kan masih ada rewardnya. Salah sih enggak, tapi itu level pertama sebetulnya. Besok lusa anak sudah duha tanpa 2.000, kan artinya sudah naik levelnya itu. Ketika sudah mau sholat tanpa reward, nanti kalau sholatnya rajin dapat iPhone atau dapat HP terbaru misalnya, ya, mohon maaf saya menyebut merek ya. Mudah-mudahan ngiklan di sini nanti. Ya tentunya ini juga menjadi catatan bahwa kesuksesan yang didapat itu, ya, tentunya pertama pastinya adalah ada pertolongan Allah. Maka dari itu, ketika melihat anak, yang dilihat adalah nanti pertanggungjawaban di akhirat. Yaitu ketika kita sudah mengarahkan, ya, target yang berikutnya adalah jangan berhenti berdoa. Doa yang masyhur sajalah, yang maksur, yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan cukup masyhur lah. Jadi artinya Rabbana hablana, anugerahkan min azwajina wa dzurriyyatina, ya, keluarga dan juga pasangan, qurrata ayun, anak-anak yang membahagiakan hati, yang nyenengin mata, artinya kan ngangenin. Karena ya tadi misalnya diajak ibadah, hayu, suka belajar, suka ngaji Quran, tidak maksiat, wah itu kan qurrata ayun banget, pengennya sih begitu. Tapi target tujuannya kan sudah jelas, anak itu titipan Allah, kita minta ke Allah dianugerahi keturunan yang soleh-soleha dan diberi uswah atau contoh, karena anak mah lebih mudah meniru daripada mendengarkan nasihat gitu. Jadi misalnya jangan menyalahkan anaknya ngerokok, istilah tadi subuh kan.
0: Betul.
1: Kalau orang tuanya masih ngerokok juga agak sulit tentu. Karena

0: dan berdampak. Dan yang terakhir tentunya ikhtiarnya adalah menempatkan bersama circle-nya. Jadi kalau misalnya circle-nya pengen dia nanti ngaji, ya mulai diajaklah, walaupun ngajinya awal-awalnya masih di halaman parkir nganterin misalnya, ya. Besoknya ngaji tapi ada bazarnya, akhirnya setelah ngaji ke bazar, misalnya seperti itu. Besoknya sampai dia ini, ya tadi, terbiasa. Ya kullu syai'in kan alal biasa. Ini bukan hadis, bukan. Ini mah perkataan saya aja. Kullu syai'in alal biasa. Semua tergantung kebiasaan. Kalau terbiasa diikhtiarkan ngaji, ya dapat bisa ngaji. Misalnya, aduh, saat ngaji itu berat. Karena belum diikhtiarkan ya. Saja. Harus diikhtiarkan. Saya coba, ini sebagai contoh, bukan untuk merasa apapun. Baca Quran 10 halaman per hari itu berat gak kira-kira? Buat anak-anak kelas 1-2 SD, berat 1 SMP yang tidak di pesantren ya. Tapi ketika dicoba setiap hari, ya naik dari 1 halaman, 2 halaman sampai 10 halaman, akhirnya menjadi hal yang lumrah gitu, biasa aja. 10 halaman ternyata biasa ya. Dan itu menjadi starting point. Minimal ketika ngaji mereka gak HP-an gitu. Ketika ngaji tidak terpapar dulu informasi, lu kan ada lumayannya. Walaupun ya nanti habis itu main HP lagi, ada gamenya lagi, tapi sudah mulai terwarnai. Besoknya ditingkatkan lagi setelah ngaji, ada muhasabahnya, ada dialognya, misalnya maunya apa, mau kemana, mau kuliah boleh, karena kuliahnya yang favorit misalnya, silahkan. Itu juga menjadi ikhtiar orang tua. Tapi jangan lupa lah tadi doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi menyenangkan buat pandangan itu ya anak keluarga yang menyenangkannya. Waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini di keluarga juga kita punya panutan-panutan yang bertakwa. Standar di Darut Tauhid kan sekarang targetnya adalah bertakwa, pimpinan bertakwa, kepala keluarga bertakwa, ibu juga bertakwa. Artinya segalanya ikut arahan perintah Allah, menjauhi larangannya, targetnya. Mudah-mudahan nular ke putra-putrinya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaznya untuk responnya ya. Semangat ibu untuk menemani anak-anaknya ya. Insyaallah. Kali ini ada Abah Ali juga Ustaz. Kalau Abah Ali berbagi makna sukses. Kalau menurut Abah, ini sukses adalah dengan menghamba sepenuhnya dengan Allah. Seperti Abah ini suka mengenalkan hamba-hamba Allah yang lain dengan sholawat, sedekah, ya ikut berbagi kebaikan. Senang juga kalau ketemu orang yang pandai bersyukur. Apa yang Allah berikan, ini segala halnya disyukuri. Bahkan juga suka mengajarkan doa-doa yang mudah-mudahan ini jadi salah satu amal soleh, amal jariah juga kalau diamalkan oleh orang-orang yang kemudian dikasih tahu ya oleh Abah, doa-doa yang tadi disampaikan. Ini berbagi ilmu juga ternyata ya Ustaz ya.
0: Luar biasa, ini mudah jadi inspirasi ya. Hal-hal yang simple, yang tadi mengajarkan doa. Menurut saya bukan kaleng-kaleng pahalanya. Oh iya, gini, ngajarin anak-anak kecil kayak tadi ya, ngajarin sholawat, doa, ngajarin bacaan sholat misalnya ya, niat sholat, itu menurut saya pribadi itu bukan hal yang sepele pahalanya. Tentunya juga tantangannya besar juga ya, karena betul, anak kecil zaman sekarang mah tahunnya ya yang rame-rame gitu ya. Tapi ini Abah Ali luar biasa. Saya pastikan ini bukan kaleng-kaleng pahalanya. Saya pastikan. Kenapa? Karena ketika beliau mengajarkan baca Quran, misalnya dari nggak bisa dari alif-alifan, terus sampai ke baca Quran, itu kan Quran akan terbaca terus.
1: Betul.
0: Nanti Abah Ali udah nggak ada kan, tetap aja dia akan sholat terus. Itu siapa nanti yang menjadi wasilah perantara belajarnya? Ini nggak bisa, itu bukan hal yang kecil menurut saya pahalanya. Tantangannya juga tidak kecil juga tentunya. Makanya al-ajru bi qadri ta'ab, istilah para ulama, pahala itu memperhitungkan tingkat kesulitan. Makin repot, makin sulit, besar pahalanya. Jadi jangan melihat ini hal yang remeh.

0: Bilal bin Rabah ya, salah satu yang sudah dipastikan masuk surga dari zaman Rasulullah aja, terompahnya sudah ada di surga, orangnya masih di dunia, sendalnya udah nyampe duluan, istilahnya kan gitu. Yang terkenalnya gara-gara menjaga wudu gitu ya. Sesimpel itu loh. Beliau enggak ngasih uang ratusan triliun sampai bikin gedung ya, bikin dapur MBG misalnya. Enggak boleh ya. Tapi ternyata terompahnya nyampe duluan ke surga gara-gara wudu. Apalagi Abah Ali tadi misalnya ngajarin sholawat, ngajarin wudu, dan wudunya terpakai terus ke anak-anak itu, wah. Itu hal yang sangat luar biasa menurut saya itu. Luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi, tidak menyepelekan hal yang kecil ya di inspirasi pagi kita ini. Menghilangkan duri dari jalanan, beling. Itu hadisnya itu no debat istilahnya. No debat itu apa ya? Ya
1: tidak terbantahkan ya. Ya
0: tidak terbantahkan. Ya itu hadisnya keren-keren semuanya istilahnya. Apotek tutup kalau gitu.
1: Gak ada.
0: Pahalanya besar. Artinya pahalanya besar. Kecil di mata kita hanya buang duri. Gak bisa. Di mata Allah gak ada yang kecil. Bisa jadi itu hadirnya ridho Allah. Dan kalau sebenarnya kan mungkin gak, misalnya ini logika ya, penjara, jangan kita ngobrol neraka, penjara itu enak apa gak kira-kira?
1: Tidak enak, kecuali berita yang kemarin.
0: Oh iya. Tuh.
1: Kecuali ya.
0: Saya gak ngobrolin penjara Cibinong. Okay, ya. Iya.
1: Seru.
0: Logikanya kan penjara gak enak.
1: Tidak enak.
0: Ada gak yang betah di penjara?
1: Gak ada yang betah, Ustaz.
0: Ada.
1: Hah?
0: Orang yang diridoi di penjara, petugasnya.
1: Oh, astagfirullah, iya ya.
0: Dia betah di sana, dapat gaji. Betul. Masuk penjara tiap hari, hobi. Biasa-biasa saja. Artinya di sana bukan masalah penjaranya, ada ridonya. Masuk penjara diridoi itu ya menjadi petugas. Neraka itu istilahnya apa namanya, yang banyak dibaca itu siapa, ilah-ilah stuli itu. Ya kan ada syair ya, Abu Nuwas. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Saya masuk surga enggak pantas. Ya Allah, tapi masuk neraka gak mau. Tapi walaupun masuk neraka diridoi, gak apa-apa. Asal engkau ridho masuk neraka, artinya jadi petugas. Ya gak? Misalnya malaikat masuk neraka ya gak kerasa apa-apa, karena petugas, panitia gitu istilahnya lah, ordal itu mah ya. Maka dari itu pentingnya kita ada target ridho Allah, masuk surga karena Allah, mengajarin sholawat tadi Abah Ali karena Allah, mengajarin sodakoh karena Allah, mengajarkan, wah menurut saya itu gak bisa dibuat hal yang sepele pahalanya. Kelihatan di mata kita mungkin hal yang remeh ya. Makanya bahasa Darut Tauhid kan TSP, tahan membuang sampah gitu kan, sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah jadi sodako. Bisa jadi itu yang datangnya ridho Allah, kita layak masuk surga. Karena dan menurut saya ya, kesuksesan itu bisa jadi dari hal-hal yang kecil, dari hal yang kecil dan juga diistiqomahkan dari saat ini, dan juga dari mulai dari diri sendiri. Keren. Luar biasa, hatur nuhun pisan Abah Ali, inspirasi.
1: Alhamdulillah, ini menarik sekali ya, ikhtiar dari Abah Ali jadi tabungan amal soleh seperti guru-guru TK juga berarti ya Ustadz ya. Itu luar biasa sekali,
0: luar biasa
1: amalnya ya, Masya Allah. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, sahabat AMK ya. Alhamdulillah, semangat untuk para guru, para pejuang literasi juga ini ya. Dan kemudian kita sapa ke ini hamba Allah Ustadz, ini bertanya, ada orang yang rajin beribadah Ustadz, tapi masih kesulitan menjaga kejujuran lisan atau hak orang lain. Bagaimana kita memahami hubungan antara ibadah dan akhlak dalam perjalanan menuju surga ini? Karena cita-citanya surga, ibadah ya ibadah, tapi masih tetap jalan ini Ustadz. Nah seperti apa?
0: Baik, tentunya antara ibadah dan amal soleh itu idealnya sejalan idealnya. Kalau yang rajin sholat, mudah-mudahan gak pinjol, mudah-mudahan yang rajin sholat misalnya gak nyolong gitu ya, tidak korupsi harusnya. Tapi dah yang masuk penjara juga namanya bagus-bagus.
1: Astagfirullah.
0: Artinya ibadahnya, istilah guru kita kan, istilah AA itu belum berdampak, kan seperti itu. Sholat baru hanya sekedar melaksanakan kewajiban, belum berdampak. Artinya gini, kalau ada yang mohon maaf nyolongan, ya itu tukang nyolong gitu ya, padahal dia sholat, artinya dia percaya Allah itu ada, tapi yakin dan sangat beriman terhadap Allah belum tentu. Karena kan gini misalnya, kalau mencuri ada orang berani gak? Misalnya ada orang terus kita mencuri, berani apa tidak?
1: Gak berani harusnya.
0: Gak berani harusnya. Jadi dia berani itu ketika gak ada orang. Yang jadi pertanyaan, kapan kita tidak terlihat oleh Allah? Ketika tidak terlihat orang kan okay lah, tapi apa kita bisa bebas terlihat dari Allah?
1: Tidak bisa.
0: Ya. Jadi catatannya ya, imannya baru level itulah, baru level melaksanakan. Tapi jangan berhenti sholat juga. Ah, sudah saya nyolong, nggak berhenti sholat. Oh, nggak bisa. Mala yudroku kulluhu, latutroku kulluhu. Lanjutkan sholat. Sholat aja masih ada nyolong-nyolongnya. Apalagi nggak sholat gitu.
1: Astagfirullah, betul ya.
0: Ya. Jadi sholatnya aja dia misalnya hijab tertutup, rapi gitu ya. Ahwat banget lah. Sholatnya rajin, tapi ternyata masih ada melakukan dosa-dosanya. Segitu aja udah ditolong ada sholatnya. Gimana kalau gak sholat pisan? Gitu harusnya. Mudah-mudahan besok, lusa ada takdir Allah, ada hidayah Allah, ada pertolongan Allah, ada anugerah Allah, sehingga sholatnya berdampak misalnya. Makanya begini-begini terus sih gitu kan ya. Gimana kalau nanti lagi maksiat, lagi nyolong, lagi korupsi, mati kan su'ul khotimah. Yes. Nah, mudah-mudahan berdampak, mudah-mudahan terpahamkan, mudah-mudahan ya mengerti gitu apa yang menjadi peningkatan keimanannya. Kan Jumat ini biasanya ini harusnya tuh kan orang lebih meningkat imannya, orang khotibnya kan ittaqullah kan itu standar banget, itu standar internasional itu. Marilah bertakwa kepada Allah, meninggalkan larangannya, melaksanakan perintahnya. Tapi yang jadi masalah kan rata-rata pas khutbah Jumat itu waktunya tidur siang. jadi tahu-tahu bangun, bahkan dia menyebut sesat suatu masjid itu. Gara-gara wah ini masjid sesatnya, tahu-tahu sholat enggak ada khutbahnya. Bukan enggak ada khutbahnya, Anda tidur. Datang tidur, bangun komat gitu, nyebut sesat gitu.
1: Astagfirullah.
0: Jadi catatannya, mudah-mudahan tetap lanjut ibadahnya. Kalau tadi masih ada ya berlaku tidak jujurnya, tolonglah. Misalnya ditolong dengan kita dekat, sebenarnya kurang apa? Kalau mau kurang, jangan dengan cara yang tidak jujur. Kan? Kalau memang mau doa, doanya kan biasanya yang masyhur itu, yang banyak dibaca oleh ulama itu, ya ghani ya hamid ya mubdi ya muid ya rahim ya wadud, ya diawali dengan asmaul husna, ikfina cukupkanlah ya Allah kami semuanya, bihalalika an haramik, dari dicukupkan dengan rizki yang halal, dijauhkan dari yang haram. Nah, itu ikfina ya Allah, cukupkan kami bihalalika, dengan hal yang halal, an haromika, jauhkan kami dari hal yang haram. Sepertinya coba di doa itu dah. Bisa jadi teksnya kurang lebih sama lah. Mudah-mudahan. Wabito'at, kalau mau dilanjutkan ya. Wabito'atika an maksiatik. Ya Allah, cukupkan kami untuk nyaman beribadah dan tidak berani maksiat. Itu anugerah dari Allah itu. Sukses banget itu. Misalnya kita gak berani nyolong, itu keren itu. Gak berani nyolong. Jangan, wes, saya berhasil mencuri. Ini gimana ceritanya sih saya berhasil mencuri? Justru, ikfina bihalalika an haramik, cukupkan perkara yang halal dari yang haram. Wabito'atika an maksiatik, cukupkan kami untuk senantiasa taat ibadah daripada maksiat. Gitu. Wabifadlika amman siwak, dan kita dianugerahkan fadlun, itu kan anugerah, amman siwak dari yang lainnya. Ya, bisa jadi ilmunya banyak diamalkan, bisa jadi zikirnya banyak lebih mendekatkan, bisa jadi istighfarnya banyak menghapuskan dosa-dosanya. Itu bifadlika amman siwak, bisa dicoba itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya ya. untuk sahabat kita yang bertanya hamba Allah. Dan insya Allah nanti kita akan sambung kembali Ustaz, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya sebelum dilanjutkan. Dan silakan sahabat MK yang masih ingin bergabung, masih ada satu segmen lagi, satu termen terakhir nanti ya setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat. Silakan Anda bisa kirimkan atensinya di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di hari ini. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Kita simak terlebih dahulu informasi berikut.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK masih bingung mencari partner hidup yang tepat, atau justru terlalu banyak overthinking dalam menjemput...
2: MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK masih bingung mencari partner hidup yang tepat, atau justru terlalu banyak overthinking dalam menjemput jodoh? Yuk, jangan bingung sendirian. Hadiri kajian spesial kedua Rumah Bintang Indonesia dengan tema Mencari Yang Sempurna di Era Yang Sulit, Seni Menjemput Jodoh Tanpa Overthinking. Bersama Kang Abai, autor buku Cinta Dalam Ikhlas, kita akan belajar bersama memahami ikhtiar dalam mencari pasangan, mempersiapkan diri menjadi pribadi yang baik, dan menjalani proses menjemput jodoh dengan lebih tenang, bijak, serta tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Catat waktunya, Ahad, 11 Oktober 2026, jam 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Segera daftarkan diri Anda melalui rumahbintangindonesia.org/daftar-kajian atau hubungi 0851-2608-0734, 0851-2608-0734.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
5: dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Terima kasih sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir dalam segmen Dialog Umat, saatnya kami langsung menyapa Anda kembali yang sudah bergabung berbagi atensi. Yang ini Masya Allah Ustadz, ternyata tadi sahabat kita ada sambungannya nih Ustadz ya, dari ibadah tapi masih ada hal-hal yang berbuat salah begitu. Ini karena ternyata diyakini kalau ditegur begitu sahabatnya, ini menjawab karena Allah kan Maha Pengampun. Nah, jadi belum bisa mengontrol diri. Nah, seperti apa nih tanggapannya, Ustaz?
2: Baik, teks bahwasanya Allah Maha Pengampun itu betul. Tapi penempatannya bisa jadi salah. Ya, kayak misalnya istilah kita kembali kepada Quran dan hadis betul. Tapi maksudnya lebih banyak ngaji kepada para ulama. Kan istilahnya gitu. Istilahnya Allah Maha Pengampun itu betul. Tapi bukan artinya bahwasanya kita dosa apa saja nanti istighfar, selesai gitu ya. Ternyata dikhawatirkan bahwa kita melakukan maksiat atau hal yang jelek, ngebohong, ternyata itu menjadi su'ul khotimah misalnya. Kan kita akan meninggal berdasarkan kebiasaan. Ya, kebiasaan kita ngaji, ya meninggalnya pas ngaji. Hobinya sholat, betapa banyak itu foto video yang share di medsos lagi sholat meninggal. Kan hobinya. Kebayang hobinya ngebohong, lagi ngebohong meninggal, itu harusnya yang jadi catatannya. Jadi sukses itu sendiri adalah ya tadi meninggal husnul khotimah, dan meninggal husnul khotimah itu kan ikhtiarnya bisa dengan membiasakan hal-hal yang baik, meninggalkan hal yang buruk kan gitu. Karena meninggal mah atau maut mah kan disembunyikan tiga hal, waktunya, tempatnya, dan caranya. Waktunya kita nggak tahu kapan, tempatnya nggak tahu di mana, caranya kita nggak tahu. So kalau lagi ngawadul, lagi ngebohong, lagi zina walaupun suka sholat, ternyata meninggal, selesai udah itu, nggak sukses lagi targetnya. Tidak suksesnya itu ya tidak husnul khotimah secara catatan. Dan sekali lagi, jangan menyepelekan ibadah kecil kayak tadi Abah Ali ya namanya.
1: Iya betul.
2: Abah Ali, karena bisa jadi itu yang mendatangkan ridho Allah. Kebalikannya, jangan menyepelekan maksiat kecil, karena itu yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Gitu. Nyubit misalnya kan biasa aja ya. Tapi kalau nyubitnya pipinya presiden kan rada parah.
1: Bukan. Langsung didatangin pas pampres nanti.
2: Ya, misalnya ya hal-hal yang simpel nggak bisa, nggak ada dosa yang kecil. Dosa yang kecil bisa bikin murka Allah. Tidak ada ibadah yang kecil. Ibadah yang kecil bisa mendatangkan ridho Allah. Gitu harusnya lengkap lah. Jadi informasinya bal benar akurat lengkap. Jangan hanya Allah membager iya. Iya, kalau Allah lagi kesal misalnya. Aduh ini kok kayak menyepelekan gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan hidayah Allah, pertolongan Allah, sehingga lebih soleh, lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Amin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk tanggapannya. Dan kita sapa ada kali ini Ibu Nisa di Parken ya. Alhamdulillah menyimak di pagi hari ini Ustaz. Sehat selalu dan selantiasa dirahmati Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Dari Parken kita lanjut ke GBA 3 ada Ibu Parilah. Kalau Ibu Parilah berbagi makna sukses. Ini Ibu Parilah menyebut sukses versi Ibu Parilah adalah DBAS. Dunia bahagia, bahagia akhiratnya surga.
2: Wah, luar biasa. Catat itu.
1: Iya.
2: Wah. Penting-penting itu DBAS ya. Dunia bahagia,
1: akhiratnya surga.
2: Akhiratnya masuk surga. Amin. Mudah-mudahan. Keren.
1: Insya Allah. Ini jadi motivasi ya untuk kita semua sahabat MQ. Bahwasannya mengejar bahagia di dunia tadi bisa jadi hal-hal sederhana juga ya Ustaz ya. Juga termasuk bagian dari sukses. Insya Allah. Dan kita sapa hamba Allah ini nampaknya jadi atensi terakhir yang kita sapa. Bagi orang yang merasa masa lalunya penuh dosa dan amalnya masih sedikit Ustaz. Dari mana sebaiknya diri sahabat kita memulai perubahan? Silakan Ustaz.
2: Baik. poin menurut poinnya menurut saya yang pertama bagus sih punya perasaan kita amal sedikit daripada merasa punya amal banyak gitu ya. Kayak misalnya saya udah sering sholat nggak bisa, lebih baik aduh saya mah sedikit ibadahnya, itu starting pointnya sudah bagus itu. Dan tinggal target suksesnya tadi ya menjaga ibadah yang merasa sedikit ini menjadi lecutan atau menjadi targetan agar kita bisa meningkatkan lebih baik lagi, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Misalnya kalau memang ibadahnya sedikit ya diikhtiarkan apapun jadi nilai ibadah. Sejak bangun tidur baca doa itu kan sudah nilai ibadah. Beres bangun tidur, lipat-lipat, rapi, bersih, teratur, terawat, itu kan juga ibadah. Sasapu, itu ibadah. Jadi jangan ibadah itu hanya megang tasbih, duduk, enggak kayak begitu juga, tenang saja gitu ya. Ini dalilnya valid, akurat, ya ring satu lah istilahnya.
1: A1 ya sama.
2: Ya, A1 lah. Jadi tidak bisa disepelekan tadi hal-hal yang ringan, lanjutkanlah. Ya, dari mana? Ya dari hal-hal yang kecil aja. Kayak tadi kita tidak zalim, kita tidak berdusta, kita tidak menyakiti orang, kita tidak suka terhadap kejelekan orang, kita tidak iri dengki. Itu menurut saya sudah hal-hal yang bagus kok. Dan tinggal dibiasakan, diniatkan yang baik, ditargetkan ingin dapat ridho Allah dan juga menjauhi murkanya Allah. Dan yang lebih pentingnya adalah senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan doanya diniatkan yang baik, ditargetkan ingin dapat ridho Allah dan juga menjauhi murkanya Allah. Dan yang lebih pentingnya adalah senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan doanya atau istilah zikirnya setiap ba'da sholat. Dan itu dianjurkan Rasul kepada umatnya. Senantiasa minta pertolongan kepada Allah biar ingat gitu. Mau maksiat ingat Allah kan jadi gak jadi. Mau nyolong ingat Allah kan jarang. Misalnya mau ayo kita mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak ya. Rata-rata yang mencuri, yang maksiat itu enggak ingat Allah itu. Mau zinah yuk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, gimana sih? Jadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi senantiasa ingat Allah, ala dzikrika wa syukrika, bersyukur dulu sah. Alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Iyalah, kami biasanya ditugaskan ke rumah sakit untuk menjadi tim rohani. Itu yang kita lakukan itu bukan apa-apa, itu bentuk rasa syukur kita karena sering ngelihat yang sakit infusnya udah 16 misalnya ya udah banyak, kita masih bisa sholat, bisa ruku, bisa sujud. Allah syukrika wa husni ibadatik. Dan kita dianugerahi menjadi orang-orang yang baik bersama orang-orang yang baik di sekitar orang-orang yang baik sehingga tertular kebaikan. Tiga itu ternyata yang menjadi ikhtiarnya. Allahumma inni ala dzikrika, dzikir terus, wa syukrika, bersyukur terus, wa husni ibadatik, dan berusaha berada di tempat-tempat yang baik, kajian, halaqoh, besok mabit misalnya ikut. Wah itu wa husni ibadatik, menjadi hamba yang baik di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik di waktu yang terbaik ya mulail dan yang lainnya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah. Ini jadi atensi terakhir tadi ya Ustaz. Dan nampaknya waktu kita sudah di penghujung kebersamaan juga. Alhamdulillah ini sebagai penutup Ustaz, kira-kira sukses itu syurga, hal apa yang kembali perlu dikuatkan, perlu diingat-ingat kembali oleh sahabat MK, jangan sampai ini terlupa begitu Ustaz.
2: Baik. Tentunya para pendengar MKFM dimanapun Anda berada, kita masih dianugerahi oleh Allah sehat walafiat, mudah-mudahan digunakan sebaik-baiknya. Di inspirasi pagi ini yang tadi masih di perjalanan, yang sedang ikhtiar, mudah-mudahan kita yang pertama senantiasa meluruskan niat kita, target kita akhirat sekarang mah, bukan hanya sekedar dapat uang saja. Koruptor juga dapat uang, apa bedanya kalau cuman sekedar uang
1: itu tuan krep ya.
2: Itu tuan krep ya. Saya malah kata terima kasih sudah diingat.

0: kan. Jadi targetnya bukan hanya uang lah, biar ada bedanya gitulah ya, biar ada bedanya hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, ya yang ngaji sama yang enggak ngaji, yang belajar sama yang enggak belajar, yang ibadah sama yang, harus ada bedanya. Target kita mah ada akhirat-akhiratnya. Yang kedua tentunya dari target sukses ini, pilihlah dari hal yang kecil tapi konsisten, kayak tadi astagfirullahaladzim, baca dzikir la ilaha illallah, dibiasakan. Mudah-mudahan itu terhindar dari hal-hal yang buruk ya. Karena kan tadi dicontohkan, masa lagi maksiat dikir misalnya. Masa lagi jinah baca la ilaha illallah misalnya. Mudah-mudahan kita mah terjaga dengan hal yang kecil tapi konsisten. Bahasa guru kita kan ya istiqomah, hal yang kecil tapi istiqomah, menjaga wudu, sedekah harian, senyum, salam, sapa, itu kan hal yang kecil. Dan yang ketiga, mudah-mudahan ikhtiar kita, pekerjaan kita, ladang yang kita buat, bisnis misalnya, itu menjadi hal yang bermanfaat sekecil apapun. Kalau nggak bisa nolong senegara, nolonglah sekota gitu. Kalau nggak bisa nolong sekota, nolonglah sekampung. Kalau nggak bisa nolong sekampung, tolonglah orang yang ada serumah. Kalau nggak bisa nolong yang serumah, tolonglah satu orang aja lah, bisa jadi manfaat. Kalau nggak bisa nolong satu orang, jangan bikin repot orang, minimalkan seperti itu. Jadi dari pekerjaan kita berguna, bermanfaat minimal buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Ramdan untuk ilmu-ilmu di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa menyapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Insyaallah sahabat MK, itu dia sajian dialog umat di kesempatan pagi hari ini, sudah kita simak bersama. Dan mudah-mudahan Ustaz Ramdan yang memberikan ilmunya, kita doakan bersama ya, senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitas dan ikhtiarnya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih juga Anda yang sudah menyapa. Ada sahabat Mahadi, Kang Sony yang kembali bergabung, Kang Sandi Kustejo juga yang berbagi makna sukses ya di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf tidak dapat tersapa satu persatu. Mudah-mudahan sukses yang dicita-citakan ini menjadi kenyataan sahabat MK, meraih ridho Allah dan masuk syurga insyaallah. Amin, Allahumma amin. Dan kebersamaan di pagi hari ini masih akan kita lanjutkan di segmen berikutnya dalam segmen MK Berkah sesaat lagi.
2: Ruang diskusi bersama Inspirasi Pagi Dialog Umat. MK Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

0: memasuki segmen MQ Berkah Sahabat MQ, segmen spesial di setiap hari Jumat ya. Alhamdulillah dapat menyapa kembali Anda yang sudah bersiap menyampaikan atensi, menawarkan produk-produk terbaik yang Anda miliki atau barang-barang yang sudah lama tidak digunakan tapi masih ingin diperpanjang nilai manfaatnya, masih layak dipakai. Silakan Anda bisa tawarkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224107. Insyaallah hingga jam 9 pagi nanti sahabat MK, kami akan hadirkan informasi-informasi yang disampaikan oleh sahabat MK lain. Anda yang sedang mencari sesuatu juga silakan bisa ditanyakan ya atau disapa. Mudah-mudahan nanti kalau memang ada jodohnya ya sahabat MQ, Anda yang sedang mencari handphone misalnya, ada yang sedang menjual handphone, nah ini bisa jadi muamalah di ruang MQ Berkah pagi hari ini. Setiap hari Jumat sahabat MQ setelah segmen Dialog Umat. Sampaikan atensinya di 0811224107. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang ingin Anda tawarkan. Anda bisa berbagi perlengkapan, misalnya sahabat MQ, perlengkapan dapur atau peralatan sekolah yang masih layak digunakan. Atau mungkin baru beli karena FOMO ya, karena diskon, terus tidak dipakai sahabat MQ. Daripada menumpuk di rumah, berdebu, bahkan sampai rusak, nah lebih baik dimanfaatkan, diperpanjang nilai manfaatnya oleh orang yang lebih membutuhkan. Sampaikan di 0811224107. Seperti pagi hari ini kita sapa ada Ibu Marsidah di Cilacap. Kali ini menawarkan gerobak sahabat MG, gerobak untuk berusaha. Ini kalau dilihat fotonya, gerobaknya ini bekas jualan coto Makassar dan bebek paleko katanya, Masya Allah. Lokasi gerobaknya ada di Jakarta Timur, daerah Duren Sawit, Permata Timur. Nah, kalau Anda berminat, silahkan bisa hubungi MKFM, nanti kita sambungkan ya. Harga yang ditawarkan untuk gerobaknya itu sekitar 2 juta rupiah. Kayunya kayu mahoni dengan ukuran 2 meter sahabat MK, sesuai dengan gambar catnya masih baru. Anda yang penasaran dengan gerobak yang ditawarkan oleh Ibu Marsidah, silakan bisa kirimkan atensinya di WhatsApp MKFM 0811224107 agar nanti kami sambungkan ya informasi foto-fotonya, juga spesifikasi lebih detailnya. Anda ingin menawarkan barang yang lain juga silakan kami nantikan di 0811224107. Silakan Anda bisa tawarkan apapun sahabat MK ya. Tentunya yang masih layak untuk dipakai, diperpanjang nilai manfaatnya. Dan insya Allah kami akan sapa Anda yang sudah bergabung menawarkan produk-produk terbaiknya setelah kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung dalam segmen MK Berkah.
1: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Ayo, hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Syurgaku dengan tema Sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, AA Gim, insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Kamis 15 Oktober 2026, pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Syurgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
2: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustadzah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru, Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice.
3: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu, dan MK Kids. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, masih ditemani sahabat Siara Syifa Khairunisa. Dan dalam segmen MK Berkah, saatnya Anda yang ingin ikut berniaga, sahabat MK menawarkan produk ataupun barang yang masih layak digunakan, menjadi momen untuk decluttering misalnya sahabat MK. Silakan masih kami nantikan hingga jam 9 pagi nanti di 0811-224-1027. Anda bisa menawarkan produk-produknya dengan jangan lupa sebutkan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barangnya. Harga yang ditawarkan berapa sahabat MK, masih bisa nego atau tidak? Nah, silakan sampaikan di 0811-224-1027. Kalau tadi kita sudah sapa ada Ibu Marsidah di Cilacap ya, ini menawarkan gerobak untuk berjualan sahabat MK. Anda yang barangkali berdomisili di sekitar Jakarta Timur, Duren Sawit, Permata Timur, nah gerobaknya ada di sana soalnya ya. Meskipun Ibu Marsidahnya ada di Cilacap nih, ukurannya 2 meter, kayu mahoni dan warna coklat. Anda yang penasaran dengan gambar gerobaknya, silakan bisa hubungi MKFM, nanti akan kami teruskan informasinya. Dan kemudian kita sapa kali ini yang sudah bergabung menyampaikan MK berkahnya, sahabat MK, ada Ibu Tuti dari Patrol Banjaran. Kali ini menawarkan rumah di pinggir jalan daerah Patrol Arjasari, dekat Alfa Pom Bensin, luas tanahnya di 354 meter. Luas bangunan kurang lebih 200 meter sahabat MK. Ada toko di belakang ya, ada kebun juga. Kemudian luas pagar depan 12 meter. Harga yang ditawarkan sekitar 650 juta rupiah. Nah, semoga semuanya sehat dan sukses selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Anda yang tertarik untuk memiliki hunian atau mungkin semi ruko ya ini Ibu Tuti di daerah Patrol Arjasari sahabat MK, silakan Anda bisa hubungi MKFM, ini ditawarkan oleh Ibu Tuti dari Patrol Banjaran. Kalau ada yang cocok, nah silakan. Mungkin nanti bisa dilengkapkan dengan foto juga ya Ibu ya, supaya kalau ada yang bertanya bisa kami langsung teruskan untuk informasi detailnya. Dan tidak hanya Ibu Tuti saja yang menawarkan hunian, ada Ibu Eni Nuraini dari Riung Bandung, kali ini ikut juga menawarkan hunian, tapi di daerah Riung Arum Timur, sahabat MK. Dijual rumah sudah sertifikat hak milik ya, luas tanahnya 125 meter persegi, di lokasinya Riung Arum Timur 1 nomor 10 Riung Bandung. Terdiri dari 3 buah kamar tidur, ada ruang tamu atau ruang keluarganya, sudah terhubung dengan telepon rumah, ada 2 buah kamar mandi, listrik berkekuatan 1300 watt, PDAM airnya didukung 2 buah toren yang sudah didak dan 2 buah toren di bawah carport. Ada 2 buah pompa listrik juga, terdiri 1 dapur atau ruang makan dengan meja pantry dan kitchen set. Ada carportnya juga. Ini sudah dikirimkan fotonya ya sahabat MK. Bersih, terawat, nampak masih baru. Nah, silakan Anda yang penasaran dengan hunian yang ditawarkan Ibu Eni di daerah Riung Bandung, karena lokasinya cukup strategis juga, dekat dengan masjid, sekolah-sekolah seperti SD Ashfia, SMP Alfitra, bahkan juga tempat olahraga. Ada dekat dengan tempat futsal, kolam renang, Progres atau Papuri ya sahabat MK, dekat juga dengan pusat jajanan, perbelanjaan, Masjid Al-Jabar, ini sekitarnya juga cukup terjangkau, dan stasiun Tegal Luar untuk push atau akses tol. Nah, silakan Anda yang tertarik untuk melihat atau tertarik untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terlebih dahulu, silakan bisa WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 agar kami teruskan informasi yang disampaikan oleh Ibu Eni di Riung Bandung. Kemudian dari Riung Bandung kita sapa ke Ibu Kartini yang sedang di Citopeng Cimahi ya, Masya Allah. Kali ini menawarkan hunian juga, luas tanahnya 39 meter, sudah sertifikat hak milik, terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ada ruang tamu juga, teras yang bisa untuk parkir motor, dan dapur yang sudah didak untuk tempat jemuran, dan menyimpan toren air. Airnya sibel, bening dan melimpah, listrik 900 watt, suasananya nyaman dan tenang karena depan rumah masih kebun pisang. Dari Jalan Raya Somawinata KBB, ini hanya 100 meter. Akses motor ke jalan mobilnya 50 meter, sahabat MK. Cukup strategis ya, karena hunian yang ditawarkan Ibu Kartini dekat dengan kantor desa Tani Mulia. Juga dekat dengan sekolah SD SMP kurang lebih 200 meter, serta SMA Negeri 1 Ngamprah. Lokasi rumahnya ada di Kampung Kebon Kelapa, RT 01 RW 02, di samping klaster Kelapa Regensi, sahabat MK. Kapling 4, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Harga yang ditawarkan oleh Ibu Kartini ini sekitar 225 juta rupiah, masih bisa nego tipis. Anda yang ingin memiliki hunian dekat dengan sekolah ya, untuk mendukung aktivitas pembelajaran anak-anak misal, sahabat MK, nah silahkan bisa hubungi. Tadi sudah ada beberapa penawarannya ya, mulai dari di sekitar Ngamprah, kemudian di Riung Bandung, sahabat MK, hingga juga di daerah Patrol Arjasari ya, yang sudah kita hadirkan informasinya. Sampaikan di 0811224 1027, lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan sampaikan atensinya. Kemudian kali ini kita sapa Kang Sony. Kalau Kang Sony ini mencari ya, sahabat MK. Ada sahabat MK kah yang menjual sepeda motor di angka 5 jutaan? Nah, ini sedang dicari oleh Kang Sony. Anda yang sedang berikhtiar juga untuk menjual sepeda motor, nah bisa ditawarkan ya, sahabat MK, di WhatsApp MK FM. Nah, ini kalau tidak salah pekan kemarin Kang Sony ada yang jual motor juga. Nanti coba diteruskan ya, atau dicari dulu, di-scroll dulu informasinya, nanti akan diteruskan ke Kang Sony insya Allah. Silakan sahabat MK, hingga jam 9 pagi nanti ya, masih ada waktu. Dari Kang Sony kita berlanjut menyapa, ada Ibu Dewi dari Ciparai. Kali ini Ibu Dewi menawarkan hunian juga, sahabat MK, ini bisa jadi kos-kosan ya, karena ada 8 kamar di huniannya. Ada 5 kamar di lantai bawah, kemudian ada 3 kamar di lantai atas. Kamar mandinya ada 3, sumber airnya dari mata air pegunungan, masya Allah. Luas tanah sekitar 107 meter persegi, sudah sertifikat hak milik. Ada lokasinya di Kampung Gugunungan, RT 03 RW 21, Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, silakan sahabat MK, huniannya ditawarkan dengan harga 350 juta masih bisa nego. Anda yang ingin memiliki hunian di daerah Padalarang ya, Desa Cempaka Mekar, silakan bisa hubungi MK FM, nanti kami teruskan informasinya dari Ibu Dewi di Ciparai. Dari Ciparai, sahabat MK, kita berlanjut ya. Kali ini menyapa sahabat MK yang lainnya yang sudah menyapa juga bergabung. Ada Pak Yandi di Buah Batu. Wah, masya Allah. Ini kalau Pak Yandi spesifik ya, mencari motor juga. Kali ini spesifik, barangkali ada sahabat MK yang menjual motor PCX atau butuh motor PCX ini ya, karena Pak Yandinya butuh. Nah, silakan bisa ditawarkan ke Pak Yandi di Buah Batu di WhatsApp MK FM 0811224 1027. Nanti kalau ada informasinya ya Pak Yandi, kami akan sambungkan kembali. Dan kemudian kali ini kita sapa ada sahabat yang bergabung. Sahabat Tommy ya, ini sudah menyebutkan nama juga. Kali ini menawarkan hunian berbentuk apartemen. Nah, kali ini apartemennya di Mekarta, Distrik 2, dekat Ion Delta Mas dan Waterboom Cikarang, sahabat MK. Ini sudah ada foto-fotonya juga. Tipe studio 23 meter persegi, sudah full furnish termasuk elektronik baru. Harga yang ditawarkan 250 juta rupiah. Anda yang penasaran seperti apa hunian apartemennya yang ditawarkan oleh sahabat Tommy, silakan hubungi MK FM agar nanti bisa kami teruskan untuk informasinya. Kemudian dari Cianjur ada Ibu Yuli. Kali ini menawarkan hunian juga tapi di daerah Cipanas Cianjur. Spesifikasinya luas tanah sekitar 150 meter, luas bangunannya kurang lebih 250 meter, ya ada 2 tingkat soalnya, dan sudah sertifikat hak milik, sudah ada akta LMB-nya juga. Terdiri dari 7 kamar, 4 toilet, sudah full furnish, beberapa item ada yang dibawa. Masya Allah nih, silakan ya sahabat MK, dan ini juga sudah ada bisa semi warung ya di bawahnya ya. Nah, ini ditawarkan dengan harga sekitar 750 juta rupiah. Alamat lengkapnya di Kampung Panyawuyan di Desa Ciherang, sahabat MK ya. Mudah-mudahan nanti ada yang cocok untuk Anda yang berdomisili di Cianjur, sahabat MK. Terima kasih Ibu Yuli sudah menyapa di pagi hari ini. Mudah-mudahan tawaran-tawaran yang disampaikan sahabat MK ini bisa menemukan jodohnya ya, insya Allah. Dan terima kasih Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Tidak terasa sudah di jam 9 pagi, sahabat MK. Sudah saatnya program Inspirasi Pagi berganti. Insya Allah nanti akan disambung dalam program berikutnya, Ruang Inspirasi bersama sahabat Muhammad Dafa. Dan kali ini sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas saatnya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat Siar Muhammad Dafa dapat hadir, sahabat MK kembali menemani ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini. Bagaimana kabar Anda, sahabat MK di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan juga semangat ya, sahabat MK. Bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ataupun juga saat ini sedang di rumah, begitu ya, bercengkrama dengan keluarga, mudah-mudahan senantiasa Allah jaga, Allah lindungi kita, sahabat MK, agar senantiasa bisa juga dihadirkan setiap langkahnya, setiap tindakannya ini penuh dengan keberkahan.

Di hari yang ke-28 ya Sahabat MQ, di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Di setiap hari Jumatnya Sahabat MQ, dalam program Ruang Inspirasi kita pun juga akan kembali sama-sama menelisik lebih jauh ya berkaitan dengan masyarakat ekonomi syariah. Di pagi hari ini kita akan coba mengulas lebih dalam Sahabat MQ berkaitan dengan investasi kripto dalam Islam, halal atau haram. Nah, mungkin juga Anda, mungkin Sahabat MQ yang baru mendengar ataupun juga seringkali mendengar begitu ya, atau bahkan juga masih kebingungan apakah investasi kripto tersebut ini halal atau haram begitu ya. Kita akan coba hadirkan Sahabat MQ ulasannya agar juga sama-sama kita pahami ya Sahabat MQ, seperti apa sebenarnya investasi dari kripto tersebut. Kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung, berbagi juga Sahabat MQ di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda coba hadirkan ya Sahabat MQ. Apakah Anda sudah pernah mendengar apa yang namanya itu kripto begitu ya? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan apakah sudah pernah dengar ataupun juga belum. Ataupun juga Anda punya berbaginya ya terkait dengan investasi kripto seperti apa. Atau juga Anda Sahabat MQ punya cara lain investasi yang lebih aman ya Sahabat MQ. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda, berbagi Anda, cerita Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda Sahabat MQ di pagi hari ini. Kami juga mengundang Anda Sahabat MQ, kalau Anda sendiri begitu ya Sahabat MQ, apakah Anda tertarik dengan investasi di cryptocurrency Sahabat MQ? Apakah ya ataupun juga tidak begitu ya? Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kita akan coba mengulas terlebih dahulu Sahabat MQ berkaitan dengan cryptocurrency ini seperti apa begitu sebenarnya Sahabat MQ. Kalau berbicara berkaitan dengan cryptocurrency Sahabat MQ, ini pun juga menjadi topik yang hangat juga ya diperbincangkan, terutama mungkin di kalangan milenial ataupun juga di kalangan Gen Z Sahabat MQ. Istilah tersebut mungkin bukan hal yang baru begitu ya, yang juga tentunya lebih paham berkaitan dengan perkembangan teknologi dan juga investasi ini berkaitan dengan generasi milenial ataupun juga Gen Z Sahabat MQ. Cryptocurrency sendiri Sahabat MQ pada umumnya dikenal sebagai mata uang digital ya, dan juga dapat digunakan sebagai transaksi dan juga investasi di dunia digital. Kalau berbicara berkaitan dengan harga ataupun juga fiturnya Sahabat MQ, dari cryptocurrency ini pun juga tentunya sangat bervariasi. Untuk dapat juga memahami lebih lanjut Sahabat MQ, kita pun juga akan coba hadirkan ya. Kita akan coba lihat terlebih dahulu dari mulai pengertiannya, kemudian juga jenis-jenisnya seperti apa saja begitu ya, bahkan juga fungsi dan juga karakteristiknya, agar sama-sama kita pahami juga ketika melakukan transaksi atau bahkan juga kita pun perlu mengetahui begitu ya bagaimana caranya ataupun juga bagaimana sebenarnya cryptocurrency tersebut dapat digunakan Sahabat MQ. Berdasarkan yang kami lansir Sahabat MQ dari laman gramedia.com, kemudian juga kami kutip juga begitu ya dari Investopedia Sahabat MQ, cryptocurrency ataupun juga mata uang kripto merupakan sebuah mata uang digital atau virtual ya yang dijamin oleh kriptografi Sahabat MQ. Dengan adanya kriptografi tersebut Sahabat MQ, mata uang digital ini pun juga menjadi hampir tidak mungkin dipalsukan. Jadi ada karakteristik tertentu ternyata Sahabat MQ. Kalau kita lihat juga pencatatan dari semua transaksi yang dilakukan tersimpan pada blockchain Sahabat MQ. Nah, apa itu blockchain ya? Blockchain ini Sahabat MQ, ini pun juga tentunya kalau kita coba hadirkan ya Sahabat MQ, apa itu blockchain begitu ya. Blockchain ini Sahabat MQ merupakan sistem pencatatan data digital
atau dalam artian ini buku besar begitu ya, berkaitan dengan digital tersebut yang tersebar di banyak komputer dan juga saling terhubung dalam bentuk blok-blok, sahabat EMQ. Secara kronologis ini pun juga tentunya akan lebih aman dan juga akan lebih terjangkau, seharusnya seperti itu sahabat EMQ. Kita pun juga coba melihat juga ya sahabat EMQ, secara sederhana begitu ya, kripto sendiri merupakan mata uang yang memang ini dikatakan mata uang digital ya, yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi antar

0: pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga, sahabat MQ. Selain menggunakan mata uang virtual sebagai alat perdagangan, banyak juga pengguna menggunakan mata uang virtual tersebut sebagai sarana investasi. Ini pun juga karenanya sahabat MQ bersifat fluktuasi nilai mata uang virtualnya, sehingga hal tersebut dapat juga digunakan sebagai sarana investasi. Kemudian juga sahabat MQ berkaitan dengan hukum penawaran dan juga permintaan ini pun juga tentunya berlaku juga. Hal tersebut berarti sahabat MQ bahwa semakin banyak orang berinvestasi dalam cryptocurrency, maka semakin berharga juga nilainya. Di Indonesia sahabat MQ, aset kripto ini pun juga tergolong begitu adalah emas digital. Kemudian juga telah mendapatkan legalitas melalui Badan Pengawasan Perdagangan Komoditi atau Bapepti, sahabat MQ. Kemudian seperti apa sahabat MQ jenis-jenis dari cryptocurrency tersebut begitu ya, agar kita coba lebih pahami, kami pun juga coba hadirkan ke ruang dengar Anda sahabat MQ. Banyak mungkin dari kita yang seringkali mendengar kata Bitcoin begitu ya, ataupun juga cryptocurrency yang populer sahabat MQ. Kita akan coba lihat juga beberapa jenis lainnya yang bisa kita coba hadirkan untuk dapat juga kita sama-sama cermati ya sahabat MQ. Yang pertama adalah Bitcoin, di mana cryptocurrency ini pun juga sahabat MQ terbilang yang tertua dan juga terpopuler, yaitu Bitcoin tersebut sahabat MQ. Sebenarnya banyak orang mengenal nama Bitcoin tersebut sebelum mata uang virtual. Mata uang digital tersebut ini pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 lalu sahabat MQ. Sejak pertama kali muncul, di mana Bitcoin tersebut ini telah menjadi mata uang pilihan bagi banyak orang dengan tentunya sahabat MQ kemudahan-kemudahannya ya. Mudah ditukar dengan mata uang fiat seperti rupiah ataupun juga dolar. Selain itu juga sahabat MQ, biaya transaksi yang ditawarkan ini relatif lebih rendah dan juga banyak perusahaan e-commerce yang meminta ataupun juga menerima begitu ya mata uang tersebut sebagai alat tukar ekonominya sahabat MQ. Wah, ternyata ini orang Jepang ya sahabat MQ yang pertama kali menyatakan ataupun juga memperkenalkan ya, yang bernama Satoshi Nakamoto sahabat MQ di tahun 2009. Nah, ini Bitcoin baru kali muncul ya, ataupun juga uang virtual digital ini pertama kali dikenal dengan Bitcoin sahabat MQ. Kemudian jenis yang kedua sahabat MQ adalah Litecoin sahabat MQ. Jenis ini menjadi topik hangat juga selain dari Bitcoin, di mana tanpa berkurang sahabat MQ jumlah dari Litecoin ini ya sahabat MQ juga ini beredar begitu di pasaran virtual. Telah juga meningkat sekitar 84 juta sahabat MQ. Hal tersebut juga ini membuktikan bahwa orang senang dengan kinerja Litecoin. Diperkenalkan oleh Charlie Lee sahabat MQ pada tahun 2011, di mana Litecoin sendiri ini sebenarnya merupakan turunan dari Bitcoin Core Qt. Dengan kata lain sahabat MQ, mata uang ini pun juga adalah versi Bitcoin yang diperpanjang gitu, ataupun juga punya versi terbarunya ya sahabat MQ. Ada beberapa perbedaan dengan Litecoin, di mana ini harganya lebih murah, kemudian juga lebih cepat dan juga lebih nyaman sahabat MQ. Kalau tadi Bitcoin sendiri sahabat MQ diperkenalkan pada tahun 2009 begitu ya, oleh Satoshi Nakamoto, kemudian Litecoin ini diperkenalkan oleh Charlie Lee pada tahun 2011. Nah, kemudian di tahun 2013 juga muncul sahabat MQ jenis dari cryptocurrency yang lainnya adalah Ethereum sahabat MQ. Nah, di tahun 2013 tersebut seorang pengembang Rusia berusia 19 tahun bernama Vitalik Buterin mulai mengembangkan adanya Ethereum sahabat MQ. Ini Ethereum atau Ethereum begitu ya sahabat MQ ya, karena orang Rusia tampaknya. Nah, 2 tahun kemudian pada tahun 2015, Ethereum ini pun juga secara resmi memasuki pasar kripto sebagai mata uang digital sahabat MQ. Nah, Ethereum sendiri sahabat MQ juga sangat populer di kalangan masyarakat umum ya sahabat MQ, karena relatif lebih mudah dan juga lebih cepat dalam penarikannya ataupun juga dalam penarikannya begitu. Selain itu juga sahabat MQ, di mana Ethereum ini pun juga memiliki fitur hebat ya sahabat MK ataupun juga canggih begitu, yang disebut dengan kontrak pintar. Fitur tersebut juga ini merupakan kontrak yang melindungi penjual dan juga pembeli, di mana karakteristik tersebut sahabat MK juga membuat Ethereum lebih fleksibel dan juga memungkinkan untuk digunakan di luar fungsinya sebagai cryptocurrency. Kemudian jenis lainnya sahabat MQ ada juga Dogecoin. Nah, di mana Dogecoin sendiri sahabat MQ diciptakan oleh Billy Marcus, di mana niat aslinya adalah untuk lelucon sahabat MQ ya, terinspirasi dari adanya meme begitu ya, meme terkenal yaitu Doge. Di mana hal tersebut sahabat MQ, Dogecoin telah juga berhasil menarik perhatian banyak investor. Dikombinasikan dengan dukungan dari Elon Musk, kemudian juga menerima pembayaran untuk beberapa produk-produk seperti halnya Tesla sahabat MQ di Dogecoin. Harga Bitcoin adalah ini mencapai angka 331 miliar ya sahabat MQ. Kemudian juga angka per koinnya begitu kalau dirupiahkan. Jadi satu koin Bitcoin itu sahabat MQ setara dengan 331 miliar rupiah lebih bahkan sahabat MQ. Kemudian juga ada Ethereum. Ethereum sendiri ini kalau dirupiahkan ya sahabat MQ mencapai angka 17 juta 900 lebih sahabat MQ per koinnya. Kemudian kalau dari Litecoin sendiri ataupun Litecoin begitu ya, ini harganya kalau dirupiahkan mencapai angka 651 ribuan sahabat MQ ya. Di mana tersebut juga ini menjadi salah satu hal yang tentunya juga perlu kita perhatikan juga ketika memang berbicara terkait dengan adanya mata uang digital atau kripto tersebut sahabat MQ. Nah, seperti apa sebenarnya fungsi dari cryptocurrency ataupun juga mata uang digital? Kita akan coba ulas lebih dalam juga ya sahabat MQ pada segmen yang berikutnya. Di segmen yang kedua, kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini sahabat MQ dalam program Ruang Inspirasi. Kaitannya dengan investasi kripto begitu ya, dalam Islam apakah halal ataupun juga haram, Anda pun juga dapat bergabung menyampaikan pandangannya sahabat MQ, menyampaikan berbaginya juga ataupun juga cerita Anda. Kalau Anda sendiri mungkin investasinya lebih aman di mana begitu ya, apakah mungkin juga Anda punya rekanan bisnis atau mungkin juga Anda punya investasi-investasi lainnya yang jauh lebih aman dan juga lebih terpercaya ataupun juga lebih nyata bentuknya ya sahabat MQ. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MQ, di pagi hari ini. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda dan juga menyampaikan atensi yang sudah Anda berikan begitu ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Aduh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada
7: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 20.

27 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, menyampaikan berbagi Anda, menyampaikan juga cerita Anda ya Sahabat MK. Kaitannya di pagi hari ini, Sahabat MK, berkaitan dengan investasi kripto dalam Islam begitu ya. Kalau pandangan Anda sendiri seperti apa, nah silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbaginya ya Sahabat MK. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda Sahabat MK di pagi hari ini. Bagiannya sudah tergabung dan terhubung bersama kami, Sahabat MK, dalam grup komunitas Sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensinya, bisa menyampaikan pilihan polling ya. Kami sudah siapkan ada pilihannya, ya atau tidak, begitu ya. Silakan bisa Anda coba hadirkan, Sahabat MK. Kalau menurut Anda, apakah Anda tertarik, begitu ya, dengan investasi di cryptocurrency? Nah, apakah ya ataupun juga tidak? Silakan bisa Anda coba berbagi juga ya, kalau ya kenapa, kalau tidak kenapa, begitu. Silakan bisa Anda hadirkan berbagi Anda ataupun juga cerita Anda, sampaikan di WhatsApp MKFM Bandung ataupun juga di SMS ya, di 0811-224-1027. Kami akan coba menyapa Anda, Sahabat MK, yang sudah bergabung juga, menyampaikan pilihan polling ya. Ada sahabat kita yang bergabung, ada sahabat ini yang menyampaikannya dari 0812-1438, sekian. Dari Raudho, begitu ya, menyampaikan pilihannya, menyampaikan pilihan pollingnya di nomor yang pertama atau di pilihan A, yaitu ya, katanya ya. Nah, kalau sahabat kita ini tertarik untuk investasi di cryptocurrency. Nah, ini boleh juga menyampaikan tertariknya kenapa dan juga seperti apa, begitu ya. Harapannya kalau misalnya dari sahabat kita yang sudah bergabung juga, bisa berkirim langsung di WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Terima kasih sudah bergabung sahabat dari Raudo, begitu ya, dari 0812-1438, sekian. Alhamdulillah, terima kasih. Kami juga menyapa Anda, sahabat kami sudah bergabung juga menyampaikan atensinya ya. Sahabat kita ini disampaikan begitu, ada Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan Antapani Parakan saat begitu. Ini pun juga menyampaikan dari Soekarno-Hatta menuju Riung Bandung. Alhamdulillah untuk jalurnya ataupun juga lalu lintasnya lancar. Cuaca cerah juga. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi juga menyampaikan pantauan cuacanya ya. Kalau dari Ibu Yanti dari Antapani, alhamdulillah, terima kasih. Benar-benar senantiasa dimudahkan juga jalannya. Fi amanillah Ibu Yanti dan juga keluarga begitu ya, yang sedang dalam perjalanan. Benar-benar senantiasa Allah jaga juga. Amin. Allahumma amin. Anda juga sahabat MK dapat bergabung menyampaikan atensinya ataupun juga menyampaikan pilihan polling ya sahabat MK, silakan bisa Anda coba hadirkan juga berbaginya. Kalau di pagi hari ini kita akan coba sama-sama juga mengulas lebih dalam juga ya sahabat MK berkaitan dengan cryptocurrency. Nah, seperti apa? Kalau tadi di segmen yang pertama sudah kami hadirkan juga mulai dari pengertiannya, kemudian juga jenis-jenisnya begitu ya. Di segmen yang kedua ini kita akan coba hadirkan juga sahabat MK, sebenarnya ini fungsinya untuk apa begitu ya. Fungsi dari cryptocurrency tersebut atau mata uang digital. Kita akan ulas lebih dalam sahabat MK. Sebagai alat tukar yang juga tentunya sudah legal sahabat MK ya, cryptocurrency ini pun juga memiliki beberapa fitur umum ataupun juga sahabat MK umum digunakan begitu ya, yang saat ini juga untuk dapat juga diakses untuk dapat bertransaksi ataupun juga investasi sahabat MK. Fungsi yang pertama adalah pembelian barang atau jasa, di mana fungsi pertama ini sahabat MK berkaitan dengan mata uang digital tersebut tentunya adalah sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang ataupun juga jasa. Sejauh ini sahabat MK sudah juga banyak toko dan juga tempat pembelian seperti adanya Overstock begitu ya, dan juga Nuke sahabat MK. Ini bacanya Nuke begitu ya, ataupun juga Nuke, yang juga memberlakukan ataupun juga menerima terkait dengan mata uang digital sebagai pembayaran atas barang dan juga jasa yang mereka jual sahabat MK. Selain itu juga mata uang digital ini pun juga dapat digunakan di berbagai restoran, kemudian juga hotel
aplikasi perjalanan dan juga bahkan saat ini sudah ada di universitas-universitas yang juga menerima mata uang digital tersebut sebagai alat pembayaran, sahabat MK. Namun tidak semua jenis mata uang digital dapat diterima ya. Sejauh ini hanya Bitcoin yang diterima untuk dapat juga melakukan transaksi dari beberapa hal tersebut, sahabat MK. Jadi untuk beberapa jenis lainnya masih belum dapat tersedia untuk melakukan transaksi ataupun juga investasi. Namun yang lebih banyak adalah Bitcoin tadi ya, sahabat MK. Selain pembelian barang atau jasa, sahabat MK, fungsi lainnya dari cryptocurrency yaitu sebagai bentuk investasi. Di mana fungsi yang kedua ini untuk mata uang digital yaitu sebagai sarana investasi ataupun juga bentuk investasi. Bentuk investasi uang digital, sahabat MK, hampir sama ataupun juga hampir mirip begitu ya dengan investasi tipikal yang bisa ataupun juga yang bisa kita jual belikan ya, dengan harganya yang cukup murah. Kemudian juga harganya naik, begitu sahabat MK, ini pun juga ketika harganya naik, maka bisa dijual kembali. Ini pun juga tentunya fluktuatif juga, tergantung dari mata uangnya juga. Nah, mata uang digital sendiri, sahabat MK, merupakan bentuk investasi yang cukup berisiko. Pada awal kemunculannya, banyak juga orang yang menjadi kaya dengan berinvestasi pada uang digital tersebut, yang juga sambil menikmati kenaikan harga di pasaran. Namun bentuk investasi digital tersebut tidak secepat beberapa tahun yang lalu, sahabat MK. Ada penurunan-penurunan atau bahkan juga ada yang namanya fluktuatif tadi, ada naik ada turun begitu, sahabat MK, yang juga tentunya bisa mengandung risiko juga.

0: Kemudian sahabat MQ, fungsi lainnya dari cryptocurrency adalah penambangan. Nah, ini penambangannya bukan tambang ya sahabat MQ, tapi juga trading begitu. Ataupun juga investasi berkaitan dengan hal tersebut sahabat MQ. Fungsi mata uang digital ini sahabat MQ yaitu menambang begitu ya. Penambangan adalah istilah yang didasarkan pada aktivitas menambang ataupun juga berkaitan dengan investasi tersebut sahabat MQ. Untuk mendapatkan nilai mata uang digital tersebut, di mana istilah tersebut juga ini mengacu pada aktivitas memecahkan teka-teki cryptocurrency untuk meningkatkan aset dari cryptocurrency tersebut, sahabat MQ. Nah, ini ada beberapa fungsinya juga ya, sahabat MQ, agar dapat digunakan begitu terkait dengan cryptocurrency tersebut ataupun juga mata uang digital tersebut, sahabat MQ. Lalu seperti apa sahabat MQ berkaitan dengan karakteristik dari cryptocurrency begitu ya. Ini pun juga tentunya perlu kita sama-sama perhatikan, perlu sama-sama kita juga cermati ya sahabat MQ. Yang pertama adalah digital tentunya. Rupiah berbeda dengan mata uang yang satu ini jika datang dalam bentuk adanya koin ya sahabat MQ. Karena bentuk cryptocurrency adalah digital, tidak ada hal fisik yang nyata untuk dipegang. Ini pun juga mempengaruhi adanya proses pembelian dan juga pertukaran cryptocurrency, di mana seluruh prosesnya ini bersifat digital, sahabat MQ. Selain bentuknya digital, sahabat MQ, bentuk lainnya ataupun juga karakteristik lainnya adalah global ya, di mana karakteristik yang kedua dari cryptocurrency ini adalah bersifat global. Hal tersebut juga ini tidak mempengaruhi yang namanya cryptocurrency jika Anda sahabat MQ terbiasa dengan nilai tukar. Nilai uang digital ini pun juga sama di negara manapun. Oleh karena itu nilainya tidak berubah-ubah meskipun mata uang virtual diperdagangkan antar negara. Sehingga sama begitu sahabat MQ terkait dengan mata uang digitalnya tersebut untuk dari sisi nilainya. Kemudian karakteristik lainnya sahabat MQ yaitu peer-to-peer, di mana transaksi menggunakan cryptocurrency adalah peer-to-peer sahabat MQ, yang artinya transaksi yang dimaksud adalah antara satu orang secara online dengan orang yang lainnya. Jadi satu-satu ya, one on one gitu sahabat MQ. Kemudian yang keempat sahabat MQ, karakteristik lainnya adalah terenskripsi. Nah, pergi ke pasar dan juga penjual sahabat MQ ini pun juga akan langsung mengenali ya wajah dan juga mungkin orangnya seperti apa begitu. Atau jika Anda sahabat MQ berbelanja online misalnya melalui e-commerce, maka akan mengetahui identitas Anda setidaknya berupa nama profil, kemudian juga alamat email atau bahkan juga nama dari penggunanya, kemudian juga nomor telepon ya sahabat MQ. Nah, berbeda dengan dua gaya belanja tersebut sahabat MQ, tentunya perdagangan mata uang kripto tidak mengizinkan pengguna untuk memverifikasi terkait dengan identitas orang yang melakukan transaksi tersebut. Kemudian juga nama asli tidak digunakan karena pengguna memiliki kode untuk menyelesaikan transaksinya. Nah, ini dikenal dengan namanya enskripsi sahabat MQ dalam dunia digital ya. Kemudian karakteristik yang keempat sahabat MQ dari mata uang virtual tersebut adalah terdesentralisasi, di mana mata uang digital sahabat MQ ini pun juga dapat diakses secara fleksibel, di mana perdagangan cryptocurrency adalah transaksi di mana tidak ada bank yang terlibat dan juga setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri. Kemudian juga sahabat MQ, hal tersebut ini pun juga karakteristik lainnya adalah truthless, di mana jika Anda sahabat MQ memutuskan untuk berdagang menggunakan mata uang kripto, maka Anda harus mengetahui terlebih dahulu sifat tidak jujur dari mata uang ini. Ini pun juga berarti bahwa Anda sahabat MQ tidak boleh terlalu begitu ya bergantung kepada siapapun dalam sistem yang Anda miliki dalam transaksi tersebut sahabat MQ. Nah, ini pun juga nampaknya perlu berhati-hati juga sahabat MQ. Lalu seperti apa kelebihan dan juga kekurangan dari cryptocurrency sahabat MQ, kita akan coba hadirkan juga ya. Kalau dari sisi kelebihannya, ini yang pertama lebih cepat dan juga lebih murah di mana uang digital mempercepat proses pengiriman aset hanya dalam beberapa detik, sahabat MQ, dengan bantuan komputer dan juga internet. Sehingga sahabat MQ, Anda pun juga tidak perlu adanya serangkaian-serangkaian proses yang cukup panjang begitu ya. Plus juga menggunakan cryptocurrency ini pun juga bisa terbilang cukup murah, sahabat MQ. Kemudian kelebihan lainnya, sahabat MQ, selain lebih cepat dan juga lebih murah, tidak terikat dengan negara manapun. Nah, keuntungan dari cryptocurrency adalah bahwa mereka bukan milik negara manapun. Tidak ada lembaga ataupun juga pemerintah yang mencetak mata uang digital, di mana uang digital tersebut dicetak untuk penggunaan fisik oleh pengguna untuk melakukan transaksi seperti transaksi dan juga transfer semisalnya. Hal tersebut juga ini tentunya, sahabat MQ, berbeda dengan uang biasa begitu ya, dalam bentuk fisik yang dicetak oleh Perum Peruri kalau di Indonesia. Ini pun juga tentunya, sahabat MQ, ada lembaga khususnya dan juga selalu dikuasai oleh pemerintah, sahabat MQ. Kelebihan lainnya, sahabat MQ, yang ketiga adalah keamanan yang terjamin dan juga anti pemalsuan, sahabat MQ. Dengan cryptocurrency, di mana kita pun juga dapat melakukan transaksi tanpa mengungkapkan identitas kita, seperti halnya dengan Bitcoin. Di mana selain itu juga, sahabat MQ, mata uang digital ini pun juga membantu mencegah pemalsuan yang biasanya terjadi dalam transaksi tradisional, sahabat MQ, sehingga bisa dikatakan lebih aman ataupun juga lebih terjamin, sahabat MQ. Dari kelebihan-kelebihan tersebut, sahabat MQ, tentunya juga terdapat kekurangannya yang perlu juga sama-sama kita perhatikan, kekurangan dari cryptocurrency. Yang pertama adalah transaksi bersifat irreversible. Nah, ini seperti apa begitu ya? Mata uang yang ditransfer telah ditransfer ke orang lain dan tidak dapat diperoleh ataupun juga dibekukan, sahabat MQ. Pengembalian dana hanya dapat dilakukan jika penerima bersedia mengembalikan uang tersebut atau uang digital tersebut, sehingga ini bersifat irreversible. Kekurangan lainnya, sahabat MQ, berkaitan dengan kuantitas yang terbatas. Diketahui bahwa jumlah mata uang digital yang diterbitkan ini terbatas. Jadi mata uang cenderung naik, sahabat MQ, tapi bisa juga turun. Naik turunnya mata uang digital ini pun juga sulit diprediksi, di mana lebih baik menggunakannya hanya untuk transaksi-transaksi yang mendesak saja. Kemudian kekurangan lainnya, sahabat MQ, adalah transaksi yang bersifat pseudonym. Karena sifatnya pseudonym, sahabat MQ, maka dapat melihat semua transaksi yang telah dilakukan begitu ya. Tetapi kita pun juga tentunya tidak mengetahui siapa alamatnya yang juga memegang ataupun juga memiliki akun dari mata uang tersebut, sahabat MQ. Ini pun juga bisa menjadi salah satu kekurangan juga begitu. Dan yang terakhir, sahabat MQ, kekurangannya adalah berkaitan dengan lupa wallet key. Nah, keberadaan dompet merupakan juga pertimbangan penting saat berinvestasi dalam mata uang kripto, sahabat MQ. Bagian dari revolusi teknologi, tetapi juga penggunaannya juga tergantung pada pelakunya sendiri. Jika Anda, sahabat MQ, lupa kata sandinya ya, sahabat MQ, saat menggunakan dompet tersebut, maka Anda tidak akan dapat mengakses mata uang kripto tersebut, sahabat MQ. Sehingga kalau lupa begitu ya, ini pun juga bisa jadi salah satu hal yang faktor begitu, sahabat MQ, nampaknya kekurangan dari kripto tersebut. Karena tidak bisa dikembalikan dan juga tidak bisa dijadikan bentuk fisik ya, sahabat MQ, hanya berupa Bitcoin ataupun juga uang digital saja. Nah, Anda juga, sahabat MQ, dapat bergabung menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini ya, sahabat MQ. Silakan, kalau menurut Anda, sahabat MQ, apakah Anda tertarik dengan investasi di bidang cryptocurrency ataupun juga uat mata uang digital ya, sahabat MQ? Silakan bisa Anda coba berbagi, menyampaikan atensinya ataupun juga menyampaikan pandangannya, sahabat MQ. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, dan juga atensi Anda, sahabat MQ, di pagi hari ini. Di segmen yang ketiga nanti kami pun juga akan coba hadirkan, sahabat MQ, pandangannya berkaitan dengan investasi kripto dalam Islam. Apakah halal atau haram? Nah, seperti apa begitu ya? Selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda, sahabat MQ, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan
5: Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.
3: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
8: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis,
9: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh,
8: yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
10: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh NKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: NKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kami pun juga kembali mengundang Anda sahabat MK untuk dapat bergabung dan juga menyampaikan tensi Anda untuk dapat juga sama-sama menghadirkan sahabat MK pandangannya ataupun berbaginya berkaitan dengan investasi kripto dalam Islam, apakah halal ataupun juga haram begitu ya. Silakan bisa Anda sampaikan tensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami akan coba menyapa Anda, sahabat MK, sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam komunitas sahabat MK ya. Grup komunitas sahabat MK sudah bergabung juga. Ada sahabat kita yang bergabung menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang kedua ataupun di pilihan B begitu ya. Tidak nih sahabat MK ya. Apakah Anda tertarik dengan investasi cryptocurrency? Nah, kalau misalnya sahabat kita yang bergabung ada Ibu Perlah dari GBA 3 dan juga ada Ibu Utik dari Yogyakarta, ini sama-sama kompak pilihannya tidak begitu katanya. Nah, mungkin juga dapat bergabung kembali menyampaikan juga alasannya mengapa tidak begitu ya. Silakan bisa Anda coba hadirkan ataupun juga Anda sampaikan sahabat MK. Sampaikan di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Di pagi hari ini sahabat MK, kita pun juga akan coba melihat juga seperti apa investasi kripto dalam Islam, halal atau haram begitu ya. Kita akan coba lihat sahabat MK lebih jauh juga. Karena investasi kripto sahabat MK semakin populer di era digital, di mana menarik perhatian juga dari banyak orang untuk dapat juga dihadirkan potensi keuntungannya sahabat MK yang bisa terbilang cukup besar juga. Meski demikian, sahabat MK, sifatnya yang terdesentralisasi, ini pun juga berkaitan dengan volatilitas yang tinggi, serta juga belum adanya regulasi, yang pasti membuat investasi kripto seringkali juga dianggap spekulatif, sahabat MK. Lalu seperti apa sahabat MK ketentuan hukum investasi kripto dalam Islam berdasarkan dari fatwa MUI ya ataupun juga Majelis Ulama Indonesia. Dalam Islam sendiri sahabat MK, setiap aktivitas keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang juga menekankan keadilan, kemudian juga transparansi dan juga menjauhkan diri dari unsur-unsur yang haram seperti halnya riba, kemudian juga ghoror ataupun juga ketidakpastian sahabat MK dan juga maisir ataupun juga perjudian. Investasi kripto, sahabat MK, sebagai instrumen keuangan modern mendapatkan juga perhatian serius dari ulama dan juga ahli hukum. Terutama juga sahabat MK dari Dewan Pengawas ataupun juga dari Majelis Ulama Indonesia ataupun juga MUI, sahabat MK. Majelis Ulama Indonesia pun juga menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram. Hal tersebut ini karena kripto mengandung unsur dharar ataupun juga ketidakpastian, kemudian juga dharar ataupun juga kerugian, dan juga bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 berkaitan dengan mata uang, sahabat MK. Selain itu juga, volatilitas nilai mata uang kripto yang juga ekstrim dianggap dapat merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi, menjadikannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam tentunya. Kemudian juga sahabat MK, tidak semua cryptocurrency dapat juga dianggap sebagai komoditas yang sah diperjualbelikan. Majelis Ulama Indonesia pun juga menyebut bahwa mata uang kripto tidak memenuhi syarat sebagai silah ataupun juga barang dalam Islam apabila tidak memiliki ada beberapa cirinya sahabat MK. Yang pertama, wujud fisik yang nyata begitu ya. Kemudian yang kedua, nilai yang jelas dan juga pasti. Kemudian yang ketiga, hak milik yang sah. Dan yang keempat, kemampuan untuk diserahkan kepada pembeli. Dalam kasus tersebut sahabat MK, cryptocurrency dianggap mengandung ghoror, kemudian juga kimar ataupun juga unsur perjudian dan tidak sesuai dengan syarat syariah untuk transaksi jual-beli, sahabat MK.
Meskipun sebagian besar cryptocurrency tidak sah dalam pandangan Islam, namun Majelis Ulama Indonesia pun juga mengakui bahwa ada jenis mata uang kripto yang dapat dianggap halal untuk diperjualbelikan. Nah, apa saja ya sahabat MQ yang berlaku apabila cryptocurrency tersebut memiliki underlying aset ataupun juga aset yang dasar ya, yang cukup jelas juga sahabat MQ. Kemudian cryptocurrency juga memiliki manfaat nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian transaksi dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan dan juga transparansi tentunya. Sehingga sahabat MQ, investasi kripto dalam Islam memiliki batasan yang jelas. Majelis Ulama Indonesia pun juga menyatakan bahwa penggunaannya sebagai mata uang haram, namun dapat diterima sebagai komoditas jika memenuhi syarat-syarat syariah. Jadi sahabat MQ, kita pun juga perlu berhati-hati dan juga memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sahabat MQ. Terima kasih bagi Anda sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ dalam program Ruang Inspirasi. Terima kasih bagi Anda sudah menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pandangannya ataupun juga berbaginya. Seperti halnya ada Ibu Yanti dari Antapani, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi. Kemudian juga ada sahabat kita yang bergabung di grup komunitas sahabat MQ ya, ada Ibu Parilah dari GBA 3 dan juga ada Ibu Utik dari Yogyakarta. Serta juga ada sahabat kita yang bergabung juga, ini nampaknya namanya belum kami cantumkan ya sahabat MQ, dari 0812 1438. Sekian. Terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini sahabat MQ dalam program Ruang Inspirasi. Mudah-mudahan senantiasa dari apa yang sudah kita hadirkan, dari apa yang sudah kita coba telisik lebih dalam sahabat MQ berkaitan dengan cryptocurrency, dapat juga menambah pemahaman kita ya sahabat MQ berkaitan dengan mata uang digital begitu ya, seperti apa transaksinya, kemudian juga jenis-jenisnya, agar senantiasa dapat juga bisa lebih berhati-hati, lebih berwaspada juga sahabat MQ ketika melakukan transaksi jual beli ya sahabat MQ, terutama juga di media digital tersebut sahabat MQ. Dan sudah di pengunjung kebersamaan juga sahabat MQ, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MQ FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MQ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

Surga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali. Senang sekali kembali hadir begitu ya di pagi hari ini, menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia, bersama sahabat siar Aisyah Aisyah yang insya Allah akan menemani ruang dengar Anda begitu ya. Sahabat MK, program Inspirasi Keluarga di hari ini, di hari Jumat di tanggal 9 Oktober 2026 atau bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali belajar bersama dengan narasumber kita yaitu Bang Adia Nugraha. Beliau ini merupakan penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, sahabat MK.

0: Temanya yaitu sahabat MK menjaga romantisme di tengah kesibukan, yaitu belajar menjaga kehangatan cinta agar hubungan suami istri ini tetap romantis ya sahabat MK. Sahabat MK, sebelum itu silakan kami juga mengundang Anda untuk dapat menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya melalui nomor MK FM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan kali ini sudah hadir begitu ya Bang Adia Nugraha. Insyaallah kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Raisya, insyaallah.
0: Masyaallah, kabar baik, kabar sehat di pagi hari ini Bang Adia?
1: Sehat, alhamdulillah. Jumat baik, berkah selalu.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Senang sekali ini kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK begitu ya Bang Adia di pagi menjelang siang hari ini Bang Adia.
1: Betul. Selalu spesial kalau hari Jumat dapat jadwal siaran di MK, persiapan sholat Jumat sambil ngobrolin tentang rumah tangga, insyaallah.
0: Masyaallah, untuk kembali belajar begitu ya sahabat MK ini, mengikhtiarkan hadirnya keluarga yang penuh kebahagiaan. Bang Adia, mohon izin ini di awal sekaligus juga menyapa sahabat MK berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu menjaga romantisme di tengah kesibukan ini. Silakan Bang Adia.
1: Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat MK dimanapun berada, Teh Raisya dan teman-teman MK FM. Hari ini tuh kita ngobrolin sesuatu yang sering dianggap sepele, terutama untuk pernikahan di atas 5 tahun.
0: Iya.
1: Ya kan, itu romantisme ini sering dianggap sepele, tapi aslinya ternyata ini bisa jadi nyawa dalam rumah tangga. Ini bisa jadi sebetulnya yang membuat rumah tangga itu terus mengasyikkan, terus seru, terus menarik, dan apapun yang dihadapi akhirnya menemukan jalan keluar. Salah satunya adalah

0: sekedar kagum, kalau bahasanya tuh dia nggak tumbuh sekedar karena mencari pleasure, mencari kenikmatan atau kepuasan panca indera. Misalkan aku tuh sayang sama dia karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia apapun itu yang memuaskan panca indera, itu tuh bisa bosen. Ada istilahnya tuh, ya aku mah udah sekian tahun udah nggak lagi merasakan sparks, katanya gitu ya. Akhirnya berpisah. Sebenarnya yang unik dari rumah tangga, sebetulnya cinta dalam rumah tangga tuh yang benar itu ditumbuhkan di atas akad nikah. Iya. Jadi cintanya tumbuh di atas akad teh. Bukan kebalikannya, bukan akad yang diikat karena dasar cinta. Karena kalau misalkan kita hanya dalam proses, kalau saya di kelas para pranikah selalu cerita ke adik-adik yang mau nikah, saya bilang fokuskan pada tujuan, jangan fokus pada rasa, karena rasa itu bisa membohongi. Tapi kalau tujuan itu tidak akan mendustai. Contoh sederhananya, Teh Raisa misalkan dari Bandung mau mudik, katakanlah ya, kita tebak mau ke Tasik bisa teh. Nah, terus di hari malam takbiran, Teh Raisa tidak menemukan transportasi apapun kecuali mobil bus yang udah butut dan penuh lagi. Terpaksa harus pada desek-desekan gitu. Tapi cuman itu mobil yang bisa dipakai menuju Tasik gitu. Di saat bersamaan ada orang teman yang Teh Raisa kenal, dia bawa mobil bagus, mobil mahal, mobil Eropa miliaran. Terus dia bilang, naik mobil aku aja, sis katanya. Kamu mau kemana? Mau ke Tasik? Naik aku anterin lah, naik mobil aku. Emang kamu mau kemana? Aku mau ke Jawa Timur, atau enggak arah sebaliknya, aku mau ke Banten. Lah enggak lewat atuh, ya enggak apa-apa kan, yang penting kamu naik mobil enak. Ya Teh Raisa gak mungkin dong naik mobil enak menuju Banten. Tetaplah maksain naik mobil butut, yang penting tujuannya sampai kan ke Tasik tadi. Nah dalam rumah tangga juga sama, banyaknya kita mengawali rumah tangga tuh bukan dari tujuan, tapi dari fasilitas. Penting, yang penting mah ganteng, yang penting mah cantik, yang penting mah orang kaya. Tapi kalau gak punya tujuan, ya kayak orang naik mobil mahal tapi gak tahu mau kemana. Nanti ketika mobilnya udah lama jauh, dia cuma bosan, kok gak nyampe-nyampe ya? Kurilingan gak jelas. Nah, rumah tangga itu sebetulnya adalah suatu akad yang dijalin karena punya tujuan yang sama. Makanya cintanya Allah tumbuhkan. Makanya bahasanya Al-Quran itu kan, di Ar-Rum ayat 21 kan, Allah bilangnya, firman Allah, litaskunu ilaiha, menikah itu agar kita mendapatkan ketenangan, waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Allah yang akan menciptakan mawaddahnya itu Allah yang create gitu. Artinya tumbuh di atas akad. Nah, tugas kita sebagai orang yang beriman itu tuh merawat cinta itu dengan ikhtiar. Agar apa? Agar mawaddahnya itu bisa tumbuh subur. Maka kalau misalkan bercerita tentang mawaddah, banyak orang ataupun romantis ya, kita bilang banyak orang bilang gini, apa sih untungnya buat aku repot-repot romantis duluan? Misalkan ya, ada suami aku mah pika sebelen lah, gak usah diromantis-romantisin. Istri aku mah tidak sesuai ekspektasi aku lah. Dulu aku udah berjuang habis-habisan, dia ngabisin duitnya begitu saja, jajan wae, segala macam. Kita ngerasa apa untungnya aku memperlakukan pasangan aku dengan baik gitu. Padahal ternyata Teh Raisa, jawabannya tuh kita tuh dapat untung banget. Kita tuh berbuat baik pada pasangan, mencintai pasangan, berkata-kata yang baik, romantis, memperlakukan dia dengan baik, melayani, apapun kebaikan yang bisa kita lakukan pada pasangan, itu ternyata nilainya ibadah yang sangat Allah suka. Bahkan Rasulullah itu mencontohkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Rasulullah ngomong ini ke siapa? Ke para sahabat. Kalau para sahabat ini adalah golongan yang paling mulia, generasi yang paling baik, maka sebaik-baiknya generasi itu adalah yang paling baik pada keluarganya. Bahkan Rasulullah bilang, wa ana khairukum li ahli, dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga. Maka contohlah saya, sederhananya gitu. Bagaimana Rasulullah bermuamalah pada istrinya, pada anak-anaknya, itu bagaimana beliau romantis sekali. Kita banyak mendengar cerita ya, bagaimana istrinya Rasulullah Aisyah dipanggil ya Humaira karena punya kulit putih kemerahan. Artinya ada kata-kata romantis. Bagaimana Rasulullah ketika istrinya marah tidak ikut marah.
1: Di situ artinya

0: apa? Rasulullah menjaga romantisme itu. Kenapa? Karena Allah memerintahkan. Allah yang membilang, nyuruh kita untuk asyiruhunna bil ma'ruf. Walaupun istri kita, no, ya misalkan untuk para suami, walaupun istri kita tadi tidak sesuai ekspektasi, tetap gak boleh ada bentakan, gak boleh ada marah-marah, gak boleh ada kasar-kasar. Maka serendah-rendahnya laki-laki adalah yang kasar pada pasangannya. Ini yang sedang ngomong nih, lagi belajar terus untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak menahan. Jadi prosesnya kita hari ini, romantisme itu adalah dijaga. Jangan sampai romantisme ini hilang gara-gara kita menganggap ini tidak penting. Makanya Allah yang bakal numbuhkan cintanya, tugas kita ikhtiar. Nah, ada satu clue penting nih Teh untuk di sesi awal ini. Iya,
1: apa nih?
0: Kira-kira menurut Teh Raisya nih ya, apa hal yang membuat kita enggan untuk romantis sama pasangan? Atau mungkin romantismenya hilang gitu?
1: Karena gengsi kayaknya ya.
0: bisa. Tapi ternyata ada clue sederhana. Apa yang membuat romantisme itu terasa tidak cukup? Kan kalau dulu dikasih makan bakso tuh bahagia. Kok sekarang udah 10 tahun nikah, bakso yang dulu tidak sebahagia dulu gitu. Kan baksonya sama, gak berubah, si emang lagi masih sama. Tapi kok beda ya, kok sekarang gak cukup ya. Kok bahagianya harus ke Jepang ya, kok bahagianya harus ke Korea dulu. Kayak gitu. Apa yang membuat kita akhirnya terus merasa kurang terhadap pasangan, terus merasa tidak cukup? Ternyata cluenya itu ada di kata sakinah.
1: Oh, sakinah ya. Iya.
0: Makanya Allah bilang kan, litaskunu ilaiha, menikah itu untuk akhirnya kita merasa tenang, merasa cukup. Tenang itu artinya nyaman, gak nyari yang gak ada. Kita datang ke warteg mesen pizza, kan cari penyakit ya.
1: Iya.
0: Ya kan, datang ke warteg cari pizza, atau datang ke restoran Itali nyari jengkol,
1: gak ada ya.
0: Nyari yang gak ada gitu. Betul. Ya kan, kayak orang-orang bikin prank gitu, mau bikin konten ke toko-toko bangunan, mesennya nasi, ya gak ada. Sesuatu yang dicari di tempat yang jelas-jelas gak ada. Itu sakinah hilang. Kita udah tahu dari awal kita milih pasangan yang seperti apa. Terus kita nuntut sesuatu yang pasangan kita gak punya. Ya. Itu akhirnya hilang kan? Hilang ketenangannya. Maka apa yang membuat kita merasa tidak cukup? Yang pertama adalah, hilang sakinah itu ketika kita terus membandingkan. Kita terus membandingkan dan akhirnya romantismenya tidak pernah terasa cukup. Dan yang paling krusial, ternyata kata Allah, romantisme itu hambar rasanya, apapun yang dilakukan itu jadi hambar, adalah ketika dua-duanya bermaksiat kepada Allah. Karena kalau orang itu dekat sama Allah, Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Ketika kedua-dua pasangan ini jadi baik dan taat sama Allah, maka apapun yang ada di sekitarnya akan terasa cukup. Iya, dia gak akan pernah ngerasa ya tidak cukup. Cukup aja semuanya. Mau misalkan umroh naik pesawat direct hotel bintang 5, cukup terasanya. Naik mobil Eropa, cukup. Ternyata Allah kasih kondisi di mana dia harus naik angkot, tetap aja cukup, gak ngerasa hina, gak ngerasa gagal. Kenapa? Karena Allah cukupkan hatinya, Allah cukupkan dirinya. Kenapa? Karena dua-duanya taat kepada Allah. Tapi ketika dua orang ini bermaksiat, suami istri bermaksiat kepada Allah, salah satunya atau keduanya, maka apapun yang dilakukan, effort yang dikerjakan, gak akan pernah cukup untuk memenuhi kebahagiaan. Romantismenya, mau dibikin tulisan gede pakai drone di atas langit Burj Khalifa di Dubai, itu ngerasa kayak hambar aja. Kenapa? Karena memang ada maksiat yang dikerjakan. Akhirnya Allah cabut ketenangannya, Allah cabut rasa syukurnya, dan ya tadi Allah cabut cintanya, dan akhirnya tidak ada rasa. Nah itu untuk segmen pertama deh, Raisya.
1: Ya Masya Allah, itu dia sahabat MK ini. Teladan begitu ya, dari Nabi Muhammad SAW. Suami yang hangat ini kepada keluarganya yang, ya Bang Adia, padahal betul, beliau betul. Juga ini sangat sibuk dengan amanah dakwah dan umatnya begitu ya sahabat MK. Dan terkadang betul. Bang Adia, kita membayangkan romantis itu harus ada bunga nih. Padahal di rumah yang sederhana pun ini romantis bisa hadir lewat hal-hal sederhana ya, Bang Adia.
0: Betul, betul banget.
1: Dan terkadang juga nih Bang Adia, ada pasangan yang merasa sejak menikah sudah lama tidak pacaran lagi nih. Padahal pacaran setelah halal itu kan bernilai ibadah begitu ya. Bang Adia, ini bagaimana menghadirkan suasana pacaran halal ini, apalagi untuk anaknya yang sudah memiliki anak begitu Bang Adia?
0: Silahkan. Masya Allah. Ini pertanyaan, biasanya pertanyaan ketika pasangan baru 5 tahun awal nih, ketika suami istri fokus gedein anak nih teh.
1: Iya.
0: Ya kan, pas pulang ke rumah suami kerja, istri lagi ngenenin anak, enggak ada waktu jalan, mau jalan-jalan anak masih bayi ngintilin gitu kan ya. Wah, itu kerasa banget. Kerasa banget akhirnya hilang waktu berdua. Memang kalau tidak disiapkan, tidak dipaksakan, kita akan kehilangan momennya. Maka teman-teman, satu yang harus ditadaburin gini. Kok dulu waktu belum halal seneng ya ketemuan, seneng ya deket-deketan. Kalau ketemu tuh dagdikduk, rumah aku di Dago, rumah dia di Cicalengka, itu mah bela-belain dah jemput gitu. Hanya untuk apa? Membuktikan cintaku padanya, misalkan kayak gitu. Tapi ternyata kenapa itu terjadi sebelum menikah? Sederhana, karena itu setan yang membuat kita merasakan itu. Karena kita lagi memperjuangkan sesuatu yang tidak halal. Jadi setan tuh membuat kita menggebu-gebu untuk bermaksiat. Ayo kerjain, ayo perjuangin. Maka ketika sudah terikat dengan akad, saya terima nikahnya, setan yang sama memperlakukannya untuk merasa jauh, dijauh-jauhin, karena setan gak suka kita mengerjakan sesuatu yang baik. Nah maka teman-teman, ketika sudah menikah, usahakan, ikhtiarkan, karena kita sedang melawan setan dalam diri kita, untuk punya waktu bersama, untuk pacaran dalam proses menikah. Dan itu gak perlu pergi kemana, gak perlu makan di mana, gak perlu harus apa. Yang penting itu adalah menghabiskan waktu dengan siapa. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah, berdua-duaan dengan istri, ngobrol ngalor ngidul, itu tidak termasuk ke dalam menyia-nyiakan waktu teh. Iya. Karena kalau misalkan ngobrol sama orang yang gak dikenal, nongkrong misalkannya di pos ronda sampai subuh, itu masuk menyia-nyiakan waktu. Tapi kalau sama istri, ngobrol ngalor ngidul dan segala macam, itu bukan waktu, menyia-nyiakan waktu. Maka harus disiapin nih. Harus disiapin apa? Harus disiapin momennya. Kalau rumusnya saya sama istri itu dibikin momen dua-dua-dua. Yang pertama, ini tips aja ya, gak baku. Kami mau gak mau, kadang juga lupa nih kelewat. 2 minggu sekali harus ngedate.
1: Oh, Masya Allah.
0: Berdua aja. Iya. Tapi resikonya karena kami merantau ya di Pontianak, anak bayi ini harus dipegang sama orang, sedangkan kami mertua di Bandung semua. Akhirnya kami rekayasa. Bu, jangan bawa adik bayi, yuk ke berdua. Atau kami settingnya gimana? Untuk waktu ngedate berdua, akhirnya jalan naik mobil, waktu malam, waktu anak-anak tidur. Jadi naik mobil mereka udah ngantuk, udah disiapin kasur segala macam. Naik mobil, rep mereka tidur. Udah, saya berdua sama istri pacaran. Beli es krim, beli kebab pinggir jalan, ngobrol cerita di kantor, cerita ini ketawa-ketawa. Kadang marah, kadang ya ada sedikit gibah-gibah yang gak bisa dipotong gitu kan. Dulu waktu saya itu strik banget, belum kenal. Pas istri saya ngomongin orang tuh, ibu mah gibah wae, gak boleh ya. Sekarang saya tahu kalau saya tahan, nanti dia bisa jadi chat-chatnya berbahaya tuh. Saya dengerin aja. Terus abis itu kita tutup dengan, kita doain orangnya ya, semoga jadi lebih baik, dan kita berdoa semoga Allah lindungi dan berikan kasih sayang pada kita dan orang yang tadi kita inginkan. Sedikit meminimalisir lah ya. Nah, jadi kita tidak sempurna, tapi setidaknya kita merekayasa minimal 2 minggu sekali kita punya waktu berduaan. Gitu. Yang kedua, minimal 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ya, minimal jalan-jalan. Staycation lah bahasa ayu nama.
1: Iya.
0: Ya kan, staycation itu apa? Nyari suasana baru. Kalau ada tempat liburan misalkan, ayo pulang ke rumah ibu yuk, ke rumah nenek yuk pulang. Nenek sama cucunya main bareng, istri bisa istirahat. Misalkan kayak gitu ya, asal jangan lama-lama. Atau misalkan mau ke rumah uak yuk, ke rumah paman jalan. Atau mau ada budgetnya, ayo nginep di hotel yuk. Gak contoh kayak gitu. Itu 2 bulan sekali diikhtiarkan. Gak usah yang mahal-mahal, tapi minimal memang ada suasana baru yang terus di-upgrade. Atau mungkin bahasanya, bulan depan kita main ke wahana ini yuk, jalan-jalan kemana yuk, itu di-create. Misalkan, oh Ustaz, kita nggak ada budgetnya, udah 2 bulan sekali mancing bersama keluarga atau kafe bersama apapun itu, cari suasana baru. Nah kalau rezekinya ada 2 tahun sekali, silahkan bikin trip panjang berdua. Kalau misalkan ada doa, jadikan doa, ya Allah berizinkan kami umroh 2 tahun sekali berdua. Kalau ada rezekinya bisa setahun sekali, wah alhamdulillah. Tapi kalau ini 2 tahun sekali, nabung tuh bisa umroh bareng. Atau enggak, safarnya safar keliling ke negara-negara lain. Contoh misalkan ke Malaysia. Mau apa? Tadabur alam. Mau apa? Mau ketemu sama sahabat, mau ketemu sama teman-teman. Itu boleh. Dengan cara seperti itu, kita akhirnya terus merefresh. Merefresh kembali. Karena teh, kalaupun anak kita hari ini masih kecil-kecil dan banyak, yeah, 10 tahun lagi mereka udah gede. Makanya kita harus latihan dari sekarang untuk terus bisa berdua bersama. Akhirnya jalan lagi berdua, ini lagi berdua. Saya punya teman-teman guru-guru yang anaknya sudah di pondok semua, udah kuliah, mereka kemana-mana berdua, we ngedate gitu kan. Nah itu Masya Allah romantis sekali. Jadi memang caranya direkayasa teh. Tipsnya tadi 2-2-2. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, tipsnya ini 2-2-2 ya.
0: Iya, minimal.
1: Betul. Itu dia sahabat MK, disampaikan beberapa hal yang bisa kita ikhtiarkan bersama, begitu ya sahabat MK. Dan insya Allah, Bang Adia mohon izin akan kita sambung begitu ya di termin selanjutnya untuk juga melengkapi dan melanjutkan, termasuk ini menyapa sahabat MK, Bang Adia.

0: Sahabat MK, silahkan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, menyampaikan pertanyaan, ataupun yang perlu didiskusikan ini bersama dengan Bang Adia. Silahkan sahabat MK bisa dikirimkan melalui nomor MK FM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Sahabat MK, buku ini cocok untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan. Bahkan sahabat MK ini lebih seru lagi kalau dibacanya berdua, suami istri ataupun calon pasangan. Sahabat MK, buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri. Jadi kita bisa bersama-sama untuk belajar, bersama-sama untuk mengupgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya sahabat MK, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 saja, begitu ya. Bisa langsung dipesan lewat nomor admin di 0877-1038-2103. 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tetapi soal saling mengerti, saling menguatkan, dan terkadang mengalah ini supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Sahabat MK, dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
4: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
3: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sebuah orang menggelar aksi di depan gedung.
6: Mah,
5: Kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pak?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
7: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
9: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu." Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis Muttafaq.

0: Sahabat MK memasuki menit ke-34 lepas dari jam 10. Insya Allah sahabat MK akan kita sambung kembali kebersamaannya ini bersama dengan Bang Adia Nugraha. Beliau merupakan penulis buku Kala Rumah Tangga, Seseru Main Ular Tangga, sahabat MK. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu menjaga romantisme di tengah kesibukan, sahabat MK. Dan sebelum kita sambung, silakan kami juga ini mengundang Anda ya sahabat MK untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaannya ataupun pollingnya sahabat MK, ini silakan bisa disampaikan melalui nomor MK FM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan Bang Adia, insya Allah kita akan kembali sambung ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan menjaga romantisme di tengah kesibukan. Dan tadi Bang Adia di termin pertama ini tadi sudah disampaikan beberapa hal yang bisa diikhtiarkan begitu ya. Ini tentang bagaimana menjaga kehangatan cinta agar hubungan suami istri ini tetap romantis. Mungkin di termin kali ini Bang Adia boleh dilanjutkan kembali berkaitan dengan berbagai ikhtiar ini yang dapat dimulai kita bangun begitu ya di dalam rumah tangga agar kehangatan dan romantis ini tetap terjaga meskipun sama-sama punya kesibukan nih Bang Adia, silakan.
1: Oke, makasih Teh Syifa. Jadi Teh Raisya, jadi masya Allah, tabarakallah, tadi kita udah ngobrolin kenapa kita harus romantis, kenapa kita harus terus ikhtiar ngejaga rasa cinta yang Allah titipkan. Nah hari ini segmen ini kita mau ngejelasin how-nya, gimana caranya kita ngejaga itu. Maka saya ringkas menjadi 3 step sederhana. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, pendengar sahabat MK dimanapun berada, kalau lagi sibuk banget tapi tetap pengen romantis, yang pertama caranya adalah ingat.
0: Ingat ya?
1: Ingat. Ya, ingat. Ingat, ini clues-nya adalah pay attention to detail. Perhatikan pada hal-hal kecil. Ingat hal-hal kecil. Romantisme itu sering disembunyikan dan ya orang menyangkanya menurut kita tuh hal-halnya gak penting. Tapi buat pasangan, buat setiap dari kita, ketika sesuatu yang menurut kita berkesan dan menurut kita sederhana itu diingat, wah itu berharga banget. Contoh ya, ingat tempat makan yang paling disukai, ingat tanggal-tanggal penting, ya kan? Ingat kenangan. Wah ini PR banget terutama buat kaum bapak-bapak seperti saya. Nama bapak-bapak kan, kita lebih ingat nama pemain bola daripada nama anak sendiri. Biasanya kayak gitu. Nah Pak, ayo mulai kasih energinya, ikhtiarnya untuk mengingat hal kecil. Istri paling suka merek jilbab yang mana, ya kan? Istri tuh paling seneng makan es krim rasa apa di mana. Kita mungkin milih, ah gitu-gitu wae, alah gini-gini aja kok malah bingung. Tapi sebetulnya itu hal kecil. Misalkan nih istri gak suka makan makanan yang mahal, dibelikan steak harganya jutaan misalkan, ya dia hanya akan wow, wow. Tapi mungkin dibawakan gemblong dari puncak yang dia tahu itu hanya ada di sana misalkan. Wah itu ngelihat effortnya, iya ayo beliin ini jauh-jauh, ya kan ingat ibu gitu. Wah itu something banget. Iya kan? Hal kecil tuh Teh, hal kecil. Jadi bapak-bapak yang fitrahnya seperti saya ini limperan, gampang lupa. Beda kalau ibu-ibu kan ahli sejarah nih. Dia tahu detail. Maka Pak, akalin pakai teknologi Pak. Pasang reminder di handphone. Kalau saya di handphone dinyalakan kalendernya aktif, jadi terhubung pada detail-detail penting, dan remindernya di reminder beberapa hari sebelumnya. Misalkan si ibu ulang tahun di reminder. Hal-hal gak penting, contoh misalkan ya, tanggal pertama kali ketemu. Terus hal-hal yang lain, contoh tempat makan. Jadi di handphone kita, kita punya data kemana sih kalau lo ke daerah ini, oh di sini. Apa sih yang paling dia suka di reminder. Jadi dengan seperti itu, kalau kita sudah punya teknologi yang reminder kita, nanti lama-lama kita mulai terbiasa. Dulu saya orangnya orang dingin, jadi gak suka dirayain ulang tahun tuh gak suka. Apa sih, ini bukan budaya kita gitu kan ya. Terus saya juga gak suka kalau dikasih hadiah berlebih, udahlah biasa aja. Ternyata Rasulullah pernah bilang, tahabu tahadu, saringlah kalian saling mencintai dan salinglah kalian memberikan hadiah satu sama lain. Oh ternyata Rasulullah itu gemar ngasih hadiah. Bahkan Rasulullah kalau dikasih susu, dikasih parfum itu tidak pernah nolak. Oh, artinya memberikan hadiah dan menerima hadiah adalah cara yang terbaik. Dulu tuh kami suka gini, dikasih hadiah, udah gak usah repot-repot, udah gak usah bawa lagi aja. Gak gitu, ternyata menerima hadiah dari seseorang itu membuat orang yang ngasihnya bahagia. Oh berarti tugas kita, ayo pak, apresiasi hal-hal kecil. Pulang kerja bawa cilok bojot kesukaan dia misalkan tanpa diminta. Widih, itu suami idaman itu mah.
0: Masya Allah.
1: Iya kan? Ayo bawain apa? Ini bawa cilok ini. Kok bawain itu ibu gak minta? Ya gak apa-apa, ya, bawa aja. Wow itu romantis. Ya walaupun kadang kadang gak tepat, kadang tidak ngerasa tidak dihargai, aku udah effort dan segala macam. Tenang pak, bu, effort kita di hadapan Allah gak pernah sia-sia.
0: Masya Allah. Iya,
1: Allah mah, Gusti Allah boten sare, Allah mah tidak tidur. Jadi kita masak masakan enak, pas ternyata pas mau pagi-pagi, pas mau masak, pas mau makan waktunya suami kita kayak di sinetron, cuman minum susu setengah gelas, abis itu ngambil roti. Papa ada meeting, sana gitu. Aduh, ibu udah masak capek-capek, nggak apa-apa. Allah nggak bakal mungkin menyia-nyiakan masakan itu. Ya bungkusin lah apalah ya. Jadi yang pertama ingat, ingat perhatikan hal-hal detail. Oke. Terus yang kedua aktif.
0: Aktif, oke.
1: Iya. Romantisme itu harus aktif bukan pasif. Pasangkan di dalam kepala kita bukan aku adalah orang yang layak mendapatkan hal-hal yang romantis. Bukan itu. Tapi aku adalah orang yang memperjuangkan kebahagiaan pasanganku dengan hal-hal yang romantis. Jadi romantisme itu hal aktif bukan pasif. Bukan aku mendapatkan ini dari pasangan, bukan. Tapi bagaimana cara aku memberikan. Termasuk contoh gini, pasangan kita ngasih, misalkan ya, suami kita ngasih nafkah teh. Ya, ngasih nafkah. Kalau istri yang romantis, dia akan bilang apa? Dia akan bilang, ya Allah ayah banyak sekali, Masya Allah tabarakallah, semoga Allah panjangkan usia ayah, Allah berikan keberkahan, buka pintu rezeki, ayahmu ibu pijitin. Nah contoh kayak gitu. Oh itu padahal nafkah biasa, uang belanja apa, tapi di demikian ceritakan tahadus bin ikmah. Istri saya itu kalau punya, saya kasih rezeki, entah ada amplop, ada rezeki, ada beri apa, satu responnya sebelum dibuka amplopnya, dilihat jumlahnya, dia selalu dicium dan selalu dikasih ke kepala gitu. Ya Allah jazakumullah, ya, berapapun itu dari awal nikah. Ternyata pola itu adalah pola yang membuat saya ngerasa dihargai. Jadi akhirnya semangat saya untuk berjuang lebih-lebih lagi.
0: Lebih menggebu-gebu ya begitu.
1: Lebih menggebu-gebu lagi, aku harus membahagiakan dia lebih. Karena hal yang sedikit dihargai. Nah, ternyata itu cara dia aktif dalam mencintai saya. Begitupun ketika dia masak, saya harus aktif. Apapun yang dia masak akan saya makan, akan saya apresiasi. Wah ternyata dia jago banget masaknya dan banyak banget. Itulah yang membuat saya susah turun berat badan. Oh, alasan aja itu mah ya. Itu mah alasan aja itu mah. Tapi intinya istri saya jago, akhirnya senang masak. Karena setiap masakan saya result, ke saya nilai. Ibu ini enak banget. Oh ini mah daripada di warung, mending makan di rumah. Oh ini hal-hal kayak gitu. Ternyata ngebuat kita menghargai, aktif untuk mencintai, dan ngerasa masing-masing dari kita tuh diperjuangkan. Gitu. Jadi hal-hal yang kecil. Jadi jangan cuma menuntut, tapi berjuang aktif. Karena mawaddah itu adalah cinta yang membuat seseorang mau berkorban, tapi tidak merasa sedang berkorban. Itu mawaddah. Wuddun itu gitu. Makanya di Quran Surah Maryam itu Allah bilang, orang yang Allah ciptakan dalam hatinya wuddun, mawaddah, itu hanya orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi dia prasangka baik sama Allah dengan iman, dan dia ngelakuin semua dengan niatan amal soleh. Jadi gak pernah kecewa teh. Bensinnya gak akan habis, dan dia terus aktif mencintai. Bahkan kalau udah kesel-kesel sama kelakuan pasangan kita ya, dan kita kayak manusia gitu, itu langsung istighfar banyak-banyak. Niat, wah kalau udah saya ngomong ini sedang, ya ini masih belajar, namanya belajar seumur hidup ya. Jadi kadang kita kesal juga, lagi capek-capek dia ngegurutu, kita lagi kepancing marah. Tapi di situ kita istighfar bareng-bareng, nggak dipelihara lama-lama, cepat berminta maaf, cepat berislah. Kenapa? Karena memang kita manusia yang harus terus aktif berjuang beramal soleh, terus aktif mendekatkan diri pada Allah, dan juga aktif memperjuangkan pasangan kita dengan mencintainya dengan cara-cara yang baik. Itu yang kedua, Teh. Jadi sesibuk apapun, yang pertama tetap ingat hal-hal detail, yang kedua tetap aktif memperjuangkan cinta. Jangan pasif, jangan nunggu aku dapat apa ya. Nah, jangan, tapi aktif terus memberikan respon feedback yang baik terhadap pasangan. Terakhir, tiga step ini yang terakhir, kalau kita sekarang pengen menumbuhkan romantisme dalam rumah tangga, step yang ketiga adalah hargai.
0: Hargai.
1: Ini seni untuk menurunkan ekspektasi. Ini puncaknya. Karena secapek apapun ikhtiar pasangan kita yang tadi aktif, itu gak ada harganya, gak ada gunanya kalau kita gak ngehargai. Kalau kita gak ngasih respon yang baik. Ibu udah masak, lah masak gini doang, kemarin udah tempe, sekarang tempe lagi. Kapan? Udah. Itu romantisme rumbuh. Rumah tangga rubuh, nyawanya hilang, rasanya hambar. Maka tingkat romantisme tertinggi adalah bagaimana kita bisa menurunkan kadar ekspektasi kita terhadap pasangan. Menurunkan standar ekspektasi kita. Jadi apapun yang dia lakukan, Masya Allah, Alhamdulillah Bu. Istri beres-beres lemari, Teh. Misalkan lemari disusun dengan rapi, terus bilang, Ibu rapi banget lemari. Siapa yang nyusun? Ibu atuh, Masya Allah, keren. Hal itu, ya. Itu menghargai apaan sih manusia lemari? Kan gitu.
0: Tapi diapresiasi begitu
1: ya? Iya kan? Kalau tidak diapresiasi, Teh. Oh, itu tuh. Ternyata ketika kita bisa mengekspresikan atau mengapresiasi hal yang sederhana dan kecil tadi, Teh Raisya, ternyata apa syaratnya? Lower your expectation. Turunkan standar ekspektasinya. Jadi pas ulang tahun nunggu-nunggu, aku mah pasti dikasih iPhone 18 Pro Max Burgundy, senang gitu ya. Pas datang dapat headset, apaan sih? Gak gitu. Si headset yang mungkin mahal juga nggak ada rasanya karena kita punya ekspektasi yang jauh lebih mahal. Nah itu hal-hal yang membuat kita akhirnya tidak bahagia. Rasanya hilang. Maka belajarlah menghargai hal-hal kecil. Belajarlah menurunkan ekspektasi. Agar apa? Agar apapun yang ada di sekitar kita jadi lebih berharga. Yuk turunkan ekspektasi, naikkan cara kita mengapresiasi. Nah gitu. Jadi tiga step itu, Teh, sederhananya. Suruh sibuk apapun, tetap harus ingat, tetap harus aktif, tetap harus hargai pasangan kita. Gitu stepnya.
0: Masya Allah, menarik sekali ini Bang Adia. Ada tiga step ya sahabat MP yang perlu terus diikhtiarkan ini melalui hal-hal yang sederhana yang dilakukan ini bersama setiap harinya. Nah Bang Adia, di buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga begitu ya, ini kan rumah tangga ini digambarkan seperti permainan yang ada naik turunnya begitu ya. Ada saatnya dapat tangga melesat naik, ada saatnya ini kena ular merosot turun gitu. Nah Bang Adi ini, bagaimana supaya pasangan ini tetap romantis meski sedang di fase turun Bang Adi?
1: Karena betul, menarik sekali, makasih Teh Raisya pertanyaan ini. Di buku ini diberi judul sama penerbit dengan judul Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Ketika itu kita diskusi, brainstorming, beliau bilang, di editor saya, kita pakai analogi ular tangga aja Ustaz. Kenapa? Karena ular tangga ini sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian. Ketika dadu dilempar, itu bisa satu, bisa dua, bisa enam kan, kita gak tahu. Dan bisa jadi dadu itu yang kita tunggu-tunggu berbeda value-nya. Di satu titik kita nunggu angka enam karena pengen cepat jauh. Tapi di titik lain angka enam ujungnya ular. Jadi kita gak mau dapat enam gitu. Ya kan? Terus kita pengen dapat satu yang naik tangga, Allah kasih tiga. Nah bisa jadi gitu dalam. Nah ternyata kalau kita main ular tangga kan ada keselnya. Udah tinggal dua langkah masuk ke angka 100 menang, turun. Ke 70 turun, lagi gitu kan, merosot gitu. Tapi apa yang membuat itu tidak, kita main ular tangga itu seru, mengasyikan? Karena kita paham rule of the game-nya. Kita paham cara bermainnya. yang bikin main ular tangga itu jadi gak seru apa? Kalau salah satu dari kita gak terima dengan lemparan dadunya.
0: Iya,
1: kena ular, gak mau ulangin lagi, pokoknya ulangin lagi. Ih gak seru kamu mah, gitu ya, kayak anak kecil.
0: Iya, betul.
1: Nah gitu, jadi akhirnya ketika kita gak nerima takdir yang Allah tetapkan, kita gak nerima dengan kondisi yang Allah mau, akhirnya gak seru lagi mainnya. Nah hidup itu kurang lebih sama. Banyak surprise-surprise yang Allah siapin dalam hidup kita. Kadang tiba-tiba naik, kadang harus turun dulu. Apa yang membuat hidup itu terus seru? Karena kita taat sama aturan. Yang kedua, kita gak berhenti bermain sampai waktu yang ditentukan. Nah, jadi ketika nanti dalam rumah tangga, kita gak, Allah gak pernah ngejanjiin kok orang-orang kalau menikah hidupnya gak ada masalah. Gak pernah ada janji kayak gitu. Allah gak pernah bilang dengan menikah kau akan menjadi orang yang bahagia seumur hidup. Enggak. Tapi dengan menikah kau akan tenang. Artinya apapun yang kau hadapi, ya tetap tenang aja. Nah ketenangan itu teh dibutuhkan apa? Dibutuhkan ilmu. Contoh gini, kita nonton video kontennya Kang Panji Petualang. Ya kan? Kan suka main sama ular kobra ya? Ularnya gede-gede gitu, dipegangin sama dia, dicium, diketawa-ketawa. Kenapa dia bisa sesantai itu megang ular segede itu? Karena dia ngerti ilmunya. Bayangin ular yang sama muncul di depan kita, itu kalau gak kabur pingsan gitu kan.
0: Betul sekali, iya.
1: Bayang teh ular segede gitu, king cobra, langsung lemes. Tapi Kang Panji megang. Apa yang membedakan? Ilmu.
0: Karena tahu ya, ilmunya
1: atau,
0: ya.
1: Iya betul. Atau konten-konten pemadam kebakaran sekarang suka lucu-lucu teh. Konten pemadam kebakaran yang gas 3 kilo kebakaran gitu ya. Mereka sambil apinya keluar sambil joget-joget, terus ditutupin sama kain, santai aja. Kenapa? Karena ada ilmunya. Bayangin kalau gas 3 kilo ngeluarin api gitu di rumah kita, wah panik kita. Bapak, teriak-teriak kan, si bapak nage panik. Karena kita gak punya ilmunya. Nah begitupun dalam rumah tangga. Kalau udah punya ilmunya, suatu saat turun sebentar naik ular, dia akan bilang santai, bentar aja, di depan ada tangga yang lagi nunggu. Gitu. Jadi kalau hari ini kita sedang turun fasenya, santai aja, asalkan tidak keluar dari aturan yang dibuat ya, jangan ujuk-ujuk melanggar gitu. Yang kedua, jangan juga berhenti sebelum peluit akhir ditiupkan. Insyaallah treknya gak akan kemana-mana, ujungnya akan sampai di puncak permainan dan kita sama-sama bahagia di akhir. Jadi gitu teh mindsetnya.
0: Masya Allah, menarik sekali ini Bang Ade. Dan mohon izin Bang Ade, tentunya nanti akan kita coba sambung kembali insya Allah di termin selanjutnya.
1: Boleh.
0: Masuk kita siap. Juga ini akan menyapa sahabat MK yang sudah mulai bergabung menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Sahabat MK, silakan, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharingnya ini, silakan bisa dikirimkan melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah meluncing sebuah buku Kata Surga, Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Sahabat MK, buku ini cocok untuk sahabat MK yang sudah menikah ataupun yang sedang persiapan menuju pernikahan begitu ya. Bahkan ini lebih seru lagi kalau dibacanya berdua sahabat MK, suami istri ataupun calon pasangan. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita ini bisa bersama-sama belajar, bersama-sama untuk mengupgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya sahabat MK, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 saja. Bisa langsung dipesan lewat nomor admin di 0877-1038-2103, 0877-1038-2103. Karena sahabat MK, rumah tangga itu bukan soal menang ataupun kalah, tetapi soal saling mengerti, saling menguatkan, dan terkadang mengalah ini supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Sahabat MK, dapatkan bukunya sekarang dan jadilah bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MK, masih bingung mencari partner hidup yang tepat atau justru terlalu banyak overthinking dalam menjemput jodoh? Jangan bingung sendirian, hadiri kajian spesial kedua Rumah Bintang Indonesia dengan tema Mencari yang Sempurna di Era yang Sulit, Seni Menjemput Jodoh Tanpa Overthinking. Bersama Kang Abai, autor buku Cinta Dalam Ikhlas, kita akan belajar bersama memahami ikhtiar dalam mencari pasangan, mempersiapkan diri menjadi pribadi yang baik, dan menjalani proses menjemput jodoh dengan lebih tenang, bijak, serta tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Sahabat MK, catat waktunya, Ahad 11 Oktober 2026, jam 9 sampai 11, bertempat di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Segera daftar melalui rumahbintangindonesia.org, daftar, spasi, kajian, atau hubungi 0851-2608-0734, 0851-2608-0734.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
2: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 40 menit. Insya Allah sahabat MQ, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 40 menit. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
5: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Mohon izin Bang Adi, insya Allah kita akan kembali melanjutkan begitu ya di segmen yep. kali ini Bang Adi, ini untuk kita kembali belajar sahabat MK. Mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali ya Bang Adi. Ini terkadang kita sering merasa bahwa menikah itu cukup bermodal cinta begitu ya. Padahal kan rumah yeah. tangga ini butuh ilmu ya. Tadi kata Bang Adi juga butuh ilmu, sama seperti ya yang lainnya butuh ilmu. Dan Bang Adi, ini ilmu apa saja yang perlu kita siapkan supaya rumah tangga ini tetap hangat dan tetap seseru main ular tangga ini? Silakan Bang Adi.
1: Masya Allah. Terima kasih Teh Raisya untuk pertanyaannya. Jadi memang belajar ibadah yang paling panjang itu adalah belajar. Belajar itu tugas kita dari buayan sampai liang lahat. Kita boleh berhenti belajar ketika Allah sudah cabut nyawa kita. Jadi ketika teman-teman bilang, kan saya sudah pernah belajar S1, kan dulu saya alumni pesantren, kan saya sudah menguasai banyak kitab. Tetap sampai kapanpun tetap harus belajar. Maka konsep pertama ketika ditanya sama Teh Raisa, Ustaz, ilmu apa saja yang harus dimiliki? Semua ilmu. Dari komunikasi, dari cara mencari nafkah, dari itu banyak banget disiplin ilmunya untuk akhirnya kita bisa ngejalanin proses rumah tangga yang jadi lebih baik. Tapi yang bikin kita akhirnya tidak berkembang adalah kita memutus atau mencukupkan diri untuk belajar. Udah tahu aku mah itu, udah ngerti. Nah, semakin kita menutup diri untuk tidak mengetahui sesuatu yang baru, tidak berkembang, akhirnya di situ kita stuck rumah tangganya. Diri kita juga stuck. Makanya tadi kita cerita ya, untuk bisa romantis kita harus tahu why-nya. Kita tadi bilang ini ibadah. Terus yang kedua kita kasih tahu how-nya. 3 step. Dari aktif atau dari ingat, aktif, terus hargai. Nah, di segmen ketiga ini saya akan ngasih tips lanjutan Teh Raisya, when-nya
0: ya.
1: Kapan sih harus romantis? Karena banyaknya orang tahu caranya, ngerti kenapa, tapi memaksimalkannya itu enggak pas momennya. Maka yang pertama, kapan harus romantis? Kunci yang pertama, don't wait for the mood. Jangan nungguin moodnya bagus. Romantis itu Bu, Ayah, sahabat MK dimanapun berada, romantis itu adalah ibadah. Memperlakukan pasangan dengan baik itu ibadah. Membuat dia merasa dicintai itu ibadah. Namanya ibadah, gak nunggu mood. Hayya ala sholat. Ayo sholat. Gak mood gue, gak mau sholat. Gak gitu kan. Tetap mau gimana pun tetap sholat. Artinya kalau kita lagi pengen, misalkan gak harus pengen dimesrain, dipeluk lagi, gak harus gitu. Padahal lagi capek sekalipun, lagi sibuk sekalipun, lagi kondisinya gak nyaman, berbuat baik pada pasangan itu tuh adalah cara yang harus kita lakukan kapanpun, dalam kondisi apapun. Contoh, pulang kerja kan capek ya. Capek banget, abis berantem di kantor misalkan, abis nyerempet di jalan, tetap sapa pasangan dengan baik. Ibu gimana hari ini, sehat? Nah, wow, itu tuh berat Ustaz, gak gampang. Itulah ibadah. Dan insya Allah value-nya besar ya hadapan Allah. Atau lagi banyak pikiran, duh pikir laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba meninggal dunia, misalkan gitu ya. Jangan ya, bapak-bapak ya. Ajak istri ngobrol. Tapi Ustaz, kalau saya ngobrol sama istri, dia suka kepikiran. Ya latih istrinya. Saya juga sama Pak. Istri saya kalau ngobrol tuh suka overthinking. Akhirnya saya latih. Makin kesini, makin dewasa. Sama-sama bertumbuh kita. Ngobrol jujur. Jangan diem. Tiba-tiba masuk toilet, 1 jam baru keluar. Ya kan? Dikira gua hero. Jangan. Pak, ngobrol. Ya. Tapi kalau belum bisa start romantik, ya senyum, dipeluk, jangan risih kalau pasangannya nempel-nempel, si ibu nempel-nempel bapak, ngapain sih, jangan gitu. Ibu si ibu nempel-nempel sama bapak dipeluk. Kan udah halal, yang halal Pak yang dipeluk. Ya kan? Tanya, ibu hari ini gimana? Ini saya punya tips buat bapak-bapak. Saya gak pernah ngasih hadiah aneh-aneh, tapi saya kalau mau tidur saya nanya, ibu bahagia hari ini? Gimana hari ini sayang? Itu kalaupun lagi capek saya nanya itu, dia kerasa, ternyata bagi istri saya cerita, itu yang membuat saya dihargai.
0: Insyaallah, iya.
1: Nah, iya, hal yang kayak gitu. Kemarin case-nya menarik teh. Saya sama istri, saya lagi di safar ke Jawa Timur, istri Pontianak, ada kabut asap. Akhirnya anak-anak dan istri pulang ke Bandung. Istri saya bawa 4 anak sendirian. Itu sama bayi dan segala macam, dengan semua drama dia di perjalanan sampai rumah dia cerita banyak. Saya cuma nyiapin satu kata, ayah bangga sama ibu. Ternyata kata-kata ayah bangga sama ibu itu adalah apresiasi yang menurut dia itu adalah harganya mahal banget. Padahal saya cuma ngetik di WhatsApp aja, wah ayah bangga banget sama ibu. Nah, artinya walaupun di posisi itu saya capek banget, saya juga lagi safar, saya bikin ngapain sih pulang dan segala macam, ternyata itu ibadah yang harus kita lakukan. Jadi jangan nunggu mood. Yang kedua, kalau mau berbuat romantis sama pasangan, jangan nunggu perfect moment. Jangan nunggu perfect moment. Kayak tadi tuh, dua, nanti ajalah aku romantisnya depan Masjidil Haram kalau umroh. Ya kan masih 2 tahun gitu kan konsepnya. Jadi perfect moment itu akan datang, akan terasa ketika momen-momen hari-hari biasanya itu sudah terasa. Kok nanti enggak ini? Nanti aja nunggu ulang tahun dikasih hadiah. Nanti aja nunggu uang banyak. Nanti enggak. Jangan tunggu. Tiap kak. Contoh ya, hari ini coba. Bapak-bapak, saya suka di... Saya ada grup namanya Bapak-Bapak Milenial. Saya bisa suka bikin tantangan teh ke bapak-bapak. Pak, udah muji istri belum hari ini? Katanya. Cok, saya muji istri saya nih. Saya screenshot kan. Halo ibu, cantik banget hari ini. Ih, ada apa sih? Katanya dia gitu. Terus ada bapak-bapak. Saking jarangnya. Halo mama yang cantik hari ini, kamu tadi waktu sebelum berangkat kamu cantik banget. Istrinya langsung bilang, kamu habis ngelakuin kesalahan apa? Langsung curiga.
0: Karena
1: saking jarangnya.
0: Betul.
1: Atau bahkan ada yang bilang ada yang salah ngomong teh ke istrinya. Dia bilang gini, bapak-bapak, halo ma, dilihat-lihat muka mama makin sini makin glossy katanya.
0: Glossy.
1: Yang dikira cover book gitu kan? Di laminating, glowing kata. Oh iya, glowing kata. Artinya hal-hal romantis, ucapan-ucapan sederhana itu nggak harus nunggu momen mahal. Nggak usah pakai apa pujian dengan buku apa puisi sekian baris, dengan komen-komen, sayang kamu cantik banget sih. Atau sama istri bilang ke suaminya, ih ayah, ibu atau mama tuh bangga banget punya suami kayak ayah. Pekerjaan ayah tuh keren banget, halal keren. Ibu tuh bangga. Oh itu tuh suaminya udah hidupnya berbahagia, berbunga-bunga tanpa riba, masya Allah. Ya kan? Atau sekedar ngobrol tanpa handphone, lihat wajahnya, tawarkan bantuan kalau kerja, masya Allah. Ya jangan sampai kita nunggu momen istimewa untuk nunjukin cinta, sampai lupa bahwa hadir dalam hidup sehari-hari itu juga bisa istimewa loh. Nah yang ketiga, kapan yang ketiga ini? Don't wait for the return. Jangan menunggu balasan untuk memulai kebaikan. Aku mah udah gak bakal ngomong kalau gak diajak ngomong duluan. Kata gitu teh.
0: Iya.
1: Ada, dia juga kayak gitu. Wajar aja aku kayak gini. Jangan. Lakukan kebaikan ini karena kita ingin ngejalin hubungan. Bukan mengumpulkan utang budi. Kalau ada uang abang disayang, kalau tak ada uang abang ditendang. Itu apa itu konsepnya? Ada uang, gak ada uang. Kita tetap sayang sama pasangan. Kenapa? Karena itu ibadah. Ada

0: terus garuk-garuk kepala, terus suami bilang, kenapa sih kamu kutuan? Eh, kamu tuh gak peka. Aku tuh pengen kerimbat. Ngomong, Bu. Tapi kan usul kalau gitu tuh gak romantis. Dia gak bisa nebak isi hati saya. Ibu kan nikah bukan sama Profesor X yang bisa baca pikiran. Udahlah ngobrol. Iya kan? Belajar ngacampaikan apa. Jangan sampai diam-diaman. Nah, terus yang kedua, yang ketiga, dalam proses ini, coba evaluasi, ngobrol. Jangan hanya satu arah. Jadi pastikan cinta itu ya jangan sekedar transaksi. Karena hubungan yang sehat itu bukan dari satu orang yang minta terus-menerus, tapi dari dua-duanya saling melengkapi. Nah, jadi benang merahnya itu teh, satu, jangan nunggu mood. Yang kedua, jangan nunggu momen. Create your moment, ciptakan momennya. Yang ketiga, jangan nunggu balasan dari kebaikan. Ingat, ini bukan transaksi, ini adalah kesadaran untuk terus berbuat baik. Gitu, kurang lebih gitu teh.
1: Masya Allah. Dan mohon izin Bang Adia, kali ini kita akan sapa ada sahabat MKIN yang sudah bergabung. Ada yang menyampaikan, katanya, Bang Adia keren bahasannya. Ibu-ibu ini pada bahagia, keren, tidak saling tidak saling menuntut, katanya. Begitu Bang Adia. Kemudian ini ada yang bertanya, Bang Adia, bagaimana caranya agar suami istri ini selalu kompak, karena kadang-kadang sering berselisih, jadi keburu bete satu sama lain, katanya. Agar kompak bagaimana Bang Adia?
0: Tahu gak, pemain bola itu kalau isinya bintang semua, satu tim, itu banyak berantemnya, gak banyak bikin gol. Yang bikin pemain bola timnya itu walaupun bintang semua tapi akhirnya bisa bikin gol, caranya gimana? Semua memahami posisi dan kelebihan dan memahami kekurangan masing-masing. Jadi kalau misalkan kebobolan, gak nyalahin back. Ngapain sih kiper back tidur, katanya. Kalau si strikernya nendang melenceng 5 cm dari gawang, gak nyalahin, dia cuma bilang, okay, nice try, coba lagi, ya gitu. Itu main bola. Kenapa di rumah kalau ada satu kesalahan langsung dijudge gagal? Makanya tadi, mentalnya mental belajar. Jadi kalau ada kesalahan gak apa-apa, yuk belajar lagi. Nah, jadi yang bikin kita kompak adalah kita gak ngerasa pasangan kita gagal, tidak sesuai ekspektasi. Kita sama-sama bertumbuh bersama. Jadi kalau dia belum bisa, ayo kita tungguin waktunya, ayo kita temenin. Karena bunda, kalaupun kita bilang, ah kita mah gak kompak, gak sejalan, aku mau cari orang lain, nanti dapat orang lain, gitu lagi masalahnya. Bukan, gak bakal selesai. Maka ketika sudah dipilih, pajak ditanggung pemenang. Artinya apa? Kalau sudah dapat pasangan yang ini, kelebihan didapatkan, begitupun kekurangannya. Dan kekompakan bisa terjadi ketika kita sama-sama mengerti, kamu punya kelebihan di mana, punya kekurangan di mana. Maksimalkan kelebihan, maklumi kekurangannya. Insya Allah, jalannya akan sama-sama indah. Wallahualam.
1: Masya Allah. Dan sahabat yang kini tidak terasa, kita sudah berada di penghujung kebersamaan, Bang Adia. Terakhir, barangkali sebagai penutup, ada yang ingin dikuatkan ini Bang Adia berkaitan dengan menjaga romantisme di tengah kesibukan. Silahkan Bang Adia.
0: Siap. Alhamdulillah, teman-teman sahabat MK dimanapun berada, romantisme ini adalah ikhtiar. Romantisme ini adalah ibadah. Romantisme ini dirasakan sama pasangan, bukan diapresiasi sama orang yang gak kita kenal. Ih, kamu gak pernah posting aku. Ya, kalau gak diposting tapi disayang, daripada diposting tapi gak disayang. Jadi fokusnya adalah apa yang kita rasakan. Hati-hati, hari ini kita sering ketipu. Karena dianggap romantisme itu yang terlihat di sosial media, yang dapat apresiasi, like, comment, subscribe. Enggak. Romantisme itu yang dirasakan walaupun dalam diam. Bisa jadi romantisme hari ini adalah ketika istri mendoakan suaminya di sholat duha, ya Allah bukakanlah pintu rezeki suamiku. Bisa jadi romantisme hari ini adalah suami yang menolak harta haram, menolak harta syubhat, karena ingin memastikan yang dibawa pulang itu adalah yang halal. Romantisme itu adalah implementasi aplikasi dari puncak ibadah seorang hamba dalam memperjuangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi yuk sama-sama kita tingkatkan potensi, ditingkatkan kualitas romantisme kita di rumah, sama-sama menjadi hamba yang Allah mau, sama-sama jadi pasangan yang saling memperjuangkan, dan semoga kita dengan pasangan Allah takdirkan bisa terus bersama di dunia satu

0: juga bersama Rasulullah nanti insyaallah. Makasih semuanya yang baik-baik datang dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih Teh Raisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Bang Adia ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan, atas ilmu, atas sharing begitu ya, yang telah disampaikan ini di pagi menjelang siang hari ini, sahabat MK. Dan insyaallah ya, sahabat MK, ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya ini dalam ikhtiar untuk terus belajar, sahabat MK. Belajar memahami satu sama lain, bukan sekedar menuntut ya, dalam kehidupan keluarga, sahabat MK. Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Insya Allah, sahabat MK hadir segmen penutup, segmen Murotal Pilihan. Di mana kami ini sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih, sahabat MK, salah satu di antaranya. Dan insya Allah, pilihan terbanyak akan hadirin menemani ruang dengar Anda. Sahabat MK, untuk pilihan pertama ada Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian untuk di pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Jumu'ah. Dan terakhir di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Hadid. Untuk pilihan pertama, sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian di pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Jumu'ah. Dan terakhir di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Hadid. Sahabat MK, Anda juga bisa sampaikan ya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama, sahabat MK, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya di siang hari ini. Sahabat MK, terima kasih juga nih bagi Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pollingnya. Seperti kali ini ada di grup komunitas sahabat MK ya, yang memilihkan pollingnya. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling perlu kita ikhtiarkan agar cinta dalam rumah tangga ini tetap hangat di tengah kesibukan? Di pilihan pertama, saling mendoakan pasangan dipilihkan oleh satu suara. Kemudian di pilihan kedua, sahabat MK, saling bersyukur dan menghargai dipilihkan oleh 4 suara. Dan terakhir di pilihan ketiga begitu ya, beribadah bersama ini meski sebentar dipilihkan oleh 1 suara. Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan pollingnya. Dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat MK, saya sapa ada sahabat Mahadi. Kemudian dari Jogja ya, ini ada Ibu Utik, ada juga sahabat Feb. Dan juga dari Tangerang ini ada sahabat Hadianto, sahabat MK.

0: Sahabat MK, jazakumullah khairan, terima kasih untuk atensinya. Dan silakan ya, masih ada kesempatan sahabat MK bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan murotalnya. Kami nantikan sahabat MK. Di pilihan pertama ada Al-Qur'an surat Al-Kahfi, kemudian di pilihan kedua Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah, dan terakhir sahabat MK di pilihan ketiga Al-Qur'an surat Al-Hadid. Insyaallah sahabat MK, kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
0: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Sahabat MK, hadiri kajian MT Siti Khadijah bersama MT Rumahku Surgaku dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim, dan insya Allah sahabat MK menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamis, 15 Oktober 2026 pada pukul 8 sampai pukul 11 bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang, nomor 79 Cimahi. Sahabat MK, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majlis Taklim Siti Khadijah bersama Majlis Taklim Rumahku Surgaku, Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Sahabat MK masih ditemani sahabat siar Raisya Aisyah di siang hari ini, insya Allah hingga menjelang azan zuhur begitu ya. Sahabat MK, di segmen penutup, segmen Morotal Pilihan, insya Allah waktunya kami menyapa Anda yang sedang mengirimkan pilihannya melalui nomor MK FM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Masih ada kesempatan Sahabat MK, silakan Anda yang ingin ikut memilih ya, bisa disampaikan dengan menuliskan nama, spasi, alamat, dan juga pilihan morotalnya Sahabat MK.

Untuk pilihan pertama ada Al-Quran Surat Al-Kahfi, kemudian di pilihan kedua sahabat MK Al-Quran Surat Al-Jumu'ah, dan terakhir di pilihan ketiga Al-Quran Surat Al-Hadid sahabat MK. Dan insya Allah kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ada Ibu Pujasari dari Cicadas, bergabung ini di pilihan morotanya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih Ibu Puja. Dari Pujasari kita beralih ke GBA 3 sahabat MK. Kita sapa ada Ibu Parilah ya. Ibu Parilah juga ini memilihkan pilihan morotanya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Sahabat MK, pilihan pertama juga ini dipilihkan oleh Ibu Mariani dari Yogyakarta ya. Terima kasih Ibu Mariani. Saya sapa juga ada Abah Ali yang memilihkan pilihan morotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Saya sapa dari Jogja ada sahabat Dwi yang memilihkan ini pilihan morotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih sahabat Dwi. Sahabat MK dari Yogyakarta kita beralih ke Cikalong Cianjur ya. Saya sapa ada Umu Hafiz. Umu Hafiz ini memilihkan pilihan morotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Saya sapa juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang memilihkan pilihan morotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Saya sapa juga ini ada sahabat Enri Safitri yang menyampaikan juga ini pilihan morotalnya ya. Pilihan morotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Sahabat Enri Safitri juga ini menyampaikan katanya selamat menunaikan ibadah Jumat untuk kaum Adam dan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk kaum Hawa katanya. Masya Allah, terima kasih sahabat Enri Safitri.

Sahabat MK, kita beralih ke grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan ini pilihan morotalnya ya. Di pilihan morotal pertama, sahabat MK Al-Quran Surat Al-Kahfi dipilihkan oleh 5 suara sahabat MK. Saya sapa, ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, kemudian ada Ibu Emma dari Jelakong, ada juga Ibu Pujasari dari Cicadas, Hadianto dari Tangerang ya, dan juga ada Nenek Salman dari Ujung Berung, sahabat MK.

Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشهدوا رهال إلا بثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد أقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الحاضرون أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم ثانيا بتقوى الله فقد فاز المتقون Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah yang dengan segala karunia, kasih sayang dan nikmat Allah yang tiada terhingga, nikmat Allah yang tiada bertepi hingga saat ini, hingga hari ini, menit dan detik ini, tidak henti-hentinya kita mendapatkan karunia nikmat tersebut. Bahkan kalaupun kita mencoba menghitungnya, Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kita diberi nikmat sehat, nikmat kuat sehingga mampu melangkahkan kaki ke masjid ini. Terlebih lagi kita masih mendapatkan nikmat berupa terpatrinya iman dan Islam dalam hati kita sehingga kita terpanggil melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, wabil khusus ibadah salat Jumat di siang hari ini. Salawat beriring salam marilah kita aturkan kepada panutan kita, teladan kita, uswah dan kudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaat darinya. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat khusus bagi diri khatib. Juga hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Haqqatu qati, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa dalam kalimat imtisalu awamiri wastimnabu nawahi, kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita masih mengingat kembali, tepatnya 2 hari yang lalu, tanggal 7 Oktober 3 tahun yang lalu, mengenang peristiwa yang disebut dengan Tufanul Aqsa. Tufanul Aqsa terjadi pada tanggal 7 Oktober. Kalau sekarang tanggal 9, berarti baru berselang 2 hari yang lalu. Ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan Palestina, sejarah perjuangan kaum muslimin di Gaza khususnya dan di Palestina, serta menjadi perjuangan kita kaum muslimin seluruhnya. Karena Aqsa adalah masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Artinya masa lalu kita belajar dari bagaimana sejarah yang telah terjadi, perjalanan para nabi terdahulu dan juga apa yang dilakukan oleh para pejuang terdahulu. Masa kini adalah saatnya kita berjuang, dan masa depan adalah, ada banyak yang menyebutkan riwayat bahwa Baitul Maqdis, area Masjidil Aqsa, adalah Ardul Mahsyar, tempat nanti berkumpulnya seluruh manusia saat telah dibangkitkan. Oleh karena itu, membela Masjidil Aqsa, membela Palestina, bukan sekedar kewajiban kaum muslimin yang ada di sana, tapi kewajiban kita seluruh dunia. Karena ada ikatan-ikatan yang dengan ikatan itulah hati kita terpaut bahkan sampai akhir hayat kita. Dan ini menjadi amal saleh kita saat ini. Setidaknya ada 4 ikatan atau irtibat yang mengikat kita dengan Masjidil Aqsa. yang mengikat kita, kenapa kita harus menjadi bagian yang membela perjuangan Palestina. Yang pertama adalah irtibat akidi, adanya ikatan akidah, bahwasanya kita memahami dalam akidah kita, keyakinan kita meyakini adanya peristiwa Isra Miraj yang disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil aqsa ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haula. Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang penuh keberkahan pada satu malam. Dan kita tahu melalui peristiwa Isra Miraj ini yang Allah memperjalankan dari masjidil haram ke masjidil aqsa, turunnya syariat salat yang menjadi ibadah utama kita kaum muslimin. Syariat salat yang menjadi ibadah yang kelak akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keyakinan akidah kita, meyakini kejadian peristiwa satu malam Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya ratusan kilometer, ribuan kilometer dalam satu malam, bahkan Rasul diperjalankan menuju Sidratul Muntaha. Saat orang-orang kafir waktu itu tidak mempercayai, bahkan menganggap sebagai Rasulullah berdusta, membual. Tapi kaum muslimin meyakini sebagai satu akidah, ini adalah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan, kebenaran yang tidak bisa dilawan, kebenaran yang sudah ada buktinya. Peristiwa Isra Miraj ini yang harus kita imani sepanjang hayat kita. Yang kedua, kenapa kita harus membela Baitul Maqdis? Baitul Maqdis adalah bumi sangkakala. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Qaf ayat 41-42, Wastami' yawma nunadil munadi min makanin qarib, yawma yasma'una sayhata bilhaq, dhalika yawmul khuruj. Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru malaikat menyeru, min makanin qarib, dari tempat yang dekat. Tempat yang dekat dalam ayat ini para ahli tafsir menafsirkan yaitu Baitul Maqdis, di mana tempat malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala, meniupkan trompet pada hari kiamat itu terjadi, dan kemudian manusia akan dibangkitkan. Yauma yasma'una sayhata bilhaq, dalika yaumul khuruj, ketika manusia mendengar teriakan yang sebenar-benarnya, dan itulah saat orang-orang bangkit keluar dari kuburnya. Maka ini pun akidah kita, kita memahami adanya yaumil qiyamah. Keyakinan ini sebagaimana dalam surat Al-Qaf, surat Qaf tadi, dipahami dan ditafsir oleh para ulama, makanin qarib adalah Baitul Maqdis. Yang ketiga, bentuk irtibatul akidi kita adalah bumi mahsyar. Baitul Maqdis adalah bumi mahsyar, di mana manusia kelak akan dibangkitkan dan manusia akan dikumpulkan. Berdasarkan hadis yang diterima dari Maimunah binti Sa'ad, ketika Maimunah berkata atau bertanya, meminta kepada Rasulullah, ya Nabiullah, abtina fi Baitul Maqdis. Wahai Rasulullah, beri fatwa kami tentang Baitul Maqdis. Atau katanya lainnya, apa yang bisa kami ketahui tentang Baitul Maqdis. Maka kemudian faqala ardul mahsyar wal mahsyar. Rasulullah menjawab, ardul mahsyar wal mahsyar. Baitul Maqdis adalah tempatnya manusia dibangkitkan dan dikumpulkan. Utuhu fasallu fihi, maka datangilah olehmu dan salatlah di dalamnya. Baina salata fi kalfi salatin fi ma siwahu. Dalam hadis ini Rasul menyebutkan salat di dalamnya 1000 kali lipat dibanding masjid lain. Jadi ada riwayat menyebutkan 500. Qultu, lalu Maimunah bertanya lagi, ara'aita in lam astati an tahammala ilaihi, bagaimana kalau aku tidak bisa untuk mendatanginya? Rasul tadi memerintahkan untuk datang, berkunjung dan salat di dalamnya. Bagaimana kalau tidak bisa, seperti kita hari ini belum bisa ke sana? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatuhdi lahu zaitan yusroju fihi, maka berikanlah atau
1: engkau bisa mengirim kepadanya minyak zaitun untuk menerangi di sekitarnya. Paman fa'ala fahuwa kaman atahu, siapa yang melakukan itu, maka dia sama seperti orang yang mendatanginya. Kenapa Rasul dulu sudah menyebutkan dengan kalimat fatuhdi lahu zaitan, kirim minyak, minyak zaitun. Minyak zaitun adalah komoditi terbaik saat itu dan tentu sampai sekarang. Artinya untuk Masjidil Aqsa, berikan yang terbaik. Kalau kita belum bisa berangkat, kita bisa dengan harta kita membantu saudara kita di sana dengan harta terbaik kita, sebagaimana hadis ini disebutkan. Dan Rasul mengatakan, faman fa'ala fahuwa kaman atahu, siapa yang melakukan itu maka dia sama dengan mendatanginya. Artinya ada keutamaan, ada pahala yang besar ketika kita berbuat sesuatu untuk Baitul Maqdis. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, itulah irtibat yang pertama, irtibatul akidi, ikatan kita dengan Baitul Maqdis karena kita terikat dengan akidah kita sebagai seorang muslim, akidah ajaran Islam. Yang kedua, irtibat ta'abudi, ikatan kedua kita dengan Baitul Maqdis adalah ikatan ibadah kita, di mana kita kaum muslimin ketika Allah menurunkan perintah salat. Dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan 16 bulan lamanya salat menghadap ke Baitul Maqdis sebelum kemudian turun surat Al-Baqarah di ayat 148. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawalu wujuhakum syatra al-ayah. Sebelumnya Rasulullah 16 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa, sampai kemudian Rasul merasa tidak nyaman karena Masjidil Aqsa selalu dirongrong dari dulu oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Rasulullah qad nara, kadang beliau menghadapkan, menengadahkan mukanya ke langit. Falanwallianaka kiblatan tardaha, maka sekarang hadapkanlah wajahmu ke tempat yang kau sukai. Fawali wajhaka syatrul masjidil haram, wajah, hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Ta'abudi sama, ibadah sama, dulu sebelum ke masjidil haram, ke masjidil aqsa 16 bulan lamanya. Dan itu seluruh dunia melakukan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, irtibatu ta'abudi, ikatan ibadah kita sama dengan saudara kita, bahkan seluruh dunia, dengan Masjidil Aqsa, bahwa Rasulullah pernah menyebutkan sebagaimana di mukadimah tadi disampaikan, bahwa Rasul bersabda, fadlu as-salatu fi Masjidil Haram ala ghairi bi mi'ati alfin was-salati fi masjidi alfi salatin wa fi masjidi Baitul Muqaddas 500 salah. Keutamaan salat di Masjidil Haram 100.000 dibanding yang lain. Keutamaan sholat di masjidku atau Masjid Nabawi, Rasul menyebutkan 1000, dan di Masjid Al-Quds wa Masjid Baitul Maqdis, di Masjid Baitul Maqdis 500 salatin, 500 kali lipat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah. Hadis ini menunjukkan ada keutamaan selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah Masjid Aqsa, keutamaan sampai 500 kali lipat. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, irtibat ta'abudi yang ketiga adalah dikaitkannya perjalanan kita ke Masjidil Aqsa itu seperti disamakan oleh Rasulullah seperti perjalanan orang melakukan haji dan umrah ke Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashuddu rihal ila salasi masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjid hadza wa Masjid Aqsa." Tidaklah kalian melakukan perjalanan bersungguh-sungguh, mempersiapkan bekal, mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik sebelum berangkat, ila salasati masajid, kecuali untuk berangkat ke tiga masjid ini. Masjidil Haram wa Masjid hadza, Masjid Haram di Mekah, dan masjidku ini, Rasul menyebutkan Masjid Nabawi wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, irtibat hadari wa tsaqafi. Ikatan kita dengan Masjidil Haq, dengan Baitul Maqdis adalah karena adanya ikatan peradaban dan budaya. Mencakup banyak hal seperti seni bangunan, kemudian bentuk gedung, masjid, kemudian juga pusat-pusat rumah, peralatan rumah tangga dan seterusnya. Dan itu juga peninggalan dari para nabi terdahulu yang menjadi bukti sejarah bagaimana perjuangan kaum muslimin. Dan yang keempat, yang terakhir adalah irtibat at-tarikhi, persamaan sejarah, di mana kaum muslimin, Al-Quran mengisyaratkan bahwa bangsa Arab Palestina yang ada berada di Palestina sebelum kenabian Nabi Musa adalah keturunan dari nabi-nabi terdahulu, dari Nabi Ibrahim, kemudian memiliki putra Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, Nabi Su'aib, Nabi Yusuf, sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Sejarah ini memperlihatkan tradisi kenabian itu adalah berada di Syam, berada di Palestina dan sekitarnya, Jordan, Mesir, Syria. Itu artinya secara sejarah, sejarah Islam membuktikan bagaimana dakwah Islam itu berkelanjutan dan dilanjutkan kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita umatnya. Di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci. Udkhulul ardal muqaddas. Tanah suci ini yang dimaksud adalah ardul muqaddas, yaitu Baitul Maqdis. Allati kataballahu lakum, yang telah Allah tentukan bagi kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, dan janganlah engkau berpaling, niscaya kalau engkau berpaling menjadi orang-orang yang rugi. Inilah yang membuat kemudian para sahabat, lalu generasi berikutnya, sampai sekarang para mujahid, mereka adalah orang-orang yang murabbitun, menjaga, melindungi Baitul Maqdis, berjuang terus, karena termasuk kepada orang-orang murabbitun. Murabbitun adalah para penjaga yang mereka mendapatkan aliran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan beberapa penjelasan ini menguatkan kita bahwa kita punya ikatan hati yang tidak lepas dengan Baitul Maqdis sampai kapanpun, dan kita terus membelanya. Ini bagian dari akidah kita, bagian dari ibadah kita, bagian dari sejarah kita, dan dari pengetahuan tsaqafiyah kita yang tidak bisa kita lepaskan. Barakallah.

0: Alhamdulillahi alladhi wa kafa was salatu was salamu ala nabiyyihi al mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini izinkan khatib menyimpulkan dari khutbah pertama 4 poin paling tidak seperti yang disampaikan oleh para ulama. Ikatan kita dengan Baitul Maqdis yang baru saja tanggal 7 kemarin kita mengingat kembali peristiwa perjuangan saudara kita yang belum berakhir, yang sampai hari ini dampak dari Tufanul Aqsa membuat dunia bisa mengetahui adanya Gaza, membuat dunia banyak tahu sekarang tentang perjuangan rakyat Palestina. Banyak yang syahid dan gugur, tapi juga banyak yang kemudian menjadi tahu sehingga banyak yang peduli. Semoga dengan mengingatnya kita pun bisa menjadi bagian untuk kemerdekaan Palestina, menjadi bagian untuk kemenangan kaum muslimin dimanapun berada, dengan setidaknya kita terus berdoa mendoakan saudara kita. Kita pun bisa membantu dengan harta kita. Kita pun bisa membantu dengan apa yang bisa kita lakukan, itu menjadi amal soleh kita, seperti menyebarkan informasi atau memboikot produk-produk yang bisa atau terafiliasi dengan Zionisme Yahudi. Semoga Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan dan juga kemenangan kepada saudara kita di Palestina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma gfir lana dunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna sighara, wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين, اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين, اللهم انصر مجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب أهزمهم اهزمهم اهزمهم اهزمهم يا الله وانصرنا عليهم يا ربنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu. Silakan shofnya lurus rapat. Bagi jamaah yang sedang membawa alat komunikasi, mohon dipastikan untuk tidak bunyi ketika sholat. Terima kasih.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrota wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran.

0: Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
0: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Menyetop kendaraan si korban, menanyakan alamat rumah, kendaraan dirampas. Pelaku bisa diamankan dan dibawa ke polsek.
2: Satu bawa alat peraga, yang satu mengeras suara. Terjadi ejek-ejekan, pelemparan.
0: Jabar Now edisi Jumat 9 Oktober diantaranya mengenai ricu undian nomor urut pilkades di Subang, pendukung saling lempar batu. Pasca putusan MK, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi turunkan foto Gibran. Dugaan penolakan pasien BPJS ibu hamil kembar kritis di Kota Banjar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana pengambilan nomor urut calon kepala desa, Cakades, di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, memanas. Agenda yang juga mencakup penetapan tanda gambar calon itu sempat diwarnai kericuhan saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon Kades berlangsung.
3: Kericuhan terjadi saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa berlangsung. Situasi mulai memanas ketika sejumlah pendukung membawa alat peraga kampanye dan pengeras suara. Menurut Kapolsek Pusaka Nagara, AKP Haji Warjo, ketegangan bermula ketika massa pendukung Cakades hendak masuk ke kantor desa. Situasi kemudian memanas karena adanya pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan berada di dalam ruang pleno.
2: Kesalahpahaman aja, pengambilan nomor urut dari kubu kedua belah pihak memang menyalahi aturan. Yang pertama, yang satu bawa alat peraga berupa baliho, yang satu membawa pengeras suara, sehingga terjadi ejek-ejekan, terjadi pelemparan. Kejadian itu hanya 5 menit, kita gabungan Forkopimcam, Pak Camat, Pak Dan Ramil, saya, dan seluruh anggota alhamdulillah hadir. Kami ke dalam untuk memanggil calon Pak Oleh sama Pak Ibnu, suruh meredam kemasannya, alhamdulillah.
0: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi Rumah Sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu.
4: Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
5: Ruangan ICU penuh, kamar penuh. Terus saya harus kemana? Ke RSUD. Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD biar tahu ada pasien kritis kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri, boro-boro nawarin ambulan. Saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Depan IGD, parkiran. Manggil perawat, pas datang buka pintu, anak yang pertama keluar, belajar di mobil teh. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Saya bilang kan kembar anaknya, kalau di situ dipotong nanti kan yang satu gimana? Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
4: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar.
0: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Dia mengaku aksi itu sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polemik ijazah Gibran.
6: Rojab mengaku merasa malu melihat sosok seorang wakil presiden yang hingga kini dinilainya tidak dapat membuktikan keabsahan ijazah setar SMA di persidangan. Ia menegaskan pencopotan atribut foto bersifat sementara waktu sampai ada fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum. Foto kini telah dititipkan ke bagian sekretariat DPRD. Meski demikian, Rojab menyebut tindakan ini merupakan murni sikap politik pribadinya dan belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Ia juga memastikan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di dinding ruangannya.
7: Kalau melihat fakta persidangan di MK itu kan tidak terbukti, kan itu tidak ada yang menyatakan bukti Gibran memiliki ijazah. Makanya ya kita agak malu juga kan, saya malu sendiri kan gitu. Ketika misalkan sosok seorang wapres sampai hari ini tidak bisa membuktikan ijazahnya. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya seperti itu untuk menemukan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pesan moral juga.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Harsiarda 2026.
8: Harsiarda 2026.
0: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
9: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
0: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
10: Acara mulai jam 7 pagi ya.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Saudara, aksi dugaan perampasan sepeda motor di Jalan Situmpuk, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal. Satu dari dua terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah korban berteriak meminta pertolongan.
11: Aksi perampasan sepeda motor di Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal beraksi setelah korban berusaha menarik motor sambil berteriak maling hingga terseret beberapa meter. Dalam aksinya, terduga pelaku yang berjumlah dua orang memberhentikan korban yang saat itu tengah menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menghentikan kendaraan korban dengan modus menanyakan alamat seseorang bernama Alvin. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polsek Sumber.
1: Terduga pelaku ini menyetop kendaraan si korban, lalu menanyakan alamat rumah. Setelah itu kendaraan dirampas dan alhamdulillah pelaku bisa diamankan dan dibawa ke polsek. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan. Teman pelaku kita masih tetap melakukan pengejaran ya untuk mengembangkan lebih lanjut.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana hidrometeorologi di 8 desa yang dipetakan rawan banjir bandang dan longsor menjelang musim hujan 2026.
12: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Gambar Irmawan mengatakan, beberapa daerah yang berpotensi banjir dari adanya luapan berbagai sungai, diantaranya daerah Kecamatan Bale Endah, Bojong Soang, Dayakolot, Katapang, Ranca Ekek, Banjaran, Marga Asi, Majalaya, Solokan Jeruk, Cangkuang, dan Ciparai. Saat ini BPBD tengah melakukan sosialisasi secara intensif di lokasi yang rawan bencana alam. Sosialisasi diberikan terkait dengan potensi dan penguatan pemahaman risiko bencana alam. Selain itu, BPBD juga sudah menyebarkan surat terkait peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Surat tersebut diberikan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, dan kepala desa atau lurah.
13: kepada masyarakat pengetahuan mempersiapkan diri dalam cuaca yang saat ini akan memasuki musim penghujan. Dan kita sebagai BPBD juga mengedukasi ke masyarakat seperti misalnya sampah-sampah yang perlu dibersihkan, perlu diangkat supaya tidak menimbulkan banjir. Selain itu juga kita BPBD mempersiapkan peralatan-peralatan kedaruratan dan logistik dalam persiapan bencana banjir ya.
0: Sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpasang di sepanjang Jalan Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keberadaannya menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Puncak.
14: Sebelumnya, KPK diketahui telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait penanganan perkara di Kabupaten Bogor. Warga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum dan berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
15: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor, bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat. Pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
14: Keberadaan spanduk dukungan terhadap KPK ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang melintas di kawasan Puncak. Warga Kabupaten Bogor menyatakan akan mengawal dan mendukung proses penegakan hukum, serta berharap KPK dapat mengungkap perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor secara tuntas. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi diharapkan tetap disalurkan melalui proses hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MKS, setiap kita pasti memiliki harapan begitu ya. Bahkan sejuta harapan sahabat MKS. Baik tentang masa depan ataupun tentang rezeki ya. Tentang kehidupan yang lebih baik sahabat MKS. Satu nasyid dari D.I. Nada dengan judul Sejuta Harapan mengingatkan kita ya sahabat MKS kemana sebenarnya harapan itu kita sandarkan.
1: Sejuta harapan.
0: Bahwa sahabat MK sejuta harapan yang kita punya hanya layak kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, hidup ini terasa hampa ya sahabat MK. Dan semoga harapan kita ini selalu kita titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

Sahabat MK, alhamdulillah Inspirasi Siang kembali hadir menemani Anda di hari ini. Di hari Jumat di tanggal 9 Oktober 2026 atau bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK bersama sahabat siar Aisyah yang akan menemani Anda begitu ya hingga menjelang asar nanti sahabat MK.

Sahabat MK, insya Allah di siang hari ini kita akan bersama-sama membahas lebih jauh ya sahabat MK ini tentang belajar tegas dan adil dari sosok Umar bin Khattab sahabat MK. Karena menjadi pribadi yang baik ini bukan hanya soal lembut dalam bersikap begitu ya, tetapi juga berani tegas dalam kebenaran dan adil kepada siapapun sahabat MK. Lalu bagaimanakah ini kita bisa meneladaninya di dalam kehidupan sehari-hari ya sahabat MK? Dan seperti biasa sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaannya sahabat MK, siapakah sahabat Nabi yang dikenal dengan gelar Al-Faruq sahabat MK? Siapakah sahabat Nabi yang dikenal dengan gelar Al-Faruq? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih begitu ya, 3 diantaranya, dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti. Anda juga sahabat MK ini dapat berkirim salam silaturahim serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Sahabat MK, sambil menemani siang hari Anda, kami hadirkan satu nasyid. Ini nasyidnya dari The Fikar dengan judul Karuniamu.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh?
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Firman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
10: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis Muttafaqun

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah di siang hari ini kita akan bersama-sama begitu ya, membahas lebih jauh tentang belajar tegas dan adil dari sosok Umar bin Khattab, sahabat MK.

Sahabat MK, kisah sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab merupakan salah satu kisah paling penting ya sahabat MK. Umar bin Khattab ini yang dikenal sebagai salah satu khalifah terbesar di dalam sejarah Islam begitu ya. Memiliki karakter kepemimpinan yang luar biasa sahabat MK, penuh keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai seorang pemuda yang keras kepala begitu ya, dan keras terhadap umat Islam sahabat MK. Namun setelah memeluk Islam, beliau ini menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling berpengaruh dan paling dihormati sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan membahas lebih dalam begitu ya, tentang perjalanan hidupnya yang penuh dengan perubahan yang luar biasa, serta kontribusinya ini dalam menyebarkan Islam dan menegakkan keadilan sahabat MK. Kisahnya ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang kepemimpinan, tentang keberanian, dan sikap adil yang seharusnya ini diterapkan oleh setiap pemimpin muslim. Sahabat MK, kisah ini dimulai jauh sebelum beliau ini menjadi seorang muslim. Pada awalnya Umar bin Khattab merupakan seorang yang sangat membenci Islam. Ia dikenal sebagai sosok yang keras sahabat MK, dan bahkan pernah berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menghentikan penyebaran Islam sahabat MK. Namun Allah Subhanahu wa taala menuntun hatinya ke jalan yang berbeda. Suatu hari ketika sedang dalam perjalanan menuju rumah adiknya yang baru memeluk Islam, hati Umar mulai tergugah sahabat MK. Setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya dan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Umar akhirnya memeluk Islam, dan keputusan tersebut ini mengubah seluruh arah hidupnya. Sahabat MK, ini mengajarkan kita ya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Seorang yang sebelumnya ini sangat memusuhi Islam bisa berubah menjadi salah satu pembela Islam yang paling teguh dan kuat. Sahabat MK, pada saat itu setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab ini langsung menjadi sosok yang aktif dalam menyebarkan dakwah Islam. Beliau ini tidak hanya berbicara tetapi juga menunjukkan tindakan nyata dalam membela agama yang baru ia peluk sahabat MK. Ia bahkan turut serta dalam berbagai pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika perang Badar ya sahabat MK, ketika perang Uhud, dan banyak pertempuran lainnya. Keberanian dan semangat juangnya ini sangat terlihat jelas dalam setiap langkah yang beliau ambil sahabat MK. Saat menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar dikenal karena keadilannya yang luar biasa. Salah satu kisah yang paling terkenal yaitu ketika ia memastikan bahwa semua harta rampasan perang dibagikan dengan adil dan merata. Tidak ada satupun yang diselewengkan sahabat MK. Keberanian dan keadilan Umar bin Khattab dalam memimpin ini sangatlah menginspirasi begitu ya. Dalam masa kepemimpinannya, beliau ini berhasil menegakkan hukum Islam dengan sangat tegas sahabat MK. Namun tetap ya dengan penuh kasih sayang. Dan kisah Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah pemimpin yang bisa bertindak adil ya sahabat MK, berani mengambil keputusan dan menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Sahabat MK, di dalam kisah ini keberaniannya dalam menegakkan hukum Islam, dan Umar bin Khattab ini dikenal tidak segan-segan untuk menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang melanggar hukum, meskipun itu adalah kerabat ataupun bahkan ini sahabat dekatnya sendiri ya. Umar tidak mengutamakan hubungan pribadi ataupun kepentingan tertentu sahabat MK dalam memimpin, tetapi lebih kepada menegakkan hukum Allah yang adil dan tidak pandang bulu sahabat MK. Sahabat MK, dari kisah ini juga menunjukkan bahwa bagaimana Umar bin Khattab ini menginspirasi orang-orang di sekitarnya ya.
Beliau ini sering berjalan-jalan di malam hari untuk memastikan bahwa rakyatnya ini hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Pada saat itu, sahabat MQ pada suatu malam, Umar bin Khattab menemukan seorang ibu yang sedang memasak makanan untuk anak-anaknya yang lapar. Pada saat itu, ibu tersebut tidak memiliki cukup bahan makanan dan Umar segera membawa makanan dan memberi mereka bantuan, sahabat MQ. Dan ini menunjukkan betapa rendah hati dan pedulinya beliau begitu ya terhadap masyarakat, bahkan ketika beliau ini berada pada posisi yang sangat tinggi sebagai khalifah, sahabat MQ. Sahabat MQ, dari kisah Umar bin Khattab yang banyak sekali memberikan banyak teladan begitu ya, yang sangat relevan untuk generasi muslim masa kini. Dalam dunia yang serba penuh dengan tantangan dan ketidakadilan, maka kepemimpinan Umar bin Khattab yang berani, yang adil, ini bisa menjadi pedoman ya, sahabat MQ, bagi kita dalam menghadapi masalah sosial dan politik, sahabat MQ. Dan semoga kita dapat meneladani begitu ya, meneladani kisah sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat MQ. Menjadi pribadi yang adil, menjadi pribadi yang berani dan penuh kasih sayang kepada sesama, serta senantiasa ini menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai khalifah kedua ya setelah Abu Bakar As-Siddiq dan memainkan peran yang sangat penting dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam serta membentuk struktur pemerintahan yang kuat dan adil, sahabat MQ. Kepemimpinan Umar bin Khattab ini bukan hanya dikenang karena ekspansi wilayah ya, tapi lebih dari itu, sahabat MQ. Karakternya yang tegas ya, namun adil, kemudian kepekaannya ini terhadap rakyat kecil, serta komitmennya pada nilai-nilai Islam. Dari mata turun ke hati. Adapun sahabat MQ, ketegasan Umar bin Khattab dalam menegakkan kebenaran, yang pertama ini tidak takut mengambil keputusan berat. Umar bin Khattab ini dikenal sebagai pribadi yang tegas ya, sahabat MQ, tidak ragu dalam mengambil keputusan yang bahkan sesulit apapun. Ketika kebenaran ini sudah jelas, maka ia tidak membiarkan siapapun, bahkan orang dekatnya ini lolos dari hukum, sahabat MQ. Contohnya ini ketika Umar pernah memecat gubernur yang terbukti penyalahgunaan jabatan, meskipun dekat dengannya, beliau ini lebih memilih keadilan daripada loyalitas pribadinya, sahabat MQ. Inspirasi dengan akhlak terpuji, dengan fikrah yang suci. Sahabat MQ, ketegasannya bukan karena keras hati, tetapi karena komitmen pada prinsipnya begitu ya. Dalam hal agama, Umar bin Khattab ini sangat berhati-hati agar hukum Allah ini tidak dilanggar, sahabat MQ. Namun tetap mempertimbangkan kemaslahatan umat. Kemudian sahabat MQ, keadilan ini sebagai pilar kepemimpinan. Semua rakyat ini sama ya di mata hukum. Umar bin Khattab memastikan bahwa hukum Islam ini ditegakkan tanpa memandang status ya, tanpa memandang suku ataupun kekayaan. Beliau ini menerapkan prinsip bahwa tidak ada yang lebih tinggi di hadapan hukum selain kebenaran. Sahabat MQ, kemudian ada kisah terkenal yaitu ketika seorang putra gubernur Mesir ini memukul rakyat jelata. Pada saat itu Umar menghukum anak itu dan mempersilakan korban

Kemudian sahabat MK, ada pun ini kesederhanaan hidup seorang pemimpin begitu ya. Meski menjadi pemimpin negara besar, pada saat itu Umar bin Khattab ini hidup sangat sederhana sahabat MK. Beliau ini tidur di atas pelepah kurma, pakaiannya ditambal, dan tidak pernah memperkaya diri dari harta negara sahabat MK.

sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, bagaimanakah cara kita ini bersikap adil ya dalam kehidupan sehari-hari, sahabat MK? Apakah di pilihan pertama, tidak pilih kasih dalam berteman? Ataukah yang kedua, sahabat MK berani mengakui kesalahan sendiri? Kemudian yang ketiga ini mendengarkan kedua pihak sebelum menilai. Dan yang keempat, tetap objektif meskipun melibatkan orang terdekat, sahabat MK. Silakan disampaikan pollingnya begitu ya, dan juga jawaban dari teka-teki cerdasnya di siang hari ini. Dan untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat MK, siapakah sahabat Nabi yang dikenal dengan gelar Al-Faruq? Siapakah sahabat Nabi yang dikenal dengan gelar Al-Faruq? Silakan ya sahabat MK, bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Sahabat MK memasuki menit ke 56 lepas dari jam 13 waktu Indonesia Barat. Di segmen sebelumnya sahabat MK kita sudah membahas bersama begitu ya, belajar tegas dan adil ini dari sosok Umar bin Khattab sahabat MK. Terlihat di mana sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, bagaimanakah cara kita ini bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari? Apakah yang pertama, tidak pilih kasih dalam berteman? Ataukah yang kedua, sahabat MK, berani mengakui kesalahan sendiri? Dan yang ketiga, sahabat MK, ini mendengarkan kedua pihak ya, sebelum menilai? Selanjutnya, yang terakhir, tetap objektif meskipun melibatkan orang terdekat, sahabat MK. Silakan sahabat MK disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, siapakah sahabat Nabi yang dikenal dengan gelar Al-Faruq sahabat MK? Siapakah sahabat Nabi yang dikenal dengan gelar Al-Faruq? Silakan sahabat MK disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK kali ini saatnya saya menyapa Anda begitu ya, yang sudah bergabung dan yang telah menyampaikan pilihan pollingnya, dan juga sahabat MK yang sudah menjawab teka-teki cerdasnya di siang hari ini. Dari Cimahi saya sapa, ini ada Ibu Dewi. Ibu Dewi ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul

0: Dari Cimahi, sahabat MG, kita beralih ke Ciwastra. Saya sapa ini ada Ibu Anggi Nurfahmi. Ibu Anggi dari Ciwastra ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya, Ibu Anggi. Kemudian kalau menurut Ibu Anggi, cara kita bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu tidak pilih kasih dalam berteman, kemudian berani mengakui kesalahan sendiri. Selanjutnya ini mendengarkan kedua pihak sebelum menilai dan juga tetap objektif meskipun melibatkan orang tersebut. Ibu Anggi juga ini menyampaikan salam silaturahimnya untuk sahabat siar, untuk kru MKFM, untuk operator, dan untuk semua sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rejeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Anggi.
1: Tak perlu kau ingkari.
0: Dari Cibiru, sahabat MG, saya sapa ini ada Mamah Nabil. Mamah Nabil juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya Mamah Nabil. Sahabat MK, silahkan ya, kami pun ini mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, bagaimanakah cara kita bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari? Apakah yang pertama, tidak pilih kasih dalam berteman? Ataukah yang kedua, berani mengakui kesalahan sendiri? Yang ketiga, sahabat MK, mendengarkan kedua pihak sebelum menilai? Dan yang terakhir, tetap objektif meskipun melibatkan orang terdekat. Sahabat MK, silahkan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdasnya begitu ya. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, siapakah sahabat Nabi yang dikenal dengan gelar Al-Faruq, sahabat MK? Siapakah sahabat Nabi yang dikenal dengan gelar Al-Faruq? Silakan sahabat MK bisa disampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, berhubung sudah jam 14 ya, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada siang hari ini. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penataan dan penertiban PKL bukan larang berjualan. Kota Bandung siapkan aturan tentang PKL. Kecanduan judol, seorang pria gelapkan belasan sepeda motor. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memastikan akan terus menata dan menertibkan para pedagang kaki lima atau PKL. Namun kebijakan tersebut bukan berarti melarang masyarakat berjualan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, para PKL tetap diperbolehkan menjalankan usaha dengan syarat mengikuti aturan mengenai lokasi, bentuk lapak, kebersihan hingga jam operasional yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, regulasi mengenai PKL di Kota Bandung akan terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kota. Oleh karena itu, aturan yang mengatur zona maupun lokasi berjualan dapat mengalami revisi. Farhan juga memastikan penertiban akan tetap berjalan, terutama terhadap bangunan liar maupun lapak PKL permanen yang berdiri di atas trotoar dan mengganggu fungsi fasilitas publik. Farhan menegaskan penataan tidak hanya menyasar kawasan tertentu. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pengawasan di seluruh wilayah hingga tingkat kelurahan.
1: KUKM memberikan mendapatkan paparan tentang rencana pengelolaan PKL yang tujuannya tentu adalah bahwa kita tidak pernah memberikan larangan PKL untuk berdagang, tetapi kami mohon kooperatifnya semua pelaku PKL agar mengikuti penataan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau KUKM Kota Bandung, Budi Rukmana mengatakan, pemerintah Kota Bandung sedang menyusun ketentuan yang mengatur lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan para pedagang kaki lima atau PKL. Konsep tersebut nantinya menentukan lokasi sesuai peruntukan, sehingga PKL tetap dapat berjualan tanpa mengganggu fungsi trotoar maupun fasilitas publik lainnya. Menurutnya terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi PKL di lokasi yang telah ditetapkan, antara lain terkait lapak tidak boleh permanen dan pedagang wajib menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, jam operasional akan diatur berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi. Aktivitas perdagangan bisa berlangsung pada pagi, sore maupun malam hari.
2: Untuk penataan dan penertiban ini prinsipnya tidak boleh ada bangunan semi permanen, apalagi permanen di trotoar. Jadi menjadi pertama prinsip. Kemudian yang kedua, kita sedang menyusun peraturan wali kota dan wali kota tentang di mana lokasi yang boleh untuk berjualan PKL. Kami menyebutnya lokasi sesuai peruntukan. Nah, di lokasi sesuai peruntukan itu boleh berdagang, tapi ada tiga catatan penting. Yang pertama, bangunan tidak boleh permanen atau semi permanen. Kedua, datang harus bersih, pulang harus bersih. Jadi tidak boleh ada sampah di sekitar itu. Yang terakhir adalah kita tentukan jam operasional. Bisa pagi, bisa sore atau malam, tergantung lokasi yang di sana. Jadi artinya boleh berjualan, tapi di lokasi yang sesuai peruntukan berdasarkan kekualan.
0: Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyatakan terus mendorong penertiban dan penataan infrastruktur kabel di seluruh wilayah Kota Bandung agar lingkungan menjadi lebih rapi, aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Erwin saat meninjau dan menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai penataan kabel telekomunikasi dan persoalan lainnya di Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong. Erwin mengatakan peninjauan turut didampingi oleh dinas terkait serta kewilayahan setempat sebagai bentuk sinergi dalam respon cepat keluhan warga. Menurutnya kondisi kabel telekomunikasi yang semrawut tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga sehingga perlu segera ditata ulang dengan baik dan tertib.
3: Nah, kebetulan hari ini saya ke lokasi Lengkong, di mana kemarin ada komplain dari masyarakat terkait sisa kabel biarkan di pinggir jalan. Nah, alhamdulillah Diskominfo langsung dari semalam dari beberapa lokasi kita bersihkan, diambilnya lokasi kabel-kabelnya, dan insya Allah untuk kabel-kabel yang sekarang seperti ini juga akan kita rapikan juga seperti itu. Ya, tentunya sama maaf pada masyarakat, mungkin tidak seluruh jalan raya utama saja, tetapi mungkin ini kan jalan kedua ketiga yang emang kadang-kadang lepas, tapi insya Allah untuk kejadian ini mudah-mudahan saya siap menerima laporan apapun di masyarakat, kumpulan lapangan, kalaupun ada lagi kabel-kabel yang berserakan ataupun masih ada kabel-kabel yang runtuh. Ya, saya menghimbau kepada pelaksana dan tentunya Pak dan juga mungkin dengan BII ya harus profesional saja ya dalam melaksanakan SOP-nya dibuat dengan baik saja dan sampai ada komplain dari masyarakat.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengucapkan selamat atas kemenangan Persib melawan Port FC Thailand dalam ajang kejuaraan antar klub se-ASEAN tadi malam. Apalagi Persib bisa membalikkan keadaan dari kalah 0-1 menjadi menang 3-1 melawan klub bergengsi Thailand di kandang mereka sendiri. Erwan menyebut sudah menjadi tradisi untuk bisa membalikkan skor awal tertinggal, kemudian menjadi kemenangan di akhir pertandingan.
5: Menegangkan sekali, walaupun Persib sempat tertinggal, tapi sudah terbiasa Persib tertinggal dulu, tapi bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-3. Remontada kembali di pertandingan melawan Port FC ini, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan pemain yang telah bekerja keras menjaga nama baik Persib dan Indonesia tentunya, karena ini pertandingan Piala Softi ASEAN Cup.
0: Akibat kecanduan bermain judi online, seorang pria berinisial IMF alias IBO 34 tahun nekat menggelapkan belasan sepeda motor milik rekannya. Dengan berbagai alasan, tersangka meminjam sepeda motor rekannya tersebut, namun kendaraan yang dipinjamkan tidak pernah dikembalikan. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto mengatakan, motor-motor yang dipinjam oleh tersangka dijual melalui bantuan dua orang penadah, yaitu RRP dan JP. Sedangkan uang hasil penjualan motor diduga digunakan oleh tersangka untuk memenuhi gaya hidup dan bermain judi online. Selain menangkap tiga orang tersangka, polisi juga menyita 8 unit sepeda motor dari berbagai merek dan masih ada 16 unit motor lainnya yang masih dalam pencarian.
6: Pelaku ini motifnya itu yang pertama dengan modusnya itu meminjam kendaraan dari rekan-rekannya ini. Kebanyakan korbannya adalah orang-orang dekat karena memang secara finansial ya keluarganya memang masih keluarga tergolong mampu, maka korban-korban ini percaya kepada yang bersangkutan. Namun ternyata setelah dipinjam kendaraannya tidak akan dikembalikan.
7: Sampurasun Wargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi, hubungi 0811 911 0.

0: Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Sahabat MK, hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, A'agim, insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Kamis 15 Oktober 2026, pukul 8 sampai 11, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang, nomor 79 Cimahi. Sahabat MK, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majlis Taklim Siti Khadijah bersama Majlis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Insyaallah ya sahabat MK, kami akan putarkan 5 preview nasyid pada siang hari ini. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan sahabat MK. Sahabat MK, untuk nasyid pertamanya, untuk nasyid di nomor 1, nasyidnya ini ada dari Sigma dengan judul Sejuta Doa. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MK, Nasyid di nomor 1, Nasyid ini dari Sigma ya, dengan judul Sejuta Doa. Silakan bisa Anda pilihkan. Kemudian kita akan lanjutkan ya sahabat MK Preview. Nasyid di nomor 2, Nasyid ini dari Uga Inspira dengan judul Bait-Bait Cinta. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MK, kemudian kita akan lanjutkan preview Nasi D nomor ketiga. Nasi D ini dari Edward Andesa, sahabat MK, dengan judul Seperti Air di Daun Talas.

Dan di nomor keempat sahabat MK hadir, nah ini dari Iwan Abdi dengan judulnya ini Cinta Sebenarnya sahabat MK. Berikut previewnya untuk Anda.

Dan yang terakhir ya sahabat MB, kami hadirkan juga nasyid di nomor kelima. Nasyid ini dengan judulnya Syukurku dari Tasiru sahabat MB, berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat MQ5 preview nasyid pada siang hari ini. Nasyid pertamanya sahabat MQ ada dari Sigma dengan judul Sejuta Doa. Kemudian di pilihan kedua nasyidnya dari Uga Inspira featuring Irfan dengan judul Bait-Bait Cinta. Di pilihan ketiga sahabat MQ dari Edward Andesa dengan judul Seperti Air di Daun Talas. Dan di nomor keempat juga ini hadir sahabat MQ nasyidnya dari Iwan Abdi dengan judulnya ini Cinta Sebenarnya. Dan yang terakhir sahabat MQ kami hadirkan juga nasyid di nomor kelima begitu ya, dari Tasiru dengan judul Syukurku sahabat MQ. Silakan sahabat MQ bisa Anda pilihkan 3 di antaranya dan dikirimkan ke 0811-224-1027 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MQ, spasi, alamat, dan tentunya ini pilihan nasyid Anda pada siang hari ini. Insyaallah sahabat MQ, kali ini saatnya saya menyapa Anda kembali begitu ya, yang sudah ini menyampaikan atensi-atensinya. Sapa sahabat MQ dari Pasar Gerlong, ada Opah Tar. Opah Tar ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya Opah Tar. Saya sapa juga ini ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar. Jawaban yang disampaikan oleh Ibu Nenden Hasanah jawabannya tepat ya, barakallah Ibu Nenden Hasanah. Sahabat MQ dari Batu Jajar, kita beralih ke Cilenyi. Saya sapa ini ada Ibu Kiki Mariam. Ibu Kiki Mariam juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul Ibu Kiki Mariam. Kemudian menyampaikan juga ini pilihan pollingnya, katanya pilih semuanya. Ibu Kiki Mariam juga ini menyampaikan salam dan doanya untuk keluarga, untuk penyiar, untuk kru MKFM, dan untuk semua pendengar radio MKFM. Semoga semuanya selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sukses dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Ibu Kiki Mariam juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Terima kasih Ibu Kiki Mariam. Sahabat MQ, saya sapa ini ada sahabat Ari dari Padalarang yang memilihkan ini pilihan pollingnya, katanya di pilihan kedua. Kemudian menyampaikan juga nih salamnya untuk seluruh kru MQFM dan untuk sahabat MQFM, tetap semangat dan berkah selalu. Amin, Allahumma amin. Dari Padalarang sahabat MQ, saya sapa ada Pak Yudi ya, yang menyampaikan juga ini teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul Pak Yudi. Kemudian Pak Yudi juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan kelima. Dari Padalarang sahabat MQ, kita beralih ke Cipanas Puncak ya. Ada Ibu Aminah. Ibu Aminah juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat Ibu Aminah. Kemudian Ibu Aminah juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan kelima. Disampaikan ini oleh Ibu Aminah, tetap semangat, sehat, bahagia selalu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Aminah. Saya sapa juga sahabat MQ, ada sahabat Mahadi yang menyampaikan juga ini jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul sahabat Mahadi. Kemudian menyampaikan pilihan pollingnya, katanya pilih yang pertama, kedua, dan juga ketiga. Pilihan nasyidnya ini disampaikan oleh sahabat Mahadi di pilihan pertama, kedua, dan juga ketiga. Kemudian saya sapa dari Garut, ini ada Ibu Urus ya,
yang menyampaikan juga jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul Ibu Rus. Ibu Rus ini menyampaikan selamat bertugas untuk kru, untuk operator, untuk penyiar. Semoga sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Ibu Rus juga ini menyampaikan salam katanya untuk cucuku Deanisa di Cijerah dan Fabrizio di Rancamanyar. Semoga sehat selalu, dimudahkan belajar di sekolahnya katanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Rus. Ibu Parilah dari GBA 3 ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul ya. Kemudian pollingnya juga ini disampaikan, katanya pilih semuanya. Salamnya untuk penyiar, untuk penyiar yang sedang bertugas, semoga diberikan kelancaran. Dan salamnya juga ini untuk sahabat MKFM semuanya yang sedang menyimak, semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Ibu Parilah ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan kelima. Dari Cimindiraya, sahabat MK saya sapa ada Ibu Juwita. Ibu Juwita juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Sahabat Ira Irmanu juga ini menyampaikan pilihan nasyidnya hanya nomor 4 saja katanya. Dari Iwan Abdi, nasyid favorit katanya, Masya Allah. Kemudian menyampaikan juga ini selamat bertugas untuk teteh penyiar dan untuk semua kru yang bertugas. Masya Allah, terima kasih sahabat.

0: Sahabat MQ, insya Allah kita akan kembali sambung begitu ya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Dan

0: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Harsiarda 2026.
2: Harsiarda 2026.
1: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
1: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
4: Acara mulai jam 7 pagi ya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu

0: Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan asar akan berkumandang pada jam 14 lewat 42 menit. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 14 lewat 42 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
0: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK memasuki menit ke-39, lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah saatnya saya menyapa Anda ya, di siang hari ini yang sudah menyampaikan ini pilihan nasyidnya dari grup komunitas Sahabat MK ya, Sahabat MK. Begitulah jiwa yang kekosongan. Dan terlihat Sahabat MK di pilihan pertama dari Sigma dengan judul Sejuta Doa, dipilihkan oleh 7 suara. Kemudian di pilihan kedua dari Uga Inspira featuring Irfan dengan judul Bait-Bait Cinta, dipilihkan oleh 4 suara. Dan pilihan ketiga Sahabat MK dari Edward Andesa dengan judul Seperti Ayat di Daun Talas, dipilihkan oleh 8 suara. Dan Sahabat MK terlihat ya, pilihan nasyid terbanyak di siang hari ini tercatat di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini akan segera kami buka ya, Sahabat MK. Untuk pertanyaannya, siapakah sahabat Nabi yang dikenal dengan gelar Al-Faruq, Sahabat MK? Dan jawabannya adalah Umar bin Khattab ya. Karena gelar Al-Faruq memiliki arti sang pembeda, pembeda antara yang benar atau yang hak ya, dan yang salah atau yang batil. Sahabat MK, julukan ini diberikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Umar bin Khattab dikenal menjadi memiliki keberanian dan ketegasan dalam membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Siang. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya, sahabat siar Aisyah dan kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma ubihamdika, asyadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ.
0: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ.
0: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
0: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: والحب ذو العصف والريحان.
0: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَا مَعْشَرَ

0: kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan

0: berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wan-nazi'ati ghorqa.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: Wan-nasyithati nashta.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: Was-sabihati sabha.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: As-sabiqati sabqa.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: Al-mudabbirati amra.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: Tatba'uha ar-radifah.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma idzin wajifah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
0: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a inna lamardduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A idza kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
1: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: Fa'arahul ayatal kubra.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: Fakadzaba wa'asa.
0: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
1: Thumma adbara yas'a.
0: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: Fahashara fanada.
0: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
1: Faqala ana rabbukumul a'la.
0: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: رفع سمكها فسواها.
0: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
1: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
0: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
1: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
0: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
1: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
0: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
0: Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas.
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
0: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MQ Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
0: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085200123123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid. Pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
6: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MKI kembali menyapa Anda di kebersamaan sore hari ini. Tentunya bagaimana kabarnya Anda, sahabat MKI yang saat ini sedang menyimak? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, senantiasa juga Allah memberikan rahmat serta juga perlindungan bagi sahabat MKI tentunya, yang di sore hari ini masih senantiasa mengikhtiarkan untuk juga memaksimalkan waktu yang hadir dalam diri kita dengan memanfaatkan sebaik mungkin sahabat MKI dengan menambah ilmu tentunya. Tentunya senang sekali rasanya di sore hari ini sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali menemani ruang dengar Anda sahabat MKI di sore hari ini, di hari Jumat ya, di tanggal 9 Oktober 2026, ataupun juga bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir, 1448 Hijriah. Insya Allah di kebersamaan sore hari ini, sahabat MKI kembali hadir sajian program Inspirasi Quran, yang akan kembali membersamai ruang dengar sahabat MKI untuk nantinya kita kembali mengambil sebuah inspirasi, hikmah juga ilmu yang akan hadir di pembahasan sore hari ini sahabat MKI. Insya Allah akan hadir tema yang akan dihadirkan menemani ruang dengar Anda sahabat MKI berkaitan tentang komunikasi Qur'ani untuk membangun generasi Qawi. Nah, sahabat MKI tentunya ketika berbicara tentang generasi yang kuat atau generasi Qawi, mungkin yang terbayang oleh kita ya sahabat MKI adalah generasi yang cerdas, berani, mandiri, dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Apakah benar seperti itu sahabat MKI? Tentunya hal ini menjadi perhatian bagi kita dalam membangun generasi yang kuat. Tentunya bukan hanya memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, sahabat MKI. Terkadang niat kita menasihati justru malah membuat anak menjauh, sahabat MKI, ketika kita ingin mereka menjadi pribadi yang tangguh, tetapi lupa bahwa kata-kata dan cara kita berbicara turut membentuk karakter mereka. Tentunya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, umat muslim sahabat MKI mengajarkan bagaimana berbicara dengan benar, lembut, dan penuh hikmah. Lalu bagaimana menerapkan komunikasi Qur'ani untuk membangun generasi yang kuat iman, kokoh akhlak, dan juga tangguh menghadapi tantangan zaman. Insya Allah di sore hari ini kita akan membahasnya tentunya bersama narasumber kita di sore hari ini, sahabat MKI. Yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku Mubaligh dan juga trainer Mubaligh Akademi Habim, sahabat MKI. Kami pun mengajak serta mengundang Anda, sahabat MKI juga pendengar dimanapun Anda berada yang nantinya ingin ikut bergabung, ikut berinteraksi, berbagi menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya sahabat MKI berkaitan tentang tema yang dihadirkan di sore hari ini. Anda dapat langsung memanfaatkan saja layanan interaktif kami sahabat MKI, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKI FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MKI, 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kebersamaan sore hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MKI, narasumber kita juga sudah hadir langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bahri dan sahabat MKI semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, Bang Bahri dan sahabat MKI semuanya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, insyaAllah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali Ustaz rasanya dapat kembali bersilaturahim di kebersamaan sore hari ini di hari Jumat ya Ustaz, di waktu yang penuh berkah, dan kembali membersamai ruang dengar sahabat MK untuk menghadirkan sebuah pembahasan yang cukup menarik Ustaz, yaitu berkaitan tentang komunikasi Qur'ani untuk membangun generasi Qawi. Nah, berkaitan tentang tema ini Ustaz, hal apa saja yang perlu diperhatikan terlebih dahulu berkaitan berbicara tentang komunikasi Qur'an ini untuk membangun generasi Qawi? Silakan Ustaz.
1: Baik, jazakallahu khairan katsiran Kang Bahri. Jadi tema kita hari ini sebenarnya kesinambungan dari tema dua pekan yang lalu ya, yeah, tentang memutus mata rantai dzurriyatan dhi'afah, memutus mata rantai generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah lawannya adalah generasi yang kuat. Yeah. Dalam surat An-Nisa ayat 9 tentang generasi yang lemah kemarin, di sebelumnya kita berbicara bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan untuk kemudian kita tidak terjebak melahirkan atau menghadirkan generasi yang lemah, atau sebaliknya kita mampu menghadirkan generasi yang kuat, maka kemudian Allah menyampaikannya di ujung ayatnya, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nah, yang kemudian banyak kemudian para ulama tafsir dan sebagainya kemudian akhirnya menggali di dalam Al-Qur'an gitu ya, tentang berbagai istilah qaul gitu ya, karena istilah qaul ini, perkataan ini berarti adalah berkaitan dengan penyampaian sesuatu hal, mengkomunikasikan sesuatu hal gitu ya. Itu dalam ayat ini adalah qaulan sadida, gitu, perkataan yang benar, perkataan yang tepat gitu ya, sadid, yang kemudian mampu nantinya mencegah adanya dzurriyatan dhi'afah atau mampu melahirkan generasi yang kuat. Maka kemudian kita nanti akan mencoba sama-sama menelusuri ya berbagai istilah qaul dalam Al-Qur'an, istilah perkataan, istilah komunikasi dalam Al-Qur'an yang bisa kita gunakan untuk proses pendidikan, proses membangun generasi yang kuat tersebut. Dimulai dari qaulan sadida, perkataan yang benar, perkataan yang menjadi mungkin substansi nanti dari berbagai cara kita berkomunikasi kepada anak-anak, kepada generasi kita semuanya adalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang lurus, perkataan yang tepat seperti itu. Karena itu yang menjadi substansi dari komunikasi. Tidak boleh kita mengkomunikasikan dengan cara-cara, nanti dengan metode-metode cara-cara komunikasi, tapi kemudian yang dikomunikasikannya adalah bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang jujur, bukan sesuatu yang lurus. Maka nanti kita akan coba ungkap beberapa istilah yang setidaknya ada 8 mungkinnya di dalam Al-Quran, istilah-istilah qaul. Nanti ada qaulan sadida, ada qaulan sakila, ada qaulan baligha, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan karima, sampai qaulan maisura. Nanti kemudian kita akan coba lihat satu persatu dan bagaimana penerapannya dalam pendidikan dan dalam kita membentuk generasi Qawi ini. Mungkin itu Kang Bahri awalnya.
0: Baik, tadi juga sempat disinggung Ustaz berkaitan tentang istilah-istilah, berkaitan tentang perkataan untuk membangun generasi yang kuat. Nah, istilah itu tadi ada 8 ya Ustaz? Dan mungkin kita akan bahas di poin yang pertama terlebih dahulu, itu seperti apa Ustaz tentunya?
1: Nah, poin yang pertama adalah karena tadi berkesinambungan dengan pembahasan kemarin ya, pembahasan sebelumnya tentang ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 9 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyalladzina lahu taraku min khaufihim dzurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hendaklah kalian merasa khawatir, yaitu hendaklah kita nanti merasa khawatir akan meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah, dan kemudian yang kita takut terhadap hal tersebut, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi pertama dalam aspek call komunikasi ini adalah, pertama adalah komunikasi yang benar, komunikasi yang lurus, komunikasi yang jujur, di mana substansi dari berkomunikasi diawali dengan isi dari yang kita komunikasikan kepada anak-anak kita, kepada, kalau misalkan guru berarti kepada murid, orang tua kepada anak. Pertama adalah yang disampaikannya haruslah adalah perkataan, penyampaian yang jujur. Kadang kemudian kan sering gitu ya, mungkin kita pernah sering gitu ya, dulu gitu ya, di masa kita kecil atau mungkin masih ada sekarang, ketika ada anak yang jatuh, kemudian akhirnya diinikannya, aduh mana kodoknya gitu ya, atau yang disalahkannya tembok, atau yang diinikannya itu ya, demi menghibur, biasanya kan demi menghibur anak gitu ya. Padahal itu ada sesuatu yang tidak benar, mana ada anak jatuh yang salahnya kodok gitu ya. Makanya kan ada buku Ustadz Fauzil Azim tentang parenting itu, judulnya Jangan Salahkan Kodok, seperti itu. Karena salah satu komunikasi itu sudah tidak jujur gitu ya. Atau kita misalkan menyampaikan kepada anak karena ingin si anak patuh dan sebagainya, menyampaikan sebuah ancaman yang sebenarnya itu tidak mungkin terjadi, tidak akan terjadi, awas ya begini begitu dan sebagainya gitu ya. Padahal itu tidak mungkin terjadi, itu sudah bukan perkataan yang jujur, bukan qaulan sadida, bukan perkataan yang benar. Maka kemudian awali ya proses komunikasi kita itu dengan substansi dari yang kita komunikasikan adalah perkataan yang benar. Qaulan sadida itu perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Lalu kemudian cara penyampaiannya juga harus tepat. Kalau kata Ustadz Benri J. Surahman, tepat itu bisa banyak, tepat berdasarkan usia, karena nanti untuk berbicara kepada anak usia 0-7 tahun dengan usia 7-14 tahun dengan itu berbeda, kepada yang remaja, kepada anak-anak dan sebagainya berbeda. Juga harus tepat secara jenis kelamin, karena ternyata berbicara kepada anak laki-laki dengan berbicara kepada anak perempuan komunikasinya bisa berbeda, karena alaisa dzakara wa unsa, tidak sama laki-laki dengan perempuan. Kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, otak laki-laki dan otak perempuan beda. Jadi berarti cara mengkomunikasikannya juga harus berbeda gitu ya. Nanti termasuk mungkin tepat dalam artian keadaan dan sebagainya. Ini yang kemudian yang paling mendasar, karena kaitannya dengan duriatan di apa kita mau membentuk

0: dan kemudian cara mengkomunikasikannya dengan benar, dengan lurus, dengan tepat, tepat sesuai usianya, tetap tepat sesuai gendernya, gitu ya, tepat sesuai keadaannya. Yang ini kemudian disebut dengan qaulan sadida, perkataan yang benar, perkataan yang lurus, perkataan yang tepat. Karena kata sadida juga bisa artinya tepat, karena dalam manah itu itunya apa, Rasulullah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu sadid, maka ya Allah tepatkanlah arah panahnya. Jadi benar substansinya, tepat dalam penyampaiannya, seperti itu. Itu Kang Bahri untuk yang pertama, qaul yang pertama, yang paling utama, yang paling dasar, yang paling penting, substansi yang disampaikannya adalah kebenaran, dan kemudian cara menyampaikannya adalah dengan cara yang tepat, seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, berarti juga jujur saja tidak cukup ya Ustaz, berarti juga harus memperhatikan cara juga seperti tadi, memperhatikan usia, gender, karena juga berbeda usia, beda juga penanganannya ya Ustaz, tentunya seperti anak kecil juga beda, dewasa juga berbeda, Masya Allah. Nah, kalau tadi sudah dihadirkan berkaitan tentang qaulan sadida, nah poin kedua ini seperti apa Ustaz?
0: Nah, yang kedua kemudian kita di dalam Al-Quran itu juga ada Allah menyebutkan gitu ya, ada qaulan ma'rufa. Gitu ya, qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa itu perkataan yang ma'ruf secara bahasa baik, tapi ma'ruf itu bisa berarti sesuatu yang sudah dikenal. Ya, perkataan yang sudah dikenal. Kenal itu perkataan yang baik, dan ini yang paling banyak ya. Di dalam Al-Qur'an Allah berkata supaya kita menyampaikan dengan qaulan ma'rufa, gitu ya, itu perkataan yang baik, itu banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Gitu ya, ada contohnya misalkan dalam surah Al-Baqarah, gitu, yang kemudian kita diperintahkan untuk kemudian mengatakan qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza, perkataan yang baik, yang ma'ruf, yang dikenal sebagai sebuah hal yang baik, gitu ya, ini kemudian lebih baik daripada sedekah, pemberian yang diikuti dengan menyakiti. Berarti dalam hal ini ma'ruf ini adalah kita melakukan komunikasi, gitu ya, yang kemudian dengan komunikasi tersebut kita menggunakan pilihan-pilihan bahasa, pilihan-pilihan kata yang ma'rufah, yang dikenali oleh anak, oleh yang kita ajak komunikasi, terutama dalam ini karena kita bicara tentang generasi, adalah kepada anak-anak kita. Jangan sampai karena kita merasa ini punya banyak sekali ilmu pengetahuan, diksi-diksi yang ini, kita menggunakan diksi-diksi yang tinggi gitu ya, yang tidak dipahami gitu ya, tidak ma'rufah itu tidak di'arufah, tidak dikenali, seperti itu, sehingga si anak juga nanti akan kebingungan apa ini maksudnya, gitu ya, maksud dari perkataan ini dan sebagainya. Jadi qaulan ma'rufa adalah perkataan baik yang dikenali, gitu ya, sudah dikenali, seperti itu. Sehingga nanti misalkan ketika kita menyampaikan sesuatu, gitu ya, harus sesuatu itu sesuatu yang bisa dipahami, mudah dipahami pada akhirnya oleh anak kita, seperti itu. Jangan, kan ada banyak misalkan kita ingin memerintahkan untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat dan sebagainya, bagaimana supaya kemudian sholat ini dikenali oleh anak sebagai sebuah kebaikan, sebagai sebuah hal yang baik, seperti itu. Nah, ini harus disampaikan, misalkan diajak supaya mensyukuri kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Di kita menyampaikan, banyak banget ya kita sekarang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Yang anak mengenali betul, saya merasa, si anak itu merasa, iya ya, aku juga merasakan seperti itu, gitu ya. Nah, itu adalah qaulan ma'rufah, gitu ya. Tadi di awal dengan kejujuran, kebenaran, qaulan sadida, dan kemudian dia kenal bahwa itu memang benar. Gitu, paham bahwa itu memang benar, gitu. Sehingga kemudian nanti si anak akan merasa, oh iya, iya ya, saya harus begini karena saya mengenal bahwa itu adalah sesuatu yang baik, gitu ya. Gitu. Maka kan sering diartikan ma'ruf itu kebaikan. Kebaikan yang sudah dikenali, memang siapapun, bahkan anak sekecil apapun, dia tahu bahwa itu adalah baik, seperti itu. Gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita sampaikan, seperti itu ya. Banyak di ayat Al-Qur'an tentang qaulan ma'rufa ini, gitu ya. Nah, yang ini yang kedua tadi, gitu ya. Jadi kita kemudian harus mampu kemudian mengkomunikasikan kebenaran, kejujuran, kelurusan tadi, gitu ya, dengan perkataan-perkataan yang mudah dikenali oleh anak yang kita komunikasi kepadanya, yang kita berkomunikasi kepadanya, seperti itu. Jadi mungkin beda kepada anak yang sudah mengerti banyak diksi, banyak pemahaman dan sebagainya, dengan kepada anak SD, anak SMP, gitu kan, beda seperti itu.

0: menyampaikannya. Jadi harus mungkin ditata, dipilih diksi yang berbeda, dipilih kemudian pemahaman definisi yang mungkin lebih mudah dikenal, dipahaminya, seperti itu, qaula ma'rufa seperti itu.
1: Baik, ini juga menjadi tantangan ataupun juga PR ya Ustadz bagi orang tua yang menginginkan generasi yang kowi tadi, tentunya harus pintar-pintar menyederhanakan bahasa agar juga memudahkan anak memahami, serta juga mungkin bisa dengan analogi-analogi yang tentunya ini mudah dipahami juga ya Ustadz tentunya.
0: Betul, nah betul-betul, termasuk itu analogi-analogi yang mudah dipahami, mudah dikenali gitu kepada anak-anak, gitu kan, anak-anak akan lebih senang tuh kalau disambungkan dengan konteks analogi yang dia lebih kenal, lebih paham seperti itu.
1: Baik, masalah itu berarti di poin yang kedua ya Ustadz, untuk tentunya kedua, diperhatikan betul. Dalam aspek komunikasi membangun generasi yang kowi. Selanjutnya Ustadz, di poin yang ketiga, hal apalagi yang perlu menjadi perhatian dalam aspek komunikasi?
0: Nah, di ketiga kemudian dalam Al-Quran itu juga ada penting, kemudian ada yang disebut dengan qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut gitu ya. Memang ayatnya adalah di dalam surat Thoha adalah qaulan layyina, itu perintah Allah kepada Nabi Musa gitu dan Nabi Harun untuk menyampaikan kepada Fir'aun dalam surat Thoha ayat 44 dengan qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Untuk apa? Supaya asa yadzakaru ayahsya, supaya kemudian Fir'aun ini kemudian nanti ingat kepada Allah atau bahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara anak-anak kita insyaallah gitu ya. Nah, ini mungkin ketika kita menemukan ada sisi-sisi yang agak keras gitu ya pada jiwa, pada anak-anak kita, maka tidak boleh dilawan juga dengan kekerasan, dengan yang lebih keras gitu ya. Harus dengan kelemah lembutan. Toh sekeras-kerasnya anak kita tidak ngaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun ya. Fir'aun kan sampai ngaku ana robbukumul a'la gitu. Anak kita kayaknya sekeras hati apapun gitu ya, gurat batu apapun gitu, tidak sampai ngaku sebagai Tuhan. Maka kemudian harus dengan layyina, karena kelemah lembutan ini kemudian disebutkan juga di dalam surah Ali Imran gitu ya, fabima rahmati minallahi lintalahum walau faddan ghiridul qalbi lan faddu min haulik. Jadi karena rahmat Allah, maka Rasulullah itu diberikan lintalahum, kelembutan hati kepada orang-orang kafir sekalipun. Karena kalau Rasulullah hadapi kekerasan orang-orang kafir dengan kekerasan juga, dan faddu min haulik, maka akan lari mereka gitu dari sekitarmu. Anak-anak bisa lari gitu ya, lari dari orang tuanya. Sehingga kemudian akhirnya dia mencari pelarian kepada temannya, pada lingkungan, pergaulan dan sebagainya, sehingga terjebak menjadi generasi yang lemah, tidak menjadi generasi yang kuat, adalah karena dia kemudian merasa selama ini tidak mendapatkan kelemah lembutan dari orang tua. Dan ini memang orang tua atau mungkin pendidik perlu belajar ini, karena biasanya karena merasa punya relasi kuasa gitu ya, relasi kuasa itu orang tua di atas anak dan sebagainya, sehingga merasa tidak masalah berbicara keras, berbicara dengan nada yang tinggi dan sebagainya. Padahal ternyata, apalagi kalau anaknya misalkan berdegong gitu ya, anaknya rada bantangu, anaknya rada pita sebelen gitu ya, gak apa yang keras. Padahal ternyata harus sebaliknya, harus kemudian diinikan dengan qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut seperti itu. Karena Fir'aun pun diperintah, apa, Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan berkomunikasi dengan Fir'aun yang saking bantangun sampai ngaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, harus dengan qaulan layyina, berkata yang supaya apa? Supaya tersentuh hatinya sehingga dia ingat kepada Allah dan kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kalau kekerasan dengan kekerasan tidak akan selesai, bahkan mungkin terjadi akhirnya miskomunikasi atau akhirnya si anak tidak mau lagi berkomunikasi dengan orang tua seperti itu. Kan prinsip prinsip air cikaracak ninggang batu kan gitu ya. Air yang lembut kemudian menimpa kepada batu yang keras, tapi kalau kemudian kelembutan itu terus menerus, maka akhirnya menjadi berbekas pada batu tersebut. Maka yang ketiga nih, skill atau kemampuan yang harus dimiliki dalam komunikasi orang tua atau pendidik kepada anak didiknya, orang tua kepada anaknya, adalah qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut yang kemudian bisa membuat hati-hati anak dan anak kita dan anak didik kita kemudian lebih mengingat Allah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, tidak kasar, dan kemudian tidak keras seperti itu, tapi dengan penuh kelemah lembutan seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, ini juga menjadi perhatian ya Ustaz dalam juga berbicara lemah lembut, jangan sampai malah karena posisinya di atas ataupun juga sebagai orang tua malah anaknya keras, orang tua juga ikut keras, malah tidak malah menimbulkan kedekatan tentunya dengan anak ya Ustaz. Baik, itu berarti juga poin ketiga yang perlu menjadi perhatian dalam berkomunikasi dengan anak untuk menjadikan generasi yang kowi ya Ustaz. Nah, di poin selanjutnya Ustaz, di poin keempat ini seperti apa juga?
0: Yang keempat ada Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan qaulan baligha. Qaulan baligha ada di dalam surat An-Nisa ayat 63 ya. Secara bahasa baligha ini adalah artinya sampai. Baligha itu sampai. Artinya qaulan baligha adalah perkataan yang sampai tujuannya, atau istilah lainnya adalah komunikasi yang efektif. Gitu ya. Kadang kemudian karena kita merasa ini, akhirnya kita berkomunikasinya dengan tidak efektif. Tidak efektif itu artinya apa namanya, banyak ambigunya dan sebagainya gitu ya. Ya kan biasa itu banyak kasus-kasusnya, ya udah terserah, padahal pengen gitu sesuatu. Orang tua menginginkan sesuatu kepada anaknya, ingin perubahan kepada anaknya, tapi kemudian penyampaiannya kemudian tidak strike, tidak efektif gitu ya. Boleh sebenarnya menggunakan tadi analogi dan sebagainya, tapi harus sampai. Pesan sebenarnya itu harus sampai. Ya, gitu ya. Kadang walaupun kemudian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kadang menyampaikan pesannya dengan mendoakan di hadapan anaknya tentang doa tertentu, tapi kemudian sebenarnya itu sedang menyampaikan pesan, tapi pesannya sampai, bisa sampai. Jadi qaulan baligha itu perkataan yang pesan-pesannya nyampe, perkataan yang komunikasi yang efektif sehingga kemudian bisa dipahami. Apa yang jadi pesannya, apa yang jadi keinginan gitu ya, misalkan orang tua atau pendidik dan sebagainya, jadi yang ingin disampaikan kepada anak kita, kepada anak didik kita, itu harus bisa tepat gitu ya, tepat sasaran. Kan gini, misalkan orang tua ingin si anaknya kemudian berprogres kebaikan, tapi kemudian karena kurang tepat, akhirnya orang tua cara menyampaikan pesannya adalah dengan misalkan membanding-bandingkan. Tuh lihat kakak kamu mah gitu ya, dia mah rajin, pintar dan sebagainya. Sebenarnya kan orang tua ingin dengan membandingkan si anak dengan kakaknya itu adalah supaya si adiknya ini termotivasi untuk mengikuti kebaikan yang dilakukan oleh kakaknya. Tapi itu bisa jadi tidak tepat sasaran. Apa yang dirasakan oleh anak bisa jadi adalah bahwa dia merasa dibanding-bandingkan. Istilah zaman sekarang mah merasa diparel prayogakan, wong kok kena dibanding-bandingkan gitu. Seperti itu. Ya, jadi kemudian tidak tepat kan akhirnya. Maksud kita memotivasi diterimanya adalah merasa dibanding-bandingkan. Gitu, atau misalkan kita menyindir gitu ya dengan sindiran-sindiran. Oh bagus ya dan sebagainya. Maksudnya mah supaya si anak sadar, tapi bisa jadi kemudian yang diterimanya, oh iya ini teh bagus berarti gitu, seperti itu. Ya udah, secara ini secara yang tepat sasaran saja, baligho saja, efektif saja. Kalau kita membutuhkan pesan yang itu harus right, kemudian didengar, diterima oleh anak, pesan-pesannya sampaikan dengan sebaik-baiknya, setepat-tepatnya agar diterima dengan tepat juga, diterima dengan baik juga, baligho tadi, sampai pesannya, efektif kemudian komunikasinya seperti itu. Kan kalau di bahasa Sunda kan sering kita teh kalau mau ngomong sesuatu malapah gedang gitu ya. Malapah gedang teh ditukar di heula dan sebagainya. Tapi ternyata gitu dari malapah gedang itu si orang enggak ngerti itu maksudnya apa gitu ya. Belum ketebak. Nah, itu berarti belum qaulan baligho yang seperti itu. Komunikasinya belum efektif. Nah, ke anak misalkan ya tidak terlalu harus banyak malapah gedangnya seperti itu. Ya sampaikan saja, ini seharusnya begini tadi, tetap dengan kelemah lembutan, dengan apa namanya, perkataan, diksi-diksi, pilihan kata, analogi yang bisa dipahami, dikenali oleh anak, isinya adalah kejujuran, kebenaran sebenarnya, tapi kemudian sampaikan secara efektif supaya sampai pesannya kepada anak seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, sudah sampai di poin yang keempat ya Ustaz, yaitu qaulan baligho, perkataan yang sampai tujuan atau juga efektif. Jangan sampai sudah panjang lebar mengatakan tapi tidak tepat sasaran, tidak sampai tujuan yang ingin disampaikan nih, Masya Allah. Sudah empat poin ya Ustaz yang dihadirkan, aspek komunikasi untuk membangun generasi Qawi bagi anak tentunya. Insya Allah Ustaz, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, dan di termin selanjutnya kita akan lengkapkan keempat poin selanjutnya ya Ustaz tentunya, sambil juga menantikan sahabat MQ untuk ikut juga bergabung, ikut juga berinteraksi di kebersamaan sore hari ini. Dan bagi Anda sahabat MQ di kebersamaan kali ini yang ingin bergabung, ikut juga menyampaikan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga berbagi permasalahan berkaitan tentang komunikasi terhadap anak untuk tentunya membangun generasi Qawi. Nah, boleh Anda manfaatkan saja sahabat MQ di kebersamaan sore hari ini layanan interaktif MQ FM, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MQ, nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita bersama guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku Mubaligh dan Trainer Mubaligh Akademi Habim. Maka dari itu sahabat MQ, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
7: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
8: Kenali MQ NGFM lebih lengkap dengan klik ngfmnetwork.com. NGFM Radio.
9: Sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyambung kembali sahabat MK di termin kedua ini dalam sajian program Inspirasi Quran spesial segmen Q&A. Dengan tema bahasan di sore hari ini berkaitan tentang komunikasi Qurani untuk membangun generasi Qawi, yang tentunya dibersamai oleh narasumber kita, guru kita di sore hari ini, sahabat MK, bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku Mubaligh dan juga trainer Mubaligh Akademi Habim. Di termin yang kedua ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda di antaranya yang ingin bergabung, ikut juga mengirimkan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga Anda memiliki sebuah hal yang ingin dibagikan berkaitan tentang permasalahan komunikasi untuk membangun generasi Qawi, silakan sahabat MK, Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di termin yang kedua ini. Kalau tadi di termin pertama sudah dihadirkan 4 poin Ustaz berkaitan tentang aspek komunikasi yang ada dalam Al-Quran. Nah, keempat poin berikutnya seperti apa Ustaz di poin yang kelima ini?
1: Iya, baik. Ya, kita lanjutkan sahabat MK sekalian. Kemudian tadi kita sudah membahas qaulan sadida, kemudian qaulan ma'rufa, qaulan layyina, dan qaulan baligha. Berikutnya ada dalam Al-Qur'an ada disebut dengan qaulan karima, perkataan yang mulia, walaupun kemudian ketika bicara dengan qaulan karima ini adalah komunikasi dari anak kepada orang tua lebih ininya gitu ya. Konteksnya, konteks ayatnya dalam surat Al-Isra ayat 23 adalah wala taqul lahum aukin wala tanharhuma wa qul lahum qaulan karima, berkatalah kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang mulia, perkataan yang kemudian baik yang memuliakan kedua orang tua tersebut. Tapi kemudian ini juga bisa istilahnya timbal balik. Kenapa? Karena tidak mungkin anak kemudian terbiasa untuk menunjukkan perkataan mulia kepada orang tuanya kalau orang tuanya tidak mengajarkan, tidak pernah mengkomunikasikan perkataan yang mulia ya orang tua kepada orang yang lebih tuanya lagi gitu. Jadi ini mencontohkan berarti. Jadi orang tua harus mencontohkan kepada anak bagaimana dia sebagai orang tua berkata mulia kepada orang yang lebih tua lagi, kepada misalnya berarti kalau anak kita berarti kepada neneknya, kepada kakeknya, seperti itu. Karena perlakuan kita kepada orang tua kita itu akan dicontoh oleh anak bagaimana memperlakukan dia memperlakukan kita nanti di kemudian hari. Sehingga kalau kita, kalau orang anak kita melihat cara komunikasi kita kepada orang tua kita, berarti kepada nenek kakeknya si anak-anak ini, kemudian adalah dengan tidak baik, dengan tidak memuliakan, maka jangan berharap nanti kemudian gitu ya anak-anak kita juga berkomunikasi kepada kita dengan cara memuliakan kita. Maka qaulan karima ini memang konteksnya tadi adalah perkataan mulia, wa qul lahum qaulan karima, perkataan mulia yang disampaikan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Tetapi kemudian caranya adalah berarti kita mencontohkan bagaimana kita berbicara yang mulia juga, berkomunikasi yang mulia dengan perkataan yang mulia kita kepada orang tua kita, kepada nenek kakeknya anak-anak kita gitu. Kita mencontohkan supaya nanti dia kemudian punya punya contoh. Karena kan istilahnya anak itu melakukan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, yang dilihat dari orang tuanya. Jadi ini mengkomunikasikan atau komunikasi dengan qaulan karima, perkataan yang mulia, ada dengan cara kita mencontohkan perkataan mulia kita kepada orang tua kita, agar anak nanti kemudian terbiasa dengan perkataan mulia kepada kita sebagai orang tuanya. Seperti itu.
0: Berarti seperti memberikan teladan ya Ustaz, seperti kita berbicara kepada orang tua, agar tentunya tujuannya agar anak juga bisa mencontoh secara langsung agar dapat juga memiliki ataupun juga berkata dengan mulia tentunya. Nah, di poin selanjutnya saat ini seperti apa di poin yang ke-6 tentunya?
1: Poin yang keenam, ada yang namanya qolan maisura. Nah, qolan maisura itu secara bahasa artinya perkataan yang memudahkan. Jadi maisura itu dari kata yasara, ada dalam surat Al-Isra ayat 28 seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada wa qul qolan maisura, dan berkatalah dengan perkataan yang maisur. Maisur itu sesuatu yang memudahkan, yang karena ada ya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassir wala tu'assir, mudahkanlah jangan persulit gitu ya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, pertama kita harus berkomunikasi dengan secara sederhana yang memudahkan untuk bisa ditangkap, memudahkan untuk bisa diterima tadi, supaya baligo, supaya efektif. Yang kedua, ketika kita memerintahkan sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu, pastikan bahwa gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh si anak, oleh anak didik kita adalah sesuatu yang mudah. Jangan mempersulit kan gitu ya, yasir wala tu'asir. Ringankanlah jangan perberat, mudahkanlah jangan persulit. Gitu seperti itu. Apalagi ketika kita kepada anak-anak. Misalkan dalam aspek apa? Dalam aspek belajar ibadah, misalkan anak kita kemudian baru belum usia yang cukup balig untuk menjalankan ibadah, yeah, dia pengen misalkan saum misalkan gitu ya, kemudian boleh gak saya nih saumnya cuma sampai duhur gitu seperti itu. Kemudian kita bilang gak boleh, namanya saum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, kalau yeah, sampai duhur bukan saum namanya. Nah itu berarti kita komunikasinya komunikasi yang tidak memudahkan. Padahal dia belum saatnya gitu ya untuk saum sampai full seperti itu. Mudahkan, oh boleh gak apa-apa. Seperti itu kan, namanya juga masih belajar, namanya juga dalam tahap proses belajar. Sok silahkan gitu ya. Ayo lakukan. Seperti kita mempermudah itu untuk apa? Untuk memotivasi bahwa ternyata hal-hal kebaikan, jadi hal-hal yang ma'ruf, yang dikenali kebaikannya, hal-hal yang mulia dan sebagainya itu adalah sesuatu yang mudah untuk dikerjakan gitu. Jadi qolan maisura itu adalah komunikasi yang memudahkan, komunikasi yang membuat si anak termotivasi untuk melakukan karena melihat bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang berat, itu bukan sesuatu yang sulit gitu seperti itu. Nah ini kemudian penting, kemudian juga kita mampu melakukan itu. Jadi anak mudah menerima dan kemudian dia melihat ada kemudahan dari menjalankan sesuatu yang kita komunikasikan. Kalau perlu misalkan pada titik-titik tertentu kita memberikan penjelasan secara detail, begini, begitu dan sebagainya, supaya mudah untuk dijalankan, mudah untuk dilaksanakannya. Nah itu yang namanya qolan maisura seperti itu.
0: Baik, berarti itu adalah poin yang keenam yang perlu juga diperhatikan ya Ustaz, yaitu qolan maisura, perkataan yang memudahkan. Nanti kita akan lengkapkan kembali Ustaz di poin yang ketujuh ini seperti apa Ustaz tentunya.
1: Nah di poin ketujuh ini sebenarnya secara posisi sebagaimana qolan sadida ini sebenarnya adalah sesuatu yang penting, substantif, ada yang di dalam Al-Quran itu adalah qolan sakila, perkataan yang berbobot gitu, yang perkataan yang berbobot yang nantinya akan menghunjam kepada jiwa anak. Nah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan salah satu kemampuannya, inna sanulki ilaika qaulan tsaqila, aku berikan kepada engkau itu perkataan yang tsaqil, perkataan yang berbobot. Ya perkataan yang berbobot itu adalah mungkin tidak terlalu banyak kata-kata yang kita ucapkan, tidak terlalu ini, tapi kemudian membekas dan memiliki bobot yang kuat di dalam jiwa anak-anak kita. Nah, ada di dalam qaulan tsaqila ini kita tidak hanya sekedar butuh skill gitu ya, tapi kita harus membarengi, karena yang dimaksud dengan sakila berbobot berat untuk jiwa itu adalah bahwa perkataan kita ini harus sampai kepada jiwa, bukan hanya didengar oleh telinga gitu ya, tapi sampai kepada pendengaran jiwa anak-anak kita semuanya, menancap berbobot kepada jiwa anak-anak kita semuanya. Dan itu kalau kita saksikan atau kita lihat dalam surat Al-Muzammil, yaitu Allah sebelum kemudian akhirnya mengatakan inna sanulki ilaika qaulan tsaqila gitu ya, Allah memberikan kepada Rasulullah kemampuan berupa bisa menyampaikan perkataan yang berbobot, yang berbekas dalam jiwa, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan riyadhah agar membersihkan jiwanya, menguatkan jiwanya dengan kumilaila ila qalila nisbahu in kusmin hukalila wazid alaihi waratilil qur'ana tartila gitu ya. Rasulullah diminta untuk bangun malam, untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah, bertahajud, membaca Al-Quran secara tartil dan sebagainya. Itu kemudian yang akan membersihkan jiwa, sehingga kemudian ketika kita menyampaikan, datangnya dari jiwa dan akan diterimanya oleh jiwa. Seperti itu, anak-anak kita semuanya.
0: Yeah.
1: Karena ini kemudian merupakan sesuatu yang sangat mendasar, sangat penting gitu ya. Kita sekarang kan dalam penyampaian komunikasi kita kepada anak-anak kita, mungkin kita bisa kalah oleh jejat gitu, karena jejat itu penuh warna, bisa ditanya apa saja, bisa diminta apa saja dan sebagainya. Kita kadang ada bosannya, kita kadang ada marahnya, kita kadang ada kerasnya dan sebagainya, sementara jejat bisa apa saja seperti itu. Sehingga kemudian kita harus punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh jejat gitu ya. Apa? Jejat tidak punya jiwa. Gitu. Nah, maka kemudian berarti gitu ya, kita harus mampu berkomunikasi yang berasal dari jiwa, yang akan diterima oleh jiwa, sehingga distraksi jejat sekalipun tidak akan mengalahkan perkataan kita, komunikasi kita.
0: Yeah.
1: Itu qaulan tsaqila. Nah, qaulan tsaqila bisa muncul, bisa terbentuk manakala kita memperkuat riyadhatun nafs kita, riyadhah jiwa kita semuanya. Dengan apa? Dengan bangun malam, memohon kepada Allah, berdoa, ibadah, sholat dan sebagainya, membaca Al-Quran dengan tartil dan sebagainya. Itu yang kemudian riyadhatun nafs itu yang akan menjadikan jiwa kita bersih, sehingga perkataan kita akan berbobot dan berbekas kepada jiwa anak-anak kita semuanya. Itu yang ketujuh, itu ya berarti qaulan tsaqila. Itu.
0: Baik, Masya Allah, sudah memasuki poin yang ketujuh, yaitu qaulan tsaqila, perkataan yang berbobot, yaitu tentunya perkataan yang menghujam ke hati ya Ustaz, atau membekas dalam jiwa anak. Nah, terakhir Ustaz, poin ke-8, hal apa lagi yang perlu menjadi perhatian juga dalam komunikasi membangun generasi kawi ini tentunya?
1: Nah, yang terakhir ini sebenarnya hal yang harus dihindari. Al-Quran menyebutnya adalah qaulan azima dan qaulaz zur. Jadi qaulan azima itu perkataan komunikasi yang mengandung dosa yang besar dan mengandung perkataan-perkataan buruk. Jadi ini adalah, kalau yang ke-8 ini sesuatu yang harus dihindarinya lah gitu ya. Yang ke-8 itu adalah komunikasi yang harus dihindari adalah qaulan azima, qaulaz zur. Perkataan yang mengandung dosa besar, perkataan yang mengandung hal-hal yang buruk. Contohnya diantaranya misalkan, kenapa dalam Islam tidak boleh kemudian memberikan julukan yang buruk, misalkan kita kepada anak kita, kepada anak didik kita, karena melihat ini kemudian kita sebut si males, kita sebut si bengal, kita sebut si apa dan sebagainya. Itu adalah bagian dari perkataan buruk, tidak boleh. Kita itu adalah memberikan lakob yang buruk, seperti itu bagian dari kolazur, perkataan yang penuh dosa, perkataan yang buruk, seperti itu. Lalu kemudian termasuk di dalam hal ini adalah kemudian kita juga tidak boleh dalam perkataan kita itu dengan mendoakan juga sesuatu yang buruk, walaupun dalam keadaan marah sekalipun gitu ya. Nah, ini juga sesuatu yang berat tentunya gitu ya, karena kan kita sering gitu ya mungkin tersulut amarah kita, emosi kita oleh anak kita atau oleh anak didik kita. Tapi dalam keadaan marah sekalipun kita tidak boleh mengeluarkan qaulan azima, perkataan yang penuh dosa di dalamnya, menyebut binatang lah gitu ya, menyebut kata-kata kotor, kemudian menyebut dengan perkataan yang buruk gitu, seperti atau mendoakan hal-hal yang buruk. Kita mungkin sering mendengar kisah bagaimana orang tuanya atau ibunya Syekh Sudais ketika kemudian anaknya gitu ya, Syekh Sudais kecil, kemudian menaburkan pasir kepada makanan yang disajikan untuk tamu-tamu. Marah ibunya Syekh Sudais, tapi kemudian dalam marahnya itu tetap kemudian berisi perkataan yang baik. Udah pergi kamu ke sana jadi Imam Masjidil Haram sekalian gitu ya. Dan itu kemudian terbukti karena beliau menghindari qaulan azima atau qaulaz zur, perkataan yang mengandung dosa besar. Itu ya dengan misalkan kata-kata kotor, menyebut binatang gitu. Dasar misalkan anak monyet, kan kalau dibilangin gitu berarti bapaknya yang monyet kan. kan gitu ya. Nah, itu enggak boleh. Jadi ini yang terakhir, yang ke-8 itu berarti komunikasi yang harus dihindari, yaitu adalah dengan menyebutkan perkataan-perkataan yang di dalamnya mengandung dosa besar dan mengandung kata-kata yang buruk. Qaulan azima, qaula zur. Qaulan azima yang di dalamnya ada qaula zur, perkataan yang berisi dosa, berisi perbuatan buruk, berisi perkataan yang buruk seperti
0: itu. Iya. Berarti poin yang terakhir ini, poin yang ke-8 adalah perkataan yang perlu juga dihindari ya Ustaz, qaulan azima dan juga qaulan zur, perkataan yang mengandung dosa besar dan perkataan yang mengandung hal-hal buruk yang ditakutkan juga ini malah menjadi doa untuk anak kita ketika kita melontarkan kata-kata buruk ya Ustaz tentunya.
1: Istilahnya jadi afirmasi negatif gitu ya, menjadi afirmasi negatif kepada anak-anak kita semuanya gitu. Ini yang harus kita hindari. Perkataan yang melahirkan afirmasi negatif. Oh iya saya mah nakal. Oh iya saya mah badung. Oh iya saya mah bangor. Oh iya saya mah bodoh dan sebagainya. Nah itu yang kemudian harus kita hindari.
0: Jadi anak pun merasa terlabeling dengan hal-hal buruk tadi ya Ustaz tentunya.
1: Oh ya, labeling buruk gitu ya. Itu tidak boleh kita lakukan.
0: Iya iya. Baik, Masya Allah, berarti sudah dihadirkan 8 poin ya Ustaz, aspek komunikasi istilah dalam Al-Quran yang sudah dihadirkan dan juga menjadi perhatian terus juga bagi orang tua untuk ingin yang ingin membangun generasi Qawi tentunya. Dan nampaknya kita harus jeda kembali Ustaz di termin yang kedua ini. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali menyapa sahabat MK di termin yang ketiga yang sudah bergabung juga menyampaikan atensi pertanyaannya Ustaz.
1: Baik, baik, silakan.
0: Baik, Alhamdulillah. Itu dia sahabat MK di termin yang kedua sudah dilengkapkan kembali pemaparan materi berkaitan tentang komunikasi Qur'ani untuk membangun generasi Qawi tentunya. Dan di termin yang ketiga ini nantinya juga kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya. Dan di kebersamaan kali ini juga masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung juga. Sahabat MK silakan, Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami ataupun juga memanfaatkan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS ya sahabat MK di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini sahabat MK kami nantinya akan hadir kembali. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MK, bumi kita kini sedang berduka. Kabut asap pekat kembali menyelimuti keluarga dan saudara-saudara kita. Lebih dari 200 ribu hektar lahan terbakar di berbagai wilayah, dengan lebih dari 600 kejadian karhutla termasuk di Kalimantan, Papua, hingga Sumatera. Yang paling memprihatinkan, ancaman ini menyerang buah hati kita. Lebih dari 80% di antaranya mengalami sakit tenggorokan, batuk, hingga sesak nafas. Paparan asap kronis ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan kognitif, perkembangan otak, dan fungsi paru-paru anak. Melihat kondisi darurat ini, Salam Aid Nusantara bergerak membagikan masker bagi penyintas, membantu proses pemadaman api, serta membagikan makanan sehat dan layanan kesehatan untuk relawan di titik api. Salam Aid juga menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat dewasa dan anak-anak terdampak. Namun, masih banyak warga dan petugas di lapangan yang membutuhkan bantuan kita hari ini. Untuk informasi, kolaborasi, dan dukungan program tanggap bencana Karhutla bersama Salam Aid, silakan hubungi Salam Aid Nusantara melalui salamaid.or.id atau Instagram di @salam.aid. Karena bagi kita, menghirup udara segar adalah hal biasa, tetapi bagi mereka di daerah kabut asap, udara bersih adalah harapan untuk masa depan.
4: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, hitan merupakan salah satu sunnah fitrah dalam ajaran Islam sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kebaikan diri. Tahun 2026 ini, Yayasan Harapan Bangsa Indonesia Madani atau HABIM kembali menggelar program hitanan massal gelaran keempat. Program ini, sahabat MQ menargetkan 60 anak yatim, duafa dan keluarga kurang mampu di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya untuk mendapatkan hitan gratis ditangani tenaga medis profesional. Melalui program ini, HABIM berikhtiar memberikan kemudahan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan biaya agar anak-anak mereka dapat menjalankan sunnah dan mendapatkan layanan hitan yang aman serta layak. Untuk sahabat MQ yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, berkolaborasi atau menjadi bagian dari kebaikan ini, silakan menghubungi Yayasan HABIM melalui WhatsApp di nomor 0812-2494-1415. Sekali lagi, 0812-2494-1415 atau Instagram di @habim.foundation.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
8: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyambung kembali sahabat MK di termin yang terakhir dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen spesial Q&A di sore hari ini, membahas berkaitan tentang komunikasi Qurani untuk membangun generasi Qawi, sahabat MK yang dibersamai oleh narasumber kita, yang membersamai tentunya bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP selaku Mubaligh dan juga trainer dakwah Habim tentunya di sore hari ini. Dan baik, izin Ustadz, kita akan langsung saja sapa beberapa sahabat MK di sore hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK yang berbagi di sore hari ini, ada Ibu Anissa dari Parken yang Masya Allah senantiasa istiqomah ikut menyimak sajian ilmu di sore hari ini, serta juga mendoakan semoga Ustadz selalu dirahmati Allah beserta keluarga dan sehat selalu, Masya Allah.
1: Amin. Terima kasih
0: Ibu Anissa. Terima kasih Bu Anissa dari Parken sudah juga menyampaikan atensinya, doa terbaiknya. Lalu kita juga sapa Ustadz, ada dari sahabat MK, dari sahabat Tia dari Banjaran yang berbagi Ustadz dan juga bertanya, yang dimana anak sahabat MK ini adalah korban bullying oleh anak-anak tetangga Ustadz. Dan anak sahabat MK ini sering mengeluh karena bullyingnya itu verbal. Dan sahabat kita ini sering menguatkan anaknya dengan mengatakan, menguatkan Ustadz untuk jadikan bullying ini bahan untuk maju. Tetapi lama-lama sahabat kita ini juga merasa kasihan terhadap anaknya dan kesal terhadap anak-anak tetangga, ingin menegur langsung si anak, takut malah ngadu ke orang tuanya. Nah, di sini kondisinya sahabat MK ini, orang tua ini mengontrak rumah Ustadz, sedangkan anak-anak yang membuli ini adalah akamsi atau anak kampung daerah situ yang disampaikan. Tapi apabila dibiarkan terus menerus, sahabat MK ini juga merasa kesal dan juga kasihan terhadap anaknya yang selalu dibully. Yang ditanyakan Ustadz, bagaimana seharusnya sikap sahabat kita ini supaya anak tidak hilang percaya diri dan menghentikan anak-anak yang suka membully itu? Terima kasih.
1: Baik, kalau yang kesel ini bagus nih pertanyaannya, dan ini adalah biasanya hal-hal yang fenomena umum tentang verbal bullying gitu, bullying secara verbal kepada, bisa jadi kemudian di antara anak kita yang jadi korban atau mungkin bisa jadi pelakunya. Dalam hal ini sahabat MK di Banjaran ini kemudian anaknya yang jadi korban dari bullying, maka berarti kita harus memastikan agar bullying verbal yang dilakukan oleh akamsi tadi, anak-anak kampung situ kemudian tidak berpengaruh kepada kesehatan mental anaknya sahabat MK Butia tadi di Banjaran. Maka maka penting kemudian untuk dibangun gitu ya. Pertama bahwa si anak kita itu juga harus siap untuk kemudian melawan bullying itu gitu ya. Dengan apa? Ada beberapa ini, misalkan dengan tidak kemudian boleh didorong anak kita untuk memberikan perlawanan. Ketika verbal ya lawan aja dengan verbal. Emang kenapa kalau gitu gitu, misalkan disebut jelek, emang emang kamu gak jelek juga atau emang kenapa kalau aku jelek, bisa-bisakan seperti atau dikatakan bodoh, emang kenapa dan sebagainya. Jadi didorong anak supaya diajarkan skill untuk melawan verbal bullying dengan verbal juga tanpa melakukan bullying balik gitu ya, seperti itu. Itu penting seperti itu, supaya apa? Supaya anak kita ini tidak hanya dalam artian menjadi samsak gitu ya dari verbal bullying. Ketika biasanya anak-anak yang suka ngebully, kalau dijawab dan dia tidak bisa ngejawab balik, seperti itu berhenti ngebullynya, seperti itu. Satu itu. Yang kedua, kita bangun kesehatan mental dengan memberikan afirmasi positif. Enggak yang dikatakan oleh, misalkan kalau disebut jelek, disebut bodoh, disebut apa dan sebagainya, kita afirmasi sebaliknya bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu gak benar. Kamu mah anak yang paling cantik atau paling ini menurut bunda gitu ya, kamu mah anak yang paling soleh dan sebagainya gitu. Kita berikan afirmasi sebaliknya daripada apa yang dibully kepada anak-anak kita, supaya tadi pertama dibangun mekanisme defensif yang baik gitu, supaya anak tidak jadi samsak bullying tadi. Kemudian yang kedua, dibangun oleh kita afirmasi positif melawan afirmasi negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang membuli, seperti itu. Yang ketiga, dorong kepada anak kita kemudian untuk, ya istilahnya gitu ya, cara terbaik untuk kemudian melawan bullying itu adalah menunjukkan prestasi terbaik gitu. Jadikan tadi, betul bagus tuh, jadikan itu motivasi untuk kita menunjukkan jati diri menjadi orang yang terbaik, seperti itu. Itu cara terbaik istilahnya kalau dalam tanda kutip kita disebut balas dendam terbaik adalah dengan menjadi lebih baik daripada orang yang suka membulinya. Nah, tapi kemudian penting karena ini sifatnya adalah lingkungan dan kita juga harus peduli terhadap lingkungan kita, bahwa yang namanya verbal bullying itu tetap sesuatu yang buruk, sesuatu yang harus diperbaiki. Maka tidak masalah kita terlibat untuk kemudian berbicara tadi dengan kolan layina saja, dengan perkataan yang lemah lembut untuk memberitahu kepada anak-anak yang suka bullying tersebut. Atau yang lebih baik lagi, kita antar orang tua gitu. Ya kita ngobrol dengan orang tuanya dengan sama perkataan yang lemah lembut, dengan ini dan sebagainya, obrolkan bahwa itu teh hal yang salah gitu. Harus disadarkan kepada orang tuanya bahwa ini anak melakukan itu adalah hal yang salah. Harus disadarkan juga kepada anak-anaknya itu bahwa melakukan hal tersebut adalah hal yang salah. Jadi kita harus mau juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam hal ini gitu. Ya, dalam aspek ini kemungkarannya adalah bullying seperti itu. Karena tadi tetap kemudian gitu ya, supaya apa? Supaya kemudian tidak ada korban lain gitu selain anak kita seperti itu. Jadi kita harus punya kepedulian juga, jangan udah biarin anak lainnya mah, yang penting anak saya aja saya bangun seperti itu. Enggak. Kita kepedulian kita itu supaya tidak ada korban lain selain anak kita, dan kemudian nanti juga supaya menjadi pelajaran juga bagi mereka seperti itu. Nah, mudah-mudahan justru ada perubahan itu. Jadi pada betul yang paling utama, paling mendasar adalah kita kuatkan anaknya ya tadi, dengan dia punya mekanisme defense verbal terhadap bullying verbal. Yang kedua, kita afirmasi positif gitu ya. Yang ketiga, dikasih motivasi untuk membuktikan diri lebih baik daripada orang-orang yang membuli gitu. Karena kan dalam Al-Qur'an orang yang menghina itu kemudian bisa jadi bisa jadi kemudian orang yang layeshor kaumaminkum asa bisa jadi yang kemudian menghina, yang membuli itu yang dibuli, yang dihina lebih baik daripada orang yang membulinya seperti itu. Tunjukkan bahwa yang dibully ini lebih baik daripada orang yang membully. Kemudian kita harus peduli juga terhadap lingkungan. Maka dorong juga agar kita mampu juga kemudian menyampaikan kepada anak-anak atau kepada orang tuanya agar tidak melakukan hal tersebut. Insya Allah kalau disampaikan dengan cara yang baik-baik, walaupun dengan akamsi sekalipun, bisa menerima gitu seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini mudah-mudahan juga membantu, memberikan tips juga bagi sahabat kita, sahabat Tia dari Banjaran tentu yang sudah bergabung di sore hari ini. Di akhir juga sebagai juga penutup Ustaz, kita sapa juga sahabat MK terakhir yang sudah bergabung juga menyampaikan pertanyaannya dari nomor 08382 sekian-sekian yang bertanya Ustaz. Ustadz, bagaimana cara seorang ibu bertanya kepada anak laki-lakinya apakah dia sudah baligh atau belum ini Ustadz?
1: Oke, baik, ini pertanyaan bagus juga nih ya. Jadi memang agak sebaiknya memang kalau kita berbicara tentang baligh kepada anak laki-laki, bagusnya memang oleh ayahnya gitu ya, yang bisa lebih pendekatannya, bisa menceritakan pengalaman ayahnya dulu ketika awal kali balik mimpi basah dan sebagainya. Memang bagusnya seperti itu. Tapi kalau ternyata misalkan atas kendala sesuatu gitu ya, ternyata kehadiran ayahnya tidak bisa, maka ibunya juga bisa hadir. Nah, kalau ibunya kemudian mungkin tidak bercerita pengalamannya gitu ya, langsung aja bisa sampai ke to the point gitu ya, kakak atau abang atau AA udah pernah mimpi basah atau belum gitu ya, bisa ditanya seperti itu, ciri seperti itu. Namanya kalau dia tanya lagi mimpi basah teh seperti apa, ya sampaikan saja mimpi yang mungkin di dalamnya ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang mengenakan, dan kemudian ketika bangun kemudian seperti ngompol tapi ini agak lengket dan sebagainya. Pernah gak merasakan seperti itu? Oh iya, mungkin iya pernah, kapan sebagainya. Oh berarti AA atau abang ini udah balik gitu ya, udah ngerti belum cara bersuci dan seterusnya gitu ya. Jadi tanya kepada itu. Kalau sesama laki-laki bisa ngobrolin dulu tentang pengalaman ayahnya gitu ya, ketika mengalami pertama kali balik seperti itu. Tapi kalau kepada seorang ibu, kepada anak laki-laki, udah aja tanya tentang apa yang dialaminya, sudah mengalami atau belum ya, seperti itu. To the point ke situ tidak masalah kepada anak laki-laki, berarti seorang ibu kepada anak laki-laki.
0: Baik, berarti juga bisa melalui ayah yang lebih baiknya Ustaz, ataupun juga seorang kakak.
1: Kalau memang sebaiknya kalau anak laki-laki, ketika kita bicara pendidikan akil balig dan termasuk menggali tentang kebalikannya sebaiknya oleh ayahnya, anak perempuan oleh ibunya, itu sebaiknya seperti itu. Tapi kalau ada terkendala tertentu tadi, misalkan ternyata ayahnya tidak hadir dan sebagainya, bisa kalau ibunya dengan cara seperti tadi.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini juga mudah-mudahan menjawab, membantu juga pertanyaan dari sahabat kita yang sudah bergabung. Dari sahabat kita tadi tidak menyebutkan namanya di nomor 08382 sekian-sekian tentunya. Dan nampaknya itu juga menjadi penutup Ustaz di kebersamaan sore hari ini. Mudah-mudahan Ustaz ilmu yang sudah disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz. Dan semoga juga Ustaz senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah jaga, dan senantiasa juga Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Selamat kembali menjalankan segala aktivitasnya di sore hari ini Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini, tentunya bersama guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP, sahabat MK selaku mubaligh dan trainer dakwah Habim di sore hari ini sudah menghadirkan ilmu untuk kita semua berkaitan tentang komunikasi Qurani untuk membangun generasi Qawi. Sahabat MK, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terusus juga bagi orang tua ya sahabat MK, untuk membangun generasi Qawi kepada anaknya tentunya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di sore hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, berbaginya. Ada dari tadi sahabat Tia di Banjaran, lalu juga Ibu Anissa dari Parken, serta juga sahabat MK dari Sofini dari Tegalega tadi di nomor 0838 sekian-sekian. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Dan insya Allah sahabat MP, kita akan sambung kembali kebersamaan di rangkaian program Inspirasi Quran di hari ini dalam segmen Berita Dunia Islam. Yang seperti biasa sahabat MP, kami akan hadirkan, kita akan perbaharui bersama informasi berkaitan tentang berita dunia Islam, tentunya selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini.
2: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MK,

0: Monkey FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyambung kembali sahabat MK kebersamaan di sore hari ini dalam segmen Berita Dunia Islam, yang dimana kita akan kembali memperbaharui informasi kita bersama dalam segmen Berita Dunia Islam di sore hari ini, yang akan kami hadirkan dalam bentuk 6 pilihan berita dunia Islam sahabat MK yang nantinya dapat Anda pilih 3 di antaranya. Dan kami akan hadirkan previewnya terlebih dahulu untuk Anda agar nanti dapat bisa memilih 3 di antaranya sahabat MK untuk pilihan berita yang akan dihadirkan di sore hari ini. Dan untuk menghadirkan previewnya untuk Anda, saya pun tidak sendirian, sudah juga dibersamai oleh reporter yang bertugas. Ada sahabat Muhammad Dafa. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Dafa di Jumat sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga sehat sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya di sore hari yang cukup cerah ini sahabat Bahri?
0: Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar sahabat.
1: Allah Akbar. Masya Allah.
0: Tentunya senantiasa semangat ya sahabat Dafa untuk membersamai sahabat MK. Dan kita akan hadirkan preview untuk sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam apa saja. Kita akan mulai sahabat MK dari pilihan berita yang pertama, yang dimana boikot tetap penting, MUI dorong konsolidasi global untuk Palestina.
1: 3 tahun genosida Israel, sahabat MK di jalur Gaza belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan juga Kerjasama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, menilai situasi tersebut justru semakin meluas dengan eskalasi hingga ke tepi barat. Pihaknya pun juga mengatakan bahwa kondisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat aliansi dan juga konsolidasi para pembela Palestina. Menurutnya, perjuangan Palestina dapat dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari kemanusiaan, kemudian juga diplomasi, hukum, politik, hingga dengan gerakan-gerakan dari masyarakat sipil, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang pertama, dapat Anda pilih bagian yang tertarik untuk dihadirkan lengkap informasinya, yang dimana boikot tetap penting, Majelis Ulama Indonesia dorong konsolidasi global untuk Palestina. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, Kementerian Agama libatkan KUA untuk sosialisasi wajib halal 18 Oktober.
1: Kementerian Agama, sahabat MK, akan melibatkan jajaran hingga dengan ke tingkat kantor urusan agama atau KUA dalam edukasi dan juga sosialisasi menjelang penerapan wajib halal 18 Oktober 2026 yang diterapkan pemerintah, sahabat MK, tinggal menghitung hari begitu. Di mana pihaknya pun juga mengatakan bahwa Kementerian Agama pun juga memiliki modal sosial yang cukup kuat untuk mendukung program tersebut, ekosistem penghulu, kemudian juga penyuluh agama, masjid, serta juga struktur Kementerian Agama yang menjangkau hingga dengan tingkat kecamatan dinilai dapat juga dioptimalkan, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor kedua, dapat juga Anda pilih, yang dimana Kementerian Agama libatkan KUA untuk sosialisasi wajib halal 18 Oktober. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, layanan nikah lintas negara, penghulu dibekali keterampilan bahasa asing dan literasi digital.
1: Penerima layanan pernikahan semakin beragam, sahabat MK, termasuk juga warga lintas negara, budaya dan juga bahasa. Karenanya kompetensi penghulu terus diperkuat, mulai dari aspek bahasa hingga dengan literasi digital. Pihak terkait pun juga menilai, sahabat MK, bahwa kemampuan bahasa menjadi salah satu kebutuhan penting dalam layanan kepenghuluan. Penghulu juga tidak hanya bertugas memastikan keabsahan akad,

0: tetapi juga perlu mampu menjelaskan terkait dengan layanan, memahami konteks sosial pasangan, dan juga memberikan layanan negara secara lebih profesional, sahabat AMQ.
1: Nah, itu dia sahabat MG, previewnya di pilihan berita nomor ketiga sudah dihadirkan, yang dimana layanan nikah lintas negara, penghulu dibekali keterampilan bahasa asing dan literasi digital. Lalu selanjutnya, di pilihan berita nomor yang keempat, Kementerian Agama dukung amil zakat profesional dan bersertifikat.
0: Direktur Pemberdayaan Zakat dan juga Wakaf di Rezawa Kementerian Agama Republik Indonesia, Waryono Abdul Ghafur, mendukung penguatan amil zakat yang profesional dan juga bersertifikat, sahabat AMQ. Menurutnya, ekosistem zakat membutuhkan amil-amil yang profesional, yang cukup memadai pengetahuan dan juga keterampilannya. Program tersebut juga ini bertujuan untuk dapat memperkuat kapasitas, membangun ekosistem belajar keberlanjutan, serta juga memperluas jejaring antar lembaga, demi melahirkan amil zakat yang kompeten, adaptif, dan juga berdaya saing tinggi, sahabat AMQ.
1: Ya, itu dia sahabat AMQ, previewnya untuk Anda di pilihan berita nomor keempat juga dapat Anda pilih, yang dimana Kementerian Agama dukung amil zakat profesional dan bersertifikat. Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, Ditjen Pesantren gandeng Kemnaker buka pelatihan vokasi, santri disiapkan jadi penggerak ekonomi.
0: Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama, sahabat MK, menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker membuka akses pelatihan vokasi bagi para santri, kemudian juga alumni pesantren, pengelola unit usaha pesantren, hingga dengan masyarakat sekitar. Di mana pihak terkait pun juga mengungkapkan bahwa pelatihan vokasi dapat juga menjadi bekal tambahan bagi para santri setelah menyelesaikan pendidikannya. Keterampilan tersebut juga ini bisa digunakan untuk memasuki dunia kerja, membangun usaha, maupun juga memperkuat terkait dengan unit usaha di pesantren, sahabat AMQ.
1: Ya, itu dia sahabat AMQ, previewnya di pilihan berita nomor kelima, Ditjen Pesantren gandeng Kemnaker buka pelatihan vokasi, santri disiapkan jadi penggerak ekonomi. Dan di pilihan berita yang terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, ubah aturan pakai nikah. Kota Spanyol siapkan larangan baru hingga denda 15 juta rupiah.
0: Dewan Kota Lleida, Catalonia, Spanyol, sahabat MK, kembali memberlakukan aturan yang melarang penutup wajah penuh di sebagian besar ruang-ruang publik. Kebijakan tersebut disahkan pada Jumat pekan lalu, ini pun juga menarik perhatian, sahabat MK, karena kota tersebut ini sebelumnya pernah juga memiliki aturan serupa yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung Spanyol. Dalam versi aturan yang diterjemahkan, larangan berlaku terhadap aktivitas berada ataupun juga bergerak di ruang-ruang publik dengan benda ataupun juga elemen yang sepenuhnya menutupi wajah. Aturan tersebut tidak secara langsung menyebutkan burqa ataupun juga niqab, sahabat MK.
1: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor ke-6, dapat juga Anda pilih di sore hari ini, ubah aturan pakai niqab. Kota Spanyol siapkan larangan baru hingga denda 15 juta rupiah. Nah, itu dia sahabat MK, ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, yang dapat Anda langsung ikut memilih 3 di antaranya. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Selain itu juga kami sudah hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Tentunya ini terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, dapat juga dimanfaatkan untuk ikut memilih 3 pilihan berita dunia Islamnya. Kami akan hadirkan kembali sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, yang dapat Anda pilih 3 di antaranya. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, boikot tetap penting, Majelis Ulama Indonesia dorong konsolidasi global untuk Palestina.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, Kementerian Agama libatkan KUA untuk sosialisasi wajib halal 18 Oktober.
1: Lalu di pilihan berita nomor ketiga, sahabat MK, layanan nikah lintas negara, penghulu dibekali keterampilan bahasa asing dan literasi digital.
0: Adapun di pilihan berita nomor keempat yang bisa Anda pilih juga, sahabat MK, Kementerian Agama dukung amil zakat profesional dan juga bersertifikat.
1: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Ditjen Pesantren gandeng Kemnaker buka pelatihan vokasi, santri disiapkan jadi penggerak ekonomi.
0: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, ubah aturan menggunakan niqab, kota Spanyol siapkan larangan baru hingga denda 15 juta rupiah.
1: Nah itu dia sahabat MK, ke-6 pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Dapat Anda langsung sampaikan saja pilihan yang ingin Anda pilih, 3 di antaranya, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami akan nantinya menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung di sore hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali... Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin kedua sahabat MK dalam segmen Berita Dunia Islam, tentunya kita masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan tiga pilihan berita dunia Islamnya yang sudah kami hadirkan di termin sebelumnya, sahabat MK. Dan bagi Anda juga yang baru saja bergabung di sore hari ini, kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islamnya yang dapat dipilih di kebersamaan kali ini, sahabat MK. Apa saja? Dimulai dari pilihan berita yang pertama, boikot tetap penting. Majelis Ulama Indonesia dorong konsolidasi global untuk Palestina.
1: Di pilihan selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, Kementerian Agama libatkan KUA, Kantor Urusan Agama, untuk sosialisasi wajib halal 18 Oktober.
0: Di pilihan nomor yang ketiga, sahabat MK, layanan nikah lintas negara penghulu dibekali keterampilan bahasa asing dan literasi digital.
1: Selanjutnya di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK, ada Kementerian Agama yang dukung amil zakat, profesional dan juga bersertifikat.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Ditjen Pesantren gandeng Kemenaker buka pelatihan vokasi, santri disiapkan jadi penggerak ekonomi.
1: Di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6 yang bisa Anda pilih, ubah aturan penggunaan nikab. Kota Spanyol siapkan larangan baru hingga dengan denda 15 juta rupiah.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan kembali untuk Anda, dan saatnya Anda ikut menyampaikan pilihannya, 3 di antaranya. Anda dapat langsung manfaatkan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihannya di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat memanfaatkan polling yang juga sudah dihadirkan di sore hari ini melalui grup komunitas sahabat MK. Terusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, ini dapat Anda manfaatkan dengan memilih polling 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung menyapa Anda di sore hari ini yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama sudah ada dari Ibu Pujiasari dari Cicadas, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Pujiasari dari Cicadas di sore hari ini sudah mengawali ya, ikut bergabung menyampaikan pilihan beritanya. Lalu selanjutnya ada sahabat Yudi dari Padalarang, ikut menyampaikan pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Terima kasih juga sahabat Yudi dari Padalarang. Lalu ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang menyampaikan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Ibu Juwita dari Cimindiraya di sore hari ini sudah bergabung. Lalu selanjutnya ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang di sore hari ini juga sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Umi Zikri yang sudah juga bergabung ya di sore hari ini. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Kalau dari Ibu Saprah memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur sudah bergabung ya di sore hari ini. Lalu ada Pak Yandi dari Buah Batu yang juga sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya, yaitu di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu ya, sudah bergabung juga. Selanjutnya ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang disampaikan oleh sahabat Mahadi pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga ya sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung sudah bergabung. Lalu selanjutnya kita sapa kembali ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Kalau dari Ibu Ade disampaikan memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3 juga nih, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Ade dari Ranca Ekek. Lalu ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun. Di sore hari ini sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya, yaitu di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Udin Wahyudin ya dari Cikoneng Ciamis sudah senantiasa juga bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Selanjutnya ada dari Kang Ari dari Padalarang, bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Lalu disampaikan juga salam untuk seluruh kru dan sahabat MK. Tetap semangat dan berkah selalu nih, Masya Allah. Terima kasih Kang Ari dari Padalarang. Senantiasa juga semangat selalu ya, dan juga berkah selalu tentunya. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa Anda yang sudah juga menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Ada Ibu Parilah di GBA 3. Disampaikan pilihan beritanya kalau dari Ibu Parilah, yaitu di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga Ibu Parilah di GBA 3 ya, sudah bergabung. Selanjutnya kita sapa ada sahabat Anggi Nur Fahmi, 39 tahun dari Ciwastra, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra sudah juga bergabung. Lalu kita sambung kembali menyapa ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Dan dilengkapkan menyampaikan sehat berkah untuk semuanya nih, Masya Allah. Sehat selalu juga Ibu Aminah ya dari Cipanas Puncak. Dan juga mudah-mudahan Allah mudahkan segala aktivitasnya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita sambung kembali menyapa sahabat MK. Ada sahabat tidak ingin disebutkan namanya, nampaknya ada dari hamba Allah di Bandung, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih hamba Allah dari Bandung ya, sudah bergabung juga di sore hari ini. Selanjutnya kita sapa ada Ibu Yanti dari Antapani yang juga bergabung memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Yanti dari Antapani. Selanjutnya ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Dede Juhana dari Padalarang ya, sudah juga bergabung. Selanjutnya ada sahabat Elva Umar dari Rancamanyar. Kalau dari sahabat Elva Umar menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga sahabat Elva Umar sudah bergabung di sore hari ini. Lalu ada sahabat Enrisa Fitri yang juga di sore hari ini sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya, yaitu di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Dilengkapkan juga oleh sahabat Enrisa Fitri, semoga Gurunda A'agim, sekeluarga, para guru, narasumber, sahabat siar, Kang Dava, operator, kru MK, sahabat MK semuanya, dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan penjagaan Allah di setiap waktunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Enrisa Fitri, doa terbaiknya di sore hari ini. Mudah-mudahan juga doa yang sama Allah kabulkan untuk sahabat Enrisa Fitri tentunya. Baik, terima kasih sahabat Enrisa Fitri sudah bergabung ya di sore hari ini. Lalu kita sambung juga ada Ibu Anissa dari Parken yang bergabung kembali juga di rangkaian program sore hari ini, yaitu memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Anissa dari Parken. Lalu kita sapa juga ada Ibu Dewi, 59 tahun dari Cimahi, memilih di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Dewi ya dari Cimahi sudah juga bergabung. Lalu terakhir yang bergabung melalui WhatsApp MKFM ada Pak Oji dari Kopo. Kalau dari Pak Oji di sore hari ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Pak Oji ya sudah bergabung juga dari Kopo di sore hari ini. Kita akan beralih sahabat MK menyapa Anda yang bergabung melalui polling. Setelah dibuka dan juga dilihat ya sahabat MK di grup komunitas sahabat MK, di pilihan berita yang pertama sudah ada 12 suara yang memilih. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua ada 6 suara. Di pilihan berita nomor ketiga ada 11 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat ada 2 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima ada 3 suara. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan berita nomor keenam ada 8 suara. Kami sapa Anda yang sudah bergabung ya sahabat MK melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, Ibu Juwita dari Cimindiraya, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Parilah di GBA 3, Pak Sandi dari Banjaran, Nenek Salman dari Ujung Berung, Pak Ratno baik di jalur Gaza ataupun juga di markas Gaza ya di sore hari ini. Lalu ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, Ibu Pujasari dari Cicadas, Umo Afifah Mulyani. Lalu ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar yang alhamdulillah sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Dan juga sahabat Yudi dari Padalarang sudah melengkapkan juga bergabung melalui polling. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Dan kita akan rekap dan langsung tanyakan saja kepada reporter yang bertugas, kepada sahabat Muhammad Dafa. Dan ya sahabat Dafa, tiga terbanyak yang menjadi pilihan terbanyak oleh sahabat MK jatuh di pilihan nomor berapa saja?
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Bahri. Insya Allah tiga pilihan berita akan hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK, di sore hari ini. Yang pertama di pilihan berita nomor 1, boikot tetap penting, MUI dorong konsolidasi global untuk Palestina. Kemudian di pilihan berita nomor 3, sahabat MK, layanan nikah lintas negara, penghulu dibekali keterampilan bahasa asing dan juga literasi digital. Dan terakhir di pilihan berita nomor 6, sahabat MK, ubah aturan pakai niqab, kota Spanyol siapkan larangan baru hingga dengan denda 15 juta rupiah. Insya Allah dipilihan berita nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 6, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, 3 pilihan terbanyak yang Anda pilih, dan kami akan hadirkan lengkap informasinya untuk Anda selengkapnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, Jumat 9 Oktober 2026, ataupun bertepatan pada 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MK, 3 tahun genosida Israel di jalur Gaza belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan juga Kerjasama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, menilai situasi tersebut justru semakin meluas dengan eskalasi hingga ke tepi barat. Pihaknya menuturkan korban terus berjatuhan seiring penghancuran yang semakin masif. Kondisi tersebut diperparah oleh sikap Israel yang dinilai tidak mengindahkan berbagai resolusi internasional maupun juga kesepakatan gencatan senjata. Melansir laman Republika, meski demikian, di tengah situasi tersebut, pihaknya melihat dukungan internasional terhadap Palestina semakin menguat. Dukungan tersebut tidak hanya datang melalui forum resmi seperti PBB, tetapi juga dari gerakan masyarakat sipil, lintas negara, agama maupun juga etnis. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, penerima layanan pernikahan semakin beragam, termasuk warga lintas negara, budaya, dan juga bahasa. Karenanya kompetensi penghulu terus diperkuat, mulai dari aspek bahasa hingga dengan literasi digital. Penguatan tersebut dilakukan melalui short course, penguatan kapasitas penghulu dan juga pejabat kepenghuluan yang digelar oleh Direktorat Bina KUA dan juga Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam. Melansir laman Kementerian Agama, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ahmad Zayadi mengatakan penghulu perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Menurutnya, layanan kepenghuluan kini tidak hanya berhadapan dengan masyarakat lokal, tetapi juga mobilitas terkait dengan warga, perkawinan campuran, dan juga kebutuhan komunikasi lintas budaya. Berita terakhir, sahabat MK, Dewan Kota Lleida, Catalonia, Spanyol, kembali memperlakukan aturan yang melarang penutup wajah penuh di sebagian besar ruang publik. Kebijakan yang disahkan pada Jumat pekan lalu, ini pun juga menarik perhatian karena kota tersebut sebelumnya pernah memiliki aturan yang serupa yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung Spanyol. Melansir laman Mozaik Islam, pelanggar aturan terbaru dapat dikenakan denda hingga dengan 750 euro atau sekitar 15,1 juta rupiah. Namun berbeda dari tahun 2010 lalu yang secara spesifik menyasar cadar penutup wajah. Ketentuan baru menggunakan istilah umum untuk seluruh benda ataupun juga elemen yang menutupi wajah secara total. Langkah tersebut dinilai supaya ataupun juga sebagai upaya pemerintah kota menghindari persoalan hukum yang juga membuat aturan sebelumnya telah dibatalkan. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam Jumat 9 Oktober 2026 ataupun bertepatan pada 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.51 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.51 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, sudah kami hadirkan lengkap informasinya di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 6 untuk Anda, yang tentunya merupakan 3 terbanyak yang Anda pilih di sore hari ini. Di akhir kebersamaan juga kami akan lengkapkan sahabat MK informasi berkaitan tentang Ditjen Pesantren yang gandeng Kemenaker buka pelatihan vokasi, yang dimana santri disiapkan jadi penggerak ekonomi. Sahabat MK, Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker membuka akses pelatihan vokasi bagi santri, alumni pesantren, pengelola, pengelola unit usaha pesantren hingga masyarakat sekitar. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis pemerintah menggeser pemberdayaan pesantren dari sekadar penguatan pendidikan menuju penciptaan sumber daya manusia dan ekonomi produktif.
0: Ya, di mana program tersebut sahabat MK dijalankan melalui skema Tailor Made Training atau TMT yang dikembangkan Kemenaker melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan juga Produktivitas di daerah Serang, sahabat MK. Pelatihan dirancang berdasarkan kebutuhan pesantren dan juga potensi lapangan kerja di wilayah masing-masing, sehingga keterampilan yang diberikan tidak harus seragam. Disampaikan juga oleh Direktur Jenderal Pesantren Basnag Said yang mengatakan bahwa kolaborasi lintas kementerian menjadi pendekatan penting untuk dapat memperluas manfaat program pemerintah sekaligus juga mengoptimalkan potensi pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, sahabat MK.
2: Ya, disampaikan oleh pihak terkait sahabat MK, pesantren tidak hanya memiliki fungsi pendidikan dan dakwah, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Karena itu perlu membuka ruang kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga agar potensi pesantren, santri, dan alumninya dapat dikembangkan secara optimal. Menurut pihak terkait sahabat MK, pelatihan vokasi dapat menjadi bekal tambahan bagi santri setelah menyelesaikan pendidikan. Keterampilan tersebut bisa digunakan untuk memasuki dunia kerja, membangun usaha, maupun memperkuat unit usaha pesantren. Harapannya sahabat MK, santri tidak hanya memiliki bekal keilmuan, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha. Dengan begitu, pesantren semakin kuat dalam menjalankan fungsi pemberdayaannya.
0: Di samping itu juga sahabat MK, Direktur Pemberdayaan Pesantren Yusi Damayanti mengatakan keunggulan TMT tersebut terletak pada fleksibilitasnya. Pesantren dapat memetakan kebutuhan potensi usaha, kemudian juga peluang kerja di lingkungannya sebelum mengusulkan jenis-jenis pelatihannya, sahabat MK. Pendekatan tailor-made tersebut memungkinkan pelatihan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pesantren, sehingga programnya tidak harus seragam, tetapi di mana pihak terkait pun juga dapat melihat begitu ya potensi unit usaha, kebutuhan masyarakat, maupun juga peluang kerja di wilayah sekitar pesantren, sahabat MK.
2: Ya, sahabat MK, Kepala BBPVP Serang Kemenaker Adi Nugroho menjelaskan TMT merupakan bagian dari program pelatihan vokasi nasional dan juga program stimulus ekonomi semester 2 tahun anggaran 2026. Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 menargetkan sekitar 270.000 peserta dengan alokasi khusus TMT sebanyak 126.000 lebih peserta melalui 21 unit pelaksana teknis pelatihan vokasi Kemenaker. Program ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026.
0: Ya, di mana tailor-made sendiri, sahabat MK, merupakan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pesantren dapat juga mengusulkan jenis pelatihannya yang memang dibutuhkan dan juga memiliki peluang bekerja ataupun juga kebekerjaan di wilayahnya masing-masing. Jenis pelatihan yang tersedia, sahabat MK, ini seperti halnya ada barista, begitu ya. Kemudian juga menjahit, digital marketing, otomotif, teknik listrik, hingga dengan operator alat-alat berat, sahabat MK. Peserta juga ini sahabat Bahri tidak hanya ataupun juga tidak dipungut biaya, begitu ya. Yeah. Serta mendapatkan uang saku sebesar Rp50.000 per hari dan juga konsumsi, sahabat MK.
2: Ya, sahabat MK dan juga sahabat Dava, yang menariknya juga sasaran program juga diperluas alumni yang belum bekerja atau ingin beralih pekerjaan. Ustadz, pengelola unit usaha pesantren serta masyarakat sekitar dapat mengikuti pelatihan. Disampaikan pihak terkait bahwa dukungan pemerintah bukan berupa transfer dana kepada pesantren. Yang dimana disampaikan sahabat MK, bukan bantuan uang yang masuk ke rekening pesantren. Bentuk dukungannya adalah pelatihan yang diselenggarakan langsung oleh balai bersama pesantren sesuai kebutuhan yang diusulkan.
0: Iya, di mana pesantren sendiri sahabat MK dapat juga mengakses program dengan mengajukan proposal secara daring melalui sistem e-proposal Kemenaker setelah memiliki akun siap kerja. Di mana pesantren juga dapat berkoordinasi dengan badan terkait sahabat MK yang juga ini terkait dengan adanya pemetaan kebutuhan dan juga menyusun terkait dengan usulan tersebut. Melalui pola tersebut, pesantren diharapkan tidak berhenti sebagai tempat pendidikan, tetapi juga berkembang menjadi ekosistem yang menghubungkan pendidikan, keterampilan, kewirausahaan, dan juga kebutuhan-kebutuhan terkait dengan tenaga kerja lokal, sahabat MK.
2: Ya, itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan kebersamaan di sore hari ini dalam segmen Berita Dunia Islam yang mudah-mudahan juga memperbaharui informasi kita yang hadir di kebersamaan sore hari ini, sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung, ikut juga memilih 3 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kita untuk senantiasa mengupdate ataupun juga memperbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam. Karena sudah di penghujung kebersamaan dalam segmen Berita Dunia Islam, sahabat MK, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah,
0: sahabat reporter Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: Fatimah, آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna, bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'ah, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang ajak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladzina khasiru

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Walau

sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat MQ masih dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung. MQFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena kelak Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Sahabat MQ di rumah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga sahabat MQ di rumah Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan di setiap langkah-langkahnya, khususnya ketika kita menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MQ, saya Kang Wandi dari Yayasan Indonesia Learning Quran. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga menjelang insya mendatang. Tentunya pada program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Insya Allah hari ini di hari Jumat, pada tanggal 9 Oktober 2026 atau bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, sahabat MQ di rumah. Seperti biasa sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita, yaitu di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-18. Ini ada di halaman sebelah kanan ya, di paling atas nih sahabat MQ ya. Ada di halaman 284 ya. Silakan bagi sahabat MQ di rumah yang akan bertilawah bersama-sama bisa membuka mushaf Al-Qur'annya di surat Al-Isra ayat ke-18. Bagi yang ingin mengirimkan tilawah terbaiknya bersama-sama kita belajar, dapat mengirimkan voice note-nya di 0811 2241027. Jangan lupa sahabat MQ di rumah sertakan nama, spasi, usia dan alamatnya dengan password Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ di rumah, seperti biasa kita akan contohkan terlebih dahulu ya tilawah kita di malam hari ini, yaitu di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-18. Sami'na wa ato'na.

0: Sadaqallahul Azim. Itu dia sahabat MQ, tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-18. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita akan bahas dulu hal-hal yang perlu diperhatikan dari hukum-hukum bacaan, khususnya tajwid, tahsin di ayat 18 Surat Al-Isra. Kita langsung saja ke ayat ya, dari sahabat MQ di rumah. Perhatikan sahabat MQ di rumah, ketika awal masuk di ayat ini, mangka, kita masuk ke hukum tajwidnya ya, seperti kurikulum di Yayasan Indonesia Learning Quran, kita dapat mengetahui hukum bacanya apa, alasannya kenapa, cara bacanya bagaimana. Jadi di sini mangka, hukumnya di sini ikhfa ya, untuk yang dasarnya itu ikhfa. Ikhfa di sini alasannya kenapa? Nah, karena kita di Yayasan Indonesia Learning Quran menggunakan kurikulum Mushaf Utsmani, kita cukup dengan melihat tanda-tanda saja ya, dengan alasannya itu dapat mengetahui cara bacanya. Bagaimana Ustaz cara bacanya? Mangka, ketika ada nun tidak muncul tanda mati dan huruf setelahnya adalah selain yarmaluna. Selain ya, selain yarmaluna. Mungkin sahabat MQ sering mendengar nih yarmaluna ya. Ya, nun, mim, wawu, lam, dan ro. Ini ibaratnya di hukum idgom ya. Yarmaluna, ya, ro, ya, mim, yarma, lam, nun, wawu ya, atau wawu, nun, yarmaluna. Seperti itu ya sahabat MQ ya, itu hukum idgom. Jadi yarmaluna itu huruf idgom. Jadi selain huruf idgom itu, ketika nun tidak muncul tanda mati, itu hukumnya ikhfa ya. Cara bacanya bagaimana Ustaz? Yaitu ketika ikhfa atau idgomi guna atau idgom utama silain ataupun guna osliyah itu ditahan 3 ketukan ya. Maksudnya ditahan tuh jadi ada tahanannya. Namun karena ikhfa sendiri dari artinya adalah samar, jadi ada bunyi samarnya. Mang-ang, bunyi angnya. Mang-ka ya, hitungan ketiganya tuh 1, 2, pindah. Mangka. Nah, jadi ditahan dulu baru masuk ke huruf selanjutnya. Mangka diayun matobi'i nayuri matobi'i dul'a, ada alif lam komariyah. Ajilata ajalna matobi'i lahu madsilah kusiro fi matobi'i ha, sama ya, diayun matobi'i ma sama nasya. Tadi kita berhenti di waqaf di sini ya, menjadi mad wajib mutasil. Ketika mad wajib mutasil di akhir kalimat, panjangnya 6 harokat sahabat MQ di rumah, dan menghentakkan pada huruf hamzahnya ya. Jadi hamzahnya kan disukunkan, jadi berhenti nasya. Nah, dihentak ya, jadi ada hentakannya, jadi tidak nasya, tidak, tapi ada hamzah yang disukunkan, yaitu berhentinya udara nasya dan tenggorokannya tertutup nasya. Nah, seperti itu ya, dan ada hentakannya. Liman, nah ini adalah hukumnya idgham bigunnah ya, ketika ada nun tidak muncul tanda mati, tadi bertemu yarmalu, nah ya, yaitu ya nun mim wawu itu idgham bigunnah, lam ro itu idgham bila gunah. Kalau idgham bigunah berarti idgham yang ditahan. Berarti ditahan di sini ya. Limanu, sama kayak tadi 3 ketukan. Nu, hitungan ketiganya masuk pada harokat. Nuridu thumma, sama ini guna asliyah ya, ditahan juga ya. Ja'alna matobi'i lahu madsilah kosiroh ya, diayun. Jahan guna asliyah ketika nun bertasdid ataupun mim bertasdid. Nama yauslah madmumam. Di sini ada tanwin. Nah, tadi kan nun mati tidak muncul tanda matinya. Ini di Mushaf Utsmani ketika ada tanwin an, itu nanti sahabat MQ akan menemukan tanwin an itu yang sejajar ya garisnya ada yang tidak sejajar, itu adalah simbol ya sahabat MG di rumah. Jadi dengan simbol itu kita dapat mengetahui ini hukumnya izgom biguna, izgom bila guna, misalkan izhar atau iklab ataupun ikhfa ya. Madhu matabi'i ro mada'i wad, ketika ada tanwin an di akhir kalimat maka dirubah menjadi vokal a dan diayunkan. Begitu sahabat MK di rumah, itu mungkin beberapa informasi mengenai apa yang perlu diperhatikan dari ayat 18 surat Al-Isra beserta hukum-hukum tajwidnya. Silakan bagi sahabat MK yang ingin mengirimkan tilawah terbaiknya dapat mengirimkan ke nomor WhatsApp di MK FM Bandung di 0811224 1027, sertakan nama, spasi, usia dan alamatnya dengan password Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MK, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Tetap di MK FM Bandung bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sahabat MQ di rumah masih bersama kami tentunya dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ, kita lanjutkan kegiatan kita di malam hari ini ya. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung sahabat MQ di malam hari ini. Kita langsung saja putarkan dari sahabat MQ, Ibu Entin dari Cianjur. Kepada Ibu Entin di Cianjur, tafadhol masykur.
6: Di malam hari ini di Al-Quran Surat Al-Isra ayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Madhadi, sejukkan hati bersama kalam ilahi sarang buntin di Cianjur, umur 76. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu

0: నరహు జహన్నం సుమ్మ జాలనహు జహన్నమయ రహమద్ముద్దర్ మదహురో సదాకల్లాహుల్ అరీఫ్. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Misami Ibu Entin di Cianjur. Masya Allah, alhamdulillah. Hatur nuhun Ibu atas maskennya dari surat Al-Quran yaitu di Al-Isra ayat ke-18. Tadi sudah bagusnya diangaskan ke Ibu Entin. Masya Allah, alhamdulillah yang dibacakan kami sudah bagus, cuma mungkin beberapa tambahannya tadi ketika tahanan-tahanan ya, contoh tahanannya mangka. Nah, jadi ada tahanan dulu, jadi ditahan dulu, jadi tidak langsung mangka gitu ya, tapi mangkana. Tadi juga kan ada lagi liman nuri, itu ketika ada tahanan apa saja cuma Ustaz tahanan teh tadi ada ikhfa ya mangka, ada idgham bi gunnah limanu, ada lagi guna asliyah summa. Nah, guna asliyah lagi jahannam misalnya. Jadi tahanan-tahanan harus konsisten ya. Lalu terakhir ada tadi mumamma. Nah, itu idgham bi gunnah juga. Jadi tahanan-tahanan tetap harus konsisten. Namrotibul tilawah. Jadi konsistensi ketika bertilawah. Kalau panjangnya misalkan contoh nih yang biasanya bervariasi ya, mad arid di sukun. Nah, mad arid sukun itu kan di akhir kalimat atau di akhir ayat gitu ya. Ketika di akhir ayat ada mad arid di sukun, nah banyak contohnya di Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Tapi cenakan ada pilihan dari 2, 4, 6. Ayat satunya pakai 2 harokat, ayat keduanya pakai 4 harokat, ayat ketiganya 6 harokat. Nah itu tidak boleh ya. Tapi harus konsisten. Kalau dari awalnya mad arid li sukunnya 2 harokat, maka ketika membaca Al-Quran kesininya 2 harokat, 3. Tapi nah, kita awalnya dengan 4 harokat, mau 4 harokat aja konsistennya boleh, mau 6 harokat boleh, yang terpenting konsisten. Terima kasih untuk Ibu Untin di Cianjur. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Eja di Pamulihan Sumedang. Kepada Ibu Eja, tafadhol masykur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja, Pamulihan Sumedang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eja di pemulihan sebentarnya. Alhamdulillah sudah bagus Ibu ya, untuk tilawah terbaiknya di malam hari ini. Masya Allah ya. Tambahannya yaitu ketika di jahanam, itu tahanannya saja ya. Tadi jahanam, jadi tahanannya sama ya tadi, konsisten ya, karena ada ikhfa, idgham, guna asliyah ya. Ada idgham itu nanti dibagi ya, ada idgham utama silain, ada idgham biguna. Kalau idgham bila guna tidak ditahan. Jadi konsistensi ketika tilawah itu penting sekali. Jadi setiap tahanan, ayunan, ataupun mad arim lisukun, ataupun mad jaiz munfasil ketika di tengah gitu ya, ataupun mad wajib mutasil, ataupun yang lainnya, tetap konsistensi itu diutamakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Eja di pemulihan. Selanjutnya ada Ibu Yuyun dari Bandung. Pada Ibu Yuyun, tafadhol.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. Mari mengaji, sujukan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilatan azzalna lahu fiha azzalna lahu fiha man nasha'u liman nurida.

0: Puro. Mohon koreksinya Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuyun dari Bandung. Masya Allah, jazakillahu khair atas tilawah di malam hari ini. Tambahannya sedikit saja Ibu ya, yaitu konsistensi itu tidak hanya tahanan saja, tidak hanya ayunan, tapi konsisten juga di, jangan sampai dari Bapak, Ibu atau sahabat MP semuanya itu menambah harokat. Misalkan tadi di sini ketika mengkana yuridul ajilata. Nah, jila lah di sana pendek saja, jilata ya. Jadi tidak jilata, itu menambah harokat. Jadi itu menambah vokal ya, atau menambah huruf alif ya di depannya, karena jadi di ayu. Nah, itu tidak boleh juga karena akan merubah kepada makna dari ayat tersebut. Tadi ada lagi yang harusnya dibaca pendek namun dibaca panjang. Jahannama, harusnya jahannama yaus, nama yaus. Jadi pendek saja, satu harokat gitu ya. Karena akan terasa kalau misalkan jahannama, nah itu terasa ada panjang yang berlebihan seperti itu. Jadi kerasa kalau ada yang harusnya satu harokat jadi dua harokat, itu pasti terasa seperti itu. Itu saja mungkin untuk Ibu Yuyun dari Bandung. Masya Allah, alhamdulillah. Baik sahabat MP, alhamdulillah di sesi yang kedua ini sudah diputarkan dari tilawah sahabat MP di rumah. Baik, sebelum itu kita ajak kembali baik sahabat MP di rumah yang ingin menerima tilawahnya dapat ke nomor WhatsApp MPFM Bandung di 0811-224-1027 di surat Al-Isra ayat ke-18. Jangan lupa sertakan nama, spasi, usia dan alamatnya dengan password di klip mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MP, kita akan jeda kembali selepas informasi dari relasi kami berikut ini. Tetap di Maghrib Mengaji bersama MPFM Bandung dan Yayasan Indonesia Learning Quran.
2: Sahabat MP, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Harsiarda 2026.
4: Harsiarda 2026.
3: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
3: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
6: Acara mulai jam 7 pagi ya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
8: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada sahabat MK di rumah yang masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah, sahabat MK, kita masuk di segmen terakhir ya. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung juga. Kita langsung saja putarkan dari sahabat MK di rumah yang telah mengirimkan tilawah terbaiknya, yaitu ada dari Nenek Salman di ujung Berung. Pada Nenek Salman, tafadhol, masykur.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung Berung. Inspirasi sore, inspirasi Quran Makomat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 93, 90, dan 94. Makom Jiharka. A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima.

0: إِذَا ضُرِبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
1: Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair ya kepada Nenek Salman di ujung berum ya. Masya Allah, alhamdulillah sudah bagus ya dari Nenek Salman. Namun tadi ayat yang dibacakan merupakan ayat dari surat An-Nisa ya tadi ya, dari sahabat MK yang dibacakan Nenek Salman di ayat 93 dan 94. Alhamdulillah ya, sudah bagus nih ya untuk tilawahnya. Tetap semangat dan terus istiqomah. Alhamdulillah. Baik sahabat MK,

0: ya, ingin dari nol aja boleh gitu ya, insya Allah boleh ya, silakan sahabat MP bagi yang ingin nanti belajar Al-Quran dapat menghubungi saja kami nih di 0822 1878 2315. Itu adalah nomor dari kontak Yayasan Indonesia Learning Quran. Alhamdulillah kita ada pesantrennya juga, yaitu di Kampung Babakan Cipasung RT 5 RW 6 di Desa Cihurlang Kecamatan Ciparai. Silakan yang ingin mengaji langsung offline misalkan ya, itu di Masjid Anur PT Inti di Tegalga ya, itu dekat sekali dan jalur angkot juga mudah diakses. Silakan langsung datang saja dari jam 9 pagi sampai qobla zuhur. Tinggal datang saja, udah ada gurunya, udah ada metodenya, udah ada Al-Qur'annya dan gratis juga. Tinggal datang aja sahabat-sahabat MP di rumah. Kalau saya mah ingin privat aja di rumah keluarga saya ataupun di korporat perusahaan ataupun di masjid-masjid ingin mendatangkan, boleh. Tinggal hubungi saja nomor tersebut di 0822 1878 2315 atau ke nomor saya Kang Wandi di 0896769672238. Baik sahabat MK, demikian kebersamaan kita di malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih untuk sahabat MK yang telah menyimak serta berinteraksi, dan mohon maaf kepada sahabat MK yang tidak dapat diputarkan untuk tilawah terbaiknya di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan berikutnya, bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji bersama dengan Yayasan Indonesia Learn Quran. Saya Kang Wandi Aris Sandi mohon pamit undur diri dari ruangan Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam.
1: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: Wa ma yantiqu 'anil hawa.
0: Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut keinginannya.
1: In huwa illa wahyun yuha.
0: Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: 'Allamahu syadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla.
0: Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
1: Fakana qaba qausaini aw adna.
0: Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi.
1: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
0: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah.
1: Ma kadzabal fu'adu ma ra'a.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra.
0: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
1: Inda sidratil muntaha.
0: Yaitu di Sidratil Muntaha.
1: Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yawshas sidrata ma yawsha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basaru wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
1: Afara'aytumul lata wal uzza.
0: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza.
1: Wa manat ats-tsalitsatal ukhra.
0: Dan manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah.
1: Alakumuz zakaru wa lahul unsa.
0: Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan.
1: Tilka idzan qismatun dhiza.
0: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
0: Am lil insani ma tamanna.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: Falillahil akhiratu wal ula.
1: Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: Musa.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

0: شَيْئًا.
1: Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
0: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
1: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
0: ذَلِكَ مَبَلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ.

0: ihtada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.
1: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحش

Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Dari mani, apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ir. Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut, lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya.

0: Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah yang masih kamu ragukan?
1: Hada nadhirun minan nuzuril ula.
0: Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: Azifatil azifah.
0: Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat.
1: Laisa laha min dunillahi kashifah.
0: Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
1: Afamin hadzal hadits ta'jabun.
0: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
1: Wa tadhakuna wa la tabkun.
0: Dan kamu tertawakan dan tidak menangis.
1: Wa antum samidun.
0: Sedang kamu lengah darinya.
1: Fasjudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Sadaqallahul azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu. Ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu. Ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan tayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mu'min. Jadi bagi kita sama saja, dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman, pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik, ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah pasti baik.
Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa, ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita, dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wa basyiris sabirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholah. Ini yang kita tidak serius. Kita sholat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan, seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, enggak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah Ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran Surat Al-Ma'riz ayat ke-32.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Duhai Allah yang Maha Menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kami, ya Allah. Ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang menjadi wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung, tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa 'amilu shalihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini ternyata. Jadi keberuntungan tidak diukur oleh jumlah uang, tidak diukur oleh gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan. Itu casing. Keberuntungan adalah setiap waktu yang kita miliki, targetnya 4 ini. Kita akan beruntung. Kunci bahagia. Kunci bahagia apa? Banyak uang? Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakan. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa. Dia yakin Allah penguasa rezeki. Besok ada rezekinya sendiri. Sekarang tidak ada, habis, besok ada. Allah pemilik langit dan bumi, maha baik, tidak pernah abai kepada hamba-hambanya. Allah janji akan mencukupi orang yang takwa dan tawakal. Tidak pegang uang, tidak ada keraguan. Harga tanah naik, tidak ada masalah. Mau naik berapapun, ketentuan di genggaman Allah. Kalau Allah memberi, jadi. Maka bahagia bukan masalah pangkat, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, jumlah uang. Oh tidak. Banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Orang banyak uang, kurang iman, pasti stres. Takut berkurang. Fakrohu baina ainaih, di sininya takut berkurang rezekinya. Punya jabatan takut mutasi,
Punya popularitas, takut berkurang popularitasnya. Punya penampilan, takut tua, takut keriput, stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Apa yang disebut iman? Apa kuncinya supaya iman kuat? Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khair. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik dalam segala hal. Akhlaknya baik, amalnya baik, hatinya baik. Pokoknya makin kuat iman seseorang, makin baik kehidupan dunia akhiratnya dan makin dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang kuat iman? Ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amal. Ilmu luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid-din, Allah pahamkan agama. Jadi, orang yang beruntung itu adalah pembelajar sejati yang benar-benar selalu haus dengan ilmu, terutama ilmu agama sebagai fondasinya. Ilmu agama luas. Ilmu apa yang paling utama penting kita pelajari? Ilmu mengenal Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab akimisa'ah hatta arsi ila ahli, Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK kembali menyapa, membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan bagaimana kabarnya Anda, sahabat MK? Tentunya selepas menjalankan segala aktivitasnya, segala amanah-amanah terbaiknya, sahabat MK, mudah-mudahan di waktu malam hari ini Anda dalam kondisi yang Allah berikan kesehatan, penjagaan, dan juga tentunya, sahabat MK, dari setiap langkah aktivitas ibadah kita, Allah balas dengan pahala, sahabat MK. Dan mudah-mudahan di malam hari ini juga kita masih dapat memaksimalkan waktu kita dengan senantiasa menambah ilmu dan juga kebaikan tentunya. Tentunya senang sekali, sahabat MK, di malam hari ini rasanya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali menemani, membersamai ruang dengar Anda di waktu istirahat Anda, sahabat MK, dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik yang kembali mengudara, kembali hadir di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 9 Oktober 2026, dan juga sudah memasuki di tanggal 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah, sahabat MK, di malam hari ini kita akan kembali memanfaatkan waktu kita tentunya dalam hadirnya sajian program Inspirasi Malam. Di kebersamaan kali ini kita akan menyimak sebuah pembahasan yang menarik, sahabat MK, yaitu berkaitan tentang 7 kunci meraih bahagia. Sahabat MK, tentunya kalau kita ditanya ingin hidup seperti apa, tentu banyak di antara kita yang menjawab ingin hidup bahagia. Kita bekerja, berusaha, mencukupi kebutuhan keluarga, ada pun juga yang mengejar cita-cita dan berharap segala urusan berjalan dengan baik ya, sahabat MK. Namun pada realitanya ataupun juga kenyataannya, hidup tidak selalu sesuai yang kita harapkan. Ada kalanya mendapatkan sebuah masalah yang datang, keinginan yang belum terwujud, bahkan juga ketika semua terlihat baik-baik saja, terkadang hati masih merasa gelisah, sahabat MG. Lantas tentunya timbul sebuah pertanyaan, bagaimana caranya agar kita tetap bisa merasakan kebahagiaan di tengah berbagai keadaan? Apakah bahagia harus menunggu semua masalah selesai, atau ada cara untuk menemukan ketenangan bahkan ketika ujian masih datang silih berganti? Nah, insya Allah, sahabat MK, di malam hari ini kita akan membahas bersama dalam kebersamaan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik yang tadi sudah sempat disinggung tema yang akan dihadirkan di malam hari ini, yaitu 7 kunci meraih bahagia, sahabat MK, yang nantinya kita akan dibersamai oleh narasumber kita di malam hari ini, yaitu bersama Ustadz Agus Al-Mubarok, sahabat MK, yang tentunya semoga dalam perbincangan ini kita bisa memahami bahwa kebahagiaan tentunya bukan sekadar tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup, menyikapi ujian, dan juga menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kebersamaan malam hari ini juga kami mengajak ya, sahabat MK, serta mengundang Anda yang saat ini sedang menyimak dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga baik melalui streaming ya di malam hari ini, sahabat MK, di www.mkfmnetwork.com, serta juga melalui beberapa media sosial kami, baik melalui YouTube di MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook, sahabat MK, di radio MKFM Bandung, serta juga di Instagram dan juga live TikTok di @MKFM Bandung. Anda dapat langsung manfaatkan saja di malam hari ini, ataupun juga langsung mengirimkan atensinya, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, dapat Anda sampaikan langsung baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensinya di kebersamaan malam hari ini.

0: Dan baik sahabat MK, alhamdulillah guru kita juga sudah hadir langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung saja sapa di kebersamaan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah. Mohon maaf nih agak terlambat.
0: Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Namun tentunya juga terima kasih senantiasa kembali dapat membersamai ruang dengar sahabat MK di malam hari ini. Dapat juga kembali bersilaturahim Ustaz tentunya untuk menghadirkan sebuah ilmu serta juga sebuah pembahasan yang akan hadir di malam hari ini, yaitu berkaitan tentang 7 kunci meraih bahagia Ustaz. Nah tentunya setiap manusia ataupun juga setiap insan ingin sekali meraih kebahagiaan. Nah dalam sudut pandang Islam sendiri Ustaz, bagaimana bahagia itu sendiri Ustaz? Sebagai juga pembuka di kebersamaan malam hari ini, silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala al-muhammad, ya hayy ya qayyum birahmatika nastagis, ya zal zalali wal ikram. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melimpah curahkan begitu banyak kenikmatannya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan jalan bagi kita semuanya untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa meraih sebuah kebahagiaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga terlimpah curah pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan risalah apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang bukan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan kembali di kegiatan malam hari ini, inspirasi malam bersama Radio FM, ya, Radio MK ya, FM, yang senantiasa membersamai kita untuk sama-sama kita belajar, untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan keilmuan kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meningkatkan keimanan, keilmuan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun yang berada, yang saat ini sedang menyimak, mendengar, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan rahmat, berkah, ampunan kepada kita semuanya. Baik, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas berkaitan dengan 7 kunci meraih bahagia. Walaupun sebelumnya kita bahas juga ya, bagaimana kita bahagia dengan bersama Al-Quran. Nah, namun pada kesempatan ini kita akan lebih kepada kuncinya, kunci-kunci, bagaimana kita bisa meraih sebuah kebahagiaan. Karena ya kita yakin bahwa setiap orang tentunya akan sangat menginginkan kehidupan yang bahagia. Gitu ya. Dan kebahagiaan ini adalah hak ataupun impian setiap orang. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap doa-doa kita, dalam setiap kesempatan, dalam setiap apapun, kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga digambarkan ataupun di dalam Al-Qur'an ya. Doa-doa yang senantiasa kita baca ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ini doa yang senantiasa terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang senantiasa mewakili setiap keinginan kita yang bisa menghantarkan kita kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami yang namanya hasanah. Hasanah ini adalah diartikan sebagai kebaikan. Tapi juga kebaikan yang di sini, yang dimaksudkan kebaikan di sini adalah berupa kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Setiap orang pasti ingin mendapatkan kenikmatan.
0: Iya.
1: Ya, yang menjadikan sebuah kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Tapi bagi seorang muslim tidak hanya bahagia dalam kehidupan dunia ini saja, tapi bahagia juga dalam kehidupan akhirat. Namun ingat, di dalam ayat ini ada penekanan yang harus senantiasa kita menjadi perhatikan. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Ingat, kita tidak hanya minta kenikmatan di dunia, dan kita tidak hanya minta kenikmatan di akhirat. Tapi ada penegasan di sini, wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang yang senantiasa mendapatkan kenikmatan di dunia, mendapatkan kenikmatan di akhirat, tapi ia harus mampir terlebih dahulu di api neraka. Ini juga yang harus kita sadari, yang harus kita perhatikan. Walaupun nanti ada orang yang mendapat kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, dan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, nanti juga ada orang, golongan orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, kemudian kebahagiaan di akhirat, tapi harus mampir terlebih dahulu di api neraka. Naudzubillah minzalik. Nah, tapi ini yang harus menjadi catatan bagi kita semuanya. Kenapa dia mampir dulu di dalam api neraka? Padahal ia mendapatkan, tetap mendapatkan kebahagiaan di akhirat nantinya. Nah, orang-orang yang tentunya yang akan mampir dalam kehidupan di neraka nanti, walaupun ia mendapatkan kenikmatan, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dalam kehidupan dunia tidak sempat berusaha membersihkan dirinya. Gitu ya. Maka ketika tidak sempat membersihkan dirinya dalam kehidupan dunia, maka dia harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, karena Allah akan menerima orang-orang yang bersih. Nah, maka ini yang harus diperhatikan. Kalau orang-orang kafir, jelas ya, mereka boleh jadi dapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan dunianya, tapi akhiratnya belum dijamin, gitu ya. Nah, pasti akan masuk neraka. Nah, orang-orang yang beriman, dia akan pasti akan masuk surga, mendapat

0: Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat ditegaskan lagi dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semuanya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingatlah, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bahwa keberadaan hidup kita di dunia ini adalah pasti akan berujung dengan kematian. Kondisi apapun. Gitu ya. Nah, wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan Allah pasti akan mewafatkan dan akan memberikan sebuah balasan apapun yang dilakukan manusia dalam kehidupan dunia ini dengan sempurna terhadap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, di dunia ini, ya. Kemudian barang siapa ya yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan wa udkhilal jannah faqad faz, maka itulah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Nah, sahabat yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dalam Al-Qur'an itu digambarkan dengan tiga kata. Yang pertama ada yang disebut dengan fauzan. Ya, fauzan. Fauzan itu artinya adalah bisa kemenangan, bisa juga keberuntungan ataupun juga kebahagiaan. Yang kedua ada yang disebut dengan farhan. Nah, kalau namanya farhan berarti juga itu adalah bahagia. Gitu ya. Tetapi juga ada yang ketiga itu adalah falahun atau aflaha. Aflaha juga adalah bahagia. Cuman tingkatannya lebih tinggi aflaha ini karena mewakili fauzan dan farhan. Jadi istilah dalam bahasa Arab yang mewakili semua tentang kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan itu diwakili dengan kata aflaha. Makanya di dalam Al-Qur'an ada qad aflaha. Sungguh sangat beruntung, sungguh sangat sukses, sungguh sangat bahagia. Nah, siapa yang bahagia ini? Nah, tentunya para pendengar yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan, ingat, kebahagiaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita berusaha, kalau kita tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bahagia. Karena sejatinya kebahagiaan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan senantiasa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk bisa meraih yang namanya kebahagiaan itu. Di dalam surat Al-A'la ayat 8 Allah menegaskan wa nuyassiruka lil yusra, dan Allah akan memudahkan bagi kamu sekalian untuk meraih apapun yang kamu inginkan, ya, kebahagiaan, segala urusan apapun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu harus ada syarat yang harus kita penuhi, ada kunci-kunci yang harus kita miliki agar kita bisa meraih kebahagiaan. Nah, apa saja kunci-kuncinya, maka kita bahas. Setidaknya kita bahas tujuh kunci bagaimana kita bisa meraih bahagia. Nah, untuk memudahkan kita mengingat, ya, kembali lagi, kalau saya senang dengan
1: singkatan ya Ustaz,
0: rangkaian kata ya.
1: Insyaallah,
0: ya. Ya, itu memudahkan deh. Ya, kemarin kita bahas juga tentang bahagia, B A H A G I A. Kita akan bahas dari kata itu kuncinya. Ya. Nah, baik, kita yang pertama dulu, yang paling penting ya, kunci bahagia yang pertama B-nya adalah bersihkan hati selalu. Ini yang paling penting. Ya. Makanya di dalam surat Al-A'la Allah menegaskan tadi ya, kemudahan itu untuk meraih kebahagiaan kuncinya adalah pertama adalah qad aflaman tazakka. Nah, ini ya surat 87 ya, Al-A'la ayat 14. Sungguh sangat beruntung, sungguh sangat bahagia. Siapa orang yang bahagia? Ya. Tazakka.

0: mereka adalah orang-orang yang selalu membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Nah, itu ya. Nah, hati ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan, ya. Karena bahagia atau tidaknya seseorang akan sangat bergantung dengan kondisi hatinya. Nah, coba para pendengar tanya, ya, bagaimana kabarnya hati saat ini?
1: Yeah.
0: Apa yang sedang ada di dalam hatinya? Apa yang sedang dirasakan hatinya?
1: Hati.
0: Karena apapun yang dirasakan hati, itulah yang akan berdampak dalam kehidupan kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik keseluruhan. Namun seandainya segumpal daging ini buruk, maka akan buruk pula keseluruhannya. Ala wa hiya qalbi. Itulah yang namanya qalbu, atau bahasa kitanya adalah hati.
1: Yeah.
0: Baik, itu sebagai pengantar para pendengar yang mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Silakan nanti persiapkan kalaupun ada yang ditanyakan dan sebagainya. Mungkin kita jeda terlebih dahulu. Bagaimana?
1: Baik, masyaallah sudah dihadirkan satu kunci kebahagiaan ya Ustadz, yang dimana ini adalah merupakan rangkaian dari kata bahagia. Berarti ada 6 kunci berikutnya. Nah sahabat MK, bagi Anda yang tentunya penasaran 6 kunci berikutnya untuk juga mendapatkan ataupun meraih kebahagiaan, nanti dapat Anda simak di termin yang kedua sahabat MK. Dan di malam hari ini juga kami masih juga mengajak serta mengundang Anda dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, juga untuk ikut bergabung, ikut menyampaikan ataupun juga mengirimkan atensinya sahabat MK, baik berbagi ataupun juga atensi pertanyaannya ya, silakan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali pembahasan berkaitan tentang 7 kunci meraih bahagia yang di malam hari ini sahabat MK dibersamai oleh guru kita, narasumber kita Ustadz Agus Al-Mubarok. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Sahabat MK, masih bingung mencari partner hidup yang tepat atau justru terlalu banyak overthinking dalam menjemput jodoh? Yuk, jangan bingung sendirian. Hadiri kajian spesial ke-11 Rumah Bintang Indonesia dengan tema mencari yang sempurna di era yang sulit, seni menjemput jodoh tanpa overthinking. Bersama Kang Abai, autor buku Cinta dalam Ikhlas, kita akan belajar bersama memahami ikhtiar dalam mencari pasangan, mempersiapkan diri menjadi pribadi yang baik, dan menjalani proses menjemput jodoh dengan lebih tenang, bijak, serta tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Catat waktunya di hari Ahad tanggal 11 Oktober 2026 di jam 9.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Agung Trans Studio Bandung, acara ini gratis dan juga terbuka untuk umum. Segera daftar melalui rumahbintangindonesia.org/live daftar strip kajian, ataupun juga dapat menghubungi di nomor 0851-2608-0734. Sekali lagi, 0851-2608-0734.
5: Ayah, ayah.
6: Iya, nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
7: Iya, ya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
6: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
7: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
7: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
7: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
8: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
9: Duh, cek satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
10: Tenang, tenang. Semua masalah.
9: Kok ada lagi?
10: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
9: Semua masalah
10: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
9: Benar juga, ya.
10: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
9: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
11: Halo, Assalamualaikum, Min.
9: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
11: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
11: Loh.
12: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
14: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
13: Kok pas banget sih?
14: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
13: Apa aku gak ikhlas ya?
14: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
15: Assalamualaikum, Fit.
13: Waalaikumsalam.
15: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
13: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
15: Loh,
13: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
16: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
17: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
18: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dibersamai sahabat cerah Anda, sahabat MK Bahri Alamsyah, di malam hari ini di termin yang kedua dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik. Tentunya masih menyambung pembahasan kita di malam hari ini, sahabat MK, berkaitan tentang 7 kunci meraih bahagia, yang di malam hari ini kita dibersamai oleh guru kita, Ustadz Agus Al-Mubarok. Tentunya juga kami masih mengajak serta mengundang Anda ya, sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini. Barangkali Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan. Anda dapat langsung kirimkan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua. Kalau tadi di termin pertama sudah dihadirkan 1 kunci meraih bahagia. Nah, 6 kunci berikutnya ini seperti apa, Ustadz? Silakan.
1: Ya, baik. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kunci pertama ini adalah sebagai pembuka untuk semuanya. Karena ketika kita sudah bisa membuka kunci yang pertama ini, akan terbukalah kunci-kunci yang lainnya. Kenapa? Karena hati ini adalah sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan yang sebenarnya itu letaknya ada dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Maka bagi siapapun yang ingin senantiasa mendapatkan kebahagiaan, maka ini yang paling pokok, yang paling penting. Bagaimana kita bisa mengecek kembali ke dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana kondisi hati kita. Karena nanti keadaan hati seseorang itu akan sangat berbeda-beda. Ya. Ada yang nanti disebut dengan qalbun salim, hati yang sangat bersih. Kemudian yang kedua adalah ada qalbun marid, hati yang memang banyak penyakitan. Dan yang ketiga adalah qalbun mayit, hati yang memang sudah mati, ya, yang mati, yang tidak bisa merasakan lagi tentang cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, maka peranan hati ini adalah sesuatu yang sangat sangat diperhatikan. Para ulama, ya, para Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diutus Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati. Karena dari hati inilah akan nantinya tumbuh yang namanya akhlak yang mulia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan apabila diutus ke muka bumi, salah satunya adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus ke muka bumi adalah salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik akan sangat tumbuh hadir dari hati yang sangat bersih tentunya, seperti itu.
2: Iya.
1: Nah, ini makanya ini yang menjadi kunci pertama yang harus kita miliki, ya. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua yang harus kita perhatikan adalah A-nya. Ya. A-nya adalah amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Jadi, siapapun yang ingin bahagia dalam kehidupannya, maka setelah hatinya bersih, maka yang kedua adalah A-nya adalah amalkan Al-Quran. Atau amalkan apa yang diwahyukan kepada kita semuanya, yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Karena Al-Qur'an ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai bacaan harian, yang menjadikan Al-Qur'an ini sebagai panduan dalam kehidupan, ya, maka tentu Allah akan memberikan sebuah kebahagiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 2, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kamu sekalian Al-Qur'an pada wahai Muhammad agar kamu menjadi sulit. Artinya ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan-kesulitan, inilah yang membuat dada kita terasa gak nyaman, terasa sempit, terasa gak bahagia. Ya, maka kalau ingin bahagia, maka kita harus sekuat tenaga berusaha mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam setiap aktivitas kita, ya, menjadi panduan dalam kehidupan kita. Karena hidup ini pasti akan sangat butuh panduan. Kalau hidup tidak ada panduan, bagaimana kita akan bisa menjalani kehidupannya dengan baik, gitu ya. Tetapi kalau kita dalam kehidupan kita ini sesuai dengan panduan, tentu kita akan melaksanakan, menjalani kehidupannya dengan kemudahan, dengan penuh kebahagiaan. Walaupun tentunya yang namanya kehidupan tidak lepas daripada yang namanya tadi ya, musibah-musibah, ujian-ujian. Tapi selama kita berpegang teguhnya kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita, maka solusi-solusi pun akan senantiasa Allah hadirkan kepada kita semuanya. Nah, makanya tadi ini yang harus senantiasa kita perhatikan ya. Maka kalau misalnya para ulama menyampaikan, salah satunya ulama-ulama yang terdahulu gitu ya, seperti Imam Ghazali, bagaimana ketika membahas tentang ketika kita ingin mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah bagaimana kita berusaha mengosongkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kemudian selanjutnya adalah mengisi dengan sesuatu hal yang sangat penting ya, salah satunya adalah Al-Qur'an. Ya. Bagaimana Al-Qur'an ini hadir di dalam jiwa kita yang nantinya akan menjadikan cahaya yang akan menerangi kehidupan kita, jalan kehidupan kita semuanya, seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, haknya adalah hiasi diri kita dengan iman dan takwa. Gitu ya. Hiasi hidup kita dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang menjadi pondasi dan yang menjadi goal yang akan kita raih dalam kehidupan kita ini. Ya. Kalau kita tidak memiliki pondasi yang benar, kalau kita tidak memiliki pondasi yang kuat, kita akan rapuh, kita akan mudah goyah, kita akan mudah ketika dihadapkan dengan sebuah sesuatu yang yang hadir, sesuatu yang jadi melanda dalam kehidupan kita, sesuatu yang menimpa dalam kehidupan kita, tidak ada pondasi atau badai yang pasti akan menerjang dalam kehidupan kita, tidak kuat pondasinya, maka akan rubuh semuanya, gitu ya. Dan yang selanjutnya juga, apa yang menjadi goal dalam kehidupan kita semuanya, setiap aktivitas apapun yang kita lakukan, semua pasti ujungnya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, mungkin secara nanti penjelasannya mungkin kita akan lebih mendalam lagi ya. Mungkin pada kesempatan malam hari kita uraikan dulu aja ya.
2: Iya.
1: Uraikan dulu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya setelah kita hiasi diri kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya adalah amal soleh, lakukan dengan istiqomah. Amal soleh, lakukan dengan istiqomah, dan bangun lingkungan yang baik. Kenapa bangun lingkungan yang baik? Karena untuk menjadikan amal soleh ini bisa istiqomah, ini butuh sebuah lingkungan yang baik. Ya. Begitupun ketika kita melaksanakan amal soleh yang istiqomah, ini butuh sebuah lingkungan yang baik. Maka lingkungan yang baik itu tidak hanya kita mencarinya, tapi kita harus membangunnya. Ya, membangunnya gitu. Artinya ya kita butuh partner. Kita butuh ya tidak sendiri, tapi harus ada kerjasama. Kalau dalam sebuah keluarga ya semua harus terlibat gitu ya, membangun sebuah lingkungan yang baik, sehingga ketika kita menerapkan memiliki sebuah target melaksanakan amal soleh, bagaimana bisa melakukannya dengan istiqomah seperti itu. Ya, karena penting ya amal soleh yang istiqomah ini, karena inilah sesuatu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan yang muluk-muluk besar-besar sesuatu, tapi lakukanlah dengan yang hal-hal yang terkecil dulu. Ya, amalan-amalan yang kecil yang bisa kita lakukan dan upayakan untuk bisa istiqomah. Jangan kita ingin melakukan suatu amal yang besar tapi tidak istiqomah. Ya, sedikit-sedikit sesuai kemampuan. Mastata'tum. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan, ya. Kalau misalnya kita hari ini misalnya tilawah Al-Qur'an, ya, satu halaman dulu misalnya, gitu ya. Tapi lakukan sesuai istiqomah. Nah, untuk membangun sebuah istiqomah ini butuh waktu, ya. Butuh waktu. Makanya kalau ingin kita bisa istiqomah ini, ya setidaknya butuh waktu 120 hari. Itu yang harus dibutuhkan. Maka ketika kita ingin amalan-amalan yang kita lakukan ini bisa istiqomah, maka kita harus berjuang, ya, melatih diri, ya, memaksakan diri kita untuk melaksanakan itu, ya, dengan secara terus rutin, gitu ya, selama ya setidaknya 120 hari, ya, sehingga agar bisa terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita ini. Walaupun nanti pasti akan dihadapkan dengan godaan-godaan, ya. Nah, tapi ketika kita sudah istiqomah, kadang-kadang kita akan merasa sesuatu hal yang merasa dalam kehidupan kita ini kok ada yang kurang, ya. Ketika kita terlewat saja, akan merasa sedih, akan merasa gitu ya. Apa namanya? Sesuatu hal yang merasa rugi gitu. Yeah. Nah, seperti itu ya. Tetapi juga jangan sampai kita terlalu berlebih ya, berlebihan gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kelima G-nya adalah tentunya giat berdoa. Ya, giat berdoa dan berzikir. Ini juga penting gitu ya. Karena tidak ada yang bisa kita melakukan sesuatu apapun dalam kehidupan kita, tidak ada yang bisa membuat kita bisa melaksanakan ibadah, tidak ada yang bisa membuat kita meraih apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini, semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai hamba-Nya, maka Allah memerintahkan kepada kita semuanya agar kita senantiasa giat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat suka, Allah sangat sayang gitu ya, kepada hamba-hamba yang selalu berdoa dalam setiap tindakan apapun. Gitu ya. Karena orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan adalah orang yang sombong, ya, merasa mampu, merasa tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai inilah kadang-kadang jujur ya pada diri kita sendiri, kadang-kadang kita tuh merasa saya mampu, ini kerjaannya cetek, ini mudah. Nah, kadang-kadang kita suka seperti itu. Inilah yang akhirnya kadang-kadang kita tidak bersandar kepada Allah, ya. Padahal kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti Allah akan mengabulkan, Allah pasti akan menunjukkan. Seperti itu. Ini ya, maka ingat kekuatan doa ini sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa. Karena doa ini adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. ya, doa silatul mukminin. Doa ini adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Nah, tinggal bagaimana kita, cara kita untuk menggunakan ini, senjata ini dengan baik. Karena kalau sudah diberikan senjata, kalau kita tidak memahaminya dengan baik, bagaimana kita akan menjadikan senjata ini senjata yang baik, senjata yang ampuh. Nah, bukan masalahnya kok saya tidak tergabulnya, tapi kita sudah memahami, sudah bisa nggak untuk mengoperasikan senjata tadi dengan baik, sehingga menjadikan kita itu adalah orang-orang yang ahli, seperti itu. Baik, sementara itu dulu ya, silakan nanti kalaupun ada hal-hal yang didiskusikan bersama, ditanyakan, silakan ya. Ada dua poin lagi ya yang mudah-mudahan nanti kita selesaikan dulu berkaitan dengan tujuh kunci bahagia ini.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz. Di termin kedua ini juga sudah dipaparkan kembali, sudah dilengkapkan kembali poin berikutnya. Sudah ada 5 kunci meraih kebahagiaan sahabat MK yang sudah kita simak bersama. Tentunya insya Allah nanti kita akan juga simak kembali, kita sambung kembali sahabat MK di termin yang selanjutnya, di termin ketiga tentunya. 2 kunci apalagi yang tentunya menjadi kunci meraih kebahagiaan. Nah, bagi Anda juga sahabat MK di kebersamaan malam hari ini yang juga ingin ikut berinteraksi, menyampaikan atensinya, baik pertanyaan, berbagi, ataupun juga menyampaikan salam silaturahimnya juga boleh, sahabat MK. Di malam hari ini Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya nanti kami akan sambung kembali sahabat MK kebersamaannya di malam hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat, persembahan dari MKFM berikut ini. Tetap bersama kami di frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar Aku Tahu Ini Berat Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, AA Gim, insyaallah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Catat waktunya sahabat MK di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 di jam 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang, nomor 79 Cimahi. Sahabat MK, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran, sahabat MK bisa menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
3: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang ketiga, sahabat MK, di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik, tentunya juga masih menyambung pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang 7 kunci meraih bahagia, yang dimana di malam hari ini kita dibersamai oleh guru kita, Ustadz Agus Al-Mubarok. Dan di termin terakhir ini juga kami tentunya masih mengundang Anda ya, sahabat MK, di antara Anda yang ingin bergabung di malam hari ini mengirimkan atensinya, berbaginya, silakan Anda dapat sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811224 1027. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali kebersamaan perbincangan di termin yang ketiga ini sebelum juga melengkapkan 2 poin terakhir ataupun juga 2 kunci terakhir meraih bahagia. Ustadz, kita akan awali terlebih dahulu menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, Ustadz, mengirimkan atensinya.
1: Baik, silakan.
0: Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustadz sahabat MK yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang menyampaikan, alhamdulillah Ustadz ikut menyimak kajian di malam hari ini dan juga menyampaikan pertanyaannya. Ustadz, bagaimana arti bahagia yang sesungguhnya dalam pandangan Islam agar tentunya selamat dunia dan juga akhirat? Ini seperti apa Ustadz? Pertanyaan dari sahabat kita Ibu Juwita dari Cimindi Raya.
1: Ya, di awal kita sudah disampaikan bahwa bahagia yang sampaikan di dalam Al-Quran, bahwa bagaimana sebenarnya itu adalah ketika tadi ya, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya secara ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Nah tentunya juga bahwa yang harus kita perhatikan bahwa yang namanya kebahagiaan itu adalah tentu ya, kita tidak hanya, walaupun ingat bahwa diri kita ini, tubuh kita ini ada jasmani, ada ruhani ya. Artinya bahwa kita tidak hanya bagaimana memiliki jasad yang sehat, jasad yang baik gitu ya. Karena ketika kita memiliki jasad yang sehat, itu juga adalah bagian daripada kebahagiaan. Karena ketika jasad kita ini misalnya sakit, maka hilang juga kebahagiaannya. Maka jasad kita ini juga yang harus kita rawat dengan baik gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita terpenuhi secara sisi maliyahnya. Artinya bagaimana kita tercukupi secara kebutuhan harta ya. Harta, karena harta juga ini sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan. Tapi bukan segala-galanya. Ya, karena betapa banyak orang yang banyak hartanya ya, tapi tetap tidak bahagia. Karena kebahagiaan bukan letaknya di dalam banyaknya harta ya. Tingginya kedudukan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga juga tentunya bahwa untuk yang namanya bahagia itu tentunya adalah bagaimana kita bisa memenuhi keinginannya atau syahwatnya gitu ya, tersalurkan dengan baik atau keinginannya tercapai ya. Ketika tercapai keinginannya, maka ia akan mendapatkan bahagia. Tapi harus hati-hati ya, ketika kita tidak tercapai keinginan ini juga yang akan berdampak juga, yang akan membuat kita tidak bahagia. Maka jangan sampai disandarkan pada keinginan, karena ketika keinginan tidak sesuai dengan harapan, inilah yang akan membuat hilang kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita memenuhi sisi kolbiahnya, sisi bagaimana kita memperhatikan secara ruhiah ya, kondisi hati kita. Karena selama ini banyak orang yang lebih sibuk memperhatikan jasadnya, lebih sibuk memperhatikan harta yang kita cari selama ini, yang sibuk memperturutkan keinginannya, gitu ya. Tapi tidak sibuk dengan bagaimana menata, merawat kondisi hatinya. Padahal inilah yang menjadi sumber kebahagiaan, ya. Yeah. Dan inilah yang akan nanti yang akan menjadikan seseorang ini, ya, ketika hatinya ini terjaga dengan baik, hatinya bersih, inilah yang akan bisa menyampaikan kita nanti kembali kepada Allah dengan bahagia. Yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Tidak akan apa, tidak akan memberikan sebuah manfaat gitu ya, dengan apapun harta yang kita miliki, yang kita cari selama ini, anak-anak yang kita miliki, yang kita didik, tapi yang bisa menghantarkan kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak kebahagiaan, itulah ketika kita datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, itu ya, hati yang bersih. Bahkan juga di dalam surat Asy-Syams juga disebutkan qad aflaha man zakaha. Sungguh akan sangat bahagia orang-orang yang selalu membersihkan hatinya. Karena di dalam hati ini ada dua potensi yang harus kita perhatikan. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Di dalam jiwa kita ini sudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua sifat, fujur dan takwa. Ada plus, ada negatif. Ini sudah ada di dalam setiap orang, di dalam jiwa setiap orang, plus dan minus. Gitu ya. Yeah. Nah, tinggal bagaimana kita mengupgrade-nya, mengoptimalkan sifat positifnya dan mengendalikan sifat negatifnya. Ya, kalau kita bisa upgrade ataupun terus meningkatkan positifnya, maka kita akan bahagia. Yeah. Tapi kalau kita cenderung untuk menonjolkan negatifnya, sifat fujurnya, inilah yang akan hidupnya tidak akan bahagia. Mm. Ya. Nah, artinya bahwa setiap orang pasti ada plus dan minusnya. Gitu ya. Tetapi bagaimana semua itu bisa kita kendalikan dengan baik, gitu ya. Satu sisi kita upgrade, kita tingkatkan takwanya, kita kendalikan keburukannya, sifat fujurnya, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah yang akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya di malam hari ini. Ini juga mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari sahabat kita, Ibu Juwita dari Cimindiraya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan sebelum kita sambung kembali menyapa sahabat MQ Ustaz, namanya kita harus juga mungkin barangkali akan dilengkapkan kembali Ustaz dua poin terakhir berkaitan tentang tujuh kunci meraih kebahagiaan ini. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan ya kunci yang keenam. Ini juga yang sangat penting tentunya ya. Ya, setelah kita menguatkan diri kita dengan doa dan selalu memohon kepada Allah serta ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita sadari adalah, ingat, yang harus kita terus tingkatkan adalah yang I-nya adalah berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus benar menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa diri kita ini tidak lepas daripada yang namanya kesalahan. Jangan pernah kita merasa tidak bersalah. Justru ketika kita menganggap diri kita ini tidak bersalah, itulah kesalahan yang utama. Banyak orang kadang-kadang tidak menyadari, saya tidak salah. Padahal tidak ada manusia yang tidak salah. Semua pasti bersalah. Hanya ada yang menyadari ataupun tidak menyadari. Gitu ya. Kenyataan apapun ketika dihadapan dengan apapun yang terjadi yang menimpa dalam kehidupan kita ini, pasti itu adalah kesalahan saya. Yeah. Jangan bilang, saya gak salah. gitu ya. Tapi tetap sadari bahwa itulah pasti ada kesalahan yang pernah saya lakukan. Nah, ketika ada orang yang mencaci, apa saya salah, salah saya. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Tapi ya, yang harus kita lakukan adalah, oh, pasti ada yang salah nih. Ya itu ya. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana ya, ketika dihadapkan kondisi apapun, pasti ada yang salah dalam diri kita. Maka ketika kita menimpa apapun, terjadi musibah apapun, kejadian apapun, maka segera istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni hamba. Pasti ini ada yang kesalahan yang saya lakukan, ya Allah. Seperti itu ya. Tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang akan mencelakai diri kita, tidak ada yang akan membinasakan diri kita, melainkan kesalahan yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, itu ya. Tidak ada yang akan membuat kita bahagia, mulia. Ya, melainkan tadi ketika kita mampu menyadari tentang kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Ya. Seperti itu, istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan pernah ada sebuah kisah ya. Ada seseorang yang ketika ditanya ya, ya bagaimana untuk bisa meraih mendapatkan rezeki, bahagia dan sebagainya. Ya. Maka salah seorang ulama mengatakan satu kuncinya adalah saya ingin mendapat jodoh, ingin saya mendapatkan rezeki, ini saya ingin bisa sakit. Cuma satu jawabannya istighfar.
0: Iya.
1: Ya, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, gitu ya. Nah, maka ini yang harus kita perhatikan, gitu ya. Karena salah satu tujuan keberadaan kita dalam kehidupan dunia ini adalah memperbanyak istighfar. Ya, orang leluhur kita, nenek moyang kita Adam dan Hawa, Allah sudah tempatkan di zona aman, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun qadarullah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala harus diturunkan ke dunia. Kenapa? Karena melakukan sebuah kesalahan. Ya, maka ia turunkan ke dunia ini. Untuk apa? Agar ketika diturunkan ke dalam dunia ini, mohon Allah bekali dengan sebuah doa. Ya, agar kita bisa kembali lagi gitu ya. Doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana. Gitu ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu diberikan sebuah amalan agar bisa mendapatkan kebahagiaan, agar bisa dipertemukan kembali. Ya. Dan itu perjalanannya tidak sedikit. Kadang-kadang kita mah ingin bebas dari penderitaan itu, pinginnya segera instan gitu, iya. Segera gitu. Padahal boleh jadi melalui sebuah proses perjalanan gitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir itu juga semuanya ya, A-nya adalah ambil sabar dan syukur sebagai kekuatan jiwa kita. Karena untuk bisa melaksanakan semua apapun yang diperintahkan, untuk bisa melaksanakan semua kunci-kunci ini butuh kesabaran. Karena tadi ujian-ujian itu pasti akan hadir. Masalah-masalah dalam kehidupan itu pasti akan hadir. Kalau kita tidak bisa melaksanakan dengan sabar, sabar dalam ketaatan, ya melaksanakan apa yang tadi disampaikan, ya tidak sabar, enggak bisa. Gitu ya. Sabar di dalam menghadapi segala godaan-godaan. Sabar di dalam menghadapi pasti ujian-ujian yang pasti hadir, gitu ya. Dan imbangi dengan rasa syukur. Ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita menyadari ketika sesuatu hal yang buruk itu menimpa dalam kehidupan kita, kita sering merasa kecewa. Kita sering merasa sesuatu hal yang buruk gitu ya. Padahal boleh satu di situ ada sebuah kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan. Gitu ya. Maka apapun yang ditakdirkan Allah, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. alhamdulillah ala kulli hal, gitu ya. Segala puji bagi Allah dengan apapun yang Allah takdirkan, pasti ada sesuatu kebaikan. Ya. Nah, itu memang enggak mudah ya, enggak mudah kita untuk ketika ditimpa sebuah ujian, alhamdulillah itu enggak mudah gitu ya.
0: Iya.
1: Gitu ya. Butuh sebuah latihan ya, sebuah latihan. Tapi ini yang harus tentu terus kita lakukan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya. 7 kunci yang harus kita upayakan, yang harus kita miliki agar kita bisa meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Pertama adalah B-nya adalah bersihkan hati selalu. Yang kedua adalah A-nya amalkan Al-Qur'an atau apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hiasi diri kita dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah amal soleh, lakukan dengan istiqomah dan bangun lingkungan yang baik. Kemudian yang kelima G-nya adalah giat dalam berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. I-nya adalah istighfar dan taubat setiap saat. Ya. Dan yang terakhir, ambil sabar dan syukur ini sebagai energi jiwa kita ya, kekuatan kita di dalam melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya secara gambaran secara singkat. Tinggal nanti bagaimana kita memahami step by step-nya. Satu kunci satu kuncinya dengan baik sehingga semua bisa hadir dalam kehidupan kita. Ya, semua pasti butuh tahapan, butuh proses, butuh ilmu, butuh pemahaman, butuh ilmunya dengan baik ya, sehingga semua itu bisa hadir dalam kehidupan ini. Ya. Wallahu a'lam shawab. Enggak seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah itu dia sahabat MG sudah dihadirkan 7 kunci meraih kebahagiaan yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus Al-Mubarok sahabat MG. Dan izin Ustadz, kita akan sambung kembali di malam hari ini menyapa sahabat MG yang juga sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaannya Ustadz. Ada dari sahabat MG yang tidak ingin disebutkan namanya Ustadz, dari hamba Allah dari Cicalengka yang bertanya Ustadz. Ustadz, tadi disampaikan kunci kebahagiaan di poin yang pertama adalah bersihkan hati selalu. Nah, bagaimana Ustadz cara menghadapi rasa iri ketika melihat teman sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, lalu juga tentunya ketika teman sudah nikah terlebih dahulu dan juga sudah sukses dalam pencapaian ini, seperti apa Ustadz agar juga bisa melatih hati? Terima kasih.
1: Baik, ya. Tadi ya, bagaimana kita senantiasa menjaga hati ini tetap bisa bersih ya, tidak tumbuh. Yang kita harus kita pahami bahwa setiap orang memiliki takdirnya berbeda. Ya, ini yang harus kita pahami dengan baik. Segala sesuatu ada takdirnya dan setiap orang juga punya ada takdirnya. Tidak sama, ya. Walaupun dilahirkan dalam kondisi yang sama, takdirnya berbeda-beda. Ya. Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu berbeda-beda, tidak sama. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, Allah yabsutu rizqa liman yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan membagi-bagikan rezeki ya, baik apapun itu ya, rezeki itu jodoh, pekerjaan dan sebagainya itu akan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itu mah artinya suka-sukanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita, itu mah Allah yang membagi-bagikan semuanya. Ya, Allah yang Maha mengaturnya. Gitu ya. Nah, tinggal nanti tugas kita mah adalah bagaimana kita berusaha menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah. Itu yang harus kita senantiasa ada dalam pikiran kita, dalam jiwa kita.
0: Yeah.
1: Apakah kita sudah layak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan itu, tidak gitu kan. Ya, kalaupun tidak ya kita memang ya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah menilai bukan hasilnya tapi usahanya, ya, prosesnya yang harus kita lakukan. Gitu ya. Sejauh mana gitu ya prosesnya. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha dan ditakdirkannya seperti itu tetap bagian daripada tetap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya sih kata tetap kita harus bersyukur.

0: kebahagiaan apapun yang diberikan itu juga bisa Engkau berikan kepada hamba, ya Allah. Nah, kita artinya tetap terus kita juga doakan orang lain dan doa yang sama agar kita juga mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Kalau kita misalnya iri atau tidak suka, itulah namanya dengki, ya. Dan itulah penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Nah, makanya itulah yang akan membuat hidup kita menderita, gitu ya. Itu kita menderita yang akan membuat hidup kita, apa, godaan-godaan syaitan itu masuk lewat pintu-pintu itu, gitu ya. Akhirnya inilah yang akan menjadikan pintu masuknya godaan-godaan syaitan ke dalam kehidupan kehidupan kita itu, seperti itu. Allah alam bisawab.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya juga. Ini mudah-mudahan membantu juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita, hamba Allah dari Cicalengka. Dan karena juga sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini Ustaz, di akhir barangkali juga dapat dikuatkan kembali materi yang dihadirkan di malam hari ini berkaitan tentang 7 kunci meraih bahagia Ustaz. Dan juga barangkali ada informasi atau pesan yang ingin juga disampaikan. Silakan Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang jelas bahwa ingat bahwa ya, tadi juga di awal disampaikan bahwa kebahagiaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah mentakdirkan, ya, bahagianya juga kepada setiap orang. Ya. Setiap orang, artinya setiap orang sudah ada kebahagiaannya masing-masing, gitu ya. Tinggal bagaimana Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an, ya. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita bagaimana tadi melaksanakan. Setidaknya ya 7 kunci inilah yang harus kita berusaha sekuat tenaga yang bisa, yang mudah-mudahan ini juga mewakili semua, ya, mewakili semua yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita ini, ya, sehingga kita menjadi bagian daripada hamba-hamba yang memang dibimbing Allah untuk bisa ditakdirkan Allah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan bukan dalam kehidupan dunia saja, tapi kebahagiaan dalam kehidupan akhirat nanti, seperti itu. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekedar informasi insyaallah hari Sabtu besok tanggal 10 ya di Darut Tauhid, ya, seperti biasa kita ada kegiatan mabit bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, ya. Besok Sabtu sore atau malam, ya, rangkaiannya dari pagi, walaupun dari pagi sampai malam, sampai besok lagi, gitu ya. Besok yang akan menyampaikan adalah ada Ustaz Sony atau Coach Sony Abikim, ada siapa ya itu yang mu'alaf, ya, jadi bercerita tentang bah kehidupan, ya, yeah. Kemudian dengan AA Game, ya, silakan bagi yang memiliki kesempatan waktu luang bisa hadir bersama-sama untuk bisa mengikuti kegiatan mabit ini, gitu ya. Insyaallah kita cas iman kita, kita bangun lingkungan dengan baik, mudah-mudahan itu memotivasi kita, iman kita juga bisa meningkat kembali, seperti itu, ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga siapapun yang Allah hadirkan, yang Allah mendengar ini semuanya, ya, menjadikan Allah ridho kepada kita semuanya dan mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja, terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah dan doa kibat majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah disampaikan di kebersamaan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak dan juga menjadi amal jariah untuk Ustaz tentunya. Dan juga mari kita doakan bersama sahabat MK guru kita Ustaz Agus Al-Mubarok yang sudah menyampaikan ilmu di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau beserta juga keluarga, Allah berikan

0: penjagaan serta juga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada sahabat MK di malam hari yang juga sudah bergabung ya, ikut berinteraksi, menyampaikan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga berbagi di malam hari ini. Ada dari sahabat Deni Rahmat di Kebun Gedang, lalu juga ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya, hamba Allah dari Cicalengka, terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada Ibu Parilah di GBA 3 yang menyampaikan ikut menyimak dan juga menyampaikan doanya, semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3 yang juga sudah bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan malam hari ini. Dan mudah-mudahan sahabat MK dari pembahasan yang sudah dihadirkan berkaitan tentang 7 kunci kebahagiaan dapat kita amalkan ya sahabat MK, dapat juga kita lakukan langkah demi langkah. Tentunya yang terpenting adalah istiqomah, yang dimana tadi ada 7 poin dari rangkaian kata dari bahagia sahabat MK. B-nya adalah bersihkan hati selalu, lalu adalah A-nya adalah amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya H-nya adalah hiasi hidup kita dengan iman dan takwa, lalu A-nya adalah amalkan amal soleh, lakukan dengan istiqomah dan bangun lingkungan yang baik. Selanjutnya G-nya adalah giat berdoa dan berzikir. I-nya adalah istighfar dan tobat setiap saat. Dan terakhir sahabat MK, A-nya adalah ambil sabar dan syukur sebagai energi jiwa kita. Nah itu dia 7 kunci kebahagiaan, 7 kunci meraih kebahagiaan sahabat MK, yang tentunya dapat kita amalkan ya, dapat kita riadohkan tentunya dalam diri kita untuk meraih kebahagiaan tentunya. Dan baik sahabat MK, insya Allah kita akan sambung kebersamaan kita di malam hari ini dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Dalam segmen Pilihan Morotal Malam sahabat MK, kami akan hadirkan 3 pilihan morotal yang nantinya Anda dapat ikut bergabung menyampaikan dan juga ikut memilih ya sahabat MK, salah satu di antaranya morotal yang ingin Anda pilih. Karena nanti pilihan terbanyak akan dihadirkan, diputarkan selepas sajian program Inspirasi Malam. Lantas apa saja 3 pilihan di malam hari ini yang dapat Anda pilih sahabat MK? Salah satunya kita akan hadirkan, dimulai dari pilihan yang pertama, ada Quran Surat Yusuf. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Luqman. Dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Hujurat. Nah itu dia sahabat MK, 3 pilihan morotal malam yang sudah dihadirkan. Dapat Anda sampaikan pilihan bagi Anda yang ingin ikut bergabung memilih satu saja ya sahabat MK di antara 3 pilihannya. Sampaikan di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Tidak lupa juga kami sudah menghadirkan sahabat MK 3 pilihan morotal malamnya tadi melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan ini terkhusus bagi Anda yang tergabung di grup tersebut, di dalamnya Anda dapat langsung manfaatkan saja polling yang sudah dihadirkan dan memilih juga satu di antara 3 pilihan morotal malamnya. Insya Allah sahabat MK, selepas jeda informasi bermanfaat persembahan dari MK FM berikut ini, nantinya kami akan sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya. Maka dari itu sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyambung kembali sahabat MK di kebersamaan malam hari ini dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Tentunya masih ada kesempatan bagi Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, yang di malam hari ini sedang menyimak. Anda dapat ikut bergabung menyampaikan satu di antara tiga pilihan Morotal Malam yang sudah dihadirkan di termin sebelumnya, karena pilihan terbanyak nantinya yang Anda pilih setelah diakumulasikan sahabat MK akan dihadirkan, akan diputarkan selepas sajian program Inspirasi Malam. Dan kami pun akan hadirkan kembali ketiga pilihan Morotal Malam yang hadir di malam hari ini yang dapat Anda pilih salah satu di antaranya. Terus bagi Anda juga yang baru saja bergabung sahabat MK, kami hadirkan kembali. Dimulai dari pilihan yang pertama ada Quran Surat Yusuf. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Luqman. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Hujurat. Nah itu dia tiga pilihan Morotal Malam di kebersamaan kali ini yang dapat Anda pilih salah satu di antaranya bagi Anda yang ingin dihadirkan ataupun juga diputarkan ya selepas sajian program Inspirasi Malam. Selain Anda dapat mengirimkan melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027, Anda pun juga dapat bergabung menyampaikan pilihan morotalnya melalui polling yang juga sudah dihadirkan di malam hari ini di grup komunitas sahabat MK. Nah ini dapat Anda manfaatkan, Anda yang sudah tergabung di dalamnya, dengan tinggal mengklik saja sahabat MK morotal pilihan yang ingin Anda pilih. Dan baik, kami akan langsung saja sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan ataupun juga menyampaikan pilihannya. Yang pertama sudah ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya yang bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan morotal malamnya, yaitu di pilihan yang pertama di Quran Surat Yusuf. Baik, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan morotalnya. Selanjutnya kita sapa juga yang sudah bergabung di malam hari ini, juga ada sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung, yang di malam hari ini disampaikan pilihan sahabat Mahadi, yaitu di pilihan yang pertama di Quran Surat Yusuf juga. Masya Allah, baik. Terima kasih sahabat Mahadi ya dari Cemenyan, Kabupaten Bandung, sudah ikut menyampaikan pilihan morotalnya. Selanjutnya sahabat MK, ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Di malam hari ini disampaikan pilihan dari Ibu Aminah, yaitu di pilihan yang pertama di Quran Surat Yusuf juga nih. Baik, terima kasih juga Ibu Aminah ya dari Cipanas Puncak di malam hari ini sudah bergabung. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi, menyampaikan pilihan morotal malamnya di pilihan yang pertama juga di Quran Surat Yusuf, disampaikan oleh Ibu Munawaroh ya tentunya. Baik, terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi sudah bergabung juga di malam hari ini. Lalu selanjutnya kita sapa juga ada Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang. Kalau dari Pak Dani disampaikannya berbeda dari sahabat MK yang sebelumnya nih, yaitu kalau dari Pak Dani memilih di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Luqman. Baik, Masya Allah, terima kasih juga ya Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang sudah juga bergabung menyampaikan pilihan morotalnya. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Parilah di GBA 3 sudah bergabung kembali di malam hari ini dan juga menyampaikan pilihan morotalnya. Kalau dari Ibu Parilah memilih di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Yusuf. Baik, Masya Allah, terima kasih juga Ibu Parilah di GBA 3 ya sudah bergabung juga di malam hari ini. Lalu kita sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung juga, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur yang menyampaikan atensinya berbaginya di malam hari ini, yaitu ikut menyimak kajian ilmunya. Lalu juga menyampaikan salam ukhuwah untuk semuanya, semoga kita senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur ya, sudah senantiasa menghadirkan doa-doa terbaiknya
bagi kita semua sahabat MK juga. Mari kita doakan bersama juga Umi Zikri dari Cipoyem Cianjur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, menjaga dan juga senantiasa memberikan rahmat dan juga perlindungan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, serta juga tidak lupa Umi Zikri juga menyampaikan pilihan murotalnya. Kalau Umi Zikri memilihnya di pilihan yang pertama di Quran Surat Yusuf, sama seperti mayoritas sahabat MK lainnya ya Umi Zikri. Baik, Masya Allah, terima kasih Umi Zikri dari Cipayam Cianjur sudah bergabung. Kita beralih menyapa Anda sahabat MK yang juga memilih pilihan murotalnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah saya lihat sahabat MK, nampaknya pilihan yang pertama ini sudah mendominasi nih sahabat MK. Sudah ada 7 suara. Ada 7 suara ya. Dan di pilihan nomor yang kedua serta juga ketiga belum ada yang memilih. Baik, Masya Allah. Kita akan langsung saja sapa Anda yang bergabung melalui polling. Ada Ibu Munawarah di Puskopa Cilenyi, Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, Ibu Parilah di GBH 3, Sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung, Sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, lalu juga ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang Masya Allah ya sudah ikut juga bergabung menyampaikan pilihan murotalnya melalui polling di malam hari ini. Dan nampaknya sudah langsung tertebak ya sahabat MK murotal malam yang akan dihadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam di kebersamaan kali ini, yang insya Allah akan hadir untuk Anda sahabat MK Quran Surat Yusuf, yang insya Allah akan dihadirkan di kebersamaan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah senantiasa setia menyimak sajian program dari MKFM yang sudah dihadirkan di malam hari ini, yaitu dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian tematik, yang mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di malam hari ini sahabat MK dapat kita amalkan ya, dan senantiasa Allah mudahkan untuk memahami serta juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan di esok hari sahabat MK Allah memberikan kepada kita kesempatan kembali untuk menjalankan amanah kehidupan dan juga kembali dapat senantiasa memperbaiki diri, memaksimalkan segala kebaikan yang hadir dalam diri kita sahabat MK tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam sahabat MK, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq,

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini, diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan, dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita, pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang, apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di pagi hari ini kita kembali masih diberikan oleh Allah kesehatan dan juga kesempatan tentunya untuk kembali menjalani aktivitas amanah terbaik, yang dimana tentunya ini menjadi nikmat yang perlu kita syukuri, sahabat MK. Tentunya di saat sebagian orang masih beristirahat, kita memiliki kesempatan untuk mengisi waktu kita, pagi kita, dengan hal yang bermanfaat. Salah satunya dengan menambah ilmu, menuntut ilmu kembali, karena setiap pengetahuan yang kita pelajari bisa jadi jalan kita dapat menjadikan bekal untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Maka sahabat MK, mari kita manfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya, terkhusus juga di waktu pagi yang penuh berkah ini, bukan hanya untuk memulai aktivitas, tetapi juga untuk menambah ilmu dan juga memperluas pemahaman. Semoga sahabat MK, kesehatan yang Allah berikan dan juga waktu luang yang hadir dalam diri kita di hari ini menjadi jalan bagi kita untuk senantiasa terus memaksimalkannya, terus untuk kita pergunakan untuk beribadah dan belajar, yang dimana kita hadirkan di kebersamaan hari ini, di kesempatan hari ini, sahabat MK. Alhamdulillah sahabat MK, tentunya senang sekali rasanya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali menemani, mengawali ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam hadirnya sajian program manajemen Kolbu Pagi yang akan kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, dengan sajian ilmu dan juga hikmah di hari ini yang hadir di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 ataupun juga bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, di pagi hari ini kita akan menyimak sajian ilmu dan juga hikmah berkaitan tentang kesehatan, yang di pagi hari ini kita akan menyimak ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM. Kembali. Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini untuk juga ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik yang ingin dihadirkan di waktu yang penuh berkah ini, sahabat MK, di waktu pagi, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, dapat Anda langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027 Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami. Bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi kami, tentunya Anda dapat memanfaatkan streaming di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store, lalu juga melalui beberapa media sosial kami, sahabat MK, diantaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari juga ketikan MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, serta juga di Instagram dan juga live TikTok di @MKFM Bandung. Di hatiku. Terusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, di antaranya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasik Malaya,
96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda menyimaknya melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bersihkan di... Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Semangatku. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat dimanfaatkan dan juga kita dapat ambil bagian di dalamnya.

0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, tentunya agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Hambamu rasa berputus.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Kenangkan qaharmu.
0: Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, yang di pagi hari ini akan dihadirkan sebuah pembahasan berkaitan tentang ini, ikhtiar sehat ala Nabi. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin wa zadadu imana mimanihi masyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ibu bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya ibu-ibu yang ada di MKTP, MKFM, yang menyimak di media sosial lainnya. Semoga dalam keadaan sehat ya, teman-teman yang ada di TikTok juga mudah-mudahan semua sehat ya. Teman-teman yang hadir di sini juga alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ibu bapak semua, ketika kita sekarang dikondisikan, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat ibu bapak semua, maka ketahuilah bahwa kita sedang berada di dalam ujian. Kenapa sehat itu ujian? Kenapa jag-jag itu segar itu ternyata ujian juga? Kenapa Bu, Pak? Ya, apakah kita dengan sehatnya itu dipenuhi dengan syukur? Apakah sehatnya itu membawa taat? Apakah sehatnya itu mendekatkan diri kepada Allah? Ya Bu, Pak. Punten ya teman-teman kalau saya melarak lirik kesana kesiri ya. Jadi ibu bapak semua, ujian itu tidak selalu dalam bentuk sakit. Ujian itu juga dalam bentuk sehat. Sejauh mana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa sehat itu, sehingga sehat itu makin mendekatkan diri kepada Allah. Ada kalanya juga sakit itu justru yang lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai salah satu bentuk bagaimana meminta pertolongan atas keterbatasan diri. Sehat juga bisa menjadi salah satu ujian. Sejauh mana nikmat yang terus berlanjut ini tidak menjadi suatu anggapan hal yang biasa. Karena ibu bapak semua, salah satu penutup rasa syukur di dalam diri adalah terbiasa diberi nikmat seakan-akan nikmat itu hal yang biasa. Ketika kita menganggap suatu hal yang biasa, maka dianggap suatu hal yang lumrah dan wajar. Ketika sesuatu kita dianggap lumrah dan wajar, maka sangat jarang kita menghargainya, karena kan wajar ya. Tapi tatkala nikmat sehat itu kita telusuri, ternyata mempunyai nilai keberhargaan yang tinggi. Nikmat sehat itu ternyata tidak mudah ibu bapak semua. Bagaimana mempertahankan tubuh terhadap infeksi yang masuk lewat saluran nafas? Bagaimana mempertahankan tubuh terhadap infeksi yang masuk lewat makanan, yang masuk lewat kulit? Banyak sekali Allah titipkan sistem pertahanan tubuh, sehingga kita dalam keadaan sehat itu sebetulnya bukan hal biasa, bukan suatu hal yang wajar, bukan suatu hal yang sederhana. Ketika kita tahu ternyata nikmat sehat itu luar biasa, disanalah syukurnya pun akan mendalam, bukan syukur yang biasa-biasa. Bagaimana kita tahu bahwa nikmat itu luar biasa? Dari ilmu. Berkali-kali guru kita mengatakan bahwa pupuk iman itu adalah ilmu. Makin dangkal iman, kemungkinan syukurnya pun makin dangkal ya Bu ya. Pak, gak apa-apa itu pembukaan ya. Nah boleh jadi Bu, jam segini nih Bu, kalau saya misalnya ada visit pagi atau ada kunjungan misalnya ke rumah sakit umum ya Bu ya, tempat saya berdinas, jam segini itu Ibu bagian yang paling antri, yang paling duluan yang mana coba? Ada yang pernah tahu ke rumah sakit? Ada Bu? Oh pernah, pernah ya. Jadi jam segini yang udah antri biasanya pasien apa Bu? Betul Bu, pasien cuci darah. Jadi tatkala mungkin ibu bapak pada saat ini mungkin mempunyai rencana Sabtu ini mau kemana Bu ya, besok hari Ahad mau kemana ya Bu, ya kan? Iya. Oh kemana Bu? Oh iya jalan-jalan ya, baik, nggak apa-apa, bagus. Pada saat ini hari ini merencanakan mungkin akan jalan ke Bandung, akan jalan ke Surabaya, akan misalnya punya rencana silaturahmi dengan keluarga yang ada di luar kota. Saat ini sahabat-sahabat kita sebagian sedang ngantri untuk cuci darah. Kita doakan ya Bu ya, semoga sahabat-sahabat kita yang sedang ikhtiar untuk sehat, Allah berikan rasa tenang di dalam diri, begitu ya.
Mudah-mudahan ikhtiar untuk sehatnya ini Allah catatkan sebagai limpahan pahala ya Bu. Ya. Jadi Ibu Bapak semua, sekarang kita akan belajar dari Nabi. Yuk, belajar bagaimana Nabi ketika menghadapi sakit dan bagaimana ikhtiar. Ya Bu. Pak, kenapa? Karena ikhtiar itu adalah salah satu bentuk amal soleh atas apa? Atas amanah. Amanah apa Pak Dokter? Amanah akan tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Kan tubuh kita itu amanah Bu. Emang milik Ibu? Milik Bapak? Tubuh ini titipan Bu. Sesuatu yang dititipkan itu harus dipelihara dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Walaupun yang punya itu telah memelihara tubuh kita ini jauh melebihi apa yang kita tahu. Tubuh kita ini terdiri dari triliunan sel ya Bu ya. Kita tidak pernah tahu triliunan sel itu ada di mana aja. Dan kita juga tidak pernah tahu ngirim nutrisi, makanan, oksigen ke triliunan sel itu. Kita tidak pernah tahu lewat jalan yang mana. Tapi ternyata yang memilikinya, yang menciptakannya telah pelihara tuh dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Ada kurang lebih 37 triliun sel yang ada dalam tubuh kita. Itu berapa Bu? Pak? Ya, 37 triliun sel yang ada dalam tubuh kita ini. 37 triliun itu segimana kira-kira, Bu? Banyak, banyak banget. Banyak sekali, Bu. Nah, gini aja. Ibu punya anak berapa, Bu? Nah, punten. Berapa, Bu? 4. Oke. Gimana ngurus 4 itu? Biasa aja. Ada yang punya anak 11, ada yang punya anak 12, tingkat kerepotannya akan berbeda. Ada bapak yang mempunyai misalnya sistem peternakan. Nah, peternakan ayam. Ada yang 2.000, ada yang 3.000, 10.000. Melihara ayam 10.000 jauh kesulitannya itu lebih tinggi daripada melihara ayam 4.000. Melihara ayam misalnya 1 juta ekor, pasti diperlukan sistem. Sistem memberikan makanan, sistem memberikan cairannya, sistem memberikan vitaminnya, obat-obatan dan sebagainya, pasti perlu tersistematis. Supaya apa? 10.000 ekor ayam itu dipastikan setiap hari dapat nutrisi, dapat air, kemudian dapat vitamin, dan dipastikan kotorannya itu terbuang, dan dipastikan ayam itu dalam keadaan sehat. Andai kata memiliki ayam misalnya 100 juta, nah apalagi? Ya Bu, ada yang punya? Oh, di ini ya, di sebelah timur. Ya, ya, ya, punya Pak Haji. Ya, di sana itu ada berapa Bu? Nggak nyampe 1 juta kayaknya mah ya. Untuk memberikan masukan intake atau nutrisi Bu Pak semua pada 1 juta ekor ayam ya, yang dipelihara pasti memerlukan sistem. Bukan dipuruluk seperti biasa manual kayak begitu ya. Makin canggih sistem itu, maka kemungkinan makin terpelihara dengan banyaknya peternakan seperti itu. Bayangkan, di dalam tubuh kita ini, Ibu Bapak semua, bukan lagi ratusan juta, tapi 37 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita. Berarti, ada sistem yang Allah ciptakan, sehingga sel mata kita baik-baik aja bisa melihat. Ada sistem yang Allah ciptakan sehingga pendengaran kita itu baik-baik aja bisa mendengar. Ada sistem yang Allah ciptakan dengan presisi sehingga sampai ke ujung telinga, ujung jari, darah itu bisa masuk, makanan itu bisa masuk, oksigen bisa masuk. Ya kan, Pak? Apakah mudah? Enggak. Rumit. Ingat, ngasih makan ayam 1 juta ekor aja mungkin berapa paralon selang yang diperlukan untuk ngasih minumnya ya, Bu? Untuk ngasih makanannya berapa mungkin sling yang harus disiapkan supaya terjamin makanannya itu ada. Belum lagi suplai bahan makanannya, belum lagi obat-obatannya. Tidak sederhana kan? Apalagi mengurus 37 triliun sel yang bentuknya kecil, yang lokasinya terbagi di mana-mana dan kebutuhannya berbeda-beda, Bu. Kebutuhan sel mata berbeda dengan kebutuhan tulang ya, Bu. Iya kan logikanya begitu kan? Iya, enggak akan ketukar tuh nutrisi untuk tulang dan untuk mata. Nanti matanya jadi keras. Enggak ya. Enggak akan

ini kakinya pegal sedikit. Jadi Bu Pak semua, selain banyak juga berbeda-beda kebutuhan nutrisinya Bu Pak. Ya kan? Kebutuhan sel nutrisi misalnya untuk yang di kuku beda dengan yang di bibir. Nanti bibirnya memanjang kayak kuku, enggak. Ini yang bercanda. Sistem genetika enggak begitu Ibu ya. Jadi intinya Pak, tubuh kita ini ternyata kalau ditelusuri tidak sederhana apa yang kita lihat, tidak sederhana apa yang kita pelajari waktu kita TK, kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya. Ketika pengetahuan kita tentang tubuh ini baru sebatas kepala, pundak, lutut, kaki, maka sedangkal itulah mungkin ya pengetahuan kita tentang apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, merasa syukur adanya pundak ketika nyeri pundak, padahal di pundak itu ada berbagai macam otot, ada otot trapezius, ada otot latissimus dorsi, ya Bu ya. Bagaimana kaitannya dengan origo insersi, dengan bisep, dengan trisep yang ada di humerus gitu ya. Rumit kalau dipelajari mah enggak sederhana. Makin tahu tentang apa yang ada dalam tubuh kita, makin tahu apa manfaatnya dan makin tahu kecanggihan apa yang ada dalam tubuh kita, maka syukurnya pun akan luar biasa Bapak Ibu semua. Maka salah satu kunci syukur adalah pertinggi ilmu tentang nikmat yang Allah berikan. Ya Bu, baik. Nah, pada saat ini Bapak Ibu semua, kita akan coba membahas tentang ikhtiar untuk sehat. Ikhtiar untuk sehat juga berlaku untuk yang sakit supaya cepat sembuh. Ikhtiar sehat juga adalah bagaimana yang sehat supaya tetap sehat, ya Bu ya. Jadi untuk bukan hanya untuk milik yang sakit, ya Bu ya. Baik. Nah, ikhtiar ini Ibu Pak semua saya tempatkan di buku 7 Keajaiban Kesembuhan. Udah punya bukunya, Bu? Ada. Ya, buku 7 Keajaiban Kesembuhan Ibu Pak semua. Sebentar ya. Neng, ada yang bisa ambilin buku? Di tas. Sebentar ya. Bentar Ibu Pak semua.

0: Oke, makasih ya, Dek.
1: Makasih ya. Oke, makasih ya. Baik. Yang sama-sama punya kita buka ya, Bu ya. Tentang ikhtiar ya. Ikhtiar itu berarti di bab setelah doa ya. Berarti di halaman sebentar. Oh ini Bu. Di halaman 107 ya. Oke. Kita bahas. Baik. Jadi salah satu bentuk upaya kita itu agar sehat tetap sehat dan agar yang sakit itu cepat sembuh ya Bu ya, adalah proses ikhtiar. Ya. Nah, sebelum mulai proses ikhtiar Ibu Bapak semua, izinkan saya cerita dulu ya. Supaya nanti kita memahami konsep ikhtiar. Pertama, Ibu Pak semua, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Ya, sepakat sampai di sini ya, Bu ya? Baik. Luasnya langit dan bumi, Ibu Pak semua, menurut pengetahuan yang ada sampai saat ini, ya, ternyata sampai pada black hole. Ada yang mengatakan lebih jauh lagi, begitu ya. Nah, kita ambil sesuatu yang sederhana dan mudah terukur. Ya, Bu. Luasnya jagat raya yang Allah ciptakan dan yang Allah kuasai saat ini, Bu, yang terukur oleh pengetahuan manusia, ya, yang mudah misalnya untuk dilihat, contoh, Ibu lihat matahari, Bapak juga lihat matahari. Berapa jaraknya, Bu? Berapa, Bu? 5 kilo. Oh, itu mah matahari toko baju. Bukan, Bu. Matahari itu. Ah, oke, gini aja. Ada sebuah bintang

Bu, Pak, ada sebuah bintang. Neng, punten ditutup biasa. Apa nah, dia puntennya sekedar punten. Gitu. Baik, punten ya. Ada sebuah bintang, Ibu, Pak, semua. Yang bisa dilihat dengan mata secara langsung. Bintang itu dinamakan bintang Sirius. Bintang apa, Bu? Bintang Sirius. Itu yang paling mudah, ya, yang paling mudah yang bisa kita lihat. Tatkala kita melihat bintang Sirius itu, Ibu Bapak semua, ya, tadi malam, ya, ternyata cahaya yang dipancarkan oleh bintang Sirius itu bukan cahaya yang saat tadi malam kita lihat, tetapi cahaya yang dipancarkan kurang lebih bulan April tahun 2017. Artinya apa, Bu? Saking jauhnya itu cahaya, saking jauhnya itu bintang, Bu. Maka yang tadi lihat itu bukan berarti cahaya yang barusan dipancarkan kemudian kita lihat pada saat ini, bukan. Tetapi cahaya yang tadi kita lihat itu adalah cahaya yang dipancarkan kurang lebih bulan April tahun 2017, Masya Allah. Belum lagi, Bu, ada bintang yang memancarkan cahaya yang baru nyampe pada saat ini. Cahaya itu dipancarkan pada saat zaman Kerajaan Majapahit. Ada juga bintang itu yang baru nyampe cahayanya dipancarkan sejak kapan? Sejak zaman Rasulullah SAW belum lahir, cahayanya baru nyampe ke permukaan bumi ini. Masya Allah. Saking luasnya kekuasaan Allah, saking luasnya alam jagat raya ini, maka ternyata, Bu, Pak, apa yang kita lihat bukan yang kita lihat pada saat ini, tetapi yang kita lihat tahun-tahun-tahun sebelum yang dipancarkan baru nyampe. Saking luasnya, Masya Allah. Maka Ibu Bapak semua, ketika kita mendengar lantunan Allahu Akbar, yang terdengar Allah Maha Besar, yang terdengar adalah bagaimana lafaz Allah itu dikumandangkan, tetapi yang kepikir bagi kita juga betapa kekuasaan Allah itu, kebesaran Allah meliputi langit dan bumi yang tak terukur oleh ukuran logika manusia pada saat ini. Kenapa Bapak Ibu ini penting saya bahas pada aspek ikhtiar untuk kesembuhan? Kenapa? Karena Ibu Bapak semua, dengan kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ar, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan bumi, harusnya ini membuat sebuah keyakinan di dalam diri bahwa Allah menguasai apa yang ada di dalam diri kita, Allah menguasai apapun yang terjadi dalam diri kita, termasuk menguasai penyakit, termasuk menguasai penyembuhan terhadap penyakit itu. Keyakinan inilah, Bapak Ibu semua, yang membawa kita bagaimana menyerahkan diri pada aspek tawakal ketika kita selesai proses ikhtiar. Keyakinan ini juga akan membawa keyakinan doa itu begitu kuat bahwa Allah menguasai langit dan bumi, Allah menguasai berbagai macam obat, Allah menguasai berbagai macam sistematika pengobatan yang tercanggih pada saat ini. Kenapa? Karena kadangkala Ibu Bapak semua, ya, punten ya, punten maaf sekali, kita lebih percaya pada advis yang dikatakan oleh dokter, lebih percaya pada hasil pemeriksaan penunjang, lebih percaya pada hasil analisis dari laboratorium. Kadang-kadang hati kita itu goyah. Apakah Allah tahu nggak ya? Apakah Allah bisa enggak ya? Apakah kan kata dokter ini udah diponis penyakitnya kayak gini, enggak sembuh? Kan kata dokter ini penyakitnya enggak mungkin ada obatnya. Kan kata dokter berbagai macam pengobatan untuk penyakit ini ternyata enggak pernah berhasil. Ketika hati kita itu, Ibu Bapak semua, ya, lebih percaya pada aspek-aspek ikhtiar jasa dia, hati kita itu tidak terpaut pada Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai penyembuhan, di sanalah ujian terberatnya, di sana, Pak, Bu. Jadi sahabat-sahabat semua, ikhtiar itu adalah salah satu amal soleh, ya. Ikhtiar itu adalah salah satu wasilah, salah satu jalan yang memiliki kesemuaan lahu ma fis samawati wa ma fil ar,
yang memiliki obat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang mempunyai berbagai macam sarana untuk menuju sehat adalah kepunyaan Allah pada hakikatnya. Nah, Pak Bu, keyakinan inilah yang mesti terhujam di dalam diri, ya, sehingga kita itu mempunyai rasa optimisme itu bukan optimisme palsu, tapi optimisme bagaimana kita menyandarkan kesembuhan itu pada yang memilikinya. Dan kita maksimalkan ikhtiar pada siapa? Pada yang menjadi wasilah. Punten ya, jangan sampai ketukar. Sandarkan kesembuhan pada yang memiliki kesembuhan. Ya Bu, kuatkan ikhtiar itu kepada yang menjadi wasilah. Ada dokter, ada perawat, ada rumah sakit, ada obat. Kuatkan ikhtiar itu di sana. Tapi hati tetap tergantung pada yang memiliki sehat. Ya Bu, Pak, kok bingung? Ya, jadi Ibu Pak semua, ya, ketika kita diuji sakit, ketika kita berikhtiar dari sehat supaya tetap sehat, maka yang paling utama adalah kita meyakini bagaimana langit bumi ini Allah ciptakan, langit dan bumi ini ada dalam kekuasaan Allah termasuk diri kita. Bahwa kesemuan itu hak prerogatif ya yang Allah miliki dan kesemuan itu hanya pada Allah. Ya kan? Nah, bagaimana caranya ikhtiar yang kita lakukan adalah ikhtiar yang memiliki landasan tauhid dan ikhtiar yang memiliki landasan kenabian serta ikhtiar yang memiliki landasan ilmiah. Jadi dasar tauhid, dasar kenabian, dan dasar ilmiah itu tiga dasar Ibu Pak semua. Dalam langkah kita ikhtiar. Maka ketika kita ikhtiar pada zaman kenabian, kenabian kan banyak ikhtiar untuk sehat tuh. Ada namanya ruqyah, ya. Ruqyah itu Rasulullah SAW pernah melarang. Ketika ruqyah itu menimbulkan syirik. Artinya Ibu Pak semua, ada sebuah konsep pengobatan pada saat itu yang dilarang oleh Nabi karena syirik. Ya kan? Pertanyaannya, apakah ada ikhtiar pada saat ini yang kemungkinan nanti akan berkorelasi? Ya, akan berhubungan dengan syirik. Hati-hati, itu juga dilarang. Bukan hanya saja masalah, masalah ruqyah Ibu. Tapi hati-hati, tatkala kita juga ada kesyirikan di dalam diri. Ah, kak dokter itu mah cager. Ah, kak dokter itu masa kali berobat juga langsung penyakit itu hilang. Hati-hati, ada unsur syirik di sini. Kenapa yang menyembuhkan itu bukan dokternya? Ah, makan obat ini mah kemarin juga sekali cespleng penyakit langsung hilang. Hati-hati, ya. Jika di dalam diri terbersit obat itulah yang menghilangkan penyakit. Kenapa hati-hati ini perlu Ibu Pak semua? Karena Nabi mencontohkan berbagai macam ikhtiar pada zaman kenabian. Ada satu ikhtiar yang dilarang. Kenapa? Bukan ikhtiar itu tidak baik, tapi ada unsur syirik yang ada di dalamnya. Ya, baik. Sekarang kita coba Ibu Pak semua, ya, dengan konsep yang tadi. Berarti ketika kita ikhtiar untuk sehat adalah pertama kita yakinkan bahwa yang memiliki sehat bukan dokter, bukan obat, bukan rumah sakit. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi, yang menguasai berbagai macam makhluk, yang menguasai berbagai macam ilmu, yang menguasai berbagai macam device, alat, dan lain sebagainya untuk sebagai syariat jalan kesembuhan. Kepunyaan Allah itu Ibu Bapak semua. Keyakinan itulah yang harus menghujam di dalam diri. Ya Bu, kok kayak bingung Bu? Merenung, ya baik. Kita lanjut Bapak Ibu semua. Lalu kalau begitu Pak Dokter, bagaimana agar ikhtiar yang kita lakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang Nabi tetapkan sebagai salah satu pengejawantahan di dalam Al-Quran sebagai contoh hidup. Apa yang beliau lakukan, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Nah, ini kita cerita Bu ya, baik. Kita cerita Bu. Sekarang Ibu, Bapak, ada yang pernah sakit? Oh iya, Ibu. Ya, sakit apa, Bu?
sakit kepala, apalagi Pak rematik, oh, karolot gitunya Pak, punten Pak. Apalagi Bu? Ya, sakit mah, sakit lambung, sakit jantung. Wah, keren. Ada yang mau lagi jantung, Bu? Kan keren, Bu. Ada. Baik. Sekarang misal contoh Ibu, ya, sakit jantung. Oh, Bapak juga. Ya. Jantungnya apa, Pak? Penyumbatan. Terus? Ya, kapan, Pak? Oke. Ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Tahun berapa, Pak? 3 tahun kemarin. 3 tahun yang lalu. Kemudian kata dokter harus dipasang. Pasang apa, Pak? Pasang telepon? Oh, bukan. WiFi, sanes. Pasang apa, Pak? Oh, pasang ring, pasang stand ya. Baik. 3 tahun yang lalu Bapak sakit, ada serangan jantung di sini. Setelah didiagnosis sama dokter, ternyata ada otot jantung yang enggak kebagian makanan, ada otot jantung yang enggak kebagian nutrisi, kebagian oksigen, sehingga resiko untuk kematian otot jantung itu ada. Kenapa? Karena ada sumbatan di aliran darah untuk memberikan nutrisinya, arteri koronaria. Kata dokter, ini sumbatan, ini harus segera diatasi, dilebarkan supaya aliran darah masuk, oke? Baik, pakai apa Bu? Pakai cincin, ya stand namanya tuh ya Bu ya. Dipasang ring katanya supaya darahnya itu bisa mengalir kembali. Pertanyaannya Bu, ketika dikatakan oleh dokter itu dipasang ring, dipasang stand seperti itu ya Bu ya, apakah Nabi ada mencontohkan? Nggak ada. Baik, apakah ada di dalam hadis Nabi tentang masang stand? Nggak ada. Artinya Ibu Bapak semua, kita punten ya. Ibu Bapak semua punten, jangan salah artikan ini bahwa kita menampilkan sesuatu yang terjadi pada zaman kerasulan, bukan. Kita akan coba pelajari latar belakang sejarahnya. Yang sedang menjadi patokan pada saat ini untuk mengatasi sumbatan pembuluh darah jantung adalah dengan menggunakan stent ya, atau ring dalam bahasa umumnya begitu ya. Pertanyaannya, andai kata ya ini larapan dengan hadis, kemudian dengan apa yang beliau katakan gitu ya, apakah ini sesuai? Apakah ini ada contoh? Ah, dah saya mah kata Nabi juga kan, berobatlah dengan madu, berobatlah dengan habatus sauda, berobatlah dengan bekat. Apakah akan itu yang akan kita lakukan? Pertanyaannya, punten ya, punten. Sekali lagi punten, ini sensitif menurut saya, tapi dah ini perlu saya sampaikan. Ya, mohon untuk tidak dipotong video ini ya. Apakah ada misalnya dengan misalnya ada sumbatan di pembuluh darah jantung yang memerlukan pertolongan segera dalam misal hitungan jam, apakah bisa itu dengan dilakukan bekam kemudian sumbatan itu hilang? Punten, sekali lagi jangan dipotong video ini ya, supaya nanti bisa pemahaman yang utuh ya. Saya ingin mencoba mengajak sahabat-sahabat semua, kita belajar dari mulai dari sejarah dan filosofi pengobatannya. Itu pertanyaan ditunda dulu. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada zaman kenabian Ibu Pak semua. Ya. Zaman kenabian seperti halnya sekarang yang lagi tren ya untuk jantung adalah misalnya ring ya Bu ya, pasang stent. Oke, baik. Pada zaman kenabian Ibu Pak semua, pengobatan itu tidak pure berasal dari budaya Arab pada saat itu. Saya pelajari ternyata di sini ada 5 sumber kebudayaan atau 5 sumber teknologi tentang terapi pada saat kenabian ya, yang berada di Jazirah Arab, bersumber dari pengobatan Persia, bersumber dari pengobatan Mesir, bersumber dari pengobatan Yunani, kemudian Bizantium dan India. Itu realita. Kita coba buka sejarahnya lagi Bu. Bekam itu Bapak semua, hijamah itu Bapak semua, itu tidak ditemukan pada saat zaman kenabian. Itu sudah ada di Mesir kuno, sudah ada 1500 sebelum Masehi. Di Arab Badui itu ada hijamah sebelum zaman kenabian. Di Cina itu, di Tiongkok Ibu Bapak semua, hijamah bekam ya, itu juga sudah ada sebelum zaman kenabian. Bedanya kalau bekam di Tiongkok lebih berkembang, bekam kering katanya. Kalau di Jazirah Arab, kemudian di Mesir lebih berkembang, bekam basah begitu ya, dengan sayatan. Ya,
itu kondisi sebelum kenabian itu sudah ada bekam itu. Hijama itu sudah ada. Demikian juga dengan tradisi pengobatan pada saat itu, ada alkai juga sudah ada sebelum zaman kenabian. Habatu sauda juga sudah ada pada zaman kenabian. Bahkan raja-raja Fir'aun di Mesir itu sudah terbiasa mengkonsumsi habatu sauda, ya, nigella sativa. Madu juga sudah diberikan, ya. Ada catatan 8000 tahun yang lalu madu itu juga sudah dipakai sebagai pengobatan. 1500 tahun yang lalu ada di papirus Herbers tuh, ya, bagaimana madu itu digunakan sebagai pengobatan jauh sebelum zaman kenabian. Oke, Pak, Bu, punten ya, jangan sampai salah persepsi. Nah, ketika pada masa kenabian, Ibu Pak semua, yang sedang tren pada saat itu, yang sedang viral pada saat itu, ada tiga pengobatan, yaitu hijama, kemudian alkai, kemudian pengobatan dengan herbal pada saat itu. Selain yang keempat itu adalah rukyah. Oke, ya. Sama kayak sekarang. Sekarang juga ada pengobatan yang lagi tren, kata Ibu tadi, ya Bu ya, pasang ring. Pertanyaannya, pada saat zaman kenabian, apakah Nabi itu meng-approve, menerima sistem pengobatan tadi, atau menolak pengobatan kebutuhan yang sedang tren pada saat itu? Apakah Nabi menolak pada saat itu adanya alkai, ya, ditusuk-tusuk tuh dengan besi? Nabi mengutus, apa namanya, melarang alkai dengan besi panas. Artinya apa? Ada screening yang Rasulullah katakan. Pertanyaannya, kenapa alkai dengan besi panas itu Rasulullah SAW melarang? Karena pada saat itu terjadi komplikasi akibat alkai dengan besi panas. Kemudian Nabi juga melihat ada prosesi pengobatan dengan bekam. Ternyata Nabi terima pada saat itu, dan Nabi sempurnakan dengan bekam sunnah. Artinya apa, Ibu Bapak semua? Saat itu sedang tren pengobatan tentang bekam, ya. Saat itu bekam itu ada dari Tiongkok, saat itu bekam itu dari Mesir, kemudian dari Bizantium begitu ya, dari Persia dan dari India. Ternyata Rasulullah menerima prosesi pengobatan yang disebut dengan bekam. Nah, bekam itu bukan berasal dari murni mutlak dari Jazirah Arab, bukan, Ibu Bapak semua. Dan bekam itu bukan berarti ada pada saat kenabian, jauh sebelum kenabian bekam itu ada. Tapi proses bekam itu ternyata Nabi terima. Ya, Bu, Pak. Artinya apa? Ternyata Rasulullah SAW, ini, Bu, ya, maknanya pun, dan kalau kita kasih makna kontekstual, pada saat itu Rasulullah itu menerima prosesi pengobatan yang ada pada saat itu dengan tiga catatan. Silakan baca, Bu, buka beberapa hadis tentang pengobatan. Satu, ya, tidak mengandung unsur syirik. Ya, jelas. Yang kedua, itu mempunyai korelasi antara perlakuan dengan proses kesembuhan. Kalau bahasa kita ada evidence base-nya. Silakan Bapak Ibu baca, ya, ada beberapa pengobatan yang beliau itu larang. Kenapa? Menimbulkan kesalahan. Yang ketiga, dilakukan oleh orang yang kompeten. Kompetensi pengobatan bekam pada saat itu. Tidak semua orang melakukan bekam itu diperlakukan oleh Nabi. Ada kompetensi yang harus dilalui oleh orang, para pelaksana bekam itu. Yang keempat, tidak membuat kerusakan. Jadi sahabat-sahabat semua, itu kira-kira apa yang beliau saring, yang beliau screen dalam menerima atau menolak sebuah prosesi pengobatan yang teknologinya sedang tren pada saat itu. Ibu Bapak silakan buka dalam catatan sejarah yang memang tren pada saat itu. Kalau tren sekarang mah tadi pasang ring, ya Bu ya. Kalau tren sekarang mah mungkin operasi laparoskopi. Kalau tren sekarang mah mungkin dengan sekretom gitu ya. Ya. Iya kan? Nah, makna kontekstual dari ikhtiar pengobatan ala Nabi ini, Ibu Bapak semua, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerima bagaimana tata cara pengobatan yang paling tren pada saat itu dengan 4 atau 5 catatan tadi. Jadi
kalau kita berbicara tentang bagaimana Islamic medicine, bagaimana dalam tibu nabawi, ibu pak semua, maka tidak sesempit tibu nabawi itu dengan bekam, alkai, kemudian tidak sesempit dengan madu, habat, tidak sesempit itu. Kalau hanya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan itu sesempit dengan adanya dari habatus sauda, ibu bapak semua, ya kan habatus sauda itu pernah dikatakan Rasulullah SAW, hadisnya soki. Dalam habatus sauda itu ada penyembuh, dalam tanda kutip ya, secara syariat, terhadap berbagai macam penyakit, kecuali asam, apa itu kematian. Pertanyaannya, kalau maknakan hadis ini secara tekstual, berarti apapun penyakitnya, habat obatnya kan, kalau maknakan secara tekstual. Tetapi kalau memaknakan secara kontekstual, ibu bapak semua, habatus sauda pada saat itu adalah salah satu device, salah satu agent terapi yang memiliki tingkat keberhasilan terhadap pengobatan penyakit. Dan habatus sauda pada saat itu telah lama dan telah banyak dipakai oleh berbagai negara, multi center kalau sekarang penelitian itu ya, big size kalau penelitian sekarang itu ya, kemudian randomized ya, telah dilakukan di berbagai negara pada saat itu, telah digunakan bertahun-tahun habatus sauda itu, dan telah terbukti dan teruji keamanan klinisnya, dan telah teruji manfaatnya. Jadi kalau kita maknakan ibu hadis itu secara kontekstual, ternyata habat itu memiliki kemaknaan yang tadi. Ada makna untuk penyembuhan, ada makna juga bagaimana Rasulullah SAW meng-approve sebuah obat yang memiliki evidence-based medicine, yang memiliki bagaimana obat itu tentang keluasan telah digunakan, ya, yang memiliki dampak terhadap penyembuhan, terhadap penyakit, syariatnya begitu. Ya Bu, pertanyaannya, Bu, sekarang, apakah setiap penyakit itu memang diobati dengan habatus sauda secara syariat, Bu, ya? Apakah begitu? Ada kanker payudara dengan habatus sauda. Ada misalnya stroke dengan habatus sauda. Betul, betul, Bu. Ada risetnya. Bahkan kemarin ketika kita disampaikan pada pandemi COVID, ya, ada penelitian di Lahore, ya, membandingkan dua protokol terapi, satu protokol COVID, satu protokol COVID plus habatus sauda, ternyata angka kematiannya itu dengan habatus sauda lebih rendah. Angka rawatnya itu jauh lebih singkat dengan menggunakan habatus sauda plus obat-obatan protokol terapi COVID. Ini kan sesuatu yang membanggakan bagi kita. Diteliti lagi, ternyata di dalam habatus sauda itu ada kandungan timoquinon, ya. Di mana timoquinon itu mempunyai dampak terhadap apa? Terhadap mutasi sel, mutasi di dalam gen gitu ya Bu ya, sehingga dia itu bisa mencegah terjadinya karsinogenesis, terjadinya kanker begitu ya. Jadi pertama dalam memahami habatus sauda ini Ibu Pak semua, kita memahami secara kontekstual bahwa obat-obatan yang tercanggih pada saat itu Nabi terima. Secara tekstual tetap kita juga teliti. Bukan berarti saya anti habat, justru saya tertarik tibu nabawi itu pertama kali karena habatus sauda Ibu Bapak semua. Kita teliti tentang habatus sauda, ternyata bukan hanya kita itu gelondongan dalam bentuk kapsul ya. Ternyata di dalamnya itu Allah titipkan berbagai macam zat, kalau diekstrak mempunyai dampak, mempunyai manfaat yang sangat besar. Nah, makna kontekstual itulah ibu bapak semua yang perlu kita dalami, bukan hanya tekstualnya. Sekali lagi ibu bapak semua, saya juga adalah penganjur untuk tibu nabawi, salah satunya yang saya idolakan adalah habatus sauda ya. Tapi makna kontekstualnya, penerimaan nabi terhadap obat itu juga harus kita pelajari, agar pada saat ini kita juga bisa menerapkan ilmu kedokteran modern. Loh, ilmu kedokteran modern mah ilmu kedokteran kafir, Pak Dokter. Sering ini juga saya sampai terima kayak gini. Pertanyaannya, emang ada ilmu obat kafir, Ibu? Ada. Oh, ada ya. Oh, gitu. Kumaha lamun obatnya udah login, Bu? Hah? Mualaf ya obatnya. Nggak ada ibu bapak semua, ilmu itu dari Allah semua. Ilmu pengobatan juga Allah titipkan
ilmu pengobatan itu Allah titipkan pada berbagai macam disiplin ilmu. Ada disiplin ilmu ke apoteker, ada disiplin ilmu ke para peneliti, para laboratorium dan sebagainya. Ilmu itu Allah turunkan ke muka bumi ini. Dan kalau kita telusuri dari abad pertengahan, ibu bapak semua, maka banyak ilmuwan muslim yang terlibat di dalamnya yang menjadi kontributor pada ilmu kedokteran modern. Contoh gini, Bu. Pak dokter, saya emang gak mau dioperasi, Pak, mau pakai herbal aja sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, herbal apa yang dilakukan, yang diberikan? Saya tidak a priori terhadap herbal. Justru saya itu mempelajari herbal, ibu bapak semua. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki saya belajar herbal itu sampai ke negeri Cina, begitu ya. Di Yunnan University saya dulu belajar tentang herbal. Bukan berarti dengan herbal itu, ibu bapak semua, beres segala sesuatunya. Dan bukan berarti semua itu beres dengan kedokteran modern. Ada yang kita approve dengan pengobatan-pengobatan herbal, ada. Bahkan di klinik saya itu pengobatan untuk hemoroid, ya Bu ya, 99% saya gunakan obat herbal tuh. Bukan obat-obat sintetis ya. Kadarullah ternyata angka kesembuhannya tinggi tuh, lebih dari 87%. Ya Bu ya. Jadi bukan berarti saya anti herbal, enggak. Cuma kita memandang itu proporsional. Bahwa ilmu kedokteran yang ada pada saat ini, pasti itu adalah ilmu Allah, bukan ilmu kafir. Andai kata pun datangnya itu melalui orang-orang non-muslim, ibu bapak semua, ini kan sunatullahnya begitu. Siapa yang melakukan riset, siapa yang melakukan penelitian, di sanalah ada penemuan, begitu ya. Jadi yang kedua, ibu bapak semua, kita maknakan secara kontekstual, ya Bu. Nabi ternyata menerima tuh pengobatan-pengobatan yang sedang tren pada saat itu dengan catatan-catatan yang tadi. Tidak mengandung unsur syirik, kemudian jelas kebermanfaatannya, tidak merusak apa yang ada di dalam tubuh, dilakukan oleh orang yang kompeten, gitu ya Bu ya, kemudian teruji. Jadi ketika misalnya ibu bapak tadi, misalnya Bu ya, punten, saya sekali lagi tidak membandingkan satu pengobatan dengan pengobatan lain, tetapi kita ingin sedikitnya punten ya Bu ya, membuka wawasan bagaimana pemaknaan kontekstual pada zaman kenabian kemudian diterapkan pada saat ini. Bisa diikuti ibu bapak semua? Nah, pusing. Gak apa-apa. Jadi begini aja sih, sederhananya apa begini ya, biar gak terlalu rumit. Memang gak untuk mengkaji beberapa tingkatan kayak filosofi semacam ini memang agak, bagi saya agak rumit begitu ya, agak rumit itu bagaimana cara menyampaikannya begitu ya. Sederhananya begini ibu bapak semua. Jadi ketika Allah anugerahkan kita hidup dalam kondisi modern seperti ini, pertanyaannya, apakah ini adalah satu nikmat dari Allah? Nikmat apa bukan, Bu? Tuh ibu bisa teleponan tuh dengan ibu yang jauh di sana, lihat wajahnya. Dulu kan gak susah ya, Bu ya? Sulit. Apakah ini anugerah? Ya. Apakah ini juga nikmat dari Allah? Ya. Ibu bisa belanja sekarang dengan menggunakan HP begitu ya, tanpa pergi kelolang keliling, milih-milih segala macamnya, Bu ya. Cuma tinggal lihat review. Untuk bayarannya juga tidak perlu ke kasir, cukup klik. Kalau ada saldonya. Itu apakah nikmat, Bu? Apakah itu anugerah dari Allah? Iya,

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama di pagi hari ini sajian ilmu dan juga hikmah yang baru saja kita simak melalui guru kita, sahabat MK, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, sahabat MK, yang di pagi hari ini baru saja menyampaikan pembahasan berkaitan tentang ini ikhtiar sehat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di kebersamaan pagi hari ini menjadi ilmu yang dapat kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari, sahabat MK. Mari juga kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat serta juga perlindungan ya sahabat MK, dan juga senantiasa Allah kuatkan langkah dakwah beliau selalu dan diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang tentunya dapat kita manfaatkan, juga dapat ambil bagian di dalamnya.
1: Tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Selain itu, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di pagi harinya sudah bergabung mengirimkan atensinya. Baik salam silaturahim, doa-doa terbaik juga melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi. Kami sapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Selanjutnya ada Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Selanjutnya juga ada Bunda Irma Nilawati dari Bekasi yang juga selalu disampaikan, selalu setia mendengarkan MK Pagi. Terima kasih. Ibu Irma, lalu ada Kang Iman dari Tasikmalaya, Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, Ibu Siti dari Wonosobo yang alhamdulillah juga bergabung di pagi hari ini. Selanjutnya ada Pak Ahmad Suparjo di Kampung Rongga yang juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini jelas sekali, alhamdulillah. Lalu juga ada Ibu Parilah di GBA 3, terima kasih laporannya Ibu Parilah, dan juga menyampaikan doa terbaiknya di pagi hari ini, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Yanti dari Antapani, lalu juga ada dari sahabat Ansur dari Panoongan Ciamis, terima kasih juga sudah bergabung. Abah Akbar dari Ciranjang, Umi Zikri dari Cipoyem Cianjur, Ibu Eis dari Banjaran, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, lalu juga ada Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK kami sapa yang bergabung melalui WhatsApp, ada sahabat Henry Safitri yang alhamdulillah juga sudah bergabung di pagi hari ini menyampaikan atensinya dan juga menghadirkan doa terbaiknya tentunya. Mudah-mudahan sahabat MK doa-doa terbaik yang sudah dihadirkan di pagi hari ini Allah kabulkan, dan juga tentunya terima kasih sudah senantiasa ikut bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Selamat menjalankan segala aktivitasnya di akhir pekan ini sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa Allah lancarkan dan juga senantiasa setiap langkahnya bernilai ibadah sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta ikut menyambung siarkan sajian program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Karena sudah di penghujung kebersamaan sahabat MK dalam sajian program manajemen kolbu pagi, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga tidak memerlukan keharaman-Mu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Nadia. Makna keluarga bagi saya adalah mereka adalah alasan untuk kita menjadi yang terbaik dan paling bermanfaat. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MQFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Herlan dan juga sahabat MHI, di mana saja bisa menyimak siaran dari pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Kang, dan juga sahabat MHI, apabila ada yang sedang diuji Allah dengan sakit, mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosa dan ikhtiar untuk sehat kembalinya menjadi pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah TVB, di pagi hari ini kita juga akan kembali menyambung perbincangan ya, seputar tema-tema yang mudah-mudahan dapat menjawab hal-hal yang seringkali jadi pertanyaan besar juga nih untuk sahabat MQ yang melakukan aktivitas-aktivitas muamalah seperti yang akan kita bahas pagi hari ini, yakni dropship.
1: Dropship, betul.
0: Ya, dropship ya. Baik TVB, di awal sembari menyapa sahabat MQ, apa itu dropship dan bagaimana mekanismenya, atau ada mekanisme tertentu kah agar transaksi dropship ini bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, TVB?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Praktek dropship ini sebenarnya sudah lumayan umum ya di masyarakat. Jadi banyak juga yang menggunakan skema-skema dropship untuk dalam menjalankan bisnisnya. Dan dropship ini dipandang sebagai bisnis yang mudah gitu ya. Karena mungkin contohnya seperti ini. Saya misalnya memasang foto sepatu di marketplace. Nah, kemudian pembeli membayar kepada saya, membeli kepada saya. Tetapi sepatu itu sebenarnya masih ada di gudang supplier. Dan baru akan saya pesan setelah ada pembeli misalnya. Nah, apakah ini saya sudah menjual yang barang yang bukan milik saya? Nah, mungkin ini juga hal yang sering dipertanyakan oleh orang-orang gitu ya, yang melakukan dropship. Apakah kalau mekanisme seperti ini, itu artinya dia menjual barang yang belum milik dia, gitu ya. Nah, ini memang fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan kenapa kemudian dropship ini banyak menarik ya bagi orang untuk menjalankan bisnis dengan skema ini, karena mereka dapat berjualan tanpa misalnya menyewa toko, tanpa menyimpan stok, tanpa misalnya membeli barang dalam jumlah besar, tanpa punya gudang sendiri gitu ya, bahkan kadang tidak pernah memegang barang secara fisik. Nah, tetapi dalam perspektif syariah ini muncul pertanyaan penting bahwa ketika terjadi akad jual beli dengan konsumen, sebenarnya siapa pemilik barang tersebut ya. Jadi memang kalau kita katakan dropship itu otomatis haram, tentu saja kita juga tidak bisa tergesa-gesa mengatakan itu ya. Tetapi dropship yang dilakukan dengan akad yang tidak tepat, ini dapat bermasalah secara syariah. Tapi dropshipnya sendiri tidak otomatis kalau orang dengar dropship, oh udah pasti haram. Kita belum bisa mengatakan itu. Tetapi kalau misalnya akadnya tidak tepat, ini ada potensi masalah. Nah, sekarang kita masuk apa sih sebenarnya dropship itu. Jadi skema dropship konvensional tuh seperti misalnya ada supplier, gini, skema dropship konvensionalnya supplier, dropshipper ke konsumen. Jadi dari supplier ke dropshipper ke konsumen. Tetapi barang secara fisik itu akan dikirimkan dari supplier langsung ke konsumen. Nah, ini yang skema dropship konvensional. Nah, contoh ya misalnya, supplier ini adalah supplier tas ya, dia jual kepada dropshipper 100.000. Kemudian dropshipper menawarkan tas kepada konsumen 150.000. Konsumen membeli dari dropshipper. Nah, setelah menerima order, dropshipper baru pesan kepada supplier. Supplier mengirimkan barang langsung kepada konsumen dan dropshipper memperoleh selisih 50.000. Ya, karena tadi dia beli dari dropshipper 100, dia jual 150.000. Nah, pertanyaan dari sisi syariahnya, pada saat dropshipper menjual tas kepada konsumen, apakah tas itu sudah menjadi miliknya? Nah, disinilah mungkin pembahasan fikihnya bisa kita mulai gitu ya. Nah, yang pertama kita harus ingat prinsip dasar kita, yaitu bahwa Islam memperbolehkan jual beli, tetapi ada aturannya. Ya, tetapi ada aturannya. Nah, seperti tadi ya, kalau dropshipper konvensional, kita ingat bahwa skemanya dari supplier, dropshipper, konsumen, tetapi barang langsung dari supplier kepada konsumen. Dan ada tindakan memesan dari dropshipper ke supplier setelah konsumen membeli dari dropshipper, gitu ya. Itu skema konvensionalnya. Nah, prinsip dalam Islam bahwa jual beli itu diperbolehkan, tetapi ada aturannya. Ya, di surat Al-Baqarah yang kita ketahui bersama, ayat yang di mana Allah berfirman bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi artinya Islam itu tidak anti perdagangan, tetapi justru perdagangan adalah merupakan aktivitas ekonomi yang diperbolehkan dan bahkan sangat dianjurkan. Nah, namun jual beli itu harus ada prinsip prinsip syariah yang harus dipenuhi, gitu, bahwa ada pihak yang berakad, ada objek yang diperjualbelikan, objeknya harus halal dan jelas, harganya harus jelas, ada kemampuan untuk menyerahkan barang, tidak mengandung goror, tidak ada penipuan atau tadlis, tidak ada riba, dan tidak menjual sesuatu yang dilarang oleh syariah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam skema dropship itu sendiri, dropship ini merupakan salah satu skema perdagangan. Syarat-syarat, beberapa syarat dari dropship itu harus dipenuhi, ya. Misalnya, jangan sampai barang yang didropshipkan itu adalah barang yang dilarang oleh syariah. Nah, itu sudah jelas tidak boleh, atau objeknya tidak halal, atau objeknya tidak jelas. Kita belum masuk ke apakah ini bisa masukkan skema jual beli, gitu ya. Nah, kemudian dalam aturan pemerintah, yang dalam hal ini adalah OJK, juga kan OJK itu juga mengkonunkan atau memberi landasan hukum pada aturan-aturan syariah yang salah satunya adalah dari fatwa DSN MUI. Dan di OJK juga, dalam peraturan OJK menjelaskan bahwa transaksi syariah itu harus memperhatikan prinsip yang menghindari goror, maisir, riba, dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya dari sisi syariah dan dari sisi hukum negara ini juga sangat diperkuat. Ya. Nah, kemudian ada berikutnya. Jadi kita harus clear bahwa jual beli itu diperbolehkan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, dropship ini masuk dalam kategori yang mana, gitu ya? Harus seperti apa akadnya? Seperti tadi pertanyaan di awal, gitu, bahwa ini merupakan salah satu kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat, gitu ya. Tapi kemudian sekarang kita melihat lebih dalam lagi, dropship itu seperti apa? Yang mana skema konvensionalnya tadi sudah kita sebutkan seperti di atas. Kemudian kita juga diingatkan kembali pada firman Allah tentang jual beli, bahwa memang jual beli itu dihalalkan, gitu, dan kita harus menghindari riba. Tetapi juga ada syarat-syarat, gitu ya, baik dalam jual beli maupun dalam dropship itu adalah bahwa memang objeknya itu tidak boleh yang dilarang oleh syariah, ya, dan kita harus menghindari goror, maisir, riba, dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, dalam satu, kemudian kita lanjut ke hadis, ya. Dalam hadis ada penegasan bahwa jangan menjual barang yang tidak ada padamu, gitu ya. Nah, ini adalah dalam hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang yang meminta dirinya menjual barang yang belum ada padanya. Maka jawaban dari Rasulullah adalah jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Nah, bagaimana kita menerapkannya dalam dropship? Nah, gini, contoh misalnya, hari Senin ini misalnya, ya, dropship itu belum memiliki laptop. Di hari Selasa, konsumen membeli laptop dari dropshipper. Hari Rabu, dropshipper baru membeli laptop dari supplier, baru kemudian dikirimkan kepada konsumen. Pertanyaannya, pada hari Selasa itu, dropshipper menjual barang milik siapa? Nah, kalau misalnya ini dimasukkan dalam jual beli, nah, maka sementara barang itu belum jadi miliknya, karena dia baru hari Rabu membeli barang tersebut

0: Ya, yang lebih tepat adalah bahwa model dropship seperti itu perlu dilihat akad dan mekanismenya. Nah, ini kita masuk ke bahasan bagaimana akad dan mekanisme dropship yang mungkin lebih sesuai dengan prinsip syariah. Ya, jadi
1: Ya.
0: jangan buru-buru ngejudge dulu gitu loh, Kang, gitu ya.
1: Baik.
0: Nah, jangan buru ngejudge. Nah, jadi sampai sini, kenapa kemudian saya membahas ini perlahan-lahan ya, karena kadang-kadang kita itu terlalu cepat untuk menjudge gitu ya, atau memutuskan, oh iya ini haram. Padahal sebenarnya kalau kita berada di ranah muamalah, dengan mengubah akadnya, dengan mengubah mekanismenya, dengan misalnya menambahkan atau menghilangkan salah satu hal di dalam transaksi tersebut, transaksi yang tadinya mungkin belum sesuai dengan syariah, bisa kita buat lebih sesuai dengan syariah. Jadi artinya ini agak berbeda kalau kita berbicara dengan di ranah muamalah gitu ya, Kang, bahwa kalau misalnya kita berbicara di hal yang memang haram secara zat gitu ya, Kang. Kalau haram secara zat itu kan mau diapa-apain juga ya tetap haram gitu ya, Kang. Mau setetes ataupun setitik pun yang ada yang haram, tetap apa di tetap itu adalah haram. Tetapi kalau dalam akad muamalah gitu ya, dalam hal bermuamalah, transaksi yang tadinya belum sesuai dengan syariah gitu ya, yang mungkin bisa dikategorikan sebagai haram gitu ya. Nah, ini kita bisa ubah gitu ya mekanismenya, akadnya, kita hilangkan hal-hal yang haramnya, kemudian kita masukkan hal-hal yang memang halal dan lain-lain, bisa menjadi halal. Contoh sederhananya, tadinya misalnya barang yang dijual ini adalah barang-barang yang memang tidak halal atau misalnya dilarang oleh syariah. Nah, pada saat kemudian barang yang dijualnya diganti, mekanisme jual belinya diperbaiki, boleh jadi transaksi itu menjadi transaksi yang halal gitu. Jadi mungkin jangan terlalu cepat untuk menjudge dulu gitu ya, Kang ya. Terutama misalnya untuk hal-hal yang memang sudah umum terjadi dalam masyarakat. Jadi bagi saya masyarakat itu lebih memerlukan solusi gitu ya, Kang. Jadi bukan hanya bahwa oh iya ini haram atau ini halal gitu ya. Tapi memerlukan solusi karena pada kenyataannya dropship ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, mungkin itu sampai di bagian itu dulu kali ya, Kang ya. Mudah-mudahan bisa jelas. Nanti kita akan jelaskan lagi di bagian berikutnya adalah kenapa kemudian kepemilikan dan penguasaan barang itu menjadi isu yang penting dan itu yang menjadi titik krusial mungkin dalam transaksi dropship gitu, Kang.
1: Ya, kepemilikan barangnya ya. Yang kalau
0: betul.
1: prinsip tadi kan sebagian besar
0: Ya.
1: barang itu belum dimiliki tadi sahabat MK.
0: Ya. Nah, ini bagaimana kemudian kita memperbaikinya gitu ya, Kang ya?
1: Baik.
0: Berdasarkan tadi skema dropship konvensional, bagaimana kita bisa diperbaiki sehingga bisa lebih sesuai dengan syariah gitu, Kang.
1: Lebih sesuai dengan syariah.
0: Iya.
1: Karena kalau memang hukum dasarnya menjual barang yang belum dimiliki itu seperti apa teh? Kalau hukum secara ini ya.
0: Kan kalau kita lihat hadisnya bahwa menjual barang yang belum dimiliki itu tidak memenuhi dari akad jual beli.
1: Oh, tidak memenuhi baik-baik.
0: Ya, tidak memenuhi akad jual beli. Ya, karena emang tetapi gini, kepemilikan dan penguasaan barang itu dua hal yang berbeda. Ya kan? Boleh jadi saya memegang barang Kang Herlan punya motor, gitu ya. Motor itu milik Kang Herlan. Tetapi motor itu sedang dalam penguasaan saya, kan bisa seperti itu ya. Jadi ada perbedaan antara kepemilikan dan penguasaan barang gitu. Boleh jadi barangnya punya Kang Heran tapi sedang dipegang oleh saya gitu. Atau sedang berada dalam penguasaan saya. Contoh misalnya barang milik Kang Herlan tapi kemudian Kang Herlan menyewakan kepada saya dalam jangka waktu 3 bulan. Berarti barang tersebut tetap milik Kang Herlan, motor tersebut, tapi sedang dalam penguasaan saya karena saya sewa selama 3 bulan gitu, Kang. Jadi kita harus bedakan juga. Nanti mungkin bahasan berikutnya itu, Kang.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq

0: TVB, kita menyambung kembali di termin yang kedua. Baik. Tadi sudah disampaikan kisi-kisinya sebelum jeda ya, di termin yang kedua ini kita coba akan lengkapkan pembahasan bagaimana kemudian hukumnya menjual barang yang kemudian belum dimiliki ini, Teh Febi.
1: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari tadi isu yang kita bahas dalam dropship ini adalah tentang bahwa ini barangnya belum kita miliki atau barangnya masih di gudang supplier gitu ya. Dan kemudian nanti konsumen beli ke kita, tapi nanti barangnya langsung dikirim ke dari supplier ke konsumen berdasarkan order dari kita. Nah, kenapa isu kepemilikan dan penguasaan barang ini menjadi sangat krusial dan penting dalam kita melihat mekanisme dropship? Nah, ini ada contoh sederhana. Misalnya saya bilang ke Kang Herlan, ya, saya jual mobil kepada Anda seharga 200 juta. Misalnya saya bilang, saya jual ini mobil Avanza saya deh Kang Herlan, ke Kang Herlan 200 juta gitu ya. Padahal saya bukan pemiliknya. Kalau saya cuma bilang begitu aja, Kang Herlan saya jual ya mobil Toyota Avanza kepada Kang Herlan 200 juta. Dari kalimat itu, apakah itu mengindikasikan saya pemiliknya? Belum tentu, gitu kan? Apakah saya mengindikasikan saya sudah membeli mobil itu? Belum. Saya hanya bilang saya jual mobil Toyota Avanza kepada Kang Helan 200 juta. Nah, padahal misalnya saya ini bukan pemiliknya. Saya belum membeli. Saya tidak memiliki kuasa menjual. Nah, dan saya baru akan mencari mobil tersebut setelah Kang Helan bayar ke saya, gitu. Jadi masalahnya di sini bukan hanya sekedar belum barang itu belum ada di tangan, gitu ya. Sama aja seperti analogi kita yang pertama ya, saya cuma pasang foto sepatu aja gitu di marketplace ya. Padahal sepatunya belum ada kepemilikan saya, masih di gudang gitu ya. Saya juga belum order ke sana gitu kan. Nah, ini sama juga gitu seperti itu. Jadi masalahnya itu bukan sekedar barang belum ada di tangan. Yang isu yang dari tadi kita bahas tentang dropship ya, bahwa barangnya belum ada di tangan, tetapi harus dilihat juga apakah saya sudah memiliki barang tersebut. Misalnya gini, barang belum ada di tangan saya, tapi sebenarnya saya itu sudah membeli dari supplier, tapi sekarang masih ada di gudangnya supplier. Kan bisa juga seperti itu ya Kang Herlan. Nah, kemudian isu kedua, apakah saya memiliki kewenangan untuk menjualnya gitu. Kalau misalnya saya dititipi, diwakalahkan juga oleh orang lain untuk menjualkan, maka saya memiliki kuasa untuk menjualnya, gitu ya, untuk membuat transaksi. Nah, ini penting karena begini, Kang Herlan, kepemilikan secara hukum atau hukmi atau fikih itu tidak selalu identik dengan memegang barang secara fisik. Nah, ini juga harus kita bedakan, gitu ya. Bahwa kenapa kita sampaikan di sini, karena boleh jadi skema dropship ini berbagai macam, berbeda dengan skema konvensional, dan boleh jadi skema ini bisa kita modifikasi supaya dia bisa lebih sesuai dengan syariah, sehingga kita tidak bisa menyederhanakan bahwa kalau barang belum ada di tangan itu udah pasti haram. Ya, karena sekarang ada juga mekanisme dropship di mana misalnya begini. Jadi si dropshipper ini dia sudah membeli sejumlah barang tapi masih disimpannya memang di gudangnya si supplier gitu. Karena dia tidak punya gudang, dan kalau dia punya gudang secara biaya mungkin lebih besar untuk dia. Jadi salah satu caranya adalah masih disimpan di gudangnya supplier tapi sebenarnya sudah milik dia, sehingga dia berhak untuk menjualnya. Jadi yang lebih tepat dalam melihat isu dropship ini adalah melihat status kepemilikan, melihat penguasaannya atau kobetnya, kemudian melihat kewenangan menjualnya, serta akad yang digunakan. Nah, ini artinya pembahasan kita dari tadi adalah untuk tidak kita tergesa-gesa gitu menilai bahwa dropship itu sudah pasti haram gitu Kang. Karena ternyata setelah pembahasan kita di sejauh ini, ada isu status kepemilikan, ada isu penguasaan, ada isu kewenangan menjual, serta akad yang digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang penting gitu ya. Bagaimana kemudian dropship ini bisa disusun agar lebih sesuai dengan syariah? Nah, ini merupakan bagian yang paling penting mungkin ya yang dalam bahasan kita. Nah, ada beberapa alternatif nih Kang Herlan dan juga sahabat MQ ya. Model pertama yaitu dropshipper menjadi pemilik terlebih dahulu. Nah, itu yang tadi. Jadi dari supplier, skemanya tetap supplier, dropshipper, konsumen. Nah, tapi tahap pertama dropshipper ini membeli barang dari supplier. Mau barang itu kemudian disimpannya di dropshipper atau disimpannya di supplier, gitu ya, itu nggak masalah. Tapi biasanya di model satu ini barangnya tetap disimpan di gudangnya supplier, tapi sudah ada alokasi bahwa si dropshipper A misalnya dia punya sejumlah barang atau stok yang sudah dia beli. Nah, setelah terjadi transaksi dan kepemilikan berpindah, misalnya konsumen beli dari dropshipper. Dropshipper kemudian, jadi kalau dia sudah beli dari supplier kan berarti kepemilikan dari supplier pindah ke dropshipper. Walaupun barang tetap disimpan di supplier. Nah, kemudian dropshipper menjual barang tersebut kepada konsumen. Dalam hal seperti ini, maka yang terjadi adalah akad jual beli. Di mana memang barangnya jelas, barangnya kita asumsikan ya, barangnya memang barang yang halal, tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian kepemilikan barang sudah penuh berada di tangan dropshipper, dia menjual barang tersebut kepada konsumen, ya. Tetapi kemudian pengiriman, teknis pengiriman langsung dari supplier kepada konsumen, karena memang barangnya disimpan di gudangnya supplier. Nah, tetapi harus diperhatikan bahwa dalam model seperti ini dipastikan bahwa memang kepemilikan telah berpindah. Yang pertama tadi dari supplier ke dropshipper karena dropshipper sudah beli kepada supplier. Kemudian dropshipper memang memiliki kewenangan menjual. Kalau dia pemiliknya, otomatis dia mempunyai kewenangan untuk menjual. Ya. Kemudian supplier memang menyetujui mekanisme pengiriman langsung dan tidak terjadi manipulasi informasi. Contoh, apa itu manipulasi informasi? Misalnya, barang yang diiklankan oleh dropshipper itu beda dengan barang yang kemudian diterima oleh konsumen. Atau misalnya supplier mengirim barang yang berbeda kualitas dengan apa yang sudah dibeli oleh dropshipper di awal. Nah, ini juga contoh-contoh hal-hal yang perlu diwaspadai gitu ya dalam skema yang ini. Nah, jadi kalau dalam skema yang satu, supplier misalnya barang dari supplier itu 100.000, dropshipper beli 100.000, barang menjadi milik dropshipper gitu ya. Kemudian dropshipper jual ke konsumen 130.000, keuntungannya 30.000. Nah, nanti akan ada juga kalau masalah bagaimana persetujuan antara supplier dengan dropshipper untuk pengiriman itu merupakan perjanjian yang lain lagi. Apakah memang itu nanti akan ada ongkos kirim lagi yang akan diakadkan lagi, itu berbeda. Tetapi untuk dropshippernya sendiri ini akan menjadi, kalau mekanisme satu ini menjadi jual beli biasa. Nah, kemudian ada yang mungkin bisa dipahami ya mungkin oleh sahabat MQ bahwa untuk yang pertama ini ada pembelian terlebih dahulu dari dropshipper kepada supplier. Barang tetap disimpan di supplier gitu ya. Kemudian dropshipper jual ke konsumen ya dengan profit. Kemudian supplier yang akan mengirim langsung ke konsumen. Jadi antara dropshipper dengan konsumen itu akadnya jual beli. Dropshipper dengan supplier yang pertama juga dulu adalah jual beli. Kemudian mereka juga ada perjanjian tentang pengiriman barang. Juga ada perjanjian, perjanjian tentang masalah kualitas barang dan lain-lain sebagainya. Tentu saja yang tadi harus diwaspadai tadi ya, bahwa memang kepemilikannya telah berpindah, dropshipper memang punya kewenangan menjual, supplier memang menyetujui untuk mekanisme pengiriman langsung, dan tidak terjadi manipulasi informasi, maupun tidak sesuainya kualitas barang dari yang ditawarkan oleh dropshipper kepada konsumen dengan barang yang betul-betul dikirimkan kepada konsumen. Bisa jadi itu masalahnya di dropshipper, bisa jadi masalahnya di supplier. Contoh kalau masalahnya di dropshipper, mungkin dia mengiklankan barang yang tidak sesuai spek ya dengan apa yang akan dikirimkan kepada customer misalnya gitu ya, dari sisi kualitas atau apa. Atau masalahnya bisa ada di supplier gitu, bahwa apa yang dibeli oleh dropshipper itu ya berbeda nanti dengan apa yang dikirimkan kepada customer gitu. Jadi ini merupakan hal yang perlu diwaspadai. Tapi dengan mekanisme satu ini, maka yang terjadi adalah jual beli biasa. Ya. Ada model kedua, Kang. Model kedua adalah dropshipper sebagai wakil atau agen daripada supplier. Ya. Jadi model ini juga bisa menarik karena dropshipper ini sebenarnya bukan penjual barang, Kang, tapi agen pemasaran supplier. Baik. Akadnya beda lagi. Kalau yang ini bisa wakalah bil ujroh namanya. Ya. Tetapi ini harus ada akad dari supplier kepada dropshipper yang mengatakan bahwa saya menunjuk Anda untuk menjualkan produk saya. Nah, ini beda ya. Gitu. Saya menunjuk Anda untuk menjualkan produk saya dan dropshipper mendapatkan fee atau ujroh atau commission. Nah, ini juga bisa terkait dengan pembahasan kita tentang influencer dan affiliator kemarin itu, Kang. Bahwa sebenarnya influencer dan affiliator itu mereka tidak punya barangnya gitu. Mereka hanya menjadi agen penjual. Pada saat mereka bisa menjualkan barang, mereka akan mendapatkan fee atau ujroh atau komisi. Ya. Nih contoh misalnya harga barang 500.000. Komisi dropshipper itu 50.000 per satu item. Jadi dropshipper ini dalam dia mempromosikan barangnya, dia tidak perlu mengklaim bahwa barang ini milik saya, tetapi dia bisa mengatakan bahwa saya adalah agen yang membantu menjualkan barang supplier. Ini jauh lebih transparan dan ini lebih disarankan gitu ya, Kang ya. Nah, jadi prinsip penting adalah bahwa pada saat akadnya bukan jual beli, ya, jangan diaplikasikan akad jual beli, Kang. Karena kalau akad jual beli yang mekanisme satu tadi jelas ya, itu sudah lebih jelas. Tetapi sebenarnya kalau yang mekanisme dua ini, hubungan Anda adalah agen. Nah, ini yang juga harus lebih transparan. Jadi ini bisa ya, mekanisme kedua dropshipper adalah sebagai agen atau wakil daripada supplier. Nah, kemudian ada model yang ketiga. Nah, ada kemungkinan nih ada yang bertanya, bukankah dalam Islam ada akad jual beli barang yang belum tersedia? Nah, memang ada, Kang. Salah satunya adalah akad salam atau jual beli salam. Nah, dalam salam ini pembeli membayar harga di awal dan barang diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang jelas. Nah, biasanya ini ada spek tertentu kalau jual beli salam gitu ya. Nah, misalnya pembeli itu pesen nih kualitas barang kualitas tertentu. Nah, kemudian harganya misalnya 1 juta. Dibayar sekarang tapi kemudian diserahkan di tanggal tertentu karena mungkin ini masih musim panen gitu ya, pas musim panen masih harus dikeringkan masih dan lain-lain dan sebagainya. Nah, jadi barang yang belum diserahkan ketika akad, nah tapi bisa juga akadnya dirancang sebagai akad salam dengan ketentuan tertentu. Nah, jadi kalau dalam fatwa maupun aturan OJK, karakteristik salam itu adalah jual beli barang pesanan yang pengirimannya dilakukan kemudian dengan spesifikasi barang harus jelaskan. Jadi ini speknya memang harus ditentukan di depan gitu.
0: Baik.
1: Nah, jadi dengan adanya tapi jangan juga sekarang, oh karena ada salam berarti semua dropship otomatis boleh gitu. Tidak seperti itu, karena setiap akad itu punya spesifikasinya gitu ya. Jadi karena kalau kita lihat di akad salam, dia juga punya rukun syarat spesifikasi harga. Jadi kalau di akad salam yang mana penyerahannya kemudian ini ada rukunnya, ada syaratnya, ada speknya yang memang harus sama seperti yang dipesan gitu ya. Ada harga yang sudah disepakati dan ada mekanisme penyerahan tertentu gitu. Nah, kemudian ada model keempat ya. Nah, misalnya nih dropshipper ini menjual kitchen set, furniture custom, pakaian custom, meja kerja custom, semua yang istilahnya bersifat spesifik, bisa juga kan seperti itu. Nah, ini kita bisa pakai mekanisme kalau untuk pesanan barangnya itu istisna. Ya, ada juga nih namanya istisna. Nah, tetapi kalau dalam seperti ini, biasanya dropshipper ini memang berperan sebagai agen. Ya, atau akadnya akadnya hubungannya antara supplier dengan dropshipper lebih ke wakalah gitu ya, tapi dalam pemesanan barangnya sendiri pakai akad istisna ya, yaitu pemesanan pembuatan barang. Ini juga bisa terjadi kan. Jadi nah, kalau dalam fatwa DSN MUI ini ada juga ya, fatwa 6 nomor tahun 2000 tentang jual beli istisna, juga menjelaskan istisna sebagai jual beli berdasarkan pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu. Nah, ini bisa jadi dari supplier langsung kepada customer, tapi bisa juga ada dropshipper di tengah-tengahnya gitu, Kang. Dropshipper di tengah-tengahnya sebagai agen atau wakil daripada si supplier. Karena kan kita juga ada ya, misalnya nih contoh furniture, kan furniture tuh ada juga yang pabrikan gitu, Kang. Istilahnya sudah besar gitu ya, tapi dia bisa pesan misalnya warnanya pengen apa, dan itu yang kemudian ada pesan, ada peran dropshipper sebagai wakil ya di situ. Nah, jadi dari empat model ini, kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa semua dropshipper itu haram. Yang model pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan memang dropshipper beli dulu barang kepada supplier, supplier tetap barangnya di gudang supplier, nanti langsung kirim dari supplier ke customer. Yang kedua bisa dengan wakalah bil ujroh. Nah, ini mungkin yang akan lebih common, Kang, yang lebih umum gitu ya digunakan. Di mana dropshipper itu memperjelas posisinya bahwa dia itu bukan pemilik barang gitu ya, tapi dia itu sebagai wakil atau agen supplier. Nah, sekarang mungkin profesi dropshipper ini lebih berkembang lagi dengan adanya sosial media dan teknologi digital, menjadi influencer, menjadi affiliator gitu ya. Dan kita sudah lihat kan banyak sekali influencer dan affiliator menjualkan gitu ya, menjadi agen penjual atau wakil penjual daripada brand-brand besar, yang mana nanti pengirimannya langsung dari suppliernya gitu ya, dari brand-brand besarnya. Jadi ini akadnya adalah wakalah bil ujroh, yang mana dia akan mendapatkan fee ujroh, komisi dari setiap item barang yang terjual. Nah, kalau untuk lebih ini lagi, bisa pakai akad salam gitu ya, tapi harus diperhatikan bahwa dalam akad salam itu harus ada rukun syarat, spesifikasi harga, mekanisme, dan lain-lainnya memang harus tertentu. Bisa juga pakai model 4, yaitu istisna, itu khusus untuk barang-barang yang speknya memang sangat custom gitu ya. Seperti furniture custom, kitchen set custom, pakaian yang di custom, meja kerja custom, atau produk kerajinan berdasarkan spesifikasi tertentu. Nah, ini bisa mengarahnya ke istisna, yaitu pemesanan pembuatan barang. Peran dropshipper di mana? Peran dropshipper lebih ke perantara gitu. Jadi mungkin bisa akadnya samsara gitu atau apa gitu ya, bisa jadi gitu. Jadi sebenarnya dari awal pembahasan kita bahwa tidak serta-merta bahwa kalau pada saat kita melakukan akad yang mana barangnya itu belum kita miliki, dalam hal ini salah satu contohnya ada dropshipper, itu serta-merta menjadi haram, belum tentu gitu ya. Dan kita juga sudah mengurut gitu ya, Kang, dari definisi dropshipper kemudian lain-lain sebagainya, kita mengurut daripada bagaimana itu akad jual beli dan lain-lain sebagainya, maka ada alternatif-alternatif yang bisa kita gunakan sehingga bisa memperbaiki akad daripada praktek dropshipper ini. Nah, seperti itu, Kang.
0: Baik. Tadi ada beberapa mekanisme tadi ya, TWB ya, akadnya yang bisa dipergunakan dalam transaksi dengan sistem dropship ini, sahabat MK. Baik, kita undang sahabat MK, TWB ya, untuk bisa menyampaikan atensi di pagi hari ini. Silakan sahabat MK bisa sampaikan atensinya ke 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MK FM ya. Silakan. Bisa disampaikan seputar dropship atau sahabat MK yang saat ini mungkin tengah menjalankan aktivitas tersebut ya, silakan bisa ditanyakan sesuai dengan hal-hal yang kasuistik sahabat MK pernah alami. Boleh, silakan ya. Tapi ada satu atensi dari sahabat kita, tapi nampaknya ini temanya cukup berbeda ya dengan apa yang dibahas pagi hari ini, TVB. Kita sapa ya, TVB ya.
1: Ya,
0: ada sahabat kita Mama Devina dari Sindangkerta, izin bertanya, katanya TVB dulu sahabat kita bertanya ini pernah meminjam uang di PayLater waktu tahun sekitar 2022 katanya. ada saudara juga ikut peleter di sahabat kita ini.
1: Oke.
0: Awal-awal berjalan lancar pembayarannya, namun pada saat saudara sahabat kita ini berhenti bekerja, tidak bisa bayar lagi katanya. Otomatis sahabat kita ini juga tidak bisa bayar lagi.
1: Bayar ya.
0: Digabung katanya, karena harus kumpul uangnya. Nah, beberapa kemudian HP-nya akhirnya dijual karena beberapa alasan, hutangnya masih ada sampai sekarang, kartunya sudah tidak aktif katanya Teh Febi. Nah, yang dipertanyakan, apakah bayar utangnya atas nama sahabat kita yang bertanya ini bisa lewat jalan sedekah saja katanya Teh, dengan meniatkan bayar utang, atau seperti apa Teh?
1: Oke, maksudnya niatkan sedekah untuk bayar utang ini artinya mau dibebaskan saja gitu atau gimana?
0: Ini belum, tidak disampaikan secara lengkap ya. Mungkin paylater-nya masih ada tanggungan, tapi mungkin sudah close atau seperti apa ya ini?
1: Jadi begini, ini memang suatu praktek yang sering dilakukan dalam masyarakat gitu ya. Misalnya satu orang ngambil paylater, kemudian yang lain ikut gitu di dalamnya. Berarti ada transaksi di dalam transaksi gitu ya. Nah, kemudian jadi begini. Yang pertama ya, kita urut dulu bahwa ini kan jatuhnya menjadi utang piutang, apalagi kalau pay letter mengandung riba. Ya, jadi ini udah ada salah satu hal yang mungkin sudah kita langgar dari awal gitu ya. Nah, pertama adalah pada saat kita berutang adalah yang harus perhatikan adalah bahwa apakah kita mempunyai kemampuan untuk membayar. Yang lebih mendasar lagi, apakah memang utang tersebut betul-betul kita perlukan? Karena dalam Islam berutang itu diperbolehkan, tetapi betul-betul memang diperlukan sekali dan tidak ada jalan lain, jalan terakhir adalah berutang. Kalau pay later ini biasanya konsumtif ya Kang ya, gitu. Biasanya ini konsumtif, biasanya tidak selalu, tapi biasanya adalah untuk hal-hal yang konsumtif. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita berutang untuk hal-hal yang konsumtif, ini perlu sekali untuk dipikirkan. Ya, untuk dipikirkan. Biasanya orang yang barengan pay letter, barengan ngajuin pinjol pakai nama salah satu orang. Nah, itu biasanya orang dekat kan, bukan orang jauh. Karena kalau orang jauh mah nggak mungkin gitu ya. Yeah. Pasti saudara, teman dekat, apalah, teman sekantor, teman sepabrik, teman apapun gitu ya. Nah, biasanya ini terjadi karena kalau misalnya sama teman, artinya kita ada trust gitu ya. Ada trust. Nah, sehingga akhirnya kita mau gitu melakukan itu tanpa memikirkan risiko-risikonya, Kang. Dalam setiap utang atau pembayaran utang itu ada resiko bisa tidak terbayar. Nah, tapi karena mungkin karena kita dekat dan kenal, akhirnya menjadi seperti itu. Dan betul terjadi bahwa pada saat dia kehilangan pekerjaannya, dia tidak ada kemampuan lagi untuk membayar. Nah, tapi secara hukumnya, secara transaksinya antara transaksi pay letternya kan antara Ibu Devina dengan organisasi pay letter ya. Nama temannya kan tidak ada, jadi tidak bisa ditagih oleh si pay letter, yang ditagih adalah Ibu Devina. Nah, sekarang utangnya sudah macet, ini macet, nggak bisa ditagih, HP-nya udah dijual, nomornya nggak aktif, mungkin nggak tahu, nggak bisa dihubungi, sudah menghindar, biasanya seperti itu ya, menghindar apa dan lain-lain. Maka apa yang kita bisa lakukan? Ya, kita bisa balik lagi ke akad utang piutang ya, balik lagi ke masalah utang piutang. Bahwa menagih utang itu adalah hak bagi orang yang memang menghutangkan, gitu ya.
2: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: selain Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Oh,
4: semua masalah
3: iya.
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Baik Teh Feby, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang terakhir. Ada satu atensi yang masuk. Ini jadi atensi terakhir juga yang bisa kita sapa ya di pagi hari ini. Ada sahabat kita dari 085793 sekian-sekian. Pertanyaannya, Teh Feby, pernah ada supplier yang menyampaikan kepada sahabat kita ini, silakan jual saja barang punya kami, nanti setelah laku baru dibayar. Nah, model seperti ini menjadi akad kerjasama yang sesuai syariah atau seperti apa katanya Teh Feby?
1: Oke, baru jual dulu aja, baru nanti dibayar gitu ya. Gini, ini dalam kaitannya karena ada dua macam ya. Ada yang contohnya dropship sebagai misalnya dia itu bukan dalam konteks marketplace ya. Jadi bisa jadi misalnya supplier kasih aja barang dulu gitu sama dia gitu, dia jualin nanti baru dibayar belakangan gitu.
0: Seperti konsinyasi gitu ya, Teh?
1: Ya, seperti itulah ya. Dan ini boleh jadi pada dasarnya kan ini jadi seperti agen gitu kan. Kalau kadang-kadang agen juga gitu kan. Supplier kasih dulu aja barang gitu. Nanti dia jualin, setelah yang laku baru dia bayar gitu ke supplier, nanti barang yang nggak laku dikembalikan. Itu lebih ke kayak konsinyasi gitu ya, Kang ya, gitu. Jadi posisinya mungkin lebih ke agen, lebih ke agen penjual. Nah biasanya kalau yang seperti itu, biasanya supplier menetapkan harga dasar gitu, Kang. Harga dasar, nanti silahkan si dropshipper atau agennya ini yang berposisi sebagai agen menjual berdasarkan profit yang dia inginkan. Nah itu sepertinya seperti itu ya mekanismenya. Dan itu kalau posisinya sebagai agennya boleh-boleh saja seperti itu, agen penjual gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh saja kalau posisinya sebagai agen penjual ya. Dan modelnya bukan dapat komisi setiap barang, tapi misalnya dari supplier harga dasarnya sekian, dia boleh jual sebisanya, dia jual berapa dengan profit untuk dia, baru nanti kemudian dibayarkan ke supplier gitu.
2: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.
3: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
5: Dan saya Neti Pastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
4: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
4: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
5: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak-anak peradaban
4: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.